0: pertama untuk satu semester dulu ya, nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, diantaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Rupanya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Dilihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
4: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
4: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
4: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
4: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya.

0: ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
2: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Protiger RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
3: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari.

0: hari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
3: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas. Dalam keadaan relatif lancar, untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Eksit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Kok dipelanin, Ma?
4: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
3: Mana palangnya?
4: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
3: Udah lewat.
4: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
8: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
9: justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
8: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026 lalu terus menambah jumlah korban. Laporan terakhir yang kami terima sedikitnya 472 orang meninggal di Nepal dan 5 orang di Tibet. Sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 90.000 orang juga terdampak akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Di tengah pencarian korban, pemerintah Nepal mencatat 596 warga asing dan 33 warga negara dari berbagai negara nyatakan hilang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sejauh ini belum menerima laporan WNI terdampak dan terus melakukan pemantauan. Dan kami akan berbincang terkait dengan update kondisi dampak banjir Nepal bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Heni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas iya. Rudy. Selamat pagi, pemirsa RRI.
0: Baik, Bu, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pemantauan WNI di Nepal dan Tibet, Bu?
2: Jadi perkembangan terbaru sampai perkembangan terakhir masih belum ada laporan ada WNI terdampak ya, apakah itu menjadi korban jiwa atau korban hilang.
0: Oke.
2: Jadi masih belum.
0: Iya. Belum ada warga negara Indonesia terdampak. Ini seberapa jauh proses verifikasinya nih, Bu Heni?
2: Jadi sebetulnya KBRI Dhaka maupun KBRI Beijing terus melakukan pemantauan ya dengan otoritas tempat dan secara berkala mereka kan menyampaikan ke perwakilan asing ya untuk khususnya untuk warga negara asing yang dinyatakan hilang.
0: Okay.
2: Dan sampai dengan tanggal kemarin 28 itu korban jiwa itu sudah mencapai 489 orang.
0: 489, oke.
2: Okay. Betul, dan yang dinyatakan hilang sudah mencapai 2.381 orang.
0: Yeah.
2: Dari 2.381 orang ini, 644 orang ini merupakan warga negara asing.
0: Warga negara
2: dan,
0: asing,
2: Betul, dan dari informasi yang disampaikan melalui KBRI Dhaka, tidak terdapat warga negara Indonesia dari list warga negara asing yang dinyatakan hilang tersebut.
0: Oke, dari 600-an warga negara asing tadi tidak ada warga negara Indonesia,
2: tidak
0: Ibu, ya?
2: Tidak ada warga negara Indonesia.
0: Iya.
2: Betul. Jadi dari daftar warga negara asing yang dikeluarkan oleh otoritas tempat dan dipublikasikan oleh pemerintah Nepal per 28 Agustus kemarin itu tidak ada warga negara Indonesia.
0: Baik. Berapa jumlah WNI kita, Bu, yang terdata berada di Nepal, Bu, saat ini?
2: Jumlah WNI kita yang terdata di KBRI kita di Dhaka itu 45 orang.
0: 45 orang.
2: Sebagian, okay. Betul. Sebagian besar mereka berdomisili di daerah Kathmandu, ya.
0: Apakah wilayah Kathmandu ini menjadi perhatian utama Kemlu dalam pemantauan warga negara kita di sana, Bu? Atau ada beberapa
2: tentunya
0: daerah lainnya?
2: Karena tentunya ya, karena sebagian besar warga negara kita berada di wilayah sana. Namun demikian, KBRI terus memantau khususnya untuk para wisatawan. Jadi KBRI terus melakukan pemantauan, melakukan verifikasi terhadap keberadaan WNI yang berada di Nepal yang sedang berwisata, khususnya yang melakukan trekking atau pendakian ya, yang mendekati wilayah bencana.
0: Yeah.
2: Tapi sampai saat ini semua yang sudah terpantau oleh KBRI Dhaka dalam keadaan aman.
0: Oke. Okay. Jadi selain 45 warga yang menetap, ini juga ada warga negara kita yang sedang melakukan perjalanan wisata atau pendakian di Kathmandu ini, Bu, ya?
2: Betul.
0: Iya. Dan itu dinyatakan aman, tidak termasuk dari 600-an warga yang dinyatakan hilang tadi. Baik.
2: Betul. Iya.
0: Koordinasi KBRI Dhaka sendiri dengan otoritas Nepal dalam hal verifikasi data selama ini bagaimana nih, Bu Heni?
2: Jadi untuk KBRI kita di Dhaka ini tentunya melakukan pemantauan situasi melalui otoritas Nepal, kemudian juga dengan jejaring komunitas WNI,
0: yeah.
2: Dan juga kita melakukan koordinasi intensif dengan konsul kehormatan kita di Kathmandu. Kemudian juga kita KBRI juga melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di luar Kathmandu untuk kegiatan wisata atau pendakian. Hmm. Nah, selain itu, KBRI juga menghubungi travel agent atau kelompok perjalanan yang membawa WNI ke Nepal agar segera memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi WNI yang mereka dampingi.
0: Okay.
2: Nah, sampai saat ini dari laporan-laporan travel agent maupun kelompok perjalanan yang membawa para WNI ke Nepal ini terlaporkan bahwa tidak ada WNI yang terdampak banjir bandang tersebut.
0: Baik. Bu Hedi, kalau di Kathmandu ada perwakilan pemerintah nggak, Bu, di sana, Bu? Mungkin misalnya...
2: Konsul kehormatan kita, Pak.
0: Oh, konsul kehormatan.
2: Okay. Betul, konsul kehormatan Republik Indonesia itu ada di Kathmandu. Jadi kita bisa memantau juga melalui konsul kehormatan kita.
0: Iya, seberapa penting peran konsul kehormatan kita di Kathmandu dalam situasi seperti ini? Kalau begitu, Bu Eni?
2: Sangat, sangat. Karena kan sebetulnya konsul kehormatan ini juga menjadi perpanjangan tangan KBRI ya.
0: Iya.
2: Untuk melakukan pemantauan kepada WNI kita.
0: Okay.
2: Dan di konsul kehormatan juga sama fungsinya melakukan koordinasi ya ketika dalam situasi seperti ini. Konsul kehormatan juga tentunya berkoordinasi secara intensif dengan otoritas tempat di Nepal.
0: Iya. Kalau untuk jaringan komunikasi sendiri, bagaimana informasi yang dihimpun oleh Kemlu kita di sana, Bu?
2: Jadi untuk memantau kondisi ini, sumber-sumber informasi yang di yang dipantau oleh KBRI Dhaka dan digunakan itu selain kita berkomunikasi dengan MOFA ya, dengan Kementerian Luar Negerinya, kemudian kita juga berkomunikasi dengan National Disaster Risk Reduction and Management Authority di Nepal, kemudian juga dengan kepolisian setempat, dengan Nepal Tourism Board-nya, kemudian juga kita tentunya berkoordinasi dan memantau informasi setiap saat dengan Emergency Control Room yang didirikan oleh pemerintah Nepal untuk menangani bencana ini.
0: Iya.
2: Betul.
0: Baik. Bu Heni, ya, mudah-mudahan tidak ya, tetapi seandainya ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang, langkah pertama yang dilakukan apa ini, Bu?
2: Langkah pertama tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, terutama dalam hal ini kepolisian Nepal, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi apakah memang WNI yang hilang tersebut betul-betul WNI. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan lain-lain untuk kemudian melihat kondisi WNI yang hilang itu apabila ditemukan ya. Kalau masih hilang tentunya kita masih memantau tim pencarian dan tim SAR-nya setempat.
0: Dan sejauh ini apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga negara Indonesia di lokasi yang masih dinilai berbahaya, kah, Bu?
2: Belum, belum. Namun demikian kita terus memantau karena memang kan banjir bandang ini masih dikhawatirkan ada banjir susulan ya, ini yang masih. Tapi sampai saat ini kondisi WNI kediaman mereka ini masih berada di tempat-tempat yang aman.
0: Ya. Yeah. Dan apakah bencana banjir bandang yang terjadi 26 Agustus lalu yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia 400 lebih, korban hilang pun juga begitu banyak, 489, apakah ini mengubah imbauan perjalanan Indonesia untuk warga negara kita untuk menuju ke Nepal, Bu Eni?
2: Betul, jadi KBRI Dhaka juga telah memberikan himbauan tidak secara khusus ke Nepal, tapi paling tidak menghindari tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan tempat bencana ini.
0: Menghindari tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan lokasi bencana
2: tempat,
0: ini, Bu, ya?
2: Betul, lokasi bencana, betul.
0: Oke, yang sebaiknya kalau begitu dilakukan WNI sebelum bepergian untuk mengetahui informasinya didapat dari mana ini, Bu?
2: Nah, sebelum bepergian, sebetulnya kita punya informasi yang kita punya aplikasi Safe Travel.
0: Safe
2: di
0: Travel.
2: Situ tentunya bisa dilihat, betul. Safe Travel ini mobile aplikasi yang bisa diunduh oleh para WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana di situ akan terlihat negara atau wilayah mana saja yang sebetulnya tidak disarankan untuk dikunjungi, gitu ya. Dan di aplikasi Fast Travel ini juga dilengkapi dengan panic button sebetulnya, kalau yang kepada para warga negara kita yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau terjadi hal-hal sesuatu yang memerlukan pertolongan dalam waktu segera, itu bisa bisa menggunakan panic button tersebut, dan panic button tersebut terhubung dengan semua perwakilan kita yang terdekat. Jadi itu sangat disarankan ya untuk WNI yang akan bepergian.
0: Baik. Baik, Bu Edi, apakah sampai saat ini bisa dikatakan atau dinyatakan bahwa seluruh warga negara kita di wilayah tersebut telah terverifikasi aman, Bu? Atau memang masih menunggu terus data-data yang dinamis dari otoritas di Nepal sendiri?
2: Kalau berdasarkan data yang tercatat, yang 45 orang itu ya.
0: Ya, 45 warga kita.
2: Yang 45 warga negara kita itu semuanya sudah terkonfirmasi aman. Okay. Nah, yang kita sedang terus secara berkala dan intensif melakukan pemantauan ini khusus untuk WNI kita yang berwisata.
0: Iya, iya.
2: Jadi yang melakukan kunjungan ya ke sana. Nah, sampai hari ini, beberapa hari setelah bencana, beberapa operator, travel operator yang kita komunikasikan, mereka menyatakan bahwa WNI tidak ada yang terdampak.
0: Oke, jadi masih memfokuskan kepada pemantauan warga negara kita yang melakukan pendakian. Ada berapa, Bu, jumlahnya? Betul. Bu, warga kita yang melakukan pendakian ini?
2: Ini masih belum terkonfirmasi.
0: Belum terkonfirmasi.
2: Karena kan, belum semua yang travel agent ini menyampaikan ya. So far beberapa ini, saya harus konfirmasi dulu jumlahnya ini, Pak Rudi, untuk yang WNI kita yang sedang melakukan wisata di sana.
0: Baik. Tentu doa terbaik, Bu, ya, untuk warga negara kita, dan kami juga ikut prihatin dengan peristiwa bencana di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus 2026 lalu. Bu Heni, terima kasih waktunya, Bu, sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, Ibu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, Pak Rudi. Ya. Selamat sehat.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan masih terkait dengan update dari pasca bencana banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu. Data terakhir yang kami terima, yang tadi juga disampaikan, sekitar 489 orang meninggal dunia. Kemudian ada sekitar 1.000 lebih warga dinyatakan hilang, 600-nya adalah bagian dari warga negara asing. Tetapi hingga saat ini tidak terdata warga negara Indonesia yang termasuk dinyatakan hilang. Artinya ada 45 warga negara Indonesia yang berada di Nepal, terutama di wilayah Kathmandu, dinyatakan aman. Hanya saja saat ini pihak Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan pemantauan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata atau melakukan pendakian di wilayah Kathmandu. Dan nanti kami akan juga update terus bagaimana proses pemantauan khususnya bagi warga negara kita yang saat ini sedang melakukan pendakian ataupun melakukan pendakian di wilayah Kathmandu. Bahkan peristiwa bencana ini dikatakan tadi bahwa hal ini mengubah imbauan perjalanan bagi warga negara Indonesia di wilayah Nepal.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Kerjasama ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan keamanan transaksi, serta mendorong perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan kepesertaan pekerja informal meningkat menjadi 20% hingga akhir 2026 dengan memperkuat edukasi dan penyampaian informasi terkait perlindungan kerja agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hingga Juli 2026, terdapat 13,56 juta dari 77,8 juta pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi 3R, yaitu reframe, relevansi, dan resonansi untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal. Strategi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan besaran iuran dan informasi perlindungan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pekerja informal, agar nantinya masyarakat lebih memahami manfaat jaminan sosial ketenaga kerjaan. Ribuan masyarakat Indonesia di kota Auckland, Selandia Baru berkumpul merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Retno Medasari melaporkan. Retno. Ya, silakan Retno. Halo. Ya, pendengar.
1: Ini sedang berlangsung perayaan untuk peringatan kemerdekaan RI ke-81 oleh masyarakat Indonesia di kota Auckland. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua Panitia, yakni Bapak Stefanus Leo. Selamat pagi, Pak Leo.
2: Selamat pagi, Madam. Selamat pagi.
1: Ya Pak Leo, untuk kegiatan ini kan sudah dimulai sejak pukul 9 waktu sini ya Pak, waktu Selandia Baru. Saja kegiatan.
0: Ya. Ya pendengar kami, mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan dari reporter kami Retno Mandasari dikarenakan kualitas sinyal yang kurang optimal. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengalokasikan 54,78 miliar rupiah untuk memulihkan sektor pertanian yang terdampak bencana pada 2025 lalu melalui perbaikan lahan pertanian, irigasi, dan jalan usaha tani. Pemulihan tersebut dilakukan untuk mengembalikan aktivitas petani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian serta memperbaiki fasilitas pasca panen agar hasil pertanian dapat dikelola dengan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Solok juga mengatakan pemulihan sektor pertanian tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat sehingga perbaikan sarana pertanian dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Informasi mancanegara, Jepang mencatat kenaikan angka kelahiran untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Melalui jumlah bayi yang lahir pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 342 ribu lebih atau naik 0,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan angka kelahiran tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pernikahan di Jepang. Namun jumlah penduduk Jepang tetap mengalami penurunan alami karena jumlah angka kematian masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah angka kelahiran. Untuk mengatasi masalah kependudukan, pemerintah Jepang terus memperkuat dukungan bagi keluarga dan pasangan muda sebagai upaya menekan penurunan populasi dan menjaga ketersediaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Informasi dari dunia olahraga, Manchester City mengalahkan Crystal Palace 4-1 pada pekan kedua Liga Inggris musim 2026-2027 yang berlangsung di Selhurst Park, London. Pada pertandingan tersebut, Manchester City membuka keunggulan melalui sundulan Haaland pada menit ke-17 diikuti Ryan Cherki yang mencetak 2 gol. Sebelum Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-84 sekaligus membawa City unggul, Crystal Palace sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri Jean-Louis bagi Donnarumma, namun City tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan, sehingga untuk sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti terus media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Kok dipelanin, Ma?
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Kok udah lewat?
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
4: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
5: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan

0: Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Banjir bandang menerjang kawasan Bote Koshi di Nepal pada 26 Agustus 2026 setelah keruntuhan gletser di sekitar Langtang Lirung yang memicu longsoran es dan batu yang bergerak deras mengikuti aliran sungai. Dan hingga pagi tadi, sedikitnya 489 orang meninggal dunia di Nepal dan 5 di Tibet, sementara 1.000 lebih masih dinyatakan hilang, bahkan 600 orang diantaranya adalah warga negara asing. Dan tadi ditegaskan di antara 600 orang yang masih dinyatakan hilang, tidak ada warga negara Indonesia. Dan bencana juga belum sepenuhnya berakhir karena material longsoran membentuk danau yang berpotensi memicu banjir susulan. Sementara pemerintah Nepal mencatat 600 warga asing dari 33 negara masih terus dilakukan pencarian. Dan rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana runtuhan gletser, pencairan es, longsoran, dan terbentuknya bendungan alami dapat berubah menjadi bencana berantai dengan dampak yang sedemikian besar. Untuk itu, pagi hari ini kami masih akan lakukan perbincangan atau lanjutkan perbincangan terkait dengan update kondisi dampak banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus lalu bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Mulyana.
3: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Adi Maulana, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada.
2: Iya. Kita prihatin, Prof, ya, dengan peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Nepal 26 Agustus lalu. Sebenarnya apa yang terjadi, Prof, di kawasan Himalaya saat itu?
4: Iya, jadi tentu kita sangat prihatin ya melihat bencana alam, terutama banjir bandang yang terjadi di Nepal kemarin. Nah, salah satu yang pemicunya, kalau kita lihat dari video-video yang beredar ya, itu tentu saja adalah karena Himalaya itu bagian daripada Nepal itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang notabene di bagian hulu dari sungai-sungai itu banyak sekali gletser-gletser ya, atau es-es begitu. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan salah satu penyebabnya dipicu oleh adanya gempa bumi kecil yang kemudian menyebabkan gletser-gletser atau tumpukan-tumpukan es di wilayah hulu dari sungai-sungai yang ada di pegunungan Himalaya itu kemudian bergerak ya, turun ke bawah, turun dan kemudian mencair begitu ya.
2: Okay.
4: Nah, ini juga ada hubungannya dengan global warming ya, di mana bongkahan-bongkahan atau tumpukan-tumpukan es yang akibat adanya kenaikan suhu di bumi ini secara global, maka dia mengalami proses pencairan begitu. Nah, ketika kemudian ada gempa bumi ya, yang kemudian menyebabkan tumpukan-tumpukan itu longsor, ya, bersama material-material yang lainnya, maka perlahan-lahan dia nanti akan membentuk satu katakanlah mungkin bendungan alam dia di bagian hulu sungai begitu.
2: Okay.
4: Nah, kemudian karena volume air

0: itu terus bertambah, maka bendungan alam tadi itu, ya, itu tidak mampu lagi untuk menahan volume air yang cukup besar, ya, yang bercampur dengan material-material longsor dari gunung, ya, di situ ada material batu, di situ ada material katakanlah mungkin pepohonan, kemudian lumpur dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir bandang.
1: Okay.
0: Nah, kalau kita lihat, ya, sungainya itu kan sangat terjal, ya, sehingga menambah laju daripada air yang kemudian berasal dari wilayah hulu, begitu ya, karena akibat gradien sungainya sangat terjal, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kemarin di video-video yang beredar, itu kan begitu sangat cepat, ya, dan kemudian dalam volume yang cukup besar.
1: Yeah.
0: Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat masif, ya, termasuk bendungan, kemudian rumah-rumah penduduk, ya, kemudian jembatan, jalanan, dan banyak lagi seperti itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kemarin di Nepal, Mas Rudi.
1: Jadi dipicu oleh gempa kecil, kemudian berdampak pada gletser yang sudah mulai mencair, dan pencairan es itu ikut sangat berperan. Tetapi, Prof, tadi Anda katakan juga terbawa material-material yang ada di sekitarnya. Dan seberapa penting kondisi material tadi atau batuan dan lereng ini memicu longsoran material lainnya nih, Prof?
0: Ya, jadi tentu sangat-sangat penting begitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan mitigasi, terutama banjir bandang, ya, itu kita harus tidak hanya memonitoring, katakanlah mungkin kalau di Indonesia hujan ekstrim, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memonitoring bagaimana kondisi lereng-lereng di bagian hulu sungai.
1: Okay.
0: Bagaimana kondisi, katakanlah mungkin vegetasi yang ada di bagian hulu sungai. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di bagian hulu sungai, ya, terjadi degradasi, ya, deforestasi, kemudian terjadi longsor-longsor, ini yang nantinya kita khawatirkan ketika dia kemudian nanti akan longsor dan masuk ke badan sungai, terutama di bagian hulu, mereka nanti akan menumpuk, ya. Nah, ketika mereka menumpuk, mereka nanti akan memblocking aliran alur sungai dan dia nanti akan membentuk bendungan alam. Nah, inilah yang kita takutkan, ketika kemudian volume air terus bertambah, maka bendungan alam ini akan jebol. Ketika jebol itulah bukan hanya air yang akan terbawa, ya, tetapi juga air itu akan membawa, ya, material longsor tadi, ya, yang berupa batu-batuan bongkahan besar, kemudian batang-batang pohon, ya, kemudian lumpur sedimen dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini sangat fatal, ya, dan sangat-sangat berbahaya begitu, terutama bagi daerah-daerah di bagian hilir sungai seperti itu.
1: Tapi gempa-gempa kecil ini seberapa besar sih, Prof, bisa berpengaruh terhadap ketidakstabilan material yang ada di sekitarnya ini, Prof?
0: Ya, tentu gempa-gempa itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena gempa-gempa itu akan menimbulkan getaran, ya. Jadi getaran-getaran seismik yang disebabkan oleh gempa-gempa itu membuat tebing-tebing, ya, yang biasanya terdiri dari batuan, ya, itu kan akan mengalami ketidakstabilan karena terus bergetar.
1: Okay.
0: Kemudian ada hujan, ya, kemudian ada pembebanan, ada gravitasi. Lama kelamaan material-material tersebut itu akan secara gravitasi, akan secara normal, ya, itu akan runtuh, ya. Nah, makanya kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya, ya, terutama untuk melakukan mapping, ya, daerah-daerah di mana ada sungai. Kemudian hulu sungai itu sudah mengalami proses, katakanlah mungkin degradasi, dan kemudian sering terjadi gempa-gempa bumi, ya. Nah, itu dan kemudian dipicu oleh adanya hujan yang sangat ekstrim, itu merupakan salah satu kandidat-kandidat, ya, untuk terjadinya banjir bandang depannya. Kita pernah punya pengalaman, ya, seperti di Aceh, kemudian di Sulawesi Selatan, ya, kemudian di beberapa tempat terjadi banjir bandang. Nah, itu biasanya dipicu oleh kombinasi antara adanya hujan deras, ya, kemudian tanah longsor akibat katakanlah mungkin gempa begitu, ya. Nah, dan masyarakat mungkin tidak terlalu terekspos, ya, dengan informasi-informasi seperti ini, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah hilir sungai. Nah, sehingga mereka tidak sadar bahwa terjadi banjir bandang, ya, dan kemudian mereka menjadi korban seperti itu.
1: Jadi kalau di Nepal itu, Prof, pertama gempa kecil secara berkala, kemudian meruntuhkan gletser, material yang ada, dan membentuk danau alami tadi. Dan cairan-cairan gletser ini begitu besarnya volume air tidak tertampung dalam danau itu sehingga meluap mengakibatkan banjir bandang. Tapi proses proses danau alam itu terjadi itu gimana nih Prof, penjelasannya?
0: Ya, danau alam terjadi itu ya itu tadi, karena material-material yang terdiri dari bebatuan, ya, kemudian tanah, maupun juga vegetasi-vegetasi yang kemudian longsor, itu yang akan membentuk semacam kubangan, ya, dia nanti akan memblok aliran sungai, ya, sehingga dia akan membentuk semacam cekungan di bagian atas, ya, di bagian hulu, itu yang disebut dengan bendungan alami gitu.
1: Okay.
0: Jadi material-materialnya berasal dari tanah-tanah longsor itu yang dari pegunungan-pegunungan itu yang kemudian menumpuk dan menghalangi alur sungai, ya. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika dia jenuh, ketika kemudian dia sudah tidak mampu lagi untuk menampung volume air dan material-material hasil longsoran yang lainnya, yeah, maka dia nanti akan jebol.
1: Okay.
0: Dia nanti akan bocor, begitu dia akan hancur.
1: Yeah.
0: Itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini merupakan ancaman atau bencana yang sangat-sangat mematikan begitu, ya. Karena sifatnya yang tiba-tiba begitu, ya.
1: Jadi banjir bandang itu dikarenakan bendungan alami tadi begitu besarnya yang masuk ke dalamnya volumenya tidak terpenuhi sehingga jebol, jadi terbentuk oleh menjadi banjir bandang begitu Prof tadi, ya. Halo Prof.
0: Halo.
1: Iya. Iya. Jadi bendungan itu jebol dikarenakan volume yang begitu besarnya sehingga mengakibatkan.
0: Halo,
1: halo Prof, bisa dengar suara saya? Halo Prof Adi. Iya, tampaknya sinyal kami tidak optimal. Kami akan mencoba untuk dapat menghubungi kembali narasumber kami, pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS, Profesor Adi Maulana, dan tadi menceritakan menganalisis bahwa apa yang terjadi di Nepal dipicu oleh gempa-gempa kecil secara berkala yang mengakibatkan getaran dari gempa ini meruntuhkan gletser yang ada di sekitarnya. Dan memang karena perubahan iklim tadi, gletser tadi memang sudah mulai mencair sehingga terjadi longsoran dari gletser tersebut yang membentuk bendungan alami. Dan begitu besarnya volume air dan juga material sehingga tidak tertampung dalam bendungan alami tadi dan dikatakan jebol mengakibatkan banjir bandang yang begitu dahsyatnya. Dan tadi kami tanyakan bagaimana proses terbentuknya banjir atau bendungan alami tadi dikarenakan longsoran-longsoran material sehingga mengakibatkan bendungan itu terjadi. Baik Prof. Adi Maulana, mohon maaf tadi terputus,
0: yep,
1: Prof.
0: Yep.
1: Ya. Baik Prof. Prof, seberapa cepat Prof bendungan alami itu bisa jebol setelah terbentuk tadi ini Prof?
0: Ya, jadi terakumulasinya air itu kan sebenarnya memerlukan waktu ya. Kadang mungkin kalau sementara hujan yang sangat ekstrim, ya, barangkali mungkin waktunya tidak terlalu lama, ya, proses pembentukannya. Nah, tetapi kalau misalnya, jadi tidak hanya harus ada hujan ekstrim, dalam kondisi di Nepal itu kan tidak terlalu banyak hujan sebenarnya, ya. Tetapi gletser itu yang kemudian mencair begitu.
1: Nah, oke.
0: Mengenai tentang bendungannya itu berapa lama untuk kemudian jebolnya itu sangat tergantung dari volume air, ya. Kalau misalnya ternyata bendungan alami itu tidak terlalu besar, ya, dan kemudian volume air yang memenuhinya itu sangat besar,
1: yeah,
0: maka dia nanti akan jebol dengan sangat cepat begitu. Nah, tetapi kalau dia membentuk sebuah bendungan alami yang sangat besar, tentu dia memerlukan waktu untuk terakumulasi, airnya terakumulasi. Ketika volume air tersebut sudah tidak bisa ditampung oleh bendungan alami tadi, ya, karena bendungannya itu kan sebenarnya tidak terlalu kuat, ya, karena dia hanya dibentuk oleh hasil tumpukan material-material yang longsor dari pegunungan, ya, kemudian juga biasanya dia tercampur dengan material-material pepohonan, vegetasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia sangat tidak terlalu kuat begitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian volume air itu cukup besar dan dia sudah tidak stabil, ya, tidak tertampung, maka dia akan jebol. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang itu
1: terjadi,
0: sangat,
1: ya,
0: cepat terjadinya karena volume air yang cukup besar,
1: yeah,
0: ya, jebol dan kemudian mengalir, ya, secara masif, ya, dalam waktu yang sangat singkat seperti, yeah, itu.
1: Bahkan lumpur dan batuan pun juga terbawa oleh banjir bandang itu, Prof.
0: Betul, terikut, yeah, ya. Kalau kita lihat kemarin di video-videonya, yeah, itu kan ada bongkahan batuan sebesar, yeah, barangkali mungkin sebesar pos ini atau, yeah, polisi seperti, yeah, itu, ya.
1: Besar-besar banget itu
0: bisa,
1: Prof.
0: Bisa.
1: Ya. Tapi betul, tapi nah, bisa Prof dikatakan bahwa yang di Nepal ini Prof, ya, satu bencana ternyata memicu bencana berikutnya, Prof.
0: Betul, itu yang disebut dengan cascading disaster, ya.
1: Cascading
0: atau
1: disaster.
0: Bencana yang berantai. Betul.
1: Okay.
0: Bencana yang berantai. Bencana yang disebabkan oleh satu bencana menyebabkan bencana yang lainnya dan kemudian dia terakumulasi menyebabkan biasanya bencananya itu adalah bencana sosial, bencana
1: ekonomi.
0: Ya. Okay. Itu yang dalam teori manajemen bencana disebut dengan cascading disaster.
1: Cascading disaster atau bencana berantai ini memang sulit untuk dihentikan setelah prosesnya dimulai, Prof.
0: Ya, itu yang kemudian harus dimitigasi. Ya, bencana-bencana model seperti ini itu sangat sulit untuk kemudian dihentikan, tetapi kita punya potensi untuk kemudian mereduksi, ya, mereduksi dampaknya seperti itu. Itulah yang kemudian di dalam konsep penanganan bencana disebut dengan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Nah, jadi cascading ini memang akan sangat sulit untuk kemudian kita hentikan, ya, atau barangkali mungkin tetapi kita punya upaya-upaya mitigasi untuk kemudian mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh cascading disaster ini gitu.
1: Ya. Tapi cascading itu bisa dianalisis sebelumnya, Prof. Bahwa pemicu apa nanti akan mengakibatkan apa, berdampak apa dan tingkatnya seperti apa itu bisa dianalisis sebelumnya.
0: Ya bisa. Makanya di dalam konsep penanganan bencana ada yang disebut dengan kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana inilah yang kemudian akan melihat ya suatu katakanlah mungkin suatu daerah potensinya apa begitu.
1: Okay.
0: Nah, kalau misalnya daerah tersebut punya potensi A, bencana A, apa kira-kira dampak atau apa kira-kira yang akan ditimbulkan ya sehingga nanti dia akan berantai seperti itu.
1: Oh.
0: Nah, sebagai contoh yang di Nepal ini begitu.
1: Yeah,
0: jadi adanya global warming ya, kemudian dikombinasikan dengan gempa bumi kecil yang terus terjadi menyebabkan gletsernya kemudian mencair, kemudian ada getaran-getaran seismik dari gempa bumi itu menyebabkan material-material seperti bebatuan di wilayah pegunungan itu nanti akan longsor ya. Kemudian dia menyebabkan banjir bandang.
1: Oh.
0: Ya, artinya kan sudah beberapa rangkaian daripada bencana-bencana ya kemudian membentuk banjir bandang, kemudian sekarang sudah ada bencana sosial di sana ya. Artinya ada ratusan bahkan mencapai ribuan korban yang ada di sana, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian logistik, nanti akan menimbulkan disebut dengan bencana ekonomi begitu kan.
1: Okay.
0: Nah, nanti akan ada bencana kemanusiaan. Nah, itu yang itu tipikal daripada cascading disaster yang memang sekarang ini kita harus mencoba untuk menyadari ya.
1: Baik.
0: Sehingga ke depannya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana seperti itu.
1: Ya. Artinya cascading disaster itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan potensi yang akan terjadi dari sebuah bencana tadi itu, Prof ya. Iya. Dan apakah wilayah kita, Prof, Indonesia ini juga termasuk rawan terhadap cascading disaster atau bencana berantai ini?
0: Ya, kita sebenarnya cukup rawan ya. Kenapa? Karena di beberapa daerah, terutama untuk cascading centernya ini, apakah itu bencana banjir bandang ya, ataukah kemudian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang kita alami, itu adalah bentuk-bentuk dari cascading center. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan itu kan akibat adanya El Nino yang berkepanjangan ya.
1: Yeah.
0: El Nino yang berkepanjangan ya. Kemudian di situ memicu munculnya hotspot ya. Kemudian ada kombinasi lagi katakanlah mungkin unsur manusia yang beberapa perusahaan-perusahaan ya yang kemudian ataupun oknum-oknum yang kemudian ikut membakar, itulah yang kemudian menambah masif daripada kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh dari cascading disaster yang ada begitu, tetapi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan begitu.
1: Ya. Dan apakah semua potensi bencana yang ada di kita termasuk daerah rawan bencana sudah termitigasi dengan baik, Prof? Sebelum hal itu berpotensi kepada pemukiman.
0: Betul. Jadi menurut saya memang upaya-upaya mitigasi itu sudah ada, tapi belum optimal. Kenapa? Karena saya melihat literasi bencana di Indonesia itu belum terlalu diketahui ya oleh seluruh stakeholder. Jadi karena kan menangani bencana itu sebenarnya bukan hanya domain dari pemerintah ya, tapi di situ juga unsur daripada masyarakat, kemudian media. Makanya saya senang ya dengan RRI yang mencoba untuk terus melakukan edukasi-edukasi dan literasi sehingga nanti makin banyak stakeholder yang kemudian mengetahui dan kemudian mereka nanti akan betul-betul mengetahui upaya-upaya mitigasi gitu, sehingga okay. kedepannya kita berharap kita dapat mengurangi risiko bencana yang ada begitu. Yeah. Karena toh kebakaran hutan tidak akan mungkin kita hentikan, ya, yeah. tetapi kita bisa melakukan mitigasi sehingga kerugian yang akan dihasilkan ya oleh kebakaran hutan dan lahan itu bisa kita minimalisir ya. Seminimal mungkin seperti itu.
1: Okay. Kalau memang kita sangat-sangat baik dalam memitigasi atau cascading center tadi Prof ya, terutama ancaman berantai tadi, artinya Prof katakan literasi dan edukasi yang belum optimal. Nah harusnya di fase mana hal itu dilakukan Prof? Kalau memang nyata ya, jadi, potensi bahaya gempa itu atau bahaya bencana itu sudah ada di sekitar kita.
0: Ya betul. Jadi saya kira yang paling utama sekarang dan itu paling penting itu adalah kita masuk dalam sektor edukasi. Jadi kita harus memberikan edukasi ya dan literasi untuk sekolah-sekolah ya, baik itu dari tingkat katakanlah mungkin anak-anak mungkin ya dari SD bahkan mungkin dari PAUD ya, dari kemudian SMP SMA, kemudian kita juga secara informal kita bisa masuk katakanlah mungkin di rumah ibadah ya, di masjid, kemudian di gereja, kemudian kita terus sosialisasi bahwa potensi yang terjadi di wilayah A misalnya di sebuah provinsi itu apa saja ya, kemudian di sebuah desa, di sebuah kecamatan dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya dalam sektor pendidikan apakah itu formal maupun informal, kita berharap nanti tingkat literasi dari masyarakat itu nanti akan bertambah ya. Nah, ketika kemudian bertambah, maka akan semakin banyak orang yang aware begitu. Jadi, kita bisa meningkatkan people awareness. Nah, ketika kemudian people awareness, maka kemudian kita akan dengan sangat mudah untuk melakukan upaya-upaya mitigasi yang sudah terprogram seperti itu. Nah, okay. pada gilirannya, kita berharap nanti resiko yang akan ditimbulkan oleh cascading disaster itu bisa sangat minim begitu. Kalau misalnya, let's say, ketika kemudian sebelum adanya upaya yang masif ini, korbannya mungkin ribuan begitu ya. Nah, tetapi ketika ada upaya-upaya yang masif ya, untuk peningkatan edukasi, literasi, dan lain sebagainya, maka mungkin korbannya kita bisa minimalisir ya. Mungkin hanya katakanlah mungkin puluhan yang memang sudah ajalnya ya. Dan kemudian kerusakan infrastruktur juga tidak masif. Dan kemudian ketika kemudian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, itu bisa dapat lebih mudah seperti itu.
1: Jadi apa yang jadi indikator keberhasilan bahwa implementasi, edukasi, literasi itu sudah cukup baik? Korban yang sedikit atau hal lain apa yang bisa dikatakan itu sebagai suatu keberhasilan dalam memitigasi dengan baik, mengimplementasikan dengan baik, edukasi dengan baik, dan literasi kepada masyarakat, Prof?
0: Ya, tentu ujungnya adalah kita mengurangi risiko. Dan salah satu indikator yang paling terukur itu adalah jumlah korban. Baik jumlah korban jiwa maupun jumlah korban infrastruktur dan lainnya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa ketika kemudian sebagai contoh di Jepang ya, di Jepang kita lihat ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, nah itu kan kita sudah bisa lihat bagaimana penanganan bencananya seperti apa, kemudian korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut itu sangat minim ya, dan kemudian ketika tahap rehabilitasi rekonstruksi mereka dengan sangat mudah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga bencana tersebut itu tidak akan menimbulkan sebuah trauma begitu ya, sebuah katakanlah mungkin sebuah cerita yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengurangan kualitas hidup ya, apakah itu manusia secara individu maupun juga secara komunitas seperti itu. Nah itu salah satu indikator utamanya, Mas Rudi.
1: Baik, Profesor Adi Maulana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, Prof. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Salam
0: Selamat
1: sehat, selamat pagi.
0: Iya. Iya. Terima kasih RRI, terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kebencanaan Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Maulana.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik. unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan. Indonesia menyapa pagi. Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu masih menyisakan kebutuhan kemanusiaan di sejumlah wilayah. BNPB mencatat hingga hari ke-8 penanganan, 150.576 jiwa masih mengungsi, sementara bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Namun kebutuhan di lapangan tidak hanya mengenai banyaknya bantuan, tetapi jenis dan ketepatan bantuan. BNPB juga masih mencatat kebutuhan seperti tenda keluarga, kemudian perlengkapan tidur, genset, kebutuhan kebersihan, sembako, air bersih, air mineral, dan obat-obatan, sementara pakaian layak pakai juga diharapkan untuk optimal dapat disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasana Purnamasari.
2: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi Bu Hasana Purnamasari.
5: Selamat pagi Kak.
1: Iya. Sebenarnya setelah hampir 2 pekan peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 di Flores, NTT, kebutuhan apa yang paling terasa mendesak di lapangan saat ini?
5: Baik Kak. Dari pengamatan kami juga di lokasi kejadian, memang yang dibutuhkan saat ini berupa pangan, dapur umum, dan tenda-tenda untuk pengungsian sementara ya Kak ya. Seperti itu. Tapi didukung untuk kemudiannya karena banyaknya infrastruktur juga, terus sekolah-sekolah yang rusak, rumah ibadah juga. Pastinya ini akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang berjangka panjang, pastinya pembangunan, terus juga pakaian-pakaian dan lain sebagainya gitu Kak.
1: Oke, kalau gitu Mbak Sana, dari yang Anda jelaskan sementara ini, lantas apa yang biasanya berbeda antara kebutuhan warga yang sangat dibutuhkan saat ini dan bantuan yang diterima atau yang datang?
5: Yang datang saat ini memang kebanyakan untuk yang urgent kan pangan ya Kak ya gitu. Jadi memang itu dibutuhkan, tapi kedepannya nantinya pasti akan banyak hal-hal yang hilang yang mereka juga butuh lagi, alat tulis, terus kebutuhan sekolah dan lain-lain seperti itu Kak. Cuma memang saat ini yang urgent kan pangan untuk kemuliaan mereka, betul.
1: Oke, dari pantauan Anda apakah bantuan pangan ini memang sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, terutama dalam kondisi yang mereka hadapi seperti ini?
5: Alhamdulillah Kak, sesuai bantuan baik dari pemerintah, dari komunitas, dari yayasan, dari teman-teman donatur seluruh penjuru Nusantara ini benar-benar sangat sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman di lokasi bencana Kak. Gitu.
1: Baik. Kami juga yakin bahwa bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak ini sudah cukup banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketepatan dalam penyaluran bantuan itu dan distribusi itu betul-betul merata, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan. Nah, dari komunitas Anda sendiri, wilayah mana yang paling sulit dijangkau untuk bantuan yang ada saat ini sehingga betul-betul ketepatan bantuan yang sangat dibutuhkan itu sampai ke mereka?
5: Baik Kak, jadi untuk mapping lokasi kami itu kan melihat dengan tokoh komunitas-komunitas dan pemerintah setempat yang sudah turun terlebih dahulu ketika gempa terjadi ya Kak ya. Karena keterbatasan akses juga itu membuat beberapa wilayah itu juga sulit dijangkau. Tetapi semuanya betul-betul berusaha untuk menjangkau titik-titik tersebut. Cuma memang karena karena akses jalan akhirnya bukan tidak tepat, tapi tidak cepat gitu. Karena
1: tidak
5: akses
1: cepat.
5: Jalan kan nggak betul.
1: Bisa digambarkan akses jalannya seperti apa sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan ini terkendala dan terutama di wilayah mana dari hasil mapping lokasinya ini, Mbak Asana?
5: Kemarin itu kami dapat info dari teman-teman di lokasi, ada beberapa titik di Nagakeo, di Ika, itu juga karena jalannya ini kan terbelah-belah gitu ya Pak, kayak apa namanya, karena gempa, itu kan jadi jalannya seperti itu, terus ada beberapa titik juga yang longsor gitu, cuma bisa dilewati, tapi memang agak struggle aja gitu Kak, cuma memang usaha dari semua pihak itu berkolaborasi untuk bagaimana kita sampai gitu.
1: Tapi akhirnya pun sampai juga kan ya ke mereka yang memang sangat sulit dijangkau ini ya.
5: Betul sampai, tapi tidak secepat yang akses jalannya tidak terganggu gitu.
1: Jadi ada beberapa titik memang yang akses jalannya terganggu sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan itu terkendala di situ. Baik.
5: Iya.
1: Nah, Anda katakan bahwa bukannya tidak tepat, artinya tepat. Nah, bagaimana sih cara memastikan bantuan yang akan disalurkan itu sesuai dengan apa yang warga butuhkan sebelum disalurkan, sebelum dikirim ini, Mbak Asana?
5: Baik Kak, jadi ini menurut pengamatan komunitas kami dan kami juga melihat teman-teman yang ada di lokasi daerah itu memang karena mereka turun, akhirnya mereka tahu gitu Kak. Mereka tahu bahwa yang dibutuhkan para korban itu apa, baru akhirnya barang itu diadakan dan dibeli di lokasi-lokasi yang tidak terkena dari gempa itu Kak, untuk mengisi dan mendistribusikan keperluan-keperluan keseharian dari para korban gitu.
1: Untuk mengetahui itu apakah memang ada komunikasi dengan mungkin tokoh masyarakat setempat sebelum bantuan distribusikan atau bagaimana ini, Mbak Asana?
5: Kalau dari komunitas kami Kak, hingga saat ini kami mendapat perkembangan dan info itu dari teman-teman komunitas lain juga yang di sana Kak. Jadi kan mereka, kita turunnya bertahap tuh Kak. Turun sekarang semuanya nampaknya kurang efisien aja gitu, karena bertumpuk jadinya begitu Kak. Jadi kami bagi kekuatan, ada yang turun dulu untuk pasok pangan dan lain sebagainya, nanti kami kemudian menyusul begitu Kak. Jadi sehingga perkembangan hariannya bisa terpantau begitu.
1: Siapa yang, atau memang komunitaskah yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan atau bagaimana? Biasanya cara kerjanya seperti apa di dalam penyaluran bantuan ini, Mbak Asana?
5: Kalau dari komunitas kami atau gimana nih Kak?
1: Iya, artinya kan tadi dikatakan yang dibutuhkan, itu mendapatkan informasi dari teman-teman komunitas yang ada. Sebenarnya ada nggak pihak yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang sangat dibutuhkan?
5: Sebenarnya kalau dibilang pihak yang paling tepat, tidak ada sih Kak. Karena semua pihak itu punya tujuan yang sama. Jadi dengan bergandengan tangan, baik dari kolaborasi antara pemerintah setempat, pemerintah daerah, komunitas, yayasan, terus lembaga amil zakat dan lain sebagainya, kita semua jadi saling tahu nih kurangnya apa begitu. Jadi kalau untuk penentuan yang paling tepat saya rasa nggak ada, karena nggak ada yang bisa jalan dan mendistribusikannya sendiri kan Kak.
1: Artinya begini, khawatirnya kan ternyata ada satu jenis barang bantuan menumpuk di satu titik begitu kan, walaupun itu sudah didistribusikan, artinya sementara ada kebutuhan jenis lain yang lebih dibutuhkan sehingga tidak terjadi penumpukan yang tidak digunakan secara optimal. Tapi itu tidak terjadi ya, Mbak Asana?
5: Alhamdulillah sejauh ini semuanya merata, terdistribusikan juga di titik-titik. Itulah kenapa di setiap titik ada teman-teman komunitas dan pemerintah tempat. Jadi mereka bisa kasih info kalau di sini kurang bahan, maka kita bisa bergeser ke lokasi-lokasi yang butuh banget begitu.
1: Biasanya sekali distribusi bantuan ke satu titik itu cukup untuk bertahan berapa lama sebelum nanti akan dikirim lagi atau didistribusikan lagi?
5: Sejauh ini yang kami dapat informasinya itu, kami belum bisa menentukan seberapa lama ya Kak, karena bantuan itu terus ada begitu Kak. Jadi untuk kekurangan yang dari pangan ya Kak ya, saat ini kan pangan dulu ya Kak ya. Dari pangan memang alhamdulillah selalu ada terus bantuan dari pemerintah maupun dari teman-teman komunitas dan lembaga amil zakat lainnya begitu. Nanti pada akhirnya memang kita harus memulihkan, itu kan pasca bencana ya Kak ya, dan pastinya itu sangat panjang jangkanya begitu.
1: Termasuk bantuan pangan yang memperhitungkan untuk balita, untuk lansia. Ini bagaimana?
5: Betul Kak, kita juga kemarin sempat dapat info juga dari teman-teman di sana. Mereka mengklasifikasikan juga jumlah dari lansia, dari anak-anak usia dini dan lain sebagainya. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan itu disesuaikan dengan usianya begitu Kak.
1: Okay.
5: Dari popok, susu, terus bahan pangan pastinya ya yang sesuai dengan umum dan kebutuhan perempuan juga alat mandi dan sebagainya.
1: Baik. Mbak Sana, selain bantuan pangan, ini BNPB mencatat kebutuhan seperti tenda, kemudian matras, genset, hygiene kit, dan tentu pangan yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk di luar pangan tadi yang sangat dibutuhkan, bagaimana sih komunitas biasanya membaca prioritas jenis bantuan itu?
5: Kalau komunitas kami sendiri Kak, untuk hal di luar pangan dan sandang yang memang kami usahakan di situ, kami belum bisa menentukan secara mandiri sih Kak gitu. Jadi kami juga pastinya berkoordinasi, namun sebatas hanya informasi saja begitu Kak. Belum selebihnya tahu secara detail untuk itu gitu, karena kami memang datang dengan apa yang kami mampu.
1: Tapi dari pantauan di lapangan misalnya seperti pakaian layak pakai terpantau tidak, itu bagaimana penyalurannya? Soalnya kabarnya ini juga ada sortiran yang cukup ketat ya, sehingga tidak bisa dengan mudah untuk sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan. Bagaimana sih ini?
5: Betul. Jadi bukan tidak mudah untuk sampai di tempat sih Kak. Sebenarnya mudah, tapi memang kelayakan bajunya aja yang kami memang betul-betul kami perhatikan. Jadi ada kriteria-kriteria sehingga ketika sampai di teman-teman yang terdampak bencana itu tidak mempersulit dan tidak mengurangi harga diri mereka ketika menerima bantuan pakai-pakai begitu Kak.
1: Standarnya seperti apa yang diterima dan yang akan didistribusikan kalau begitu?
5: Baik Kak, jadi kami dari komunitas Aksi Pelosok Nusantara punya standar dari baju yang dikatakan layak ketika dia satu tidak noda Kak gitu.
1: Tidak
5: jadi
1: noda.
5: Pastinya betul, walaupun bajunya itu kualitas bahannya masih bagus dan masih bisa dipakai lagi, tapi ketika dia noda maka itu didis gitu ya Kak. Kita tidak ambil gitu, disortir. Setelah itu yang kedua, dia tidak robek Kak gitu. Jadi tidak robek, kecil maupun besar itu tidak boleh didistribusikan seperti itu bagi kami. Yang ketiga, bagian kancing dan resletingnya itu dalam keadaan baik Kak. Ini yang biasa bukan disepelekan sih, cuma mungkin teman-teman merasa bahwa bahannya, jeansnya atau kainnya masih bagus banget, cuma kayak hanya kancingnya satu aja yang rusak atau resletingnya aja gitu kan. Tapi kan itu jadi PR buat yang penerima gitu Kak, dan kami nggak mau itu terjadi begitu, sehingga penerima itu ketika dapat benar-benar langsung bisa dipakai dan digunakan begitu, bukan bukan harus memperbaiki lagi. Terus yang paling penting itu kita tidak menerima pakaian dalam dan kaos kaki sih Kak.
1: Artinya tetap disortir, karena yang saya tangkap ini untuk menjaga si penerima merasa tidak menerima barang sisa ya. Jadi memang betul-betul yang layak untuk mereka terima, untuk mereka kenakan. Bagus, tapi kalau memang ada hal-hal yang justru nanti akan merasa tidak enak, itu mending dihindari. Begitu Mbak Sana ya?
5: Betul, Kak.
1: Tapi kalau memang sampai dengan saat ini atau di masa-masa darurat, pakaian itu masih sangat dibutuhkan? Atau memang sudah cukup banyak sekarang?
5: Kalau dari komunitas kami, memang belum melakukan distribusi pakaian layak pakai Kak. Kenapa? Karena memang saat ini posisi di sana memang lebih butuh hal-hal yang seperti yang tadi Kakak jelaskan seperti itu. Jadi untuk pakaian kami di Kupang, khususnya di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang kami dalam masa pengumpulan dulu. Jadi baik dari teman-teman sosial media kita share via sosmed dan lain sebagainya, itu untuk pengumpulan dulu. Setelah itu kita tahap sortir, baru nanti didistribusikan ketika lokasi gempa saat ini sudah jauh lebih membaik. Kami rasa pas waktunya untuk turun memberikan titipan amanah teman-teman berupa pakaian layak pakai, baru kami turun untuk distribusi begitu Kak.
1: Kalau ada pendengar kami, pemirsa kami ingin membantu korban NTT hari ini, bantuan seperti apa yang paling tepat diberikan?
5: Betul Kak, jadi Alhamdulillah banget ini karena bantuan untuk NTT itu kan dari seluruh pelosok Nusantara ya kak ya gitu. Semuanya itu dirasa butuh, tidak ada yang tidak dibutuhkan sih rasanya. Tapi kalau dari kami distribusi pakai layak pakai ini kan jarak dari teman-teman di Jawa atau mungkin di Sumatera yang ingin berpartisipasi kan lumayan jauh ya kak jaraknya ya. Jadi beberapa teman-teman di Jawa itu juga menghubungi kami via sosmed juga nanya ini gimana kami mau bantu tapi bagaimana pakaian-pakaian kami ini. Akhirnya kami arahkan untuk mungkin bisa dikirimkan via kargo kapal karena satu jauh lebih murah walaupun dengan durasi pengiriman yang cukup lama ya kak. Nampaknya karena kami distribusi ke lokasi bencana ini bertahap, jadi tidak ada yang terlambat sih, kami rasa seperti itu.
1: Baik, Mbak Hasanah Purnamasari, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang dan kami apresiasi dengan apa yang teman-teman Mbak Hasanah dalam komunitas aksi pelosok Nusantara lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat, motivasi dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di lokasi bencana. Terima kasih Mbak untuk waktunya.
5: Amin.
1: Sehat selalu. Selamat
5: pagi. Pagi.
1: Demikian tadi Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasanah Purnamasari.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah segera memulihkan dan merevitalisasi desa adat Sade, Nusa Tenggara Barat setelah kawasan tersebut mengalami kebakaran. Fadli mengatakan sekitar 75 bangunan adat termasuk kios dan masjid masuk dalam rencana pembangunan kembali. Karena menurutnya proses revitalisasi harus tetap mempertahankan karakter bangunan adat sekaligus memperkuat mitigasi kebakaran karena material seperti kayu, jerami, dan alang-alang mudah terbakar. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, Dr. Gamal Ahmad Pramana mengatakan, pihaknya memperkuat pelacakan atau tracing penyakit tuberkulosis atau TB yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Menurut Gamal, setiap lokus menargetkan 100 orang yang terdiri dari kontak serumah, kontak erat, dan kelompok beresiko. Untuk itu pemeriksaan dilakukan mulai dari screening gejala hingga penggunaan portable X-ray, dan jika ditemukan terduga TB, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pengambilan sampel dahak untuk memastikan diagnosis. Beralih ke informasi mancanegara, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia meluncurkan portal Scholarship Guide yang menghimpun hampir 100 peluang beasiswa dari 68 negara untuk jenjang S1 dan S3. Hingga S3, maksud kami. Portal ini dibuat untuk memudahkan pelajar Indonesia mencari informasi beasiswa luar negeri. Selain portal, PPI Dunia menyediakan grup diskusi beasiswa dan diaspora guide yang berisi informasi serta tips studi di luar negeri. Selain itu, PPI Dunia menyiapkan AI agent beasiswa melalui WhatsApp dan Telegram untuk memperluas akses informasi pendidikan internasional. Informasi dari dunia olahraga, laga uji coba Persija Jakarta melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium pada Sabtu malam hari ini menjadi ajang reuni sejumlah pemain dan pelatih. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, akan bertemu kembali dengan mantan klubnya saat masih menjadi pemain sekaligus tempat awal karir kepelatihannya. Sementara itu, Jordi Amat akan kembali bertemu pelatih Brisbane Roar, Michael Falcanis, yang pernah menjadi pelatihnya di Kasyupan. Dan laga Persija melawan Brisbane dijadwalkan berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif,

Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan kini kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan oleh reporter kami dari beberapa daerah di tanah air. Kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk berbagi informasi yang Anda ketahui pagi hari ini. Lalu lintas di ruas jalan yang Anda lintasi, terutama di akhir pekan ini bagaimana? Atau mungkin Anda sudah berada di tempat-tempat wisata yang juga bisa dapat Anda gambarkan bagaimana animo masyarakat di akhir pekan ini mengunjungi tempat-tempat wisata di daerah Anda, atau juga informasi lain yang Anda ketahui yang juga perlu Anda sampaikan, kami nantikan di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan kini kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami. Kami awali sebanyak 6.440 kepala keluarga atau KK penerima bantuan sosial di Wonogiri terdeteksi melakukan transaksi judi online atau judol, sehingga penyaluran PKH atau penerima keluarga atau program keluarga harapan dan BPNT berpotensi dapat dihentikan. Dari RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan. 6.000. Silakan Sofi.
1: Baik pendengar, sebanyak 6.440 keluarga atau kepala keluarga penerima bantuan sosial di Kabupaten Wonogiri ini terdeteksi melakukan transaksi judi online. Dan temuan tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Aktivitas judi online ini terdeteksi melalui akun dompet elektronik atau e-money yang terhubung dengan data penerima bantuan sosial. Dan saat kami konfirmasi Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Harjanto, ini mengatakan temuan itu berdampak pada penyaluran program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai. Anton menjelaskan penghentian bantuan dilakukan melalui Kementerian Sosial dan berlaku secara nasional. Bahkan bantuan dalam satu kartu keluarga dapat dihentikan apabila transaksi judi online ini dilakukan anggota keluarga lainnya. Meski demikian, penerima bansos yang merasa sudah tidak lagi menggunakan fasilitas transaksi untuk judi online masih dapat mengajukan sanggah.
2: Dan ini selalu bertahap, Mas Susu, yang kemungkinan besar nanti ada identitas judul dan pinjol kan 6.440 PM yang diindikasi judul dan pinjol, dan kemungkinan besar tidak akan menerima bansosnya. Nah, ini dikasih tenggang waktu untuk masa sanggah. Masa sanggahnya apa? Masa sanggahnya untuk bagaimana nantinya mereka itu apabila memang tidak mengindikasi ataupun tidak ada ruang tersendiri untuk masa sanggah, langsung itu nanti akan diverifikasi oleh masa sendiri seperti itu.
1: Dan Anton menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Menurut Anton, semua penerima yang terdeteksi transaksi judi online menggunakan dana bansos untuk aktivitas tersebut. Sistem hanya mendeteksi adanya transaksi yang terhubung dengan penerima atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Demikian laporan Sofia Sikaf dari Surakarta Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sofia Segaf untuk laporan Anda. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan

0: memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan RW di wilayah Kota Cirebon. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan. Vivi.
1: Baik, Rudi, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker. Berikut pernyataannya.
2: Nanti menyebarluaskan melalui
0: Ya, Vivi, kami.
1: Baik, Rudi, Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara dan asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga menambahkan tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi reporter kami Vivi Islamiyati dari Cirebon melaporkan, dan kita beralih ke informasi lainnya. Perkuat sektor perikanan unggulan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan benih hingga mesin kapal untuk nelayan. Hairul Rizki dari RRI Palembang melaporkan. Rizki.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan sarana juga prasarana kelautan dan juga perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan se-Sumatera Selatan. Adapun bantuan sarana dan juga prasarana yang disalurkan meliputi 92.000 ekor benih ikan jenis patin, lele, dan juga nila, serta 60.000 kilogram pakan ikan. Dan bantuan alat budidaya terdiri atas 14 unit mesin pencetak pakan dan juga 1 unit keramba jaring apung. Sementara itu untuk nelayan, bantuan yang diberikan berupa 64 unit mesin perahu perairan umum daratan atau PUD berkapasitas 6,5 PK dan juga 12 unit mesin kapal berkapasitas 24 PK. Sementara untuk penyimpanan dan juga pengelolaan hasil perikanan, ini disalurkan 20 unit cool box dan juga 22 unit chest freezer bagi pengolah dan juga pemasar. Dan juga untuk saat ini Kepala Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Sumsel, Haris Irfan Wahyu, mengatakan perhatian pemerintah provinsi terhadap sektor perikanan turut mendorong capaian produksi di tingkat nasional. Menurutnya, bantuan sarana dan juga prasarana tersebut diharapkan dapat diberikan bagi pelaku usaha perikanan, terutama dalam menekan biaya produksi budidaya dan juga meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan yang ada di Sumatera Selatan.
4: Dan perikanan dalam rangka mensejahterakan, meningkatkan produksi baik ikan tangkap atau budidaya. Jika apa itu bidang, baik itu di bidang perikanan penangkapan, perikanan budidaya, maupun bidang pengolahan, dan itu semua kompeten kota sudah memberikan bantuan. Jadi itu kompeten kota.
3: Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Daeru mengatakan pemerintah Provinsi Sumsel tetap memberikan perhatian terhadap sektor perikanan, di mana menurutnya sektor tersebut tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi penyedia bahan baku utama bagi industri kuliner khas Sumatera Selatan seperti pempek. Dan selain menyerahkan bantuan, Herman Daeru juga meminta Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Sumsel terus melahirkan inovasi strategis untuk mengembangkan potensi perikanan daerah. Ia mendorong agar disusun program terobosan yang mampu menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu komunitas unggulan nasional. Demikian dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Rizki untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. BPBD Lebak mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak untuk tetap waspada dan tidak mendekati kawasan anak Gunung Krakatau. Jalia Winarti melaporkan. Jalia.
5: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian. Rangkaian erupsi yang terjadi sejak 9 Juli hingga 17 Agustus lalu tercatat sekitar 50 kali dengan ketinggian kolom abu bervariasi hingga sekitar 400 meter di atas kawah. Meskipun masih tergolong dalam situasi aman, namun kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak. Karena jika aktivitas erupsi terus meningkat dan kolom erupsi lebih tinggi, dampaknya berpotensi dirasakan wilayah pesisir tergantung arah dan kecepatan angin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak Sukanta menghimbau masyarakat nelayan dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Rakatau karena serta selalu meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat dan nelayan juga diminta memperhatikan informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
6: Oleh karena itu, masyarakat, nelayan, kemudian wisatawan diimbau untuk dilarang mendekati anak Gunung Krakatau di radius 5 km, terutama kalau di lepas ini mungkin sangat takut ketika erupsi anak Gunung Krakatau terus-terusan dan ketinggiannya nanti melebih dari yang sudah ini pasti akan berdampak terhadap masyarakat tempat, terutama yang ada di pesisir selatan.
5: Sementara itu, layanan penyeberangan Merak Bakahuni masih berjalan normal. Pemantauan arah angin dan sebaran abu vulkanik juga terus dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengantisipasi perubahan kondisi. BPBD Lebak meminta masyarakat pesisir tidak panik, namun tetap waspada dan segera mengikuti arahan petugas apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dari Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana Gubernur Papua Barat Daya menyatakan kesiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026. Zulkarnain Wijaya melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 melalui rapat finalisasi yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Papeda Summit 2026 akan berlangsung selama 3 hari, 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
8: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang duduk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan tanah ini ke depan untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk tanah dan negeri kita ini.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan terdapat sekitar 60 mitra pembangunan yang akan terlibat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menyatukan gagasan dan arah pembangunan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari sisi peserta, Julian menyebut pendaftar Papeda Summit telah mencapai batas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Julian menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
9: Kenapa kami itu ada rekomendasi kebijakan yang kita buat dan serahkan ke Presiden, ke para petinggi di Republik ini untuk konsep pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, ya kita rubah.
7: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Summit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 33 kasus karhutla terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara sepanjang Agustus 2026 yang diperparah dengan keterbatasan mobil suplai air untuk mempercepat penanganan di lapangan. Irene Hari Cahyani dari RRI Tual melaporkan.
10: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara cukup tinggi selama Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat ada 33 kejadian kebakaran sepanjang bulan ini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Arahman Madubun, mengatakan jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kondisi kemarau dan aktivitas warga menjadi salah satu penyebab kebakaran mudah terjadi dan cepat meluas. Menurut Rahman, sebagian kebakaran berawal dari warga yang membakar rumput, semak-semak, atau sampah saat membersihkan lahan. Api kemudian merembet karena banyak rerumputan dan dahan kering di sekitar lokasi. Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, petugas damkar masih menghadapi keterbatasan armada. Dari 2 mobil pemadam yang tersedia, 1 unit sedang diperbaiki sehingga saat ini hanya 1 mobil yang bisa digunakan untuk pemadaman. Kendala lainnya adalah belum tersedianya mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, petugas harus meminta bantuan mobil suplai milik pihak lain yang terkadang tidak bisa langsung datang ke lokasi.
11: Kami terkendala di surplusnya. Mobil armadanya kan memang kemarin ada 2, tapi yang satu dalam keadaan rusak ketika kami melakukan pemadaman di Huiwa. Kami sudah berupaya untuk melakukan perbaikan. Sementara diperbaiki di bengkel. Jadi sekarang yang beroperasi cuma 1. Kemudian kami juga tidak punya mobil suplai air. Sehingga kami biasanya bekerja sama dengan mobil-mobil suplai. Tapi kadang mereka juga terlambat. Kami harus menghubungi dulu kejadiannya, tempatnya di mana, baru mereka mengikuti kita untuk melakukan supply.
10: Rahman mengatakan damkar saat ini memiliki 3 regu yang siap bertugas selama 24 jam. Namun keterbatasan peralatan membuat penanganan di lapangan menjadi lebih sulit, terutama ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi dalam waktu yang berdekatan. Damkar Maluku Tenggara berencana terus mengupayakan penambahan sarana pendukung, termasuk mobil suplai air. Rahman berharap dukungan tersebut dapat mempercepat proses pemadaman dan membantu petugas menghadapi tingginya kejadian kebakaran. Di sisi lain, masyarakat diminta untuk mencegah kebakaran dengan lebih berhati-hati saat membersihkan lahan. Warga yang membakar rumput, semak, atau sampah diminta membuat sekat bakar dan memastikan api benar-benar padam setelah selesai digunakan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
13: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
12: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
14: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
15: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Merdekaran 2026 digelar pada pagi tadi 29 Agustus dengan melibatkan sekitar 8.000 peserta untuk menempuh jarak 8 km dari depan Istana Merdeka hingga kawasan Monas. Ajang yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI ini terbuka gratis bagi masyarakat dan juga menghadirkan Race Village dengan 81 UMKM. Bagi sebagian peserta, lomba lari bukan lagi sekedar mengejar catatan waktu, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan ruang bertemu komunitas. Dan untuk pagi hari ini, terkait dengan merdekaran, kami akan berbincang bersama dengan salah seorang peserta, yaitu Tatas Pridasari. Halo Tatas, selamat pagi.
16: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Jadi tadi ambil yang 8K ya, emang cuma kategorinya 8K ya?
16: Betul, hari ini kategorinya hanya 8 km aja.
0: Oke, catatan waktunya berapa ini, Tatas, di 8 kanan?
16: Kalau aku tadi, aku selesai di 1 jam sih, karena larinya santai aja ya.
0: Berapa jam? Berapa lama?
16: Sebenarnya 1 jam, aku tadi 1 jam, tapi sebenarnya kalau nggak salah untuk cut off time-nya sendiri di 2 jam sih, Kak.
0: Oh, COT-nya 2 jam ya, atau cut off time-nya 2 jam. Oke, jadi ya. 1 jam ya lumayan lah, bagus banget lah itu ya. Itu... Biasanya PB atau PB-nya berapa ini untuk sekitar 8 kilo ini?
16: Sebenarnya sih aku biasanya larinya nggak 8 kilo, agak nanggung sih Kak, 8 kilo. Lebih ke 10 kilo.
0: 10, ya taruhlah kalau 10
16: di 1 jam.
0: 1 jam, oh,
16: 1
0: berarti.
16: 1 jam itu 1 kilo, 10 kilo. Iya,
0: berarti
16: lebih
0: tadi
16: cepat lagi sebenarnya.
0: Berarti tadi itu pace-nya gibah lah ya, bisa sambil ngobrol
16: iya,
0: gitu
16: betul.
0: Ya.
16: Iya betul, sambil ngobrol, nikmatin suasana juga karena tadi itu rame dan seru banget Kak. Anyway,
0: gimana?
16: Tadi itu banyak apa namanya, kiringnya itu juga ramai banget.
0: Oh,
16: dan
0: iya?
16: Satu hal yang menarik loh Kak, jadi tadi itu ada pertunjukan pesawat tempurnya gitu. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik juga untuk event tim merdekaran ini.
0: Oke. Selain pesawat tempur, yang berbeda dengan event-event race lain atau lari lainnya apa ini?
16: Sebenarnya kalau yang berbeda menurut aku sih ya lebih ke pertunjukan tadi aja sih Kak, pesawat, terus ada juga pengibaran bendera di udara, bendera merah putih itu, tapi overall sama aja sih kayak event lari lainnya. Tapi aku yang aku suka dari merdekaran ini, walaupun jadi selenggarakannya hari Sabtu, ini untuk areanya pun clear area sih Kak, jadi tadi ada penutupan jalan ya, jadi ini nyaman sih untuk lari karena areanya clear aja buat kita lari gitu.
0: Nah, itu yang penting ya buat pelari itu adalah
16: betul.
0: Bagaimana pelari diberikan ruang yang tidak membahayakan diri mereka. Jadi betul-betul
16: betul,
0: selama rutenya itu clear dari kendaraan bermotor lainnya ya.
16: Betul Kak, itu sama sekali enggak ada kendaraannya lewat. Even Transjakarta pun enggak lewat sih Kak. Jadi itu benar-benar aman banget. Ruang aman untuk para pelari.
0: Rutenya mana sih? Startnya kan di Istana Merdeka tuh.
16: Yes, betul. Istana Merdeka kemudian ke arah Patung Kuda Monas.
0: Iya.
16: Itu lurus lagi ke Bundaran HI, kemudian muter baliknya di duku atas Kak, di bawah. Naik lagi, ke rute yang sama.
0: Oh, berarti itu 8 kilo ya dari start situ. Saya pikir muterin Monas, enggak ya, berarti di Tamrin ya.
16: Betul sekali di Tamrin ya.
0: Iya. Kalau melihat dari antusias peserta lain gimana tadi? Kan seru nih katanya. Seperti apa sih?
16: Seru banget. Tadi itu aku ngelihat antusiasnya sangat meriah ya kak ya, rame juga. Dan aku lihat sih mostly pelari yang tadi lari itu apa namanya, bukan tipikal pelari yang ambis ya. Mereka semua tuh lebih ke menikmati aja sih, karena ini kan salah satu rangkaian ulang tahun Indonesia ya kak ya.
0: Iya, iya.
16: Jadi memang di sini yang tadi pada lari sebagai perayaan aja, vibes-nya tuh bukan yang lomba lari pada umumnya, emang sampai aja lari. Okay. Gitu, meriah-meriah aja. Meriah.
0: Merdekaran kan gak hanya tahun ini diadakan ya, tahun lalu juga, ikut juga tahun lalu?
16: Kalau tahun lalu kebetulan aku belum pernah ikut kak, ini merdekaran pertama aku. Dan cukup apa ya, membuat kenangan yang membekas sih. Kayaknya tahun depan kalau ada aku akan ikut lagi.
0: Ikut lagi, oke. Okay. Dan ini kan free ya untuk siapapun yang akan ambil bagian. Nah, kalau di event-event lari kan yang saya tahu ada ball out. Nah, ini pakai gitu nggak sih sistem daftarnya?
16: Ini sistem daftar. Daftarnya kemarin kalau nggak salah nge-war juga sih kak.
0: Nge-war juga?
16: Nge-war juga kak. Itu kemarin susah banget dapetnya. Beruntung-beruntung nih, kayaknya aku salah satu yang beruntung.
0: Oke, okay. Dari kapan itu? Mulai dibuka daftar dan mulai kapan nge-warnya ini?
16: Aduh, aku lupa. Pokoknya aku nge-war yang seminggu lalu ada tambahan tiket. Nah, tuh. Kalau nggak salah tanggal 12 deh, dia ada tambahan tiket. Wow. Aku dapet lah di situ. Karena okay, dia beberapa kali tuh kak pembukaan. Nah, yang terakhir, makanya kenapa tadi aku bilang aku beruntung, aku dapat di hari yang terakhir gitu.
0: Jadi yang gelombang terakhir ya, justru dapatnya malah ya. Wah, kalau event-event gini kan biasanya dapat respect ya. Ada nggak respectnya itu?
16: Ada. Ada juga. Respectnya ada banget. Ada dapat apa namanya?
0: Jersey pasti.
16: Jerseynya
0: ya,
16: pun bagus dari produk lokal yang ternama juga. Wow, kan. Kalau kakak tahu namanya produknya Mills.
0: Oh tahu.
16: And then ada handuk untuk lari juga. Ada dapat voucher makan juga.
0: Oh iya.
16: Tapi memang kalau respect yang kali ini dia nggak terlalu banyak ini sih kak, produk sponsor.
0: Iya.
16: Yeah, itu yeah. Kalau biasanya di wrestling kan banyak produk sponsor. Yang lain ini nggak ya? Banyak. Nggak okay, terlalu banyak. Cuma menurut aku cukup sih untuk respect acara yang ternyata semenggah ini.
0: Wow. Dan banyak UMKM juga ya di situ bisa kita nikmati. Oh, ya.
16: Banyak banget, banyak banget kak. Makanya tadi jajan terus.
0: Lari
16: jajan gitu.
0: Kirain tiap water station ada UMKM, gak ada ya?
16: Kalau di sepanjang lagi enggak sih kak. Kalau water station karena dia memang fokus untuk lari ya, hanya ada okay, spot, apa water station aja.
0: Kalau Tatas mulai kapan sih mulai menyukai dunia lari dan lari menjadi bagian dari gaya hidup itu mulai kapan?
16: Aku dari tahun 2023 kak.
0: 2023, ya. Wow, berarti betul, sudah 3 tahun. Berarti sudah paling enggak itu half marathon sudah pernah by finish ini berarti ya?
16: Betul, udah. Aku pun lagi dalam waktu dekat ini kak mau maraton juga sih. Doain ya kak ya.
0: Wah, mantap itu, didoain lah. Ya, karena untuk maraton itu memang perlu persiapan yang cukup panjang ya.
16: Pasti,
0: iya,
16: betul.
0: Gak cuman finishnya tetapi maintain manajemen fisik kita selama dari start sampai ke garis finish 42 kilo itu memang perlu banyak hal yang diperhatikan.
16: Betul banget. Iya. Jadi itu nggak cuma soal fisik sih kak, tapi mental dan doa ya. Jadi kalau maraton tuh fisik, mental, doa. Nah, iya. Jadi ya.
0: Kalau kita lihat sekarang kan dunia lari kan begitu begitu vibe ya. Ya udah beberapa tahun lalu lah. Nah kalau Tatas melihat sendiri, kan dikatakan FOMO lah. Bisa nggak sih kegiatan ini tuh membawa FOMO seperti ini tuh membawa orang menjadi lebih sehat? Masih bisa merasakan itu gak di ekosistem anak-anak lari ini? Gimana?
16: Iya, kalau zaman sekarang ini kak, aku setuju sih. Kalau misalnya lari disebut sebagai FOMO ya, aku salah satu yang setuju, tapi dalam konotasi positif. Gitu, jadi kadang-kadang kalau misalnya di apa namanya di sosmed digaungkan pelari ini pelari FOMO, aku nggak masalah sih. Kalau misalnya teman-teman yang dapat perkataan kayak gitu, aku cuma bilang nggak apa-apa, karena FOMO sehat itu lebih baik daripada FOMO sesuatu yang nggak sehat gitu. Jadi menurut aku dengan adanya orang yang makin kesini tren lari itu makin tinggi, aku happy sih.
0: Okay. Termasuk juga tren lari diikuti dengan fashion gearnya.
16: Wah, gimana betul itu? Kita sebut itu dengan pelari culture ya kak.
0: Nah, dari atas sampai bawah loh itu.
16: Iya, iya betul. Iya. Tapi gini sih kak, kalau menurut aku selama apa namanya culture-nya itu ke arah gear yang memang
0: betul
16: membantu performance kita dalam lari, itu nggak masalah sama sekali.
0: Iya. Pertama mampu, kedua menikmati, semakin giat betul, ya apa salahnya gitu kan?
16: Iya betul dong. Selama itu menambah performa kita bawa kesehatan, aman-aman.
0: Nah, apa tandanya seseorang itu udah mulai menikmati dunia lari? Karena visionnya tadi, atau ada hal lain yang bisa jadi indikasi? Menurut atas gimana?
16: Kalau menurut aku, lari itu gini kak. Ada beberapa orang yang menilai lari itu dilihat dari pace-nya atau enggak. Kalau aku ada tipe orang yang lari, dia nyaman ketika mencapai pace tertentu. Ada yang nyaman karena fashion-nya. Gitu kan. Jadi menurut aku, menemui kenyamanan lari itu emang tergantung personalnya masing-masing sih. Tapi kalau kakak tanya aku termasuk pelari yang lebih nyaman di fashionnya.
0: Di fashionnya, oke.
16: Okay. Kalau misalnya fashion aku oke.
0: Daripada mengejar pace begitu ya?
16: Bener, aku sih lebih tipikal yang nyaman dulu apa yang aku pakai. Yeah. Itu akan ngaruh ke performance aku lari. Dan itu pun aku bisa buktiin dengan pace aku yang makin kesini sih makin bagus kak sebenarnya. Walaupun awalnya aku memulai dari fashion.
0: Yeah. Memang ada bagian-bagiannya ya. Kalau kita perhatiin ada orang yang ikut race itu untuk memperbaiki catatan waktu atau personal best mereka atau pace-nya harus nambah. Tapi ada juga yang memang menikmati ambience-nya di sana dan menikmati menemukan diri sendiri ketika mereka harus berkompetisi di lari
16: sebagai
0: itu ya.
16: Sebagai me-time ya kalau zaman sekarang
0: gitu. Iya. Dan tidak sedikit loh yang menemukan pertemanan baru dalam dunia lari itu. Tatas ngerasain itu?
16: Betul, karena aku juga tergabung dalam salah satu komunitas sih kak, di komunitas lari.
0: Sebutin aja nggak apa-apa komunitasnya apa ini?
16: Aku gabung di PLDB kak.
0: PLDB? Nah,
16: Yes, nama komunitasnya PLDB kan.
0: Oke, apa itu PLDB singkatannya nih?
16: Aku nyebutnya emang PLDB sih, apa singkatannya? Aku jadi lupa nih ya.
0: Nah, gimana komunitas lari itu seberapa besar memberikan pengaruh terhadap konsistensi lah kita berlari atau kita olahraga lari ini?
16: Kalau menurut aku 50-50 sih kak, kalau pengaruhnya ya, karena aku pribadi cenderung pelari yang biasa lari sendiri juga, tapi dengan adanya teman-teman di komunitas itu jadi membawa pengaruh juga buat aku, apalagi aku yang mau maraton. Teman-teman tuh suka ngingetin untuk latihan, ditemenin latihan itu sangat membantu secara moral, support juga sih.
0: Oke, ini kelihatannya November ini maratonnya nanti ini ya, di luar kota lagi nih ya.
16: Kakak saya tahu deh, benar kak, itu kak, aku dapat belot kak.
0: Wow, selamat-selamat, gak gampang loh dapat belot di event yang nanti akan besar ini, yang selalu meriah.
16: Betul,
0: itu ya. Apa sih asiknya lari bareng-bareng dalam event race seperti Merdeka Run, atau nantilah yang akan diikuti November nanti, yang sangat sulit untuk bisa dapetin tiketnya itu, apa? Keasikannya di situ.
16: Karena gini, aku merasa kalau di race itu kak, karena semua kita tujuannya adalah finish, jadi aku punya teman dengan tujuan yang sama. Gitu, jadi teman-teman ini membawa pengaruh positif dalam support diriku sendiri untuk mencapai garis finish itu. Dan dengan tim cheering yang banyak banget itu juga menambah semangat sih kak untuk mencapai garis finish.
0: Oh, jadi bukan pacernya yang banyak ya, tapi tim cheering yang banyak ya.
16: Betul, tim cheeringnya. Oh, kalau aku sih tim.
0: Jangan-jangan tim cheeringnya Tasya dari start sampai finish ada terus ya.
16: Mudah-mudahan ya kak, lagi dibawa adintar.
0: Wah, 5K sebelum finish sudah diikutin dari belakang gitu.
16: Betul, pengennya gitu kak, mudah-mudahan.
0: Tapi memang cukup besar ya minat lari di anak-anak sekarang atau di seperti di Jakarta lah. Yang serius ya, yang memang mereka betul-betul menjadikan lari sebagai gaya hidup yang sehat tentunya. Gimana?
16: Kalau aku pribadi, karena aku latihannya di salah satu tempat olahraga kak, which is GBK. Aku melihat GBK itu sekarang kan ramai banget ya.
0: Iya, malam jadi aja banyak loh. Saya lihat itu jam 12 malam aja ada yang masih latihan tuh di sana.
16: Betul. Iya. Makanya aku setuju kalau dibilang anak-anak zaman sekarang tuh mulai pada fokus untuk lari, olahraga lari dan memperbaiki performanya di lari. Karena terbukti kak, emang banyak yang latihan rutin di GBK. Aku termasuk yang sering latihan di GBK. Dan aku sering banget ketemu orang di GBK tuh itu-itu aja kak.
0: Oh, berarti konsisten ya.
16: Iya. Betul sekali.
0: Okay. Nah, harapannya apa setelah seperti Merdeka Run ini kan tentatif ya, yang memang tidak untuk bukan kalangan profesional di situ, bahkan family pun ikut. Ada 4,5 kilo, jalan pun nggak peduli dengan COT di situ. Harapannya apa sih ke depan event-event seperti ini semakin marak diselenggarakan tuh?
16: Iya, aku sih harapannya memang event yang seperti ini tuh jadi contoh. Karena gini kak, sebenarnya di Indonesia itu kan udah banyak, di Jakarta lah terutama, udah banyak event lari ya. Tapi Merdeka Run ini bisa jadi salah satu contoh penyelenggaraan yang baik. Karena tadi, betul, karena aku merasa betul dari pengambilan respect kak. Even dari respect sampai tadi aku di garis finish.
0: Ambil respectnya di mana kemarin banget. Ya?
16: Kemarin di Wisma Serbaguna GBK.
0: Oh, di GBK justru gitu. Ambilnya. Nah, betul. bisa sedikit ya cerita. Biasanya itu yang paling krusial tuh pada pengambilan respect ini.
16: Benar, benar banget. Kemarin itu sebenarnya rame banget, tak penuh. Tapi untuk antrinya, kemudian ada foto booth-nya, itu semuanya tertata dengan rapi.
0: Oke.
16: Okay. Gitu. Jadi untuk panitianya juga semua menurut aku cakep lah untuk event seperti ini. Mungkin karena IO-nya besar juga ya, jadinya panitianya semuanya ya lancar-lancar aja pada saat
0: ini. Paling nggak bisa diikuti race organizer lainnya ya. Jadi bagi yang belum mengetahui banget. Mungkin respect itu adalah seperti perlengkapan yang kita terima ketika kita akan memulai lari, sekaligus daftar ulang di situ ya. Betul, sekaligus daftar ulang, ya gimana?
16: Menurutku sih sebenarnya bagaimana penyelenggaraan respect itu menjadi kesan pertama kita acara juga sih kak.
0: Iya.
16: Karena itu pada saat aku ngambil respect, kesan pertamaku udah baik banget, acara ini udah rapi. Dan ternyata pas hari H itu juga serapi itu ternyata.
0: Okay.
16: Even dari garis start dan on time juga, tadi startnya on time, jalanannya clear. Nah itu udah cukup banget buat aku untuk jadi contoh event lari lain.
0: Jadi respect itu adalah event respect kesan itu pertama. Kesan pertama bisa kita bayangkan, oh nanti penyelenggaranya pasti keren nih. Begitu
16: betul,
0: ya pas pas hari H-nya atau startnya itu pasti bagus. Dijaga, diperhatikan semua kebutuhan ataupun setiap pelari itu terjaga semuanya di sana. Oke.
16: Betul.
0: Nah, bagi pendengar kita nih yang ingin ngikutin jejak Tatas, apa yang harus dimulai? Beli gearnya dulu kah? Gabung komunitas dulu atau gimana nih?
16: Kalau menurut aku niatnya dulu sih kak.
0: Niat dulu.
16: Niatnya dulu pengen olahraga untuk sehat, untuk me time. Apalagi sih kalau zaman sekarang kesehatan mental itu kan perlu banget ya kak.
0: Okay.
16: Ini salah satu cara kita menjaga kesehatan mental juga bisa lewat lari sih, menurut aku. Jadi kalau kalian mau mulai lari, bisa dimulai dari niat dulu. Terus bergirnya itu benar sih bergir. Jadi kalau misalnya lari sendiri dulu tuh gak masalah. Nanti kalau kalian udah terjun di dunia lari pasti akan ketemu komunitas yang cocok sama kita. Karena untuk memilih komunitas itu juga cocok-cocokan sama kita sih kak.
0: Betul. Dan gitu. Gear itu juga mendukung ya, cocok-cocokan juga.
16: Mendukung banget.
0: Karena gak sembarangan betul, gear betul. Orang itu ternyata enak dilihat, enak dipakai buat kita, belum tentu juga.
16: Dipakai buat kita, betul.
0: Iya, dan mudah-mudahan lah ini menjadi kegiatan yang positif buat semuanya.
16: Iya, betul.
0: Dan mungkin ada sedikit pesan kali buat teman-teman saya di sini, nanti katanya juga mau ikutan langsung lari 42K ini, maraton ini.
16: Iya, aku sih karena aku juga salah satu yang lagi latihan. Aku cuma pengen ajak teman-teman buat yang mau lari sejauh itu dimatengin lagi untuk fisiknya, mentalnya juga. Terus kalau misalnya kita kan kadang-kadang lari tuh kalau lagi latihan ini suka dimotivasi, kak. Nah, gimana sih cara aku untuk ngobatin demotivasi itu? Sebenarnya kalau pas lagi demotivasi aku tetap memaksa diri aku untuk latihan tapi dikit-dikit aja. 3 kilo, 5 kilo itu enggak apa-apa. Yeah. Yang penting kita tidak berhenti sih, teman-teman.
0: Nah, itu. Karena
16: kita tetap lanjut. Yang penting enggak berhenti aja.
0: Di tengah-tengah lari karena kadang-kadang muncul perasaan ngapain sih kok ikut-ikutan kayak begini?
16: Betul, benar. Karena langkah sekecil apapun yang kita lakuin itu berdampak besar sih nantinya.
0: Oke. Okay. Gitu. Makasih Tatas untuk waktunya. Sukses nanti buat di maraton berikutnya di November nanti dan selamat sudah dapat ball out yang sangat sulit didapatkan oleh peserta lainnya.
16: Kasih,
0: sukses dan juga mudah-mudahan memotivasi lain teman-teman lainnya untuk bisa berkegiatan lari sebagai bagian dari gaya hidup. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi.
16: Terima kasih semuanya. Salam sehat.
0: Demikian tadi Tatas Pridasari yang merupakan salah satu peserta Merdeka Run 2026. Dan bagi Anda mungkin juga dapat memberikan kesan Anda setelah mengikuti Merdeka Run yang digelar pagi tadi pukul 5 di depan Istana Merdeka Jakarta. Bagaimana kesan yang Anda dapatkan kalau Anda memang menjadi bagian dari peserta Merdeka Run. Kami nantikan nanti untuk informasi yang Anda sampaikan dan tetaplah bersama kami. Rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Saya Rudi Sen undur diri, selamat siang, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan pengadilan dalam penerapan mekanisme non-conviction based NCB pada RUU perampasan aset. Menurut Rieke, mekanisme NCB diperlukan agar aset hasil kejahatan tetap bisa dirampas meski pelakunya meninggal dunia atau melarikan diri. Namun penerapannya harus disertai dengan standar pembuktian yang jelas, serta hak keberatan bagi pemilik aset dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Sementara itu, DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset dan menargetkan pengesahannya pada 15 Desember 2026 mendatang. Berita dalam negeri lainnya, infeksi saluran pernapasan akut ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, lebih dari 2.600 kasus selama periode 7 Juni hingga 22 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kapuas, Agus Waluyo, mengatakan tingginya kasus ISPA sejalan dengan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain ISPA, tercatat lebih dari 1.000 kasus diare akut, serta puluhan kasus suspek demam tivoid, DPD, dan pneumonia. Agus mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan kesehatan yang menetap atau semakin berat. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Beralih ke berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Ben Moss akan menjabat sebagai asisten presiden sekaligus sekretaris staf Gedung Putih mulai 2 September 2026 mendatang. Moss sebelumnya menjabat sebagai wakil sekretaris staf dan pernah menjadi direktur kebijakan untuk wakil presiden J.D. Vance. Moss menggantikan Will Scharf yang akan menjadi penasihat hukum Gedung Putih. Pergantian ini terjadi di tengah sejumlah perubahan di jajaran staf senior Gedung Putih. Sekretaris pers Caroline Leavitt juga dijadwalkan meninggalkan jabatannya pada akhir Agustus, sementara pejabat senior James Braid akan keluar pada akhir September. Berita olahraga, Vietnam mempertahankan gelar Piala AFF 2026 setelah menahan imbang Thailand 2-2 di leg kedua dan menang agregat 4-2. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 4 gelar Piala AFF di bawah asuhan Kim Sang-sik. Vietnam juga memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 26 laga. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai konsistensi Vietnam kini menjadi ancaman bagi para pesaingnya di Asia Tenggara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ayo nak, dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak?
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Selamat pagi pendengar, selamat akhir pekan. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu 29 Agustus 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti dalam setiap perbincangan, Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pendengar, pasca gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, perlahan tapi pasti aktivitas pariwisata mulai kembali bergerak. Sejumlah destinasi unggulan yang sempat terdampak kini juga dilaporkan berangsur pulih seiring dengan upaya pemulihan yang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk pelaku industri pariwisata. Dan meski demikian, faktor keselamatan wisatawan juga perlu menjadi prioritas utama di tengah berbagai langkah antisipasi juga harus diperkuat mulai dari pengecekan kelayakan destinasi, kemudian kesiapan infrastruktur hingga edukasi kepada pelaku wisata dan juga pengunjung. Dan lalu seperti apa kondisi terkini aktivitas pariwisata di wilayah pasca terdampak gempa di NTT, kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Bapak Oyan Christian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Oyan. Selamat pagi.
2: Halo,
0: Pak Oyan.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Kabar baik hari ini Bapak?
2: Ya puji Tuhan, kabar baik hari ini Bu.
0: Alhamdulillah puji Tuhan. Bagaimana dengan kondisi wisata di sana Pak pasca terjadinya gempa Flores ya pada 15 Agustus lalu?
2: Baik Ibu, jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan dukungan ya, perhatian dan

0: Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores dan Taman Nasional Komodo. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, dampak gempa ini signifikan terjadi untuk Pulau Flores dan di dekatnya adalah Taman Nasional Komodo di Flores bagian paling barat ya. Jadi sejak kejadian itu tanggal 15 Agustus memang untuk Pulau Flores itu sangat terdampak signifikan karena memang Pulau Flores ini yang terdampak gempa sehingga banyak jalan yang rusak, akses di daratnya itu memang benar-benar terputus ya. Kemudian untuk Taman Nasional Komodo memang pada saat kejadian ada peringatan dini potensi tsunami, namun tidak lama beberapa jam setelah itu di hari yang sama tanggal 15 peringatan dini dicabut oleh BMKG dan dari otoritas setempat KSOP Kesabandaran Labuan Bajo itu langsung membuka, memberi izin berlayar kepada kapal-kapal yang akan mengunjungi Taman Nasional Komodo. Sehingga pada hari itu sebenarnya aktivitas pariwisata di Taman Nasional Komodo di Kota Labuan Bajo itu kembali normal. Hanya saja memang beberapa hotel yang parah, utamanya adalah Jayakarta Hotel ya Ibu. Dan akhirnya diputuskan sampai hari ini mereka belum bisa menerima tamu menginap.
1: Hingga hari ini ya? Nah, ini Jayakarta di Komodo ya? Komodo Flores ya?
0: Jayakarta itu di Pulau Flores di Kota Labuan Bajo.
1: Jadi
0: di Taman Nasional Komodonya sendiri itu tidak ada penginapan besar, hanya ada homestay di masyarakat sekitar. Namun tidak terdampak, jadi tetap buka seperti biasa.
1: Iya, karena sempat ramai juga ya Pak Oyan, ada video yang merekam ya momen ketika ada sekelompok turis dari mancanegara ini sedang mengunjungi Pulau Padar ataupun di kawasan Komodo, juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial bahwa mereka tertahan di kawasan wisata ya Pak Oyan. Tapi sekarang kondisinya sudah pulih dan sudah bisa diakses lagi ya Pak Oyan?
0: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya sejak tanggal 15 itu tidak ada penutupan Taman Nasional Komodo Ibu. Jadi pada saat itu memang gempa itu terasa di beberapa pulau juga di Taman Nasional Komodo, Pulau Padar, Pulau Komodo, dan video yang viral itu di Pulau Padar. Gempa terasa, tapi langsung setelah itu tidak ada stranded ya. Jadi tamu itu kembali ke kapal dan melakukan aktivitas wisata seperti biasa.
1: Iya, gitu. Karena sempat ada kepanikan juga ya terekam di sana, bagaimana ketika gempa mengguncang ya Pulau Padar ketika itu. Nah, kemudian bagaimana upaya dari pelaku industri pariwisata ya di tengah kondisi pasca gempa, pasca bencana, untuk kembali meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk ayo datang lagi ke kawasan Nusa Tenggara Timur untuk berwisata di sana?
0: Ya, baik. Jadi memang ini pariwisata ini salah satu sektor yang biasanya sangat terdampak dengan kejadian bencana alam seperti ini ya. Nah, kami tentu saja mengikuti arahan dari otoritas terkait, dalam hal ini BMKG dan pemerintah daerah setempat. Jadi pasca gempa itu memang pemerintah daerah BMKG menyampaikan bahwa tidak ada potensi gempa besar yang terjadi, hanya ada gempa susulan yang mungkin terjadi, tetapi intensitasnya akan terus berkurang. Dan kemudian juga dari pemerintah daerah, otoritas terkait, mungkin dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, memang menyampaikan bahwa seperti bandara, pelabuhan itu kan tidak ditutup. Jadi atas dasar ini kami juga mempunyai kekuatan yang legal bahwa semua baik adanya saat ini di Labuan Bajo. Dengan memperhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi juga, tentu saja apakah terdampak signifikan atau tidak kepada wisatawan, dan kami melihat bahwa apa yang ada itu tidak benar-benar melumpuhkan pariwisata, sehingga ini menjadi referensi buat kami untuk tidak membatalkan paket-paket tur yang sudah dibooking. Nah, apalagi ini tantangan beratnya adalah ini periode high season, di mana memang wisatawan paling banyak datang di periode ini, dan berpegang pada surat yang dikeluarkan oleh BMKG, pemerintah daerah, bahwa bandara tidak ditutup, pelabuhan tidak ditutup. Ini menjadi referensi kami untuk tetap melakukan aktivitas pariwisata. Seperti itu.
1: Nah, terkait dengan booking tadi, Pak Oyan, ketika pasca terjadi bencana, apakah ada penurunan minat dari wisatawan untuk berkunjung ke sana, mengingat adanya ketakutan mungkin ya dari mereka untuk adanya gempa susulan, kemudian hal-hal lainnya juga yang masih belum pasti, seperti itu. Apakah ada pembatalan-pembatalan dari booking tadi, Pak Oyan?

0: Ya, jadi mostly untuk kunjungan ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo itu tidak ada pembatalan, dan kami juga meyakinkan wisatawan bahwa akses masih terbuka, penerbangan bisa tetap flight tiket tidak di cancel. Ini menjadi referensi karena biasanya hotel, kapal atau travel agent seperti kami penyedia jasa wisata itu kami berpegang pada klausul force majeure itu kalau penerbangan ditutup, destinasi wisata ditutup. Ya, jadi kalau tidak ada penutupan bandara, tidak ada penutupan destinasi wisata, kami berpendapat bahwa tidak ada klausul force majeure. Jadi kalau wisatawan misalnya membatalkan, itu bisa kami sampaikan bahwa ini bukan force majeure, jadi tetap tidak ada refund seperti itu. Karena hotel, kapal akan melakukan memberlakukan aturan yang sama seperti itu.
1: Atau mungkin ada reschedule ya, yang ingin merencanakan perjalanan di bulan ini direschedule ke bulan depan, itu ada tidak Pak Oyan?
0: Mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena biasanya liburan seperti ini sudah diplanningkan dari jauh hari, tiket segala macamnya sudah dibeli, jadi belum tentu mereka bisa akan datang di waktu yang lain. Ini kita bicara spesifik untuk Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Kalau kita bicara Pulau Floresnya sendiri, itu memang terdampak signifikan, sehingga banyak sekali destinasi wisata yang ditutup seketika ketika setelah terjadinya gempa. Tapi, dan ada beberapa yang masih ditutup sampai sekarang, tapi ada yang sudah dibuka kembali.
1: Itu di Flores ya, kalau untuk destinasi ya, masih tertinggi di kawasan Labuan Bajo ya, dan juga Komodo sejauh ini.
0: Ya, betul sekali.
1: Tapi kalau mayoritas wisatawan mancanegara terbanyak dari negara-negara mana, Pak Oyan?
0: Ya, jadi untuk saat ini, kalau kita melihat secara jumlah, memang periode high season ini banyak dari Eropa, ya, tetap main marketnya Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, Pulau Flores itu Eropa. Namun dari Asia seperti China itu sudah cukup signifikan angka kunjungan ke Labuan Bajo. Jadi memang antara Eropa dan China itu bisa dikatakan 50-50 untuk saat ini.
1: Berarti untuk minat untuk berkunjung saat ini masih stabil atau menurun atau justru malah meningkat dengan adanya bencana kemarin, jadi masyarakat jadi ingin tahu bagaimana kondisi di Labuan Bajo.
0: Ya, kalau kita melihat secara general sebenarnya banyak tidak terjadi pembatalan, tidak ada pembatalan, itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa minat itu tetap ada tinggi ke Labuan Bajo, ya, terutama dari permintaan ke akomodasi-akomodasi, ya. Jadi kebetulan saya juga punya sebuah akomodasi kecil dan di mana permintaan di high season ini sangat tinggi, sementara kamar kami sudah penuh untuk bookingan yang sudah ada.
1: Okupansinya justru penuh ya saat ini ya.
0: Ya, betul sekali. Ya,
1: bersyukur sekali. Nah, dengan adanya pasca bencana kemarin, ada tidak atau standar ya ataupun protokol baru yang diterapkan untuk pelaku wisata saat melakukan perjalanan wisata ke sana?
0: Baik, seperti pada umumnya kami memang mengikuti arahan dari otoritas terkait seperti BMKG, pemerintah daerah, KSOP, Kesabandaran, BPLBF. Jadi memang apapun informasi, kami akan mengikuti arahan dari otoritas terkait. Jadi ketika kami sedang melakukan aktivitas wisata dan terjadi bencana lagi, maka kami akan mengikuti arahan dari otoritas terkait. Bila mana aktivitas wisata harus dihentikan atau harus lanjut, itu semua kami mengikuti arahan dari otoritas terkait.
1: Terkait dengan infrastruktur dan juga jalan juga, masih adakah yang masih dalam perbaikan sehingga aksesnya juga nanti bisa menghambat wisatawan untuk berkunjung ke sana, Pak?
0: Untuk Pulau Flores sendiri, dari informasi yang kami dapat dari Kementerian PU yang disampaikan kepada Bapak Presiden kita bahwa jalan Flores, lintas Flores itu sudah diperbaiki, jadi sudah tidak putus seperti itu yang disampaikan. Jadi memang dari pantauan kami, beberapa teman travel agent, tour guide ya, yang melakukan perjalanan wisata di Pulau Flores memang putus di beberapa titik ya, dan saat ini memang sudah terbuka akses jalan itu, sehingga kami bisa memastikan ke wisatawan yang mau melakukan wisata Flores Overland Trip itu bisa kembali melakukan aktivitas ini.
1: Bicara wisata di sana nih Pak Yuan, biasanya kan masyarakat ataupun wisatawan mancanegara berkunjung dalam waktu yang cukup panjang. Biasanya berapa sih spare waktu untuk mereka stay di sana?
0: Ya, kalau untuk Labuan Bajo itu rata-rata 3-5 hari. Ya, sementara itu hanya untuk Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Untuk forest overland itu average itu di 5-10 hari, Bu.
1: Untuk jangka waktu yang cukup panjang, hanya di beberapa kawasan, kemudian berpindah ke kawasan lainnya seperti itu untuk waktu yang beberapa hari tadi ya, Pak Oyan ya.
0: Betul, betul sekali. Jadi biasanya forest overland itu starting point-nya dari Maumere atau ND, lalu kemudian mereka akan menyusur dari Maumere atau ND menuju ke kota-kota berikutnya seperti Bajawa, Ruteng, lalu finish di Labuan Bajo. Jadi mostly Labuan Bajo itu jadi finish point ya. Mereka akan terbang kembali ke Bali atau ke negaranya melalui Labuan Bajo.
1: Iya, itulah ya mengapa kawasan NTT masih menjadi magnet bagi para wisatawan dalam negeri dan juga mancanegara dengan keindahannya yang luar biasa sekali di sana ya, Pak Oyan. Jadi mereka punya waktu yang cukup panjang untuk menghabiskan liburan di sana. Nah, mungkin bagaimana proyeksi ke depan ya terhadap perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, termasuk Labuan Bajo, kemudian Flores, Komodo, dalam beberapa bulan ke depan setelah adanya kejadian bencana di sana, Pak?
0: Ya, baik. Jadi memang saat ini masih dilakukan status beberapa kota di Pulau Flores itu masih status tanggap darurat ya. Artinya pemerintah masih fokus dengan penanganan pemulihan. Nah, kami bersama dengan pemerintah setempat menyampaikan aspirasi kami bahwa untuk pariwisata yang menjadi urat nadi perekonomian kita di Pulau Flores ini perlu menjadi mendapat perhatian secara khusus. Yang pertama tentu saja aksesibilitas ya. Kita bersyukur bahwa semua bandara di Flores saat ini sudah buka kembali penerbangannya, karena ini salah satu pintu masuk untuk pendistribusian logistik maupun wisatawan ya. Jadi bandara-bandara di Flores sudah kembali buka pasca gempa, yang mana tadinya hanya Maumere dan Labuan Bajo. Ya, Maumere salah satu pintu masuk untuk pesawat besar juga untuk di Pulau Flores selain Labuan Bajo. Yang Labuan Bajo kita tahu bersama baru 10 tahun terakhir, sementara Maumere ini sudah dari sejak lama ya. Kemudian akses laut, di mana semua pelabuhan di setiap kota di Flores ini memang saat ini sudah dibuka secara normal untuk distribusi logistik dan juga wisata. Hanya memang untuk wisata itu adalah mereka menikmati wisata di Pulau Flores itu melalui jalur darat. Dan ini menjadi persoalan buat kita, bahwa kita harus satu memastikan akses darat ini sudah normal, sudah baik. Kalau ada jalanan yang retak karena gempa, ini harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah atraksi ya. Jadi destinasi wisata yang ada di Pulau Flores ini harus dipastikan aman untuk wisatawan berkunjung. Jadi perlu dilakukan asesmen dari pemerintah tentang kelayakan destinasi wisata. Ya, kalau ada gedung yang mana harus dimasuki oleh wisatawan, itu harus dipastikan aman untuk wisatawan. Kalau itu destinasi wisata yang di sekitarnya mungkin wisatawan tidak masuk ke dalam gua dan sebagainya, itu harus dipastikan bahwa memang tempatnya aman. Namun yang kita khawatirkan ini adalah destinasi wisata yang gua ya, karena di Pulau Flores ini sendiri ada beberapa destinasi wisata yang memang kita harus masuk ke gua, kemudian ada yang harus melakukan aktivitas trekking panjang seperti ke Wairebo ya. Nah, ini juga harus dipastikan akses jalannya tidak longsor, tidak tertutup, sehingga wisatawan bisa tetap aman datang. Dan yang ketiga, amenities ya. Jadi 3A yang selama ini kita gaungkan bersama, di mana sebuah destinasi itu akan siap ketika ketiga A ini tersedia dengan baik. Aksesibilitas, atraksi, dan amenities. Jadi masyarakat setempat pun kita harus memastikan mereka sudah tidak trauma, jadi fokus mereka itu tidak lagi kepada menyelamatkan diri sendiri, tapi mereka sudah bisa menerima wisatawan, karena kehidupan masyarakat Flores selain dari bertani juga dari aktivitas wisata. Jadi kalau tamu datang ke destinasi wisata, kita berharap masyarakat sudah dipersiapkan, tidak trauma lagi, jadi lebih siap untuk menerima wisatawan yang datang seperti itu.
1: Nah, jadi apa nih pesannya untuk kami, ya silakan.
0: Oh ya, pesannya boleh dilanjut.
1: Ya, pesan untuk masyarakat ataupun untuk calon wisatawan ya, agar tidak ragu untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Timur.
0: Iya, baik. Jadi untuk masyarakat, kita harus kuat ya menghadapi bencana yang terjadi, dan sebagai bagian daripada destinasi wisata yang sudah populer terkenal di seluruh dunia, mari kita mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas normal ya. Dan untuk pemerintah, kami berharap pemerintah segera melakukan assessment ya, melakukan recovery secepatnya ke destinasi wisata dengan apa laporan yang lengkap. Jadi memang selama ini kami bersyukur bahwa kami punya data yang cukup valid yang kami dapat dari otoritas terkait, dalam hal ini BPOLBF yang mengkolekan data di semua destinasi di Pulau Flores. Jadi jika ada pertanyaan tentang kesiapan destinasi dengan laporan yang lengkap, kami punya datanya sangat lengkap sehingga kami bisa meneruskan itu dan bisa meyakinkan wisatawan bahwa saat ini perkembangan terkini Pulau Flores itu sudah ready meskipun tidak 100%
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Jadi untuk tidak ragu tapi tetap memantau ya bagaimana perkembangan situasi di sana melalui mungkin Asita bisa komunikasi agar merasa aman dan juga nyaman ketika berwisata ya Pak Oyan ya. Terima kasih Pak Oyan, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Ibu, selamat pagi. Mudah-mudahan pariwisata Pulau Flores bisa segera bangkit dari gempa.
1: Terima kasih. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Bapak Oyan Christian.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Ya, aktivitas pariwisata di sejumlah wilayah Flores dan juga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kini berangsur pulih dan mulai dibuka kembali pasca bencana gempa bumi. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF, proses pemulihan sektor pariwisata ini berjalan secara bertahap dengan menempatkan keselamatan wisatawan, masyarakat, dan juga pelaku usaha sebagai prioritas utama. Dengan kini kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dari reporter kami. Harga daging ayam di beberapa pasar tradisional di Kota Bandung menembus Rp40.000 per kilogram. Pemerintah Kota Bandung saat ini juga tengah melakukan penelusuran terhadap rantai pasok komoditas tersebut. Bergabung bersama kami, Atep Burhanuddin. Atep.
1: Ya, baik, saudara pendengar. Pemerintah Kota Bandung memastikan pasokan pangan secara umum masih dalam kondisi aman. Namun kenaikan harga daging yang menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu sumber protein utama bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan dari jumlah komoditas pangan yang dipantau, daging ayam menjadi komoditas yang mengalami persoalan harga paling menonjol. Saat ini harga daging ayam bahkan telah menembus lebih dari Rp40.000 per kilogramnya. Farhan menyebutkan harga telur ayam hingga kini masih relatif terjaga. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam diduga berkaitan dengan persoalan distribusi di tingkat hulu. Untuk memastikan penyebab kenaikan tersebut, ia telah menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Dispagin Kota Bandung untuk menelusuri rantai pasok daging ayam. Menurut Farhan, kenaikan harga ayam mulai mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Warga yang sebelumnya dapat mengkonsumsi ayam setiap hari kini harus mengurangi frekuensi pembelian. Untuk komunitas lainnya, ia memastikan ketersediaan beras di Kota Bandung masih aman dan ia mengingatkan kondisi stok beras perlu dilihat secara keseluruhan termasuk pasokan yang dijamin melalui Bulog. Menurutnya Bulog memiliki tanggung jawab terhadap sekitar 30% di distribusi beras. Pasokan tersebut dipastikan dapat diakses oleh masyarakat Kota Bandung.
2: Karena daging ayam adalah sumber protein kedua terbesar untuk warga Kota Bandung setelah telur ayam. Telur ayam alhamdulillah bisa terjaga dengan baik, dan daging ayam kelihatannya ada masalah dengan distribusi di hulu. Untuk itu saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perdagangan dan Industri untuk melacak kenapa daging ayam bisa naik sampai di atas harga Rp40.000. Kelihatan banyak yang ngawur di sini, karena tiba-tiba yang biasa tiap hari bisa makan ayam, sekarang seminggu 3 kali. Jadi kita akan upayakan supaya ayam bisa terjangkau lagi harganya. Jadi insya Allah beras yang penting ini.
1: Sementara itu terkait daging sapi, Farhan menyebut pemerintah Kota Bandung akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk mendorong penguatan pasokan dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ia mengungkapkan sekitar 98% kebutuhan daging sapi di Kota Bandung saat ini masih berkaitan dengan pasokan impor, baik dari sisi pembibitan maupun daging beku. Ia menegaskan pemerintah Kota Bandung akan terus memantau harga dan ketersediaan bahan pangan, terutama komunitas yang terpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke pasar Gusyar. Sidak ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah, silakan. Ya.
3: Baik, pendengar. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan menggelar inspeksi mendadak atau sidak untuk memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Gusyar Tarakan, di mana Ketua TPID Tarakan yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairo Emkes memimpin langsung pemantauan tersebut, menyampaikan bahwa komoditas pangan utama di pasar tradisional di Tarakan ini cenderung stabil. Dari pemantauan yang dilakukan, kegiatan ini dilakukan untuk merespon laporan awal masyarakat mengenai potensi lonjakan harga akibat dampak kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebulan terakhir. Dan berikut keterangan dari Wali Kota Tarakan yang juga Ketua TPID Tarakan.
4: Ya, sejak hari ini kalau kita lihat harga relatif stabil, ya, ada naik-naik sedikit, tapi nggak banyak ya, dibanding dengan sebelum. Ini sebenarnya sudah ini kita lakukan karena kita mendapatkan informasi ada sudah kenaikan harga berkaitan dengan musim kemarau kemarin. Beberapa.
3: Ya, dan lebih lanjut Khairul menyampaikan bahwa sejumlah komoditas yang sempat dikabarkan naik kini juga sudah mulai melandai seperti beras, minyak goreng hingga cabai rawit. Bahkan untuk cabai rawit saat ini dijual di pasar Buser seharga Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya bisa menembus Rp100.000 per kilogram. Demikian juga dengan daging ayam yang biasanya dijual hingga Rp50.000 per kilogram kini turun di harga Rp43.000 per kilogram untuk kondisi bersih dan Rp39.000 per kilogram untuk kondisi kotor. Dengan terpantaunya harga yang cukup stabil di pasar Gusar, Khairul memastikan dan menjamin masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya isu kenaikan harga akibat dampak kekeringan yang terjadi di kota Tarakan dalam sebulan terakhir. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajaksyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan masyarakat diimbau untuk tidak panik buying. Laporan Yan Berlian dari Bengkulu. Yan?
5: Baik, pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak di wilayah Kota Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat diimbau tidak panik maupun melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansah, mengatakan, Pemkot Bengkulu bersama jajaran Forkopimda, Polresta Bengkulu, dan Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Medi, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi pasokan BBM di lapangan, serta berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga distribusi tetap aman dan kondusif. Medi mengingatkan pembelian secara berlebihan justru dapat memperpanjang antrian dan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama PJ Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansah.
6: Hai, pasokan BBM, sebenarnya kita dari Pemda bersama Forkopimda, Kapolres ini terus mensosialisasikan ke warga masyarakat agar tidak panik, tidak membeli berlebihan ya.
5: Pendengar, Pemkot Bengkulu juga berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang dapat memicu kepanikan. Dengan pengawasan dan koordinasi lintas instansi, pasokan BBM diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara normal. Medi mengajak masyarakat menggunakan BBM secara bijak dan melakukan pembelian sesuai kebutuhan sehari-hari tanpa melakukan penimbunan. Dari Bengkulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memastikan stabilitas harga di Provinsi Lampung tetap terjaga dengan laju inflasi yang terkendali sepanjang pertengahan 2026. Laporan disampaikan Palasta Sitepu dari Bandar Lampung. Palasta?
7: Ya, baik pendengar. Bank Indonesia atau BI Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Langkah dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah Lampung agar tetap positif di tengah ketidakpastian global. Kepala Perwakilan dan Ekonom Senior Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan, menyampaikan apresiasi terhadap pertahanan dan perkembangan ekonomi Lampung yang menunjukkan tren membaik. Namun, dia mengingatkan bahwa dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada kondisi geopolitik dan pasar global yang tidak stabil. Dirinya mengungkapkan, dalam memperkuat perekonomian daerah, Bank Indonesia memposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan kebijakan berbasis data. Masukan bertujuan agar surplus perputaran ekonomi di Provinsi Lampung dapat terus berjalan optimal serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
8: Pertumbuhan ekonomi kami dari Bank Indonesia sekali lagi sangat surprise sekali dengan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan oleh BPS ini menunjukkan bahwa ekonomi ekonomi Lampung ini sangat kuat sekali di tengah perkembangan ekonomi, nilai tukar yang terdepresiasi, kenaikan harga minyak dan risiko-risiko ekonomi ketidakpastian global itu, ternyata pertumbuhan ekonomi Lampung itu sangat impresif sekali dan itu melebihi dari perkiraan kami. Jadi, tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi, jangan terlalu terlena dengan perkembangan terakhir. Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti.
7: Fiskalnya juga menambahkan keberlanjutan perputaran ekonomi tersebut didorong melalui dua pilar utama, yaitu penguatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta jaminan ketersediaan pasok bahan pokok. Dirinya berharap melalui pendampingan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, dan program operasi pasar murah, laju inflasi Lampung tetap terkendali dalam sasaran target nasional. Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan pengembangan industri kendaraan listrik menjadi bagian dari langkah Indonesia menuju ekonomi rendah karbon dan target net zero emission 2060. Pemerintah mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh, mulai dari manufaktur, riset dan inovasi, rantai pasok, hilirisasi mineral, teknologi baterai hingga penciptaan lapangan kerja hijau. Pengembangan sektor ini juga dinilai dapat mengurangi emisi karbon dan subsidi bahan bakar, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, target penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perumbulog hampir tercapai. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 hingga 3,7 juta ton gabah. Laporan disampaikan Agung Gazaldi dari Lampung. Agung.
3: Ya, pendengar, Perumbulog mencatat penyerapan gabah petani secara nasional hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 91% dari target 4 juta ton. Capaian tersebut setara sekitar 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Reza Ramdhani dalam kunjungannya ke Lampung mengatakan tingginya realisasi penyerapan menunjukkan kinerja Bulog dalam menyerap hasil panen petani berjalan positif. Menurut Rizal, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat realisasi penyerapan baru dihitung hingga Agustus. Dikatakan Rizal, Bulog masih memiliki waktu 4 bulan, yakni September, Oktober, November, dan Desember untuk terus menyerap hasil panen petani.
4: Ya, untuk serapan gabah kita sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91% itu sekitar 3,6 juta ton. 3,6, 3,7 lah sekitar-sekitar. Nah, ini menunjukkan bahwa serapannya luar biasa. Ini baru sampai di bulan Agustus. Masih ada September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan lagi.
3: Rizal menegaskan mendengar capaian target 4 juta ton tidak akan menjadi batas bagi Bulog dalam menyerap produksi petani. Ia memastikan penyerapan tetap dilakukan meski target yang telah ditetapkan pemerintah nantinya tercapai. Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga penyerapan produksi dalam negeri sekaligus memberikan kepastian kepada petani terhadap hasil panen yang mereka produksi. Dari Lampung, Agung Gazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beras SPHP masih menjadi pilihan dominan masyarakat untuk dikonsumsi pasca masih tingginya harga komoditas beras premium dan medium non-subsidi. Laporan disampaikan Ilham Daulay dari Medan. Ilham.
5: Pendengar, beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan kini menjadi pilihan bagi masyarakat untuk dikonsumsi pasca harga beras premium dan medium non-subsidi mengalami kenaikan di salah satu pasar tradisional di Kota Medan. Beras PHP lebih laris terjual dan juga lebih dicari masyarakat saat berbelanja ke kios sembako. Hal ini dikatakan pedagang sembako Joko saat berjualan di pasar tradisional Sis Kambing Helvetia Kota Medan. Joko mengatakan saat ini beras premium dan medium masih tinggi dan mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi sudah sejak 2 bulan terakhir dan sampai saat ini. Ia menambahkan untuk harga beras medium sekarang per kilonya dijual Rp16.000 dari harga sebelumnya Rp15.000. Sementara beras premium sekarang Rp17.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp16.000.
6: Iya, ada 2 bulan lalu. Bertambah ya, Bang. Mulai dari Rp500 sampai Rp1.000. Biasanya Rp15.000 jadi Rp16.000 sekarang per kilo. Begitu juga premium yang normalnya Rp16.000 mengalami kenaikan jadi Rp17.000 per kilo. Kata tokenya stok barang nggak banyak. Kalau mau beli kayak gini nggak ada ngeluh, Bang. Ada, Bang. Tapi saat ini terbantu dari Bulog lah, Bang, beras PHP ini.
5: Ia kurang tahu pasti penyebab naiknya harga beras tersebut. Namun saat ini ia berbelanja ingin dijual kembali sudah mengalami kenaikan harga. Ia menambahkan selama naiknya harga beras masyarakat mengeluhkan, kemudian merasa terbantu dengan adanya beras SPHP. Kemudian masyarakat lebih memilih untuk membelinya. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya pendengar, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendukung penuh program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Nantinya setiap sekolah maupun satuan pendidikan akan didorong untuk aktif melakukan pemilahan sampah. Kita simak selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendukung penuh program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Kota Bekasi. Dan sebagai bentuk dukungan tersebut, nantinya setiap sekolah maupun satuan pendidikan akan didorong agar aktif melakukan pemilahan sampah. Dan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibowo, menjelaskan pemilahan sampah dimulai dengan menerapkan tempat sampah agar dipilah di masing-masing sekolah, hingga memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya melakukan pemilahan sampah. Dan ia juga berharap budaya memilah sampah bisa dibawa para siswa saat pulang dari sekolah, saat para siswa kembali ke rumah dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibowo.
8: Ya, kami sudah mulai mendorong sekolah-sekolah untuk mulai melakukan pemilahan sampah. Ya, mudah-mudahan nanti mulai dari sekolah sampai ke rumahnya, mereka juga mungkin bisa mengedukasi ya, rumahnya dan lingkungan sekitarnya untuk melakukan pemilahan sampah, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.
7: Dan Chondro Wibowo juga menjelaskan bahwa kedepannya bukan tidak mungkin pemilahan sampah menjadi sebuah materi pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi. Sehingga siswa memahami pentingnya memilah sampah dan mengetahui cara memilah sampah dengan benar. Dan ia juga tidak menampik bahwa kontribusi sampah dari sekolah dan siswa tidak bisa dianggap kecil, mengingat banyaknya murid dan sekolah bisa dipastikan berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan baik dari sekolah atau siswa. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
10: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian, kami melakukan penyesuaian dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Masih dari ajang Merdekaran pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sandra. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik.

Merdeka kan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Bem. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita

0: Nah, kan udah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang, pembeda di setiap kategori. Apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
1: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa, Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik menarik yang sudah dipersiapkan. Dan ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan di hari Sabtu 29 Agustus 2026 kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Geliat UMKM Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak juga di pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga masih menyoroti mengenai ancaman karhutla dan kekeringan ini sebagai momentum untuk memperkuat respon kesehatan di daerah. Di mana memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan kembali menjadi perhatian di sejumlah daerah. Selain berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat, karhutla dan kualitas udara yang memburuk juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Karena itu, kesiapsiagaan dan juga penguatan respon kesehatan di daerah menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi. Nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda sore nanti dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan beragam peristiwa aktual lainnya maupun update penanganan dan penyaluran bantuan untuk korban gempa dan juga berbagai bencana juga akan kami terus hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 3 RRI, Anda juga dapat mengirimkan tanggapan ataupun informasi yang dapat dikirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kita awali video potensi daerah hari ini dengan menyeruput kopi sambil mendengarkan live music di tepi jalan, tidak hanya digandrungi oleh kaula muda di kota Ambon, tapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan, termasuk para elit pejabat seperti halnya Gubernur Maluku. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kopi, musik, dan sepak bola sejak dulu telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Maluku, khususnya kota Ambon. Tidak heran menyeruput kopi sambil mendengarkan pertunjukan musik atau menonton pertandingan sepak bola umum terlihat di kedai-kedai kopi, kafe, bahkan lapak kopi tepi jalan atau coffee street. Seperti yang terlihat di lapak mobil kopi Papa Lele depan LPP RRI Ambon. Pemilik lapak menjaring penikmat kopi dengan menampilkan musik Hawaiian Papa Lele Band. Performa Hawaiian Band tak hanya menarik perhatian kaula muda, tapi juga para elit dan pejabat daerah sekelas Gubernur Maluku Hendrik Leurisa dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Kombes Polisi Andreas Nugroho. Gubernur dan Kapolres bahkan ikut memberi support dengan bertepuk tangan. Kepada RRI, Gubernur Hendrik mengaku terhibur dengan penampilan apik Papa Lele Hawaiian Band.
4: Kami menikmati sekali musik Hawaiiannya. Kehadiran kami di sini selain menikmati musiknya, sebenarnya ini adalah wujud dukungan kami terhadap ekonomi kreatif yang lagi tumbuh di Ambon sekarang. Kami belum melihat ada kafe dengan live musik khas musik berharap dengan adanya kafe Papalili ini bisa menginspirasi para pelaku UMKM atau startup tersebut, tapi juga membuka kawasan yang sama di tempat lain dengan bentuk karakter yang berbeda. Ini juga bagian dari dukungan teman-teman di sini terhadap Fitra Ampun sebagai disitu.
3: Wali Kota Ambon Bodowin Watimena sebelumnya menegaskan pihaknya memberi ruang yang luas bagi pelaku UMKM berinovasi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di kota musik dunia.
5: Yang ini kita kembangkan adalah ekosistem ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor yang ada di dalamnya termasuk dengan musik. Nah, kita kalau bicara soal ekonomi kreatif, kita bicara soal bagaimana pemerintah mampu menyediakan ruang, ya, menyediakan regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
3: Diketahui branding Ambon City of Music menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi lokal. Musik tidak hanya dipandang sebagai seni budaya, tapi diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis, pertunjukan, kreasi, hingga distribusi suara. Pemerintah Kota Ambon dan swasta terus menghadirkan fasilitas publik, kafe bernuansa musik, serta program pembinaan sanggar seni untuk ruang interaksi dan panggung musisi lokal. Pelaku UMKM dan pemuda juga didorong untuk lebih produktif melalui pelatihan pemasaran digital, pendampingan bisnis, serta akses permodalan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah selanjutnya, pendengar. Sulawesi Selatan memiliki aneka ragam adat dan budaya yang unik. Salah satunya upacara adat Rambu Solo atau ritual adat kematian di Toraja Utara. Kita simak selengkapnya bersama dengan Karnila Kandi.
6: Baik, saat ini saya berada di depan gerbang ini, mau masuk ke acara Rambu Solo. Acaranya namanya Nenek Pani. Ini sudah beberapa hari dan kita akan masuk tanya-tanya seputar acara kegiatan ini, ya. Nanti kita bakal lihat-lihat juga nih, ada kerbau yang banyak yang untuk dipotong. Kemudian akan banyak tamu katanya datang hari ini. Yuk kita masuk ke dalam.
7: Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman bagi masyarakat Toraja yang dikenal dengan upacara pemakaman termahal di Sulawesi Selatan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam pemahaman masyarakat Toraja, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
8: Laku kuah kuresubanga tu mamalimi lako kaleku ditandai tejomai aku te sola siap pong datu pong lai.
6: Saat ini saya sudah bersama Bapak Bupati Toraja Utara. Kita lagi ada di acara Rambu Solo, ya. Ini tadi kita lihat Bapak sempat kasih sempatan dua patah kata. Ini biasanya kalau diundang seperti ini apa sih, Pak? Kalau dari Bapak sendiri maksudnya kayak kesannya seperti apa, apalagi sebagai bupati?
8: Nah, biasanya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan duka cita. Iya. Tetapi tadi keluarga memberikan penghormatan kepada kepala daerah dengan memberikan satu ekor kerbau.
6: Oh,
8: tetapi kemudian saya berterima kasih, saya menerima, lalu memberikan kembali ke keluarga, ke masyarakat untuk dimanfaatkan.
6: Baik. Pak, bisa dijelaskan sedikit, masyarakat kalau yang nonton ini pasti penasaran, kenapa sih, Pak, setiap ada Rambu Solo pasti banyak banget tuh kerbaunya, Pak? Ini melambangkan apa sih, Pak?
8: Jadi sebenarnya kalau syarat itu kan cukup misalnya 24.
6: Ya.
8: Tetapi kemudian banyak yang datang mengambil bagian karena sudah beranak cucu, ya. Anak cucu yang berhasil juga membawa kerbau untuk dibagi-bagi.
6: Oke, sekarang kita sudah bersama pihak keluarga dari acara Rambu Solo ini. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak?
9: Ya, selamat sore dengan Bapak Herman Tangkepare.
6: Pak Herman Tangkepare, ini namanya tondoknya apa nih, Pak?
9: Ini namanya Tongkonan Pangararan.
6: Tongkonan
9: Lembang Tondolangi, Kecamatan Tondon.
6: Kecamatan Tondon, ya, Bu, ya. Di Kabupaten Toraja Utara.
9: Kabupaten
6: Toraja Utara. Siapa yang meninggal ini, Pak, kalau boleh tahu namanya?
9: Ini namanya Ani Tandipayung. Ani Tandipayung atau neneknya Pani.
6: Neneknya Pani.
9: Nenek Pani, ya.
6: Ini sudah berapa hari ini perayaannya, Pak?
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Satu minggu lebih?
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Kalau perayaan ini biasanya hari pertama itu bikin apa, Pak?
9: Kalau hari pertama itu awalnya dulu kita istilahnya syarak.
6: Ya.
9: Syarak itu dikumpul semua masyarakat di dalam Dusun Saleka atau Lembang Tondolangi,
6: ya.
9: Untuk datang bekerja di sini.
6: Membersihkan ya, dulu?
9: Enggak, bikin pondok dulu.
6: Bikin pondok.
9: Oke. Okay. Ya, baru selesai bikin pondok, kita lagi bikin acara namanya Mangaro. Mangaro itu kita potong semua kerbau, potong 45 ekor babi besar, kita bagi-bagi sama masyarakat di dalam Lembang Tondolangi.
7: Dikatakan, prosesi Rambu Solo terkadang bisa dilakukan selama satu bulan lamanya, bahkan lebih. Bahkan juga ada yang melaksanakan hanya satu minggu. Itu tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang akan menyelenggarakan Rambu Solo.
6: Nah, tadi kita sudah lihat-lihat dan kita juga sudah wawancara dengan Pak Bupati juga seperti apa situasi di dalam acara Rambu Solo ini. Dan seperti itu dulu, sekian dari kami dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan. Kita akan simak setelah kilas berita berikut ini.
2: Kilas berita.
10: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut terdapat hotspot atau titik panas di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Hotspot tersebut tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suarpelita Panjaitan mengatakan, tidak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Oleh karena itu, tim lapangan terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran atau fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Sebagai daerah wisata dan ekonomi kreatif, Desa Daruno melestarikan kearifan lokal upacara adat Tulude yang merupakan warisan leluhur warga Nusa Utara. Selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari RRI Manado.
2: Prosesi adat Tulude menjadi kearifan lokal warga Sulawesi Utara, termasuk yang saat ini bermukim di Desa Daruno, Kabupaten Minahasa Utara.
3: Kearifan lokal Nusa Utara berupa prosesi adat Tulude kini menjadi salah satu magnet dalam peningkatan minat kunjungan wisatawan di tanah air, terlebih di Bumi Nyirmalambai, Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu desa yang masih memelihara kelestarian Tulude, yakni Desa Daruno, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Desa Daruno yang adalah desa wisata, yang juga kini berhasil menjadi desa ekonomi kreatif, nampak melaksanakan perayaan adat Tulude di akhir bulan Januari 2026. Nampak kue adat tamu diarak keliling kampung di enam jaga dan disatukan di rumah hukum tua, bersama dengan kue tamu induk atau kue tamu raja yang merupakan kue kebanggaan suku Nusa Utara yang diracik menggunakan beras ketan pilihan. Usai diarak, kue tamu dibawa ke lokasi pelaksanaan upacara Tulude, yakni di lapangan Desa Daruno, dan dikawal langsung oleh hukum tua Desa Daruno, Rudi Yakobus, didampingi ketua tim penggerak PKK, Sekdes, dan para tetua adat yang diawali dengan ibadah syukur. Kearifan lokal suku Nusa Utara di Desa Daruno mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Dr. Kartika Devitanus dan juga Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara Femi Pangkerego.
4: Dukungan dari Pemprov sendiri dalam hal ini adalah untuk promosi daripada desa wisata itu sendiri. Kemudian yang kedua tentunya kita untuk mendukung untuk peningkatan SDM daripada para pelaku usaha di desa wisata itu. UMKM-UMKM kita tingkatkan menjadi ekraf misalnya seperti itu.
3: Prosesi kue adat tamu menjadi momen paling ditunggu-tunggu saat pelaksanaan upacara adat Tulude. Tetua adat Nasarus Ponto menyebutkan, tradisi ini telah turun-temurun dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan bagi desanya. Hal senada juga disampaikan hukum tua Desa Daruno, Rudi Yakobus, yang setiap tahunnya menginisiasi pelaksanaan upacara adat Tulude yang juga mendapat dukungan penuh dari semua warga Desa Daruno dari Jaga 1 sampai Jaga 6.
5: Perayaan Pesta Adat Tulude ini adalah bagian dari visi misi saya selaku hukum tua untuk membangun Desa Daruno ini menjadi desa wisata. Karena kita tahu bersama dengan kekuatan budaya, ini juga menjadi salah satu unsur pariwisata yang kuat untuk diperkenalkan bagi wisatawan atau pengunjung. Sehingga ada keunikan, ada ciri khas dari desa wisata itu untuk menjadi tempat yang disukai, untuk menjadi tempat edukasi budaya, sehingga desa ini lebih hari lebih dikenal dan maju.
3: Kue tamu juga dimaknai sebagai pemersatu, serta wujud ucapan syukur, serta harapan untuk kemakmuran, keamanan, dan keberhasilan di tahun yang baru. Menjaga kearifan lokal berupa adat istiadat, Desa Daruno juga jadi salah satu ikon Kabupaten Minahasa Utara di bidang pariwisata dengan memiliki wisata mangrove park termasuk kekayaan bawah laut yang mempesona.
2: Ada Tulude yang ada di Desa Daruno. Ini pun menjadi potensi yang luar biasa bagaimana untuk boleh menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini. Demikian dari Desa Daruno, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang produksi kerajinan tangan berbahan kerang berpotensi menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk unik dan kreatif, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Selengkapnya dilaporkan Septiani Kinasi dari Denpasar.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengajak pendengar untuk melihat lebih dekat salah satu UMKM yang ada di Bali. Saat ini kami berada di tempat produksi Global Accessories Beans and Shells yang berlokasi di Jalan Pelita nomor 30B di Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. UMKM ini menyediakan berbagai jenis olahan kerajinan tangan dan aksesoris berbahan dasar kerang dan manik-manik. Untuk itu kami akan berbincang lebih lanjut bersama pemilik dari Global Accessories Beads and Shell.
7: Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi informasi bersama kami. Di sini kan kami melihat banyak produk aksesoris yang terbuat dari kerang dan manik-manik gitu ya Bu. Boleh dijelaskan Bu, di produk-produk yang ada di Global Accessories ini apa saja?
8: Ya bahan bakunya, terus juga kita buat juga dari yang sudah jadi semacam tassel, terus tirai, terus gantungan kunci, banyak deh.
7: Baik Bu, dari berbagai macam produk yang dihadirkan itu pasti ada keunikan Bu. Adakah ciri khas dari Global Accessories ini?
8: Mungkin kayak semacam bahan kita kan ini ya, meskipun banyak toko yang sama kayak Global Accessories itu, kalau di kita itu kita dari ukuran itu kita ada ukurannya. Maksudnya dengan ukuran 1, nomor 2, nomor 3 gitu loh. Lebih khusus. Pakai ukuran.
7: Oh, begitu.
8: Enggak saya jual global, enggak mencampur.
7: Kemudian juga kan pastinya dari banyaknya produk ini membutuhkan bahan baku yang berkualitas juga ya, Bu?
8: Iya.
7: Untuk bahannya sendiri itu didapat dari mana ya?
8: Dari, kalau daerahnya sih daerah Madura, dari Jawa, dari Papua juga ada, dari daerah timur.
7: Berarti bahan bakunya didapatkan dari luar Bali juga begitu?
8: Iya, kebanyakan dari luar Bali.
7: Kan banyak produknya ya Bu, dan juga pasti konsumennya dari berbagai kalangan juga ya Bu.
8: Iya.
7: Dan boleh dijelaskan Bu, mungkin konsumennya ini gak berasal dari mana aja Bu?
8: Kebanyakan pengrajin ini ya, lebih dari ke Madura, terus ya Bali juga ada.
7: Dan untuk berbagi informasi kepada pendengar yang mungkin berminat terhadap produk dari Global Accessories, mungkin untuk harga kisaran yang tersedia di sini mulai dari berapa sampai?
8: Mulai harga 20, 25, 40, 50, sampai ke 120.
7: Terakhir, adakah pesan atau harapan Bu terkait pengembangan sebagai salah satu potensi daerah yang ada di Bali agar usaha Global Accessories semakin berkembang?
8: Ya, mudah-mudahan pasar ekonomi ini semakin bertambah kan, karena sekarang ini agak menurun. Ya. Mudah-mudahan tahun ini semakin maju dan banyak lagi diminati sama warga lokal maupun asing.
7: Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi dan meluangkan waktunya. Semoga Global Accessories semakin berkembang dan juga semakin luas cakupan, tidak hanya lokal tapi juga asing gitu ya Bu.
6: Baik pendengar, demikianlah informasi mengenai potensi daerah yang ada di Bali. Semoga memberikan wawasan serta menambah informasi kepada para pendengar. Saya Septiani Kinasi, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ya, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menegaskan penanganan bangunan gedung layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, harus dilakukan secara cepat, tepat, sesuai tingkat kerusakan, sekaligus tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dodi meminta hasil asesmen menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk penanganan. Bangunan dengan tingkat kerusakan yang rendah dan masih dapat diperbaiki akan ditangani melalui rehabilitasi. Sedangkan bangunan yang mengalami kerusakan berat dapat dilakukan pembangunan kembali dengan standar konstruksi yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi wilayah rawan gempa. Pendataan dan pemeriksaan kondisi bangunan terdampak akan dilakukan oleh Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Gumas, Kalimantan Tengah berencana akan melakukan pengurangan jam pembelajaran bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP karena kondisi udara yang terganggu akibat kabut asap di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Gumas, Richard, mengatakan kebijakan itu diambil untuk melindungi kesehatan peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Lebih lanjut, ia mengatakan jam masuk sekolah akan dimundurkan dari pukul 7 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat dan upacara bendera di lapangan akan ditiadakan. Kebijakan itu mulai berlaku pada 28 Agustus 2026 dan proses belajar mengajar akan kembali normal apabila kondisi udara sudah membaik. Kabar dari mancanegara, Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, UNES, menyampaikan separuh wilayah Uni Eropa dan Inggris saat ini sedang mengalami kekeringan dengan defisit curah hujan yang parah sangat mengganggu kelembapan tanah dan kesehatan hutan. UNES juga mengatakan bahwa kondisi kekeringan parah dan suhu musim panas kali ini memecahkan rekor di negara-negara anggota UNES, khususnya Eropa dan Amerika Utara. Hal ini mempercepat tekanan terhadap ekosistem hutan. UNES juga memperingatkan bahwa populasi pohon perkotaan di seluruh kawasan tersebut terdampak oleh fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island. Ekstrim serta kelangkaan air yang mengancam pertahanan iklim perkotaan dan kualitas udara. Hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berita olahraga, manajer Bayangkara FC Reza Arifian menegaskan timnya akan membidik posisi tiga besar pada kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 yang akan berlangsung pada awal September mendatang. Menjelang dimulainya laga Super League 2026-2027, Reza mengatakan kondisi para pemain terus dipantau secara berkala, mulai dari berbagai aspek dari fisik, kesehatan hingga pemahaman taktik di lapangan. Ia menilai chemistry antar pemain sudah mulai terbentuk meski masih harus disempurnakan dan diharapkan dapat menunjukkan penampilan terbaik pada kompetisi mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
2: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda, hanya cara kami menjalani aktivitas.
3: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inetus.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menilai cek kesehatan gratis atau CKG menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya, program tersebut mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyambut positif pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian industri nasional. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun tajam pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat mencapai Rp48.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari sejumlah wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card pariwisata untuk mendorong promosi pariwisata melalui platform digital. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar dari Malang. Emil.
2: Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Dinas Pariwisata tahun ini untuk pertama kalinya memfasilitasi sekaligus juga membekali para mediagram, konten kreator, influencer yang ada di Pasuruan dengan green card pariwisata. Green card ini adalah kemudahan akses untuk masuk menuju tempat-tempat pariwisata, tetapi mereka juga harus satu, benar-benar mengeksplor pariwisata, potensi pariwisata yang di Kabupaten Pasuruan agar lebih terdongkrak untuk jumlah kunjungan wisata dan juga lebih dikenal oleh khalayak publik di seluruh penjuru tanah air. Saya kebetulan sedang bersama dengan salah satu konten kreator dan juga influencer yang ada di Pasuruan, tepatnya di Pesona Prigen, akun yang ada dengan jumlah follower lebih dari 50.000, ada 75.000, dengan Bang Edi. Bang Edi, sejauh ini akses tersebut sudah digunakan kalau gimana?
3: Untuk akses green card untuk saat ini masih belum digunakan karena masih launching baru kemarin. Jadi mungkin kita nunggu informasi lebih lanjut lagi dari Pemkab Kabupaten Pasuruan.
2: Tapi ini betul-betul membantu untuk terutama teman-teman mendapatkan akses untuk mereka, untuk teman-teman semuanya bisa masuk ke tempat-tempat wisata.
3: Alhamdulillah untuk itu menurut kita sebagai influencer dan media sangat membantu sekali, karena dengan seiringnya waktu nanti green card itu akan sangat berguna untuk masyarakat juga, untuk Kabupaten Pasuruan juga. Karena dengan green card tersebut, potensi Kabupaten Pasuruan, terutama di wisata, bisa tereksplor dengan baik. Dari segi tempat mungkin yang terpencil, atau segi tempat yang memang sudah besar, akan kita ekspos lagi biar lebih besar lagi.
2: Tapi sejauh ini, istilahnya feedback, follow up yang harus terutama dilakukan oleh teman-teman konten kreator influencer ini apa?
3: Mungkin untuk follow up dari teman-teman ini, kalau bisa disegerakan, harus disegerakan. Karena mengingat sekarang habis ini kan tahun baru, mungkin banyak hari libur. Bagi untuk para wisatawan, bisa banget main-main ke daerah Kabupaten Pasuruan untuk mencari referensi tempat wisata biar lebih mudah.
2: Siap. Terima kasih. Dari tadi ada yang disampaikan langsung oleh salah satu influencer konten kreator yang ada di Pasuruan. Dan dapat dilaporkan bahwasanya ada sekitar lebih dari 50 influencer konten kreator yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Rencananya memang akan lebih besar lagi. Untuk keterangan dari asisten pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan Dion Vela Peri bahwasanya memang ini pertama kali dan akan dilakukan setiap tahun dengan melihat bagaimana perkembangan dari satu peningkatan pariwisata dan juga jumlah konten kreator Mediagram yang ada di wilayah Pasuruan, terutama di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 3 RRI.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Warta Nusantara.
1: Perumbulok Sintang hingga hari ini terus menyalurkan bantuan pangan beras, di mana alokasi Juli hingga September 2026 kepada 25.700 penerima manfaat di Kabupaten Melaut.

0: dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai sekitar 27.000 PBP. Sementara pada alokasi terbaru, jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP. Menurut Amin, berkurangnya jumlah penerima terjadi karena adanya pembaruan data penerima bantuan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sementara dari sisi ketersediaan komoditas, Bulog Sintang memastikan stok beras untuk penyaluran bantuan pangan saat ini dalam kondisi mencukupi. Lebih lanjut, Amin juga menuturkan, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi kali ini akan mendapatkan total 30 kg beras untuk periode 3 bulan. Berikut pernyataan dari Amin.
1: Untuk kali ini alokasi Juli sampai September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
0: Yes, dan itu ditambahkan Amin, Perumbulog Cabang Sintang juga terus melakukan pemantauan proses penyaluran bantuan pangan di sejumlah kecamatan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, percepatan penyaluran menjadi perhatian Bulog agar bantuan pangan dapat segera dirasakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Jateng bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang melaksanakan penanaman 1.000 bibit kopi Arabica di lereng Gunung Sumbing sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. Widias.
3: Ya, benar, dimanapun berada, Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang menghijaukan kawasan lereng Sumbing dengan menanam 1.000 bibit pohon kopi jenis Arabica. Penanaman 1.000 bibit pohon kopi di kawasan Desa Sukamakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang tersebut sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Syahbudin, mengatakan penanaman kopi di sekitar kawasan wisata Nepal Van Java tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem di kawasan lereng Gunung Sumbing, sekaligus salah satu upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kawasan wisata Nepal Van Java yang ada di lereng Sumbing tersebut merupakan destinasi wisata alam yang luar biasa, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Selain itu, kesuburan tanah di sekitarnya harus dimanfaatkan dengan budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Berikut petikan wawancara kami dengan Syahbudin.
4: Semuanya kering, jadi kebutuhan kita untuk menjaga ini supaya tidak sedikit kebakaran. Pengumumannya sedikit lebih keras. Mengapa? Ya, lereng tebing ini tetap terjaga.
3: Dipilihnya pohon kopi jenis Arabica untuk penghijauan tersebut karena cocok dengan ekosistemnya. Gunung Sumbing yang mempunyai ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut tersebut cocok untuk budidaya kopi jenis Arabica. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita kembali.
2: Yayasan Mitra Netra bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar melaksanakan orientasi dunia kerja dan karir bagi mahasiswa tunanetra untuk memperkuat kesiapan mahasiswa tunanetra dan lulusan baru memasuki dunia kerja yang inklusif. Laporan disampaikan Aan Febriansyah. Aan.
5: Yayasan Mitra Netra Indonesia menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tunanetra di Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Unhas dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman mahasiswa tunanetra apa saja yang dibutuhkan untuk berkarir di dunia kerja, khususnya pada sektor formal. Humas Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini akan memberikan pelatihan persiapan bekerja nantinya khususnya kepada mahasiswa yang baru lulus, khususnya mahasiswa tunanetra. Apalagi pada dunia kerja saat ini masih banyak masyarakat

0: yang memiliki stigma terhadap tunanetra yang berkarir di sektor formal. Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini juga akan diberikan pelatihan komputer bagi mahasiswa yang belum bisa menguasai komputer dan dilakukan secara online. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga nantinya akan ada pelatihan khusus persiapan bekerja di aspek soft skill dan akan ada pelatihan pembuatan CV dan lainnya untuk persiapan dunia kerja.
1: Dalam rangka peran kami membangun kerja di Indonesia, saat ini kami sedang bekerja di Makassar, itu ada dua sisi yang kami terpeti. Kedua, pertama, mencari kerja tunanetra.
0: Sementara itu, salah seorang peserta dari Universitas Negeri Makassar, Judiarto, berharap melalui kegiatan ini sangat penting bagi mereka mahasiswa tunanetra, apalagi dengan melalui kegiatan ini dapat mengetahui apa-apa saja yang perlu mereka persiapkan untuk nantinya bekerja pada sektor formal di pemerintahan. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terus dilakukan karena memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya mereka yang tunanetra.
2: Kalau saya secara pribadi sebagai peserta, maksudnya saya sangat harapkan bahwa kegiatan ini terus berlanjut dan tentunya mengadakan program-program yang bermanfaat bagi disabilitas yang ada di Kota Makassar. Karena seperti data tadi yang menunjukkan bahwa pada baik itu perusahaan dari instansi pemerintah maupun swasta belum buka kesempatan disabilitas.
0: Kegiatan pelatihan ini untuk mahasiswa tunanetra ini sendiri berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar dengan jumlah peserta yang terlibat sebanyak 26 orang tunanetra. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur meminta warga untuk tidak khawatir dan memfasilitasi warga untuk memperbarui data di kantor BPS. Laporan Danu Widiasmoro dari Pintu Handanu.
4: Ya, baik Safira. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur membuka kesempatan bagi masyarakat yang menilai status atau data detail kesejahteraannya belum sesuai dengan kondisi real di lapangan. Masyarakat yang ingin memperbarui data dapat langsung mendatangi kantor BPS Kaur yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kaur, Andi Oktavengki, menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat administrasi yang perlu disiapkan oleh masyarakat guna sebelum mengajukan pembaruan. Guna memastikan proses pelayanan berjalan lancar, pihak BPS Kaur telah menyiagakan tim khusus di lokasi yang siap menampingi serta membantu warga dalam melengkapi dokumen maupun proses verifikasi. Badan Pusat Statistik terus mendorong pemutahiran data status kesejahteraan, guna memastikan program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara akurat. Langkah pembenahan ini menjadi fokus utama untuk meminimalisasi ketimpangan pencatatan di tingkat daerah serta menjamin keterbukaan data penerima manfaat. Menanggapi rencana tersebut, Nori, salah satu warga, menyambut positif keterlibatan BPS dalam memperbaiki keakuratan data di lapangan. Ia mengungkapkan sangat mendukung jika BPS turun tangan memperbaiki data detail ini. Pasalnya, di lapangan masih sering ditemukan kejadian data yang terdaftar tidak sesuai dengan kondisi ekonomi real di masyarakat.
5: Kami sangat mendukung jika BPS turun tangan memperbaiki data desil ini. Pasalnya di lapangan masih sering ditemukan kejadian data yang terdapat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi real masyarakat.
4: Selain itu, pihak BPS Kaur turut mengimbau agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau cemas terkait penetapan status tersebut, yang menekankan bahwa data desil bersifat dinamis, sehingga pembaruan dan penyesuaian akan terus dilakukan mengikuti dinamika serta perubahan kondisi perekonomian masyarakat dari waktu ke waktu. Dari lapangan Merdeka, Kota Bintuan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Muara Jambi mengungkapkan saat ini kualitas udara Muara Jambi masuk ke dalam kategori berbahaya. Dan pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan sementara. Laporan Yoga Wijanarko dari Jambi. Yoga.
6: Ya, baik Safira. Benar, kualitas udara di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU sempat mencatat angka 313 dan masuk dalam kategori berbahaya. Dan hingga kini, kondisi ISPU di Muara Jambi juga masih dalam kondisi tidak sehat. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Muara Jambi mengambil langkah untuk melindungi kesehatan para pelajar dengan menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sebagai gantinya, proses belajar mengajar dilakukan secara daring selama 3 hari sejak Rabu hingga Jumat lalu, dan kemungkinan jika hari Senin depan masih berbahaya ataupun tidak sehat, kemungkinan akan dilanjutkan untuk pembelajaran daring ini di rumah. Dan juga Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Seno mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang sudah berada pada level berbahaya. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan, serta mengikuti perkembangan informasi terkait kualitas udara.
7: Sekolah kita akan dibuka. Perkembangan ini akan kita pantau setiap hari, dan tentu akan laporkan kepada media dan seluruhnya. Mudah-mudahan kampung-kampung ini tahu, mudah-mudahan masyarakat juga menjadi sebuah banyak kewajiban dan warning keras, peringatan keras bagi yang membakar lahan, membakar kebun, membakar sampah dengan sengaja aja mengalami kebakaran.
6: Kondisi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat tingginya angka SPU dapat mengakibatkan risiko gangguan kesehatan apabila masyarakat terus terpapar polusi udara. Baik, dari Jambi, Yoga Winarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah warga Jakarta Utara menikmati sensasi bunga tabebuya asal negeri Sakura yang tumbuh di sepanjang jalan menuju Jakarta International Stadium atau JIS. Kita simak bersama dengan Samsudin Ilyas. Samsudin.
1: Baik, terima kasih pendengar. Fenomena bermekarannya bunga tabebuya di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara menghadirkan pemandangan yang menyegarkan mata bagi warga yang melintas. Kehadiran warna-warni bunga ini kerap dinilai memberikan nuansa yang berbeda, bahkan membuat beberapa warga merasa seolah-olah berada di negeri Sakura Jepang. Di balik pesona visualnya yang menawan, warga yang ditemui di lokasi memberikan tanggapan yang beragam namun tetap positif. Di antaranya adalah Titi dan Surya. Dua di antara warga yang menikmati pemandangan tersebut menyampaikan bahwa penataan penghijauan kota seperti ini sangat bagus dan memberikan kesan asri. Namun, di samping pujian atas estetika kota, muncul pula perhatian kecil terhadap dampak dari kelopak bunga yang mulai rontok ke jalanan. Rontokan bunga tersebut dinilai memerlukan pemeliharaan dan kebersihan yang lebih intensif agar kenyamanan serta keindahan kawasan tetap terjaga secara optimal.
2: Ini sudah sempat viral nih, bunga-bunga di sekitar ini, bunga ini lagi berkarat. Ya, menurut Bapak sama Ibu ini, yang lihat jadi lebih bagus atau enggak?
1: Ya pendengar, Surya dan Titi berharap pemeliharaan kebersihan di area penghijauan seperti ini dapat terus ditingkatkan, misalnya melalui pembulatan dan pembersihan berkala pagi hingga sore. Dengan perhatian yang berkelanjutan, keindahan alam di tengah kota ini tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman bagi semua warga. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman terus menggeliatkan pusat kreativitas anak nagari sebagai wadah dan juga ruang bagi pengembangan diri masyarakat. Laporan Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi. Alwan.
5: Baik rekan Safira dan pendengar Pro 3 RRI di mana pun berada, program Pusat Kreativitas Anak Nagari atau PKAAN menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Pasaman terus menunjukkan perkembangannya. Badan pengelola PKAN yang telah dibentuk di seluruh 62 nagari sekabupaten Pasaman. Sementara pelaksanaan kegiatan seni dan budaya yang digerakkan melalui program tersebut telah berkembang menjadi 21 kegiatan yang tersedia di 21 nagari. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Weli Sueri bahwa proses pembentukan Pusat Kreativitas Anak Nagari yang dibentuk dirinya bersama Wakil Bupati Pasaman Barat, Parulian Dalimunte sejak 3 Desember 2025 di Lubuk Sikaping ini. Berpartisipasi aktif dalam sejumlah agenda besar, diantaranya Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman tahun 2025, penyambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Taman Ekuator Bonjol, serta pelaksanaan Alek Anak Nagari di Tanjung Baringin Selatan. Menurut Bupati Weli, peningkatan aktivitas Pusat Kreativitas Anak Nagari menjadi bagian penting dalam menghidupkan kelembagaan yang telah dibentuk di tingkat nagari. Sehingga Bupati Weli bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman memastikan pemerintah daerah akan terus berperan aktif dalam menjadikan pusat kreativitas anak nagari. Menjadi wadah generasi muda dalam menampilkan karya, mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat Pasaman. Selain penguatan di tingkat kabupaten dan nagari, Bupati Pasaman Weli Soeri juga mengungkapkan pusat kreativitas anak nagari juga disinergikan dengan program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program Nagari Kreatif Hub, sehingga pengembangan kreativitas generasi muda diharap dapat berjalan selaras mulai dari lingkungan masyarakat antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Alona Pauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Samarinda menyampaikan masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui kelurahan maupun aplikasi Cek Bansos jika data desil belum sesuai dengan tingkat kesejahteraan. Informasinya disampaikan Deni Kartikasari dari Samarinda. Deni.
6: Baik, pendengar, data desil digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang maupun keluarga secara menyeluruh. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terkini. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofiana Agus, mengatakan penentuan desil mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikannya menyusul banyaknya masyarakat yang mempertanyakan status desil karena dinilai mempengaruhi penerimaan bantuan sosial dan juga bantuan lainnya. Menurut Sofyan, data desil mencerminkan kondisi keluarga secara menyeluruh.
7: Desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian, apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
6: Jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Sofyan menambahkan penjelasan mengenai definisi dan perhitungan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik.
7: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbarui.
6: Sementara itu, masyarakat yang ingin memastikan posisi desilnya dapat melihat informasi melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial. Pada informasi tertentu, terdapat rentang desil, termasuk desil 6 hingga 10. Untuk memastikan posisi desil secara lebih spesifik, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Sofyan berharap pembaruan data dapat membantu memastikan informasi kesejahteraan keluarga sesuai dengan kondisi terkini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP tahun anggaran 2024 dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,7 miliar rupiah. Laporan Hairul Umam dari Sumedang. Hairul Umam.
8: Ya, baik pendengar, Kejaksaan Negeri Sampang Madura Jawa Timur menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama atau SMP tahun anggaran 2024. Proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai keseluruhan mencapai 7 miliar lebih. 3 tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadli dan mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tohairuddin serta pihak swasta Muhammad Safiruddin yang juga menjabat Ketua Gapensi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan ketiganya ditetapkan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik. Dalam perkara ini, Ahmad Tohirdin tersebut dijabat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala bidang SMP pada 2024 lalu. Sementara Muhammad Fadli menjabat sebagai pengguna anggaran atau kepala dinas pendidikan Kabupaten Sampang. Penyidik menduga ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan tersebut. Dari penghitungan awal, dugaan tindak pidana itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 2 miliar 707 juta rupiah. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2B Sampang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
9: Yang mana kita tetapkan tersangka yaitu Sakti, Arti, selaku KPA, PPK, Kabupaten SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, tahun 2024. Yang kedua adalah selaku pengguna anggaran atau kepala dinas pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Dan ketiga adalah selaku pihak swasta. Bahwa ketika tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah cukup,
8: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan penyidikan masih terus dikembangkan dan penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana, serta memeriksa saksi dan bukti lainnya. Kepala Kejari Sampang Muhammad Iqbal menyatakan kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga berkomitmen menuntaskan perkara secara transparan dan mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Demikian, terlebih melaporkan dari Sampang Madura, Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah pedesaan. Laporan Erik Muhammad dari Ranai.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran tenaga medis tersebut memberikan kesempatan bagi warga mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara langsung. Camat Bunguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
11: Cek kesehatan merupakan hal yang harus dilakukan. Kenapa? Cek kesehatan ini berfungsi untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala. Untuk itu, mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
10: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemagatia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
12: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cemaga yang lebih sehat dan sejahtera.
10: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan hotel haji. Laporan Ayu Citra dari Kediri.
13: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Handito Imam Pramana melalui Wakil Bupati Kediri Demar Ufa, dia mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
14: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana memberangkatkan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Doho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
13: Dari menambahkan keberadaan hotel haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, pada Kamis 27 Agustus 2026, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri. Irfan mengatakan bahwa Menteri Haji dan Umroh akan segera menindaklanjuti rencana pembangunan hotel haji dengan melibatkan berbagai pihak agar prosesnya ini berjalan optimal.
15: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji, seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu salah satu kemungkinan adalah kita bekerja sama dengan pihak lain.
13: Untuk itulah, maka pemerintah pusat meyakini pada tahun 2027, mereka ini akan berusaha keras membuka Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap jadi kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak ketiga, untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita.
0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan percepatan rehabilitasi dua jembatan vital terdampak gempa Flores, yaitu Jembatan Wai Pesi di Kabupaten Manggarai dan Jembatan Wai Dampek di Kabupaten Manggarai Timur. Menurutnya, percepatan penanganan diperlukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang kembali berjalan lancar. Ia memastikan kualitas infrastruktur yang dipulihkan juga harus lebih baik menghadapi risiko gempa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
16: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
17: Ini baru enak.
18: Mulai yang semalam ini di area ini.
19: Luar biasa.
20: Tapi aku baru aja di
21: FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
22: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Polresta Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
2: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satyabawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan. Sekitar 150 personil gabungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla. Argya menilai kondisi karhutla di Bintan hingga saat ini masih dapat ditangani dan belum menjadi isu nasional.
3: Kebakaran lahan, kami untuk kesiapan ini sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun kita sering mengingatkan agar sinergitas antara pemerintah daerah, TNI Polri juga bisa sama-sama untuk mencegah terjadinya terbakarnya lahan di Kabupaten Bintan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutla sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah kecamatan, di antaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
4: Jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Nah, ini tersebar di Kecamatan Teluk Sebung, kemudian Gunung Kijang, kemudian Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur, serta Kecamatan Tuapaya. Ini yang mendominasi adalah Kecamatan Bintan Timur saat ini.
2: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menyampaikan event Kaleran Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Ahmad Ilham menyampaikan laporannya.
5: Event Kaleran Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Konsep kegiatan lari yang dipadukan dengan taburan bubuk warna-warni tersebut dapat mengajak masyarakat untuk membiasakan gaya hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event lari merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Terlebih, olahraga lari yang kini semakin diminati masyarakat menjadi peluang untuk mendorong kebiasaan olahraga melalui penyelenggaraan berbagai event lari di Kabupaten Nunukan.
6: Yang pasti kan tujuan kita kan bagaimana membudayakan olahraga, ya kan, bagaimana kita meningkatkan kebugaran masyarakat melalui event-event olahraga, dan paling penting adalah sebagai dinas yang juga mengelola event-event daerah, kita harapan kita dengan banyak-banyaknya event seperti ini, ya, tidak hanya event olahraga, ada budaya, ada seni, ya, macam-macam, ya, ada UMKM, itu menggerakkan perekonomian masyarakat.
5: Selain itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati mengatakan, peserta dari berbagai kalangan akan turut mengambil bagian dalam kegiatan Nunukan Kaleran Festival 2026. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan dalam suasana kemerdekaan.
7: Umurnya kurang lebih 16 tahun, 17 tahun sampai dewasa. Karena peminatnya masyarakat di Kabupaten Nunukan luar biasa untuk mengikuti yang kaleran ini.
5: Meski demikian, para peserta diimbau untuk mempersiapkan kondisi fisik dan menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan kegiatan. Kondisi tubuh yang prima menjadi aspek penting mengingat rute yang akan ditempuh cukup jauh, terutama bagi peserta yang belum terbiasa melakukan aktivitas lari dalam jarak jauh. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Melabo bersama komunitas peduli lingkungan menggelar aksi cinta lingkungan dengan membersihkan cagar budaya yang melibatkan ratusan peserta dari pelajar dan mahasiswa dalam rangkaian RRI Fest 2026. Tama Maulizar menyampaikan laporannya.
0: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, mahasiswi Stain Teguh di Rinding Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Acara dibuka Kepala RRI Melabo Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabo terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
8: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabuh, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabuh, karyawan-karyawati LPPRI Melabuh, dan juga ibu-ibu Dharma Wanita LPPRI Melabuh. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest, Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
0: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabuh atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabuh dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
9: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
0: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabuh dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Dari Melabuh Aceh Barat, Tama Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati juga cek langsung di
1: Kebutan.
0: Alhamdulillah tadi api ini sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik.
2: Saat ini sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
3: Menteri Kehutanan memastikan penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
0: Saya syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di tengah-tengah Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau merupakan titik dua dari bawah yang angkanya terlalu kecil. Mungkin Jambi juga terlalu wilayah yang kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Telawang, Bengkalis, Siak, dan juga di Riau. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kabupaten Pakudam, Kabupaten juga untuk cek langsung di Kebutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
4: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Selengkapnya disampaikan oleh Sabella Indasari.
6: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura, Bandara Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya, Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya, Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi, karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
6: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Udara Cilikriwut ini, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
8: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
7: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan, dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
2: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
9: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi kemarin. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
2: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
10: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
9: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia BI memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
11: 1, 2, 3.
12: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
13: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
12: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
14: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
12: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi.

0: harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
1: HP dan juga di gawai lainnya, ya menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen ya.
0: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
4: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
4: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
3: Sekarang ada modus baru, ya itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
4: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Kita simak Nadia Syarif melaporkan.
5: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
6: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
5: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan

0: terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
1: Cuman Vika, ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
0: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz dan akan membuka kembali Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kesepakatan pelayaran Selat Hormuz tersebut akan segera dijalankan jika Amerika Serikat dapat memenuhi komitmennya berdasarkan Memorandum Islamabad yang telah ditandatanganinya pada Juni 2026 lalu. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, dilihat kolesterol, tekanan darah, sama gula.
4: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdekaran 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
3: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO ya, harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu, sampai wafat. Zone 2, kalau lari itu 2. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama kan. Stroke 2 tahun 340.000, jantung itu 300.000 meninggal. Itu nomor 1, nomor 2. Itu gara-gara kita kurang gerak. Akibatnya itu tadi. Ya, jadi teman-teman, udah rajin olahraga.
4: Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti Merdekaran hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Merdekaran sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekaran 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekaran ini.
5: Kita disabilitas tuh, kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya.
4: Kegiatan Merdekaran ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safir Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut, dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Indeks standar pencemaran udara ISPU di Kabupaten Sanggau hari ini mencapai angka 300 atau masuk ke kategori berbahaya. Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Yesaya Polorosi, menyebut memburuknya kualitas udara disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membentuk Satuan Reaksi Cepat Multipihak untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah IKN. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Mirna Asnawati, mengatakan satuan tersebut melibatkan berbagai unsur yang bekerja sama hingga tingkat dasar. Dan tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Terima kasih mendengar Anda terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami terkait kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara bersama stakeholder menyelenggarakan sidang isbat wakaf terpadu yang menjadi program inovatif untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Laporan disampaikan Rusdi Aneta dari Gorontalo.
1: Jadi sidang isbat itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Jadi
2: seluruh Indonesia sidang isbat wakaf terpadu menjadi salah satu terobosan dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf di Gorontalo. Program ini merupakan hasil sinergi 4 instansi yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, Rahmat Nugroho, mengatakan sidang isbat wakaf terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Menurutnya, Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang menyelenggarakan program tersebut melalui kolaborasi lintas instansi. Dalam pelaksanaan tersebut, terdapat 3 perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat yang mendapatkan kepastian hukum dan menjadi bagian dari tahapan menuju penerbitan sertifikat tanah wakaf.
1: Jadi sidang isbat itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ini juga sangat luar biasa dan ini berkat sinergi dan kolaborasi 4 instansi, pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertanahan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Untuk kegiatan isbat kemarin, kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada 3 perkara yang sedang diisbatkan dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal.
2: Sementara itu, Kasih Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, Ferawati Nento, mengungkapkan masih terdapat cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Dari 182 bidang tanah wakaf di Gorontalo Utara, 118 diantaranya belum memiliki sertifikat.
3: Berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami. Kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid, itu tidak semua berdiri di atas tanah wakaf. Ada beberapa yang masih tanah hibah dan sebagainya.
2: Ia menyebut pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu merupakan kolaborasi 4 instansi yang cukup membantu Kementerian Agama mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Ferawati, percepatan sertifikasi penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat. Legalitas tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar aset wakaf tidak mudah disengketakan atau diklaim oleh pihak lain. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di Makam Ulama Tuan di Kandang di Gampong Pandai Banda Aceh dalam rangkaian RRI Fest 2026. Munzir Budiana melaporkan.
4: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di Komplek Makam Tuan di Kandang, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, Angkasawan-Angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
5: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan di Kandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan. Karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
4: Sementara itu Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
6: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
4: Cezarina juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMK Negeri 1 Likupang Timur melaksanakan program kemitraan untuk mempersiapkan para siswa menghadapi dunia industri, khususnya di sektor pertambangan. Laporan Kelvin Wisang dari Manado.
7: Program kemitraan yang dijalankan PT Arci Indonesia TBK terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembekalan bagi siswa sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dalam mengenal dunia kerja dan sektor pertambangan. Selamat Lasiono, program leader PT GMA, mengatakan program ini akan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan siswa untuk siap kerja ketika lulus nanti.
8: Program ini nanti akan bersifat keberlanjutan ya. Yang notabene mempunyai tujuan, yaitu output yang ada di siswa-siswa SMK Negeri Likupang tersebut nanti harapannya menjadi tenaga yang siap kerja. Kita menjadikan SMK Negeri 1 Likupang ini itu seperti kawah candra di muka lah, yang notabene apa harapannya nanti bisa langsung bekerja di dunia industri, yaitu industri tambang, yang notabene berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan alat berat. Dan siapa sih yang dikasih materi atau pembelajaran ini adalah kelas 1 atau istilahnya kelas 11 ya, kelas 10 dan kelas 3.
7: Sementara Julius Penirot selaku kepala SMK Negeri 1 Likupang Timur berharap dengan adanya program ini menjadikan siswa lebih paham terhadap dunia kerja, utamanya dunia usaha atau dunia industri.
9: Ya, saya sebagai pimpinan sekolah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk program kolaborasi pembelajaran di bidang pendidikan ini, karena ini sangat bermanfaat buat peserta didik ke depan, karena dengan program kolaborasi ini setidaknya kita bisa pemerataan dalam bidang pembelajaran, dunia usaha dan dunia industri. Dan kami berharap ke depan kolaborasi ini tetap berjalan sehubungan dengan siswa SMK untuk siap ke depan.
7: Program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga lulusan SMK di Likupang Timur memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Kilas Berita.
0: Kementerian Perhubungan bersama PT Meratus menyalurkan sekitar 150 ton bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dikirim melalui jalur laut untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Mashhud mengatakan, transportasi laut memiliki peran penting dalam distribusi bantuan di wilayah kepulauan. Jalur laut dinilai mampu menjangkau sejumlah wilayah terdampak yang membutuhkan dukungan logistik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Pendengar, musim kemarau kembali membawa tantangan serius bagi sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, di mana ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga mengancam aspek kesehatan masyarakat. Kabut asap berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan juga memperburuk penyakit kronis hingga mengganggu aktivitas harian warga, terutama untuk mereka kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dan bagaimana kemudian strategi untuk merespon sisi kesehatan di tengah ancaman karhutla dan juga kekeringan di wilayah Kalimantan Timur? Kami akan berbincangkan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin.
12: Wawancara Pro 3.
13: Iya.
0: Selamat siang, Pak Jaya.
13: Selamat siang.
0: Salam sehat.
13: Salam sehat.
0: Iya.
13: Salam sehat dari Kalimantan Timur.
0: Amin. Semoga semuanya selalu sehat ya di tengah kondisi kondisi karhutla dan juga kekeringan yang masih melanda di wilayah sana ya, Pak Jaya.
13: Betul.
0: Oke. Mungkin boleh cerita dulu kondisi terkini terkait dengan ancaman karhutla kemudian kekeringan terhadap ancaman kesehatan di wilayah Kalimantan Timur.
13: Iya, terima kasih untuk pendengar RRI Pro 2 ya.
0: Pro 3, Bapak.
13: Oh, Pro 3. Iya, mohon maaf. Jadi saya sampaikan bahwa kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan Timur memang oleh BMKG dikatakan masih dalam batas tidak berdampak krisis, walaupun ada beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan memang oleh Pusat Krisis Kesehatan Indonesia itu dianggap sebagai risiko tinggi, bukan risiko sangat tinggi. Jadi dari 6 provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur termasuk risiko yang tinggi, tidak masuk di risiko yang paling tinggi. Namun demikian, ini menjadi prioritas karena di Provinsi Kalimantan Timur ada ibu kota Nusantara yang memang perlu mendapatkan perhatian. Jadi ada beberapa titik-titik api yang memang sudah dilaporkan, termasuk juga mungkin lewat beberapa berita media sosial ya. Namun ini masih tidak berdampak pada krisis kesehatan. Tapi tentu ini menjadi perhatian kami, sehingga kami selalu diikutkan dalam rapat-rapat koordinasi terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan. Ini yang bisa sampaikan. Dan kalau menurut pemantauan berkaitan dengan udara baku di indoor atau ruangan, kita juga sudah melaksanakan kegiatan ini melalui 188 puskesmas yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak masih dalam batas wajar dan tidak berdampak krisis begitu.
0: Untuk kualitas udara sendiri bagaimana, Pak, di Kalimantan Timur?
13: Kualitasnya masih bagus ya, masih dalam batas kesehatan gitu.
0: Masih aman untuk bagaimana aktivitas sehari-hari masyarakat di sana,
13: masih
0: Pak?
13: Masih aman.
0: Tapi sudah ada belum peningkatan kasus dari adanya dampak karhutla di sana, seperti ISPA atau mungkin penyakit lainnya, Pak, karena adanya kabut asap?
13: Kalau memang ini kan iklimnya kan memang sedang keringan dan angin juga banyak, sehingga banyak debu yang berterbangan. Jadi memang kasus ISPA ada peningkatan sedikit, walaupun tidak menimbulkan kejadian luar biasa banyaknya ISPA ya. Dan ini juga tidak terkait dengan kabut asap ya, karena memang kabut asap juga tidak ada dampak terkait dengan krisis kesehatan.
0: Tapi tentu pemerintah daerah sudah menyiapkan skenario ya, Pak. Kalau misalnya terjadi kabut asap yang semakin parah, kemudian bagaimana kesiapan dari layanan kesehatan untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan ya?
13: Iya, tentu saja. Jadi beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti ada surat edaran dari Dinas Kesehatan, kemudian juga surat rekomendasi terkait dengan pelindungan kesehatan masyarakat akibat asap, karhutla, yang ditujukan ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya, termasuk juga surat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Dan di sini juga kita menyiapkan logistik terkait dengan masker, kemudian obat-obatan, vitamin, dan juga cairan yang bisa disiapkan kalau terjadi adanya tanggap siaga bencana dan sebagainya.
0: Sudah disiapkan. Apakah sudah ada distribusi untuk masker, kemudian obat-obatannya tadi, Pak?
13: Ya, distribusi sudah kita mulai. Terutama memang pada saat minggu kemarin itu ada surat dari Bupati Kabupaten Mahulu, karena di sana kan terjadi kekeringan sehingga logistik terkait dengan obat-obatan terganggu karena transportasi dari air Mahakam ini agak menyusut ya, dan ini juga menjadi kendala dalam penyediaan obat-obatan. Kami juga sudah mengirimkan beberapa kebutuhan obat-obatan, terutama obat untuk program dan juga untuk vitamin serta yang dibutuhkan secara esensial.
0: Baik, sudah ada beberapa laporan belum, Pak, ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk meliburkan ya dari sekolah anak-anak dari adanya kabut asap ini?
13: Baik, belum ada. Kalau di Kalimantan Timur sampai saat ini belum ada.
0: Belum ada. Tapi kami baca dari beberapa artikel di Berau sudah ada masa belajar daring, Pak, dari rumah selama 5 hari. Apakah betul?
13: Kalau menurut pantauan kami, memang ada beberapa titik-titik ya yang pada saat titik api itu muncul ya, kemudian muncul ini barangkali hanya situasional saja kalau menurut saya, karena belum ada permintaan secara langsung kepada Dinas Kesehatan Provinsi atau bahkan ke BBWD Provinsi untuk turun ke sana.
0: Tapi tentu nanti akan ada penyesuaian ya, bagaimana melihat kondisi terkini ya di lapangan seperti apa. Terkait dengan koordinasi lintas sektor, ini seperti apa, Pak, antara BBWD, kemudian BMKG, ataupun instansi lain untuk menghadapi situasi saat ini?
13: Iya, kita ada beberapa kegiatan berkaitan dengan koordinasi Satgas, kemudian juga rapat-rapat dengan lintas sektor di tingkat provinsi maupun lintas kabupaten kota ya. Utama memang yang titik-titik rawan karhutla itu kayak di Berau, kemudian di Kabupaten Paser ya. Itu sudah kita laksanakan, dan kami selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BBWD, karena Satgas Teren Kahutla itu kan di bawah BBWD, jadi kami mengikuti, dan kita punya tim krisis kesehatan yang sudah dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
0: Baik, imbauannya ya kepada masyarakat Kalimantan Timur khususnya untuk terus menjaga kesehatan di tengah ancaman karhutla dan juga kekeringan saat ini, Pak. Silakan.
13: Iya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur memang untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta menghindari kalau keluar ya, karena memang suhu udara lagi panas-panasnya, menghindari untuk keluar tanpa alasan yang jelas, sehingga kalaupun memang ada kegiatan yang ada di luar, tentu kalau udaranya memang banyak debu, kita harapkan untuk menggunakan masker. Kemudian makan yang cukup, kemudian juga minum agar tidak terjadi dehidrasi. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jaya atas waktunya. Kita harapkan semoga kondisi di sana aman-aman saja ya. Tidak ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan juga lainnya.
13: Amin. Kita tetap memantau kondisi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan IKN.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Jaya atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat siang.
13: Selamat siang.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin.
12: Wawancara Pro 3.
0: Dan memang pendengar, di wilayah Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama kabupaten kota dan juga sejumlah pihak, baik kepolisian, TNI hingga relawan, dari unsur masyarakat juga telah melakukan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan seluas 1.595 hektar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyampaikan bahwa pada Januari hingga Juli terjadi 135 kejadian karhutla di seluruh kabupaten kota dengan luasan lahan yang terbakar seluas 233 hektar. Sedangkan pada Agustus ini, seiring dengan masuknya musim panas yang lebih kering dan juga berdampak pada lahan yang terus mengering, maka kejadian karhutla juga meningkat, yakni pada 1 hingga 26 Agustus terjadi 422 kejadian dengan lahan yang terbakar seluas 1.362 hektar. Dan pendengar, kini kita akan jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amali. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penetapan tingkat bunga simpanan perbankan tetap diserahkan kepada mekanisme pasar, menyusul rencana pemerintah meminta Special Mission Vehicle atau SMV untuk menerapkan bunga simpanan rendah. Friderika mengatakan pembahasan mengenai tingkat suku bunga merupakan bagian dari koordinasi dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Ia menyampaikan koordinasi tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong sektor jasa keuangan agar tetap berkontribusi terhadap program pembangunan nasional. Polda Kalimantan Tengah telah menerima sebanyak 48 personel BKO Satgas Edukasi Karhutla dari Lemdiklat Polri, serta bantuan sarana dan prasarana untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla. Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Yosi Muhammarta mengatakan edukasi difokuskan pada pencegahan dan penanganan karhutla, agar masyarakat memahami bahaya serta dampak pembakaran lahan. Ia juga meminta penanganan karhutla dilakukan secara maksimal agar dampak asap tidak mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan pendidikan.

Beralih ke berita mancanegara, Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina menyebut pihak pendudukan Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran yang menyasar ke rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina di tepi barat yang telah diduduki sejak awal 2023. Komisi tersebut menyampaikan pihak pendudukan Israel bertanggung jawab atas 799 kasus atau 88,8% dari total kebakaran. Sementara 100 kasus diantaranya ataupun sisanya dikaitkan dengan tentara Israel. Komisi juga mengatakan pos-pos permukiman ilegal semakin menjadi titik awal serangan yang melibatkan aksi pembakaran, penutupan jalan, serta pembatasan akses warga Palestina terhadap tanah dan sumber air mereka. Berita olahraga, Kapten Paris Saint-Germain PSG Marquinhos meraih penghargaan UEFA Respect Beyond the Game Award. Penghargaan diberikan atas sikap sportifnya setelah PSG menghadapi Arsenal pada laga final Liga Champions 2026. Marquinhos menunjukkan empati kepada bek Arsenal Gabriel Magalhães setelah PSG memastikan kemenangan melalui adu penalti. Ketika rekan-rekannya merayakan trofi, ia justru menghampiri Gabriel yang gagal mengeksekusi penalti penentu. Bagi UEFA, sikap Marquinhos menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya tentang kemenangan dan kekalahan. Sportivitas, solidaritas, martabat, dan rasa hormat terhadap lawan juga menjadi bagian penting dalam olahraga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Ini baru enak.
7: Luar biasa.
8: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
9: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat melalui penguatan desain kemasan produk UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui program Ekraf Peduli bertajuk Pulih Bersama Bangkit Berdaya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan skema rekognisi pembelajaran lampau bagi mahasiswa kesehatan yang melampaui masa studi. Kebijakan tersebut ditujukan bagi mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi nasional sebagai salah satu syarat kelulusan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mendukung penindakan tegas terhadap pelaku usaha beras fortifikasi yang terbukti melanggar ketentuan. Dukungan tersebut disampaikan setelah Bappanas menemukan ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Seperti biasa pendengar, di hari Sabtu kami hadirkan Geliat UMKM Nusantara. Karena UMKM hari ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tapi juga menjadi ruang lahirnya ide-ide kreatif yang terus berkembang. Kami hadirkan Geliat UMKM Nusantara untuk mengulas kisah dan juga perjalanan para pelaku usaha kreatif di tanah air.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kita bicara tentang UMKM, sekarang ini bukan sekedar usaha kecil dengan pasar yang terbatas. UMKM justru menjadi ruang tumbuhnya kreativitas, kemudian inovasi, dan juga cara baru untuk membaca tren gaya hidup masyarakat. Mulai dari kuliner hingga fashion, bahkan produk kreatif lainnya, semuanya punya cerita dan juga identitas yang kuat di masyarakat. Dan di tengah perkembangan industri kreatif ini, hadir sebuah brand yang mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar produk jadi, tapi karya yang dipersonalisasi, penuh dengan sentuhan seni, bahkan punya nilai tersendiri bagi pemiliknya. Hari ini kita akan membahas salah satu UMKM kreatif yang memadukan seni, fashion, dan lainnya dalam satu karya. Ada Berbeda Custom, salah satu UMKM yang berupaya menghadirkan produk yang bukan hanya dipakai, tapi juga punya cerita tersendiri. Sudah tersambung bersama kami via Zoom, Brand Director PT Goran Kreativitas Indonesia, Berbeda Custom, Luis Vigo Octaviano Pratama. Mas Vigo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Sapiara.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Oke, Berbeda Custom, boleh cerita dulu nih, ini apa, produk apa yang ditawarkan dan kenapa namanya berbeda ya?
1: Oke, jadi kami itu sebuah penyedia jasa custom lukis di berbagai fashion item, terutama seperti jaket, dompet, tas, ataupun sepatu. Namun kami saat ini juga bereksplorasi untuk masuk ke ranah custom canvas lukis untuk mengisi interior gitu. Namanya sendiri berbeda karena memang kita pengen ngebuat sebuah fashion yang saat ini dibuatnya pasti dalam jumlah massal. Kita pengen bikin jadi one of a kind, beda dari yang lain dengan cara di custom lukis gitu.
0: Itulah namanya berbeda. Nah, kalau dari awal mula usaha ini, kepikiran bisnisnya berawal dari hobi dulu atau seperti apa nih?
1: Oke, berawalnya memang betul dari hobi, dari zaman kuliah saya mencoba untuk custom-custom sendiri, akhirnya banyak yang suka, terus akhirnya 2023 sempat ikut inkubator-inkubator bisnis dan akhirnya memutuskan untuk menseriusi bidang ini.
0: Oke, jadi dari tahun 2023 mulainya? Awalnya.
1: Iya, 2023 SPT-nya, iya.
0: Sampai sekarang di 2026 masih eksis ya, Berbeda Custom. Nah, karena ini sifatnya custom, berarti tiap produk bisa beda-beda ya, Mas Vigo ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Ada betul, cerita ya. Ada cerita menarik tidak dari customer ataupun yang punya ide untuk membuat masing-masing produknya? Adakah kesan-kesan yang disampaikan oleh mereka untuk bagaimana menciptakan sebuah produk jadi?
1: Betul. Memang banyak cerita yang menarik. Salah satunya yang paling saya ingat tuh ada seorang customer datang ke kita. Dia tuh ternyata ngebawa sepatunya yang udah lama, sebenarnya udah cukup usang juga, tapi memang pengen dia preserve lagi dan ditambahkan desain yang memang sangat dia banget. Dan ternyata ketika kami tanya kenapa sepatunya udah agak buruk ini mau tetap dijaga dan ditambahin, dipoles lagi, ditambahin sesuatu yang benar-benar bikin jadi kenangannya dia. Ternyata dia bilang sepatu ini tuh sepatu hadiah pernikahan dari istrinya waktu dia menikah pertama dulu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu makin menyentuh juga buat kita. Ternyata segitunya juga dalamnya ceritanya.
0: Iya, ini bisa jadi salah satu cara ya untuk bagaimana agar produknya masih bisa dipakai, masih kelihatan bagus.

0: Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
1: Masih dalam geliat UMKM Nusantara bersama dengan Brand Director PT Goran Kreativitas Indonesia atau Berbeda Custom, Mas Luis Vigo Octaviano Pratama yang masih bersama kami. Mas Vigo, kita juga undang pendengar ya untuk bagaimana mungkin punya pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan produk-produk berbeda ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Nah, Mas Vigo, kalau melihat dari Instagram ya, dari Berbeda, hasilnya keren-keren ya, tapi dibalik itu semua prosesnya seperti apa sih? Kalau misalnya mau custom, biasanya idenya dari customer atau mungkin ada tim sendiri dari Mas Vigo?
2: Oke, kalau dari ide awal pasti datang dari customer. Kita pasti mencoba untuk mengulik lebih dalam dulu apa yang pengen customer ini bawa, nanti baru kita terjemahkan dalam bentuk visual berupa desain digitalnya terlebih dahulu. Setelah desain digitalnya sudah oke semua, baru kita customkan langsung di media yang pengen dia lukis, seperti itu kasarnya.
1: Oke. Jadi awalnya memang dari customer dulu, baru nanti direalisasikan dibantu oleh tim dari Berbeda Custom. Nah, untuk proses pengerjaannya nih, Mas Vigo, bagian apa sih yang paling tricky atau paling sering bikin tantangan tuh seperti apa sih?
2: Trikinya sebenarnya lebih ke menerjemahkan apa yang customer mau, terus menjadi sebuah bentuk visual yang biar secara visualnya masih masuk, oke dilihat, dan nggak kesannya nggak maksa sekedar ditempel di sepatu atau di jaketnya gitu.
1: Oke. Biasanya prosesnya berapa lama tuh Mas untuk mengimplementasikan ya dari hasil ide sampai ke karya?
2: Untuk proses pengerjaannya sendiri, kita sekitar 10 sampai 14 hari. Dari mulai desain digital sampai akhirnya jadi dan diserahkan kembali ke customer.
1: Tapi kadang ada revisi-revisi gitu nggak sih Mas Vigo dari customer yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi ya, perlu ditambah inilah, itulah, itu ada tidak?
2: Kalau revisi biasanya diproses desain digitalnya. Jadi selama proses desain digital ini kita memvisualkan secara digital, desainnya kira-kira seperti ini, apakah udah cocok atau belum, apa yang pengen ditambah, apa yang pengen dikurang, dan nanti direvisinya di bagian situ. Jadi ketika proses pelukisannya langsung, itu udah fix, udah jadi desainnya seperti itu.
1: Ya, tapi mediumnya kan beda-beda ya, dilayani ada sepatu, kemudian kaos, tas. Sejauh ini yang paling sulit implementasinya di mana nih Mas Vigo?
2: Oke. Kalau paling sulit sebenarnya karena kita beragam, paling sulit sebenarnya bidang-bidang yang jarang masih jarang untuk dilukis kayak gitu-gitu. Kalau sepatu, tas, dan lain-lain itu cenderung awam dan udah banyak yang memang meng-custom gitu.
1: Baik. Nah, kalau misalnya ada pendengar ataupun masyarakat lain yang mendengar perbincangan ini mau custom nih ke Mas Vigo, kira-kira butuh waktu berapa lama? Harus PO dulu atau seperti apa? Ada antriannya tertentu tidak?
2: Bisa langsung pertama DM dulu tentunya, menghubungi kami di Instagram Berbeda Custom. Nanti kita konsultasikan di sana, kita nego-nego, dan nanti proses pembuatan desain sampai akhirnya jadi sekitar 10 sampai 14 hari. Jadi kalau misalkan biasanya yang mau bikin kado tuh harus ngasih jeda waktu, jangan tiba-tiba gitu.
1: Kadang kan pengennya, Mas bisa nggak tanggal segini? Ternyata kan punya spare waktu ya untuk pekerjaannya Mas Vigo ya. Oke, kalau range harga nih, mungkin penasaran juga kalau dari harga customnya, apakah sepatu, tas ini punya harga yang beda-beda juga, Mas Viko?

0: Iya, betul. Untuk range harga sendiri kita cukup variatif, tergantung media yang dilukisnya apa, tergantung ukurannya, tergantung tingkat kesulitannya. Tapi kita biasa starting dari 700 ribuan.
1: 700.000 itu untuk apa?
0: Iya.
1: Di tas, sepatu, atau seperti apa?
0: Untuk di semua media kita
1: Semua.
0: starting pointnya di 700. Nanti bisa adjust lebih mahal lagi, tergantung dari tingkat kesulitan dari desainnya itu sendiri.
1: Tapi mungkin ada yang khawatir ya Mas Vigo, kalau misalnya di berbeda custom nanti tidak awet warnanya atau cepat hilang, itu seperti apa? Bisa bertahan berapa lama?
0: Oke. Untuk ketahanannya sendiri, kita sudah pernah mencoba di barang-barang yang kita pakai sehari-hari juga. Ketahanannya, alhamdulillah sampai sekarang, puji Tuhan, 2 tahun, 3 tahun masih sangat awet sekali.
1: Waduh.
0: Tergantung juga, balik lagi tergantung dari pemakaian dan perawatannya. Cara dia
1: Ya,
0: mencucinya, cara dia
1: kembali
0: makainya,
1: lagi.
0: segala macam.
1: Iya.
0: Tapi dari kita sendiri, untuk 1 sampai 3 bulan pertama, kalau misalkan ada kerusakan, bisa di-refer ke kita lagi untuk kita perbaiki. Seperti itu.
1: Oke, sudah dijamin ya untuk 1-3 bulan
0: Iya.
1: ke depan setelah pemakaian. Tapi kembali lagi ke orangnya, memakainya seperti
0: Iya,
1: apa ya Mas
0: benar.
1: Vigo ya. Oke, baik. Tapi terkait dengan pencucian, adakah apa ya, untuk treatment khusus ya, bagaimana agar warnanya tidak cepat hilang?
0: Kalau untuk sepatu maupun jaket sebenarnya mirip-mirip, lebih ke pencuciannya saja yang lebih perlu hati-hati. Seperti
1: Ya.
0: misalkan sepatu, mungkin kalau kita ngegosok sol itu cenderung lebih kasar, menggunakan sikat kasar, sikat kawat segala macam, itu baiknya dihindari. Baiknya
1: Ya.
0: sekedar cukup dilap dengan handuk hangat atau sekedar shoes cleaner biasa, dilap begitu saja sebenarnya sudah cukup.
1: Baik. Sudah dari 2023 sampai sekarang masih bertahan. Ini ada karyawannya tidak untuk penambahan pekerja ya, untuk bagaimana memenuhi permintaan-permintaan dari customernya?
0: Untuk tim inti sendiri, aku ada partner satu lagi, dan untuk tim artisannya sendiri yang bareng sama saya di Jogja ini ada 2 orang, tapi kita juga punya semacam tim freelance juga sekitar 10 orang yang membantu kami siap ketika tiba-tiba ada order yang mendadak, kita langsung siap siaga.
1: Oke. Biasanya paling ramai pas kapan sih, Mas Vigo?
0: Sebenarnya nggak ada musim yang terlalu menentu, tapi
1: Ya.
0: lebih mungkin biasanya di sekitaran tanggal-tanggal segini, payday season, itu
1: Waktunya
0: biasanya cukup
1: gajian
0: mulai
1: ya.
0: ramai. Yeah.
1: Orang-orang mulai tertarik untuk order nih di berbeda custom. Oke. Nah, kalau kita lihat Instagram berbeda ini kan juga cukup kuat ya untuk secara visualnya. Seberapa penting sih Mas Vigo untuk Instagram sendiri sebagai personal branding dari berbeda custom ini?
0: Ya, menurut saya sangat penting, apalagi di zaman sekarang dengan semua orang sudah punya media sosial, banyak brand di luar sana. Orang ketika kita nggak punya suatu ciri yang khas secara visual, mungkin akan susah untuk compete, bahkan untuk diingat oleh orang lain. Jadi menurut saya visual dari sebuah brand, penampilan itu tuh kayak benteng pertamanya untuk
1: Iya.
0: melihat dilihat orang, untuk
1: Iya.
0: stand out.
1: Apalagi sekarang apa-apa serba digital, jadi semua orang melihat melalui media sosial ya, Mas Vigo ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kalau menjalankan UMKM pastikan ada naik turun nih tantangannya. Nah, sejauh ini seperti apa nih di Berbeda Custom?
0: Tricky sekali.
1: Yeah.
0: Ada
1: Yeah.
0: masa-masanya. Ada masa-masanya memang penjualan lagi bagus. Ada masa-masanya tiba-tiba nggak ada sama sekali. Tapi ya kita selama ini mencoba untuk survive dan berkembang dan mencoba untuk nggak cuma sekedar custom di bidang yang itu-itu saja, tapi mencoba eksplorasi di hal lainnya juga gitu.
1: Tapi kan sekarang mungkin banyak juga ya pengusaha-pengusaha kecil yang bermunculan ya berkaitan
0: Ya.
1: dengan ide-ide seperti ini serupa juga. Gimana sih caranya supaya berbeda ini punya ciri khas sendiri dan juga orang bisa membedakan, oh ini produknya berbeda nih, seperti itu. Bagaimana Mas Vigo?
0: Oke. Mungkin dari segi visual media sosialnya itu sendiri, dan juga dari branding yang kita coba buat di Berbeda, yang mana menurut saya bisnis di custom lukis ini merupakan sebuah bisnis yang target marketnya itu middle to high. Jadi sangat tricky untuk menjual dan membranding sebuah brand ini. Namun yang menjadi cirinya dari Berbeda itu sendiri adalah gimana caranya kita menjual suatu jasa komplementer yang cukup niche dan premium, tapi tetap bisa terkesan reachable oleh banyak orang gitu. Oh, itu yang menjadi ciri khas yang kita jaga sampai saat ini.
1: Oke, jadi ke depan Berbeda mau dibawa kemana nih Mas Vigo? Ada tidak rencana kolaborasi mungkin ya dengan pihak-pihak lain seperti misalnya seniman atau brand? Ada tidak Mas Vigo?
0: Untuk saat ini kita sedang mencoba untuk bereksplorasi dari segi B2B untuk mengisi interior yang dalam jumlah besarnya langsung seperti lukisan untuk interior hotel ataupun villa dan lainnya. Selain itu mungkin kedepannya kita pengennya mencoba untuk membuat sebuah produk jadi yang memang lebih ada niche ciri secara IP berbedanya gitu.
1: Jadi untuk sementara ini kan masih custom untuk produk-produk yang dipunyai oleh customer, tapi nanti kedepannya pengennya sih ada produk sendiri ya Mas Vigo ya.
0: Iya.
1: Sehingga punya ciri dan juga identitas dari Berbeda Custom. Nah kalau misalnya masyarakat, kembali lagi ya, kalau mau beli produknya ataupun mau custom dengan produk-produk mereka, ini bisa datang langsung kemana atau mungkin bisa melalui online juga Mas Vigo?
0: Untuk offline store kita jujur belum ada, tapi kita semua bersifatnya di online dan berpusat di Instagram kami. Bisa langsung DM aja di @berbedacustom. Nanti kami akan respon secepat mungkin untuk mengakomodir semua kepengenan kalian. Ingin di custom apa nanti kita akan akomodir semua dan custom itu.
1: Oke, yang aneh sekalipun tetap bakal diwujudin ya Mas Vigo ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau itu sukses Mas Vigo untuk usaha Berbeda Custom-nya. Kita nantikan ya
0: nanti
1: bagaimana gebrakan produk-produk yang dikeluarkan oleh Berbeda Custom. Sukses selalu Mas Vigo, selamat siang.
0: Terima kasih.
1: Ya, Brand Director PT Goran Kreativitas Indonesia dari Berbeda Custom, Luis Vigo Octaviano Pratama, sudah berbincang bersama kami dalam Geliat UMKM Nusantara.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
5: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda, kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kalau tadi sudah mendengarkan kisah inspiratif dalam geliat UMKM Nusantara, kini kita akan beralih ke ragam kuliner Nusantara. Saya akan ajak Anda untuk menyimak kisah dari salah satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi, yaitu Ayam Gohyong Babe Malaya.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Ragam Kuliner Nusantara hari ini kami akan membahas tentang bagaimana kuliner gohyeong ya. Salah satunya gohyeong, hidangan khas terinspirasi dari perpaduan kuliner Tionghoa dan juga Indonesia yang biasanya berbahan dasar daging ayam atau udang, kemudian dibumbui sedemikian rupa, dibungkus dan digoreng hingga menghasilkan teksturnya di luar namun tetap lembut di dalam. Ada berbagai gohyeong yang ada di Indonesia, tapi kali ini kita akan menghadirkan cerita dari gohyeong Ayam Gohyeong Babe Malaya dengan generasi keduanya bersama dengan Mbak Rima Desi. Mbak Rima, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Rima?
1: Alhamdulillah baik.
0: Weekend ya, pasti cukup ramai nih untuk Ayam Gohyeong Babe Malaya. Tapi sebelum kesana, boleh cerita dulu ya tentang usaha Ayam Gohyeong Babe Malaya ini. Ada di mana dan sudah berapa lama usahanya berdiri?
1: Ayam Gohyeong sendiri usaha turun-temurun sih kak,
0: yeah.
1: Jadi dari generasi satu ya papahku, itu di tahun 1982, terus sekarang masih aktif, cuman lebih banyak untuk berdiskusi aja gitu. Jadi yang ngelola lebih ke saya sama mama sih, gitu.
0: Usaha keluarga ya, sudah cukup lama dari tahun 82. Apa sih yang membedakan antara gohyeong ini dengan gohyeong lainnya juga? Kita tahu kan ada banyak sekali penjual gohyeong ya di Jakarta terutama.
1: Kalau yang membedakan mungkin dari bumbunya ya. Bumbu sama pengolahannya mungkin sama lebih ke rahasia bumbu-bumbu otentik atau
0: iya ya, resep keluarga lah ya pokoknya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi mungkin ada pendengar yang belum tahu gohyeong ini apa sih, Mbak Rima?
1: Gohyeong sendiri itu perpaduan antara ayam bakso yang digulung pakai kulit. Nah, jadi nanti dia lebih ke cita rasanya itu luarnya renyah, garing, dalamnya tuh cuwi, empuk gitu.
0: Jadi ngebayangin, jadi ini ya, ikutan lapar nih Mbak Rima ya. Ngebayangin gohyeong siang-siang, belum makan siang, terus membayangkan ada olahan ayam, kemudian digoreng renyah di luarnya. Tapi kalau resepnya dari mana sih? Sebelumnya mungkin dari ayah, kemudian sebelumnya ada dari siapa lagi?
1: Resep aslinya sih nggak pakai ayam ya. Papa kayak menginovasi ke arah kearifan lokal biar mungkin bisa dikonsumsi ke seluruh elemen. Jadi nggak cuman kan awalnya pakai yang non halal gitu, jadi biar semua bisa mencoba mencicipi. Jadi di diinovasikan ke ayam gitu.
0: Menyesuaikan lidah juga ya dari para konsumen yang ada di Jakarta. Tapi letaknya di mana sih jualannya Mbak Rima?
1: Kita awalnya di Menteng, terus revitalisasi, kita pindah ke MRT Haji Nawawi, pindah lagi ke Dharma Wangsa, kemudian masih pindah lagi juga ke Cafe The Ground at Nipa, dan terakhir sih sekarang di Apotik Taman Puring. Semoga nggak pindah lagi sih ya.
0: Yang di lokasi terakhir ini udah berapa lama?
1: Kenapa kak, maaf?
0: Yang di lokasi terakhir ini di Apotik mana tadi, ini sudah berapa lama?
1: Yang di lokasi terakhir ini kita kurang lebih udah setahunan.
0: Oh, setahunan. Tapi lumayan juga ya, sering pindah-pindah ya, Mbak Rima ya.
1: Iya, betul. Kayak mulai ulang lagi sih, karena pelanggan masih belum tahu kita pindahnya kemana-kemana. Atau karena kita sering-sering pindah.
0: Jadi, disangkanya mungkin sudah tutup, sudah tidak berjualan, padahal pindah tempat ya, Mbak Rima ya.
1: Kenapa kan, maaf?
0: Iya, karena pindah-pindah mungkin ada yang mengira sudah tidak berjualan ya, Mbak Rima ya.
1: Padahal
0: pindah. Oke. Tapi ada tidak tantangan tersendiri ya selain berpindah-pindah tadi untuk bagaimana terus menjalankan usaha dari 82 ini sampai sekarang biar tetap eksis terus nih Mbak Rima?
1: Tantangan tersendiri pasti ada sih ya. Yang pertama dari tadi karena kita pedagang kaki lima ya. Jadi sering pindah-pindah tempat. Jadi sering juga kita nggak nggak bisa lagi menjangkau konsumen-konsumen lama gitu, harus perlu waktu untuk memanggil konsumen-konsumen yang lama.
0: Iya.
1: Kemudian juga karena ya tempat ya, jadi kayak semuanya aja sih Kak, kayak dimulai dari ulang jadinya, kayak pemasarannya semuanya diulang lagi gitu.
0: Tapi ada upaya tidak misalnya melalui media sosial gitu ya, jadi pelanggan-pelanggan yang Mbak Rima nih tetap mengikuti kalau pindah kemana bisa datang gitu Mbak Rima.
1: Kenapa kan, maaf?
0: Ya, jadi kan dengan adanya pindah-pindah tadi, ada upaya tidak dari Mbak Rima atau mungkin dari pengelola Gohyong ini untuk memasarkan ya melalui media sosial. Jadi kalau misalnya nanti pindah kemana, pelanggannya tetap tahu nih, oh saya harus datang kemana, saya harus datang kemana gitu. Ada tidak Mbak Rima?
1: Ada. Jadi setiap pindah, kita yang pertama pasti kita infoin dulu ya, sekitar sebulan sebelum pindah, kita infoin setiap ke konsumen yang makan gitu, kita sampaikan kalau misalnya di tanggal sekian kita pindah gitu. Tapi kalau misalnya itu masih kurang juga, biasanya juga kita infokan lewat WhatsApp bisnis yang memang sudah ada nama-nama pelanggan gitu, kita sebar informasinya gitu.
0: Tapi kan bicara soal ini ya, kuliner baru. Kuliner ini banyak sekali yang bermunculan usaha-usaha ini, apalagi Gohyong. Bagaimana kemudian menyesuaikan selera dari konsumen agar tetap masih dicintai gitu ya di tengah persaingan-persaingan yang ada saat ini, Mbak Rima?
1: Mungkin dari yang pertama menjaga kualitas, itu pasti ya. Terus yang kedua juga kita banyak terima masukan, baiknya seperti apa atau yang disukai seperti apa. Seperti itu sih Kak.
0: Kalau dalam sehari bisa laku terjual berapa banyak Gohyongnya Mbak Rima?
1: Kalau sekarang-sekarang ini karena belum banyak yang tahu tempat barunya, ya sehari paling 50 atau 70, kalau sebelumnya di tempat yang lama sekitar 500-an lebih. Jauh banget ya.
0: Iya, lumayan sekali ya untuk bagaimana penjualan ketika pindah ya Mbak Rima. Nah, kalau untuk jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Rima?
1: Jam buka kita tadinya di jam 4 sampai jam 1 pagi, tapi karena untuk saat ini kita tendaan ya, jadi kita terkendala lahan yang harus disesuaikan. Jadi kita di tempat yang baru ini kita buka dari habis maghrib sampai jam 12 malam.
0: Untuk range harganya?
1: Range harganya dari 25.000 sampai 30.000.
0: Apa yang membedakan 25.000 dan 30.000 Mbak Rima?
1: Maaf, kenapa Kak?
0: Apa yang membedakan antara range harga 25.000 dan 30.000? Apakah ada apa ya, spesial-spesialnya juga dari menu Gohyongnya?
1: Enggak ada sih Kak sebenarnya. Jadi bahan bakunya aja sih, menyesuaikan perhitungan bahan baku.
0: Baik. Nah, jadi kalau misalnya pendengar mau cobain Gohyongnya Ayam Gohyong Babe Malaya, ini harus kemana? Apakah bisa online juga sekarang Mbak Rima?
1: Pemesanan kita bisa by WhatsApp, bisa by online juga, bisa datang langsung. Sekarang alamatnya di seberang Apotik Taman Puring.
0: Ada di Taman Puring setiap jam 4 sampai jam berapa tadi malam?
1: 12 malam.
0: Jam 12 malam. Jadi masyarakat ataupun pendengar yang mau datang mencoba Ayam Gohyong Babe Malaya, silakan datang ke depan Apotek Taman Puring. Ada di sana ya Mbak Rima ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Rima atas ceritanya. Semoga sukses selalu usahanya dan juga semakin banyak ya yang datang untuk mencoba Ayam Gohyong Babe Malaya. Terima kasih Mbak Rima. Sukses selalu. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, baru saja kami berbincang pendengar dalam ragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi kedua pemilik Ayam Gohyong Babe Malaya, Cak Ijal, Jakarta Selatan, Mbak Rima Desi.
2: Kilas Berita. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang juga Ketua Panitia Festival Mustika Rasa mendorong resep masakan Nusantara yang terangkum dalam buku Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia tidak hanya sekadar menjadi warisan kuliner, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi menu bergizi untuk mendukung penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Hasto mengatakan buku warisan Presiden Soekarno tersebut memuat kekayaan pangan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam pangan lokal sumber karbohidrat dan protein dapat diolah menjadi makanan bergizi sesuai kebutuhan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
0: Kali ini saya ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana kekayaan kuliner di wilayah Anda. Apakah Anda punya makanan khas atau mungkin tentang geliat UMKM yang saat ini juga ada di wilayah Anda? Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau juga Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Kalau bicara tentang kekayaan kuliner Indonesia, ini memang menjadi salah satu warisan budaya yang cukup besar di Nusantara. Karena lahir dari keberagaman suku, kemudian dari letak geografis, bahkan sejarah-sejarah yang masih ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke punya cita rasanya tersendiri. Ada berbagai kuliner yang mungkin bisa kami sampaikan, diantaranya adalah khas Minangkabau, ya, ada rendang. Hidangan daging sapi yang dimasak dengan kelapa parut dan juga belasan rempah-rempah ini juga telah diakui secara universal sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Kemudian kita juga punya pempek, ya, dari Palembang. Ikon kuliner berbahan dasar ikan dan juga tepung sagu yang disajikan bersama kuah cuko hitam yang kental dengan perpaduan rasa manis, kemudian asam dan pedas. Ada juga kekayaan rasa manis, gurih dan juga segar, biasanya dari wilayah Jawa. Ada gudeg, ya, makanan tradisional berbahan dasar nangka muda yang dimasak berjam-jam menggunakan santan dan juga bumbu gurih manis. Kemudian di wilayah Jakarta, kita tahu ada soto Betawi. Soto berkuah santan atau susu gurih dengan isian daging dan jeroan yang bahkan kini dikreasikan menggunakan daging premium seperti Wagyu, ya, di restoran-restoran modern. Kemudian ada juga lumpia dari Semarang, cemilan khas yang menjadi simbol keharmonisan perpaduan budaya lokal dengan budaya Tionghoa. Kalau di wilayah Solo, seperti apa nih? Ada Pak Waluyo di Solo. Selamat siang. Selamat siang, ya, Pak Waluyo.
1: Halo, selamat siang. Ya, ya. Ini ya masalah kuliner, ya?
0: Iya, betul, kuliner. Pak Waluyo, ya, mungkin sebelumnya boleh dikecilkan dulu suara radionya, ya? Cukup didengarkan dari telepon saja.
1: Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Ini, ya.
0: Ya, silakan. Ada kuliner apa nih di Solo?
1: Ini. Oh, banyak Solo itu kuliner, banyak sekali.
0: Ya. Boleh cerita apa saja tuh, Pak Waluyo?
1: Oh, ya. Gendar pecel ada, tengkleng ada, semua ada, udah semua ada, murah-murah di Solo.
0: Belum dikecilkan, ya, suara radionya, boleh dikecilkan dulu Pak Waluyo, masih feedback kami terima.
1: Halo.
0: Ya. Ya, ya. Tapi kalau favoritnya Pak Waluyo apa makanannya?
1: Saya. Kalau di Solo semua favorit saya kalau masakan Solo.
0: Yang paling, ya, sering dimakan saya, apa?
1: Ya, tengkleng.
0: Tengkleng, ya?
1: Iya, pecel itu. Pecel gendang, ya. Kan saya punya usaha kecil-kecilan, Pak.
0: Oh, Pak Waluyo berdagang juga?
1: Iya, usaha kecil-kecilan rumahan lah.
0: Oh, ya. Sudah berapa lama, Pak Waluyo?
1: Ya, sudah lama, tapi ya, sini, ya. Bahan-bahannya itu naik semua, Mbak. Yang saya bikin itu payah, Mbak.
0: Oke. Okay. Ini iya, berdagangnya di wilayah mana, Pak Waluyo?
1: Ya, dari sekitar kita sendiri aja.
0: Iya, di daerah mana? Mungkin nanti ada pendengar yang dari wilayah Solo juga mau datang, ya, ke tempatnya Pak Waluyo.
1: Oh, gitu. Iya, ini kan bisa rumahan jadinya ini loh, Mbak. Iya. Ini semua mahal-mahal, kacang mahal. Semua mahal, Mbak. Bahan-bahannya mahal. Lah ini sementara enggak bikin dulu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, istirahat dulu, ya, untuk sementara waktu, tapi nanti akan berjualan lagi.
1: Iya, kalau nanti tetap jualan, tapi ya jualan rumahan aja, enggak.
0: Kecil-kecilan, ya, ya untuk tetangga. Gitu. Menunya ada apa saja, Pak, biasanya?
1: Ya, kayak kacang hijau. Kayak kacang tanah.
0: Oh. Kayak... Harganya berapa itu, Pak?
1: Ya, rumah, ya, ada yang pesan 50 per...
0: Menerima pesanan juga, ya?
1: Iya. Ya, dililingnya, dititipnya gitu.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Ini usaha sendiri, ya? Resep sendiri, ya?
1: Iya, 2.500 paling murah itu.
0: Oh.
1: Di warung itu.
0: Gitu. Menarik, ya, untuk berjualan, ya, berjualan peyek, ya, di wilayah Solo. Baik. Ada informasi lainnya dari wilayah Solo, Pak Waluyo?
1: Ya, payak gele ada.
0: Oh,
1: payak,
0: ya.
1: Ya.
0: Kacang mau tanah, payak kedelai ada, ya.
1: Kacang telur ada.
0: Oke. Okay. Ada lagi tidak selain payak?
1: Lima rasa saya.
0: Oh, lima rasa.
1: Lima rasa.
0: Oke. Okay. Ya. Hanya payak saja atau ada yang lainnya juga?
1: Ya, cuma payak, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Mau pipis apa ada yang pesan bikin apa sosis ya bisa. Tapi jarang. Ini jualan saya apa ya?
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Waluyo atas informasinya. Sukses ya. Semoga ya, kapan-kapan kita bisa cicipin ya PE-nya Pak Waluyo di Solo ya.
1: Ya, ya halo.
0: Ya. Halo. Ya, halo. Masih mendengar suara kami Pak Waluyo.
1: Harga-harga semoga diturunkan
0: oh,
1: itu.
0: Oh ya.
1: Mbak.
0: Baik.
1: Saya biar kerjanya ya ya angkat ekonomi lemah, Mbak.
0: Baik.
1: Ekonomi lemah.
0: Kita berharap ya semakin, tentu ya harga-harga semakin stabil ya.
1: Semakin tuh semakin mahal. Ekonomi lima semakin miskin ini, Mbak.
0: Orang okay, nah, baik.
1: Kurang kemiskinan gitu loh, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Ya. Selamat siang.
1: Selamat siang. Matur nuwun, Mbak.
0: Matur nuwun. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung dalam Warga Bicara. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Indonesia Menyapa Siang. Kini saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Liverpool jalani debut kandang di Premier League 2026-2027 melawan Nottingham Forest malam nanti. Semen Padang FC bidik promosi ke Liga 1. Merdekaran 2026 menjadi bukti berkembangnya ekosistem olahraga lari Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Liverpool incar kemenangan perdana saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Anfield malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: We will have to earn every chance. They don't give you nothing for free. It's not, you have to be...
2: Liverpool akan menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Anfield malam ini. The Reds mengincar kemenangan perdananya musim ini setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United pada pekan pembuka. Liverpool harus membenahi lini pertahanan setelah Newcastle beberapa kali mengeksploitasi ruang melalui serangan balik. Di sisi lain, lini depan Liverpool tetap menjadi kekuatan dengan Cody Gakpo yang sudah mencetak gol. Jelang laga malam nanti, pelatih Liverpool Andoni Iraola menilai timnya harus sabar membangun serangan dalam menghadapi pertahanan lawan.
1: We will have to earn every chance. They don't give.
3: Kami harus mendapatkan setiap peluang karena mereka tidak akan memberikan apapun secara cuma-cuma. Kami harus sangat baik dalam penguasaan bola dan terkadang bersabar. Karena secara defensif mereka sangat solid dan bagus. Mereka juga memiliki pemain berkualitas seperti tim-tim Liga Primer lainnya. Kami harus mengendalikan situasi tersebut, terutama transisi, karena mereka memiliki ancaman yang bagus dalam serangan balik.
1: They also have good threats in the counter.
2: Sementara itu, Nottingham Forest datang ke Anfield dengan tekanan besar setelah menelan dua kekalahan beruntun. Forest kalah 0-1 dari Leeds United di Liga Premier Inggris sebelum kembali takluk 0-2 dari lawan yang sama pada ajang Carabao Cup. Produktivitas gol menjadi persoalan karena Forest gagal mencetak gol dalam 4 dari 6 pertandingan terakhir. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, mengakui hasil awal musim ini belum sesuai harapan timnya.
4: Not the start we all wanted, but it's...
3: Ini bukan awal yang kami semua inginkan, namun terkadang itulah kehidupan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan atau ekspektasi. Di sisi lain, hasil tersebut memberi kami masukan penting mengenai posisi kami saat ini. Kami harus bekerja keras, memperbaiki berbagai hal, menjadi lebih baik dan kompetitif. Kemudian hasil akan datang.
2: Di atas kertas, Liverpool lebih diunggulkan dengan kualitas pemain yang dimiliki serta dukungan penonton tuan rumah. The Reds juga memiliki catatan kuat dalam laga kandang pertama musim dengan 12 kemenangan dari 13 kesempatan terakhir. Meski demikian, Forest masih berpeluang menciptakan kejutan dengan ambisi untuk meraih kemenangan perdananya di kandang Liverpool. Pertandingan Liga Inggris lainnya malam ini, Bournemouth melawan Everton, Coventry City menjamu Hull City, dan Tottenham Hotspur menantang Newcastle United. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sevilla akan berupaya mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim La Liga saat menjamu Atletico Madrid yang tengah dilanda konflik internal. Berikut Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Con vuestro nombre y con vuestro medio, vamos, por favor, pido que hagáis una pregunta.
2: Sevilla akan menjamu Atletico Madrid dalam laga pekan ketiga La Liga Spanyol musim 2026-2027. Tuan rumah Los Palanganas yang memulai awal musim dengan kemenangan sempurna berharap melanjutkan tren positif itu dikala menjamu Los Colchoneros Atletico Madrid yang tengah dirundung masalah internal. Suasana di Sevilla terasa tegang setelah 4 kali berturut-turut finish di paruh bawah klasemen dan bursa transfer musim panas yang sepi. Tetapi tanda-tanda awal menjanjikan bahwa mereka dapat menjalani musim yang lebih baik kali ini sudah tampak jelas di depan mata. Membuka musim La Liga dengan kemenangan atas Rayo Vallecano 2-1 di kandang dan Athletic Club 3-1 di tandang, Sevilla memiliki kesempatan di sini untuk memenangkan 3 pertandingan Liga pembuka mereka untuk pertama kalinya sejak musim 2006-2007. Sementara Atletico Madrid tetap tak terkalahkan di La Liga musim ini, tetapi setelah ditahan imbang untuk pertama kalinya sejak Januari menghadapi Villarreal akhir pekan lalu, mereka akan sedikit kecewa. Hasil tersebut dibayangi oleh cemoohan pendukung tuan rumah terhadap Julian Alvarez setelah ia menyatakan ambisinya untuk suatu hari bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu. Namun, akibat cemoohan itu, Alvarez menghadapi masalah pribadi yang sulit untuk dijelaskan di depan publik. Pada sesi jumpa pers pra-pertandingan manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, yang tengah diterpa ujian berat di saat salah satu pemain unggulannya tidak tampil karena alasan pribadi tersebut. Meski begitu, El Cholo berharap untuknya dapat kembali bermain sebagai pemain penting dalam klub.
3: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro.
2: Saya pikir klub sangat tegas, jelas sekali dengan apa yang mereka telah jelaskan dan rencanakan. Saya masih berpegang pada pendirian yang sama, berharap dari sudut pandang olahraga dapat membantunya dengan cara terbaik agar ia tetap menjadi pemain sepak bola yang sangat penting bagi kami. Dan untuk fokus pada hal yang menjadi perhatian saya, yaitu Sevilla. Jelas, Julian tidak akan bermain besok. Kami tentu saja harus menghadapi lawan yang baru saja memenangkan 2 pertandingan yang akan tampil dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam pertandingan besok.
3: Que tendrá su confianza muy alta en el partido de mañana.
2: Sementara itu, manajer klub Sevilla, Luis García Plaza, mengatakan bahwa untuk bisa mengalahkan Atletico Madrid, timnya perlu memberikan yang terbaik di lapangan.
4: Un equipazo que fue, si no recuerdo mal, semifinalista de Champions.
2: Kalau saya tidak salah, mereka adalah semifinalis Liga Champions tahun lalu. Mereka memiliki pelatih yang sangat mumpuni, tim yang sangat solid, juara dunia, dan bahkan pernah menjadi finalis. Mereka adalah tim yang hebat. Kami harus memberikan yang terbaik untuk menang. Kalau tidak, ini akan sangat sulit. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, tapi ini pertandingan yang sangat indah, menarik, dan memotivasi. Lawannya tangguh, mereka berada di level yang sangat tinggi, dan kami harus berjuang sekuat tenaga. Laga antara Sevilla dengan Atletico Madrid ini akan berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

MotoGP Aragon 2026 memasuki hari kedua di sirkuit Motorland Aragon Spanyol hari ini. Persaingan semakin ketat menjelang kualifikasi dan sprint race. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi praktis dengan waktu 1 menit 45,455 detik. Bezzecchi hanya unggul 0,010 detik atas Alex Marquez yang menempati posisi kedua. Marc Marquez berada di posisi ketiga disusul Fabio Di Giannantonio dan Fermin Aldeke. 10 pebalap teratas praktis langsung lolos ke Q2 untuk merebutkan pole position. Marc Marquez yang telah mengoleksi 8 kemenangan di Aragon diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi start terdepan.

0: Indonesia menjadi negara dengan wakil terbanyak di semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan 7 wakil di 3 sektor. Pertandingan semifinal berlangsung hari ini di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Kita simak laporan langsung bersama Muhammad Rokib. Rokib, seperti apa situasi saat ini di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak?
1: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini di kawasan Gor Terpadu Ayani Ponteng telah dipadati oleh penonton dari berbagai daerah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan tiket untuk semifinal dan final sudah sold out atau habis terjual oleh panitia yang tercatat lebih dari 1.000 tiket. Pada event bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini, telah masuk ke final di mana pada babak semifinal ini ada 7 wakil Indonesia yang akan merebut tiket final. Di mana pada tadi siang pukul 1 telah berlangsung antara ganda campuran antara Dejan Ferdinand Shah Apriani Rahayu melawan dari pemain dari Cina Taipei yaitu Chen Chen. Di mana pada laga ini Dejan dan Rahayu telah memenangi 3 game dengan skor 11-21, 21-10, dan 21-10. Sementara untuk satu pemain Indonesia saat ini yaitu Ricardo sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain dari Malaysia. Selain itu ada juga pemain lainnya di single put di pemain ganda yaitu Ihsan Lintang Pramudia dan Tangka melawan sesama Indonesia yaitu Rambitan dan Rindo. Dalam kesempatan ini, Dejan mengungkapkan bahwa pertandingan di semifinal merupakan laga yang cukup sengit untuk merebut tiket final karena telah melalui berbagai pertandingan yang cukup ketat dan sebelumnya sehingga menguras tenaga yang cukup kuat.
2: Itu pertama. Ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan lapangan berbeda dengan kemarin yang saya rasa. Hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi.
1: Sementara untuk di single putri Indonesia terpaksa harus mengakui bahwa tidak ada perwakilan, hanya saja ada di ganda putra. Untuk di ganda putra Indonesia tidak mewakili, hanya saja ada Xing Meng dari China Taipei dan Sun yang melawan dengan pemain Thailand. Kemudian ada Liu Juji dari China Taipei melawan satu negara. Demikian laporan saya dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Persib Bandung Mariano Peralta menatap serius laga kontra Manila Digger pada playoff AFC Champions League 2 di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 31 Agustus mendatang. Persiapan matang selama 4 hari membuatnya optimistis tim siap memberikan yang terbaik dan mengejar target besar.
1: Persiapannya sangat bagus. Kami punya beberapa hari latihan dan kami juga sudah beristirahat. Jadi kami punya waktu cukup untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami menilai Manila Digger adalah tim yang bagus. Ini akan jadi pertandingan yang seru memperebutkan tiket AFC Champions League 2.
0: Sebelumnya, Persib Bandung menghadapi kendala menjelang laga playoff AFC Champions League 2 2026-2027 melawan Manila Digger. Persib kesulitan mendapatkan rekaman pertandingan terbaru klub asal Filipina tersebut. Kondisi ini menyulitkan tim pelatih mempelajari gaya permainan dan kekuatan terkini Manila Digger. Pelatih Igor Tolik dan tim kepelatihan tetap berupaya melakukan analisis melalui rekaman pertandingan Manila Digger musim sebelumnya. Rekaman digunakan untuk memetakan profil pemain dan karakter permainan yang kemungkinan masih dipertahankan.

0: Agustus lalu. Win menilai komposisi pemain Semen pada musim ini sudah cukup lengkap untuk menghadapi persaingan di Liga 2. Sejumlah nama seperti Iljas Pasosevic, Stefano Lilipali, Mirza Firjatullah, Junior Batista, Alwis Lamet, David Maulana hingga Esteban Piscara diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi Kabosira.
1: Kami sebagai main sponsor dan juga pemilik klub ya Semen Padang FC punya harapan yang tinggi dan besar ya kepada Semen Padang di musim ini. Sesuai yang disarankan oleh presiden klubnya Semen Padang FC ya Pak Andre Lestiade bahwa target musim ini kita kan juara Liga 2 gitu ya dan promosi ke Liga 1.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Semen pada FC Spartak, Femi Fernando menilai materi pemain yang dimiliki Kabosira saat ini sangat kompleks. Kehadiran sejumlah pemain berlabel bintang dinilainya menjadikan Semen pada FC sebagai salah satu tim dengan materi pemain terbaik di Liga 2 musim ini.
2: Susunan pemain Semen Padang FC sudah sangat lengkap sekali dengan banyaknya pemain yang berlabel bintang bergabung dengan Semen Padang FC. Ya, harapannya tentu skuad yang ada di Semen Padang saat ini bisa membawa Semen Padang FC kembali berlaga di Liga 1 musim depan.
0: Menurut Pembi, kualitas skuad yang dimiliki harus mampu dibuktikan di lapangan dengan permainan konsisten sejak pertandingan awal. Dukungan supporter juga diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi pemain dalam menjalani perjuangan panjang menuju target promosi. Perjuangan Semen Padang FC di Liga 2 musim ini akan dimulai dengan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh pada 12 September mendatang. Laga perdana tersebut menjadi ujian awal bagi Kabosira untuk mewujudkan ambisi kembali berlaga di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
3: Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai Merdekaran 2026 menjadi bukti berkembangnya ekosistem olahraga lari Indonesia. Pernyataan disampaikan Erick usai lomba lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat tadi pagi. Menurut Erick, antusiasme sekitar 12.000 peserta menunjukkan lari semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Ia mengatakan perkembangan olahraga lari tidak hanya terlihat dari jumlah peserta, tetapi juga meningkatnya kesadaran hidup sehat.
1: Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdekaran.
0: Ajang Merdekaran 2026 melibatkan atlet nasional, figur publik, serta peserta dari berbagai kelompok usia. Selain panggung hiburan rakyat, lomba yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI ini juga didukung sejumlah atraksi dari TNI Angkatan Udara. Beberapa di antaranya flying pass dari pesawat tempur F-16, atraksi drone, dan terjun payung.

0: Grand Final BRI Indonesia Pingpong League memasuki hari terakhir dengan menyajikan 3 pertandingan. Dari Trans Studio Mall Cibubur, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini saya berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana hari ini memasuki hari terakhir pelaksanaan Indonesia Pingpong League atau CL 2036 atau season kedua yang pada tahun ini telah memasuki Grand Final, dan hari ini merupakan hari keempat atau hari terakhir dari pelaksanaan Grand Final. Dan hari ini seperti 3 hari sebelumnya dilaksanakan 3 pertandingan, di mana pada pertandingan pertama tadi mempertemukan pertandingan untuk tim elit putri antara Arwana Jaya kontra Jasara Harja Putra yang dimenangkan oleh tim Arwana Jaya dengan skor 3-1. Sementara pertandingan kedua tadi yang baru berakhir ini dimenangkan oleh tim Arwana Jaya juga ya dengan skor 3-0 atas tim Onyx Sport. Dan nantinya kami masih akan menanti untuk laga atau pertandingan ketiga antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus untuk tim elit putri. Dan pada musim ini IPL 2026 ataupun season kedua diikuti oleh 47 tim yang jumlahnya jauh meningkat lebih banyak daripada tim yang bertanding pada season pertama, yaitu 27 tim. Dan 47 tim yang bertanding pada season kedua tahun ini berkompetisi di 7 wilayah regional yang menghasilkan 8 tim elit terbaik putra dan putri. Di antaranya 4 tim elit putra dan 4 tim elit putri yang bertanding sejak dalam Grand Final sejak tanggal 26 Agustus yang lalu sampai dengan hari ini 29 Agustus. Dan hari ini, saat ini kami akan menunggu ataupun masih menanti laga yang akan mempertemukan Onyx Sport versus Sukun Kudus untuk grup elit putri pada pertandingan terakhir atau pertandingan penutup pada Grand Final di hari kelima ini. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami kabarkan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli, Potik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Bayern Munich memulai musim Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas FVB Stuttgart di Allianz Arena. Tim Bavaria memperpanjang rekor tidak terkalahkan dalam pertandingan pembuka musim menjadi 18 tahun berturut-turut. AC Milan meraih kemenangan kedua beruntun di Serie A di bawah asuhan Ruben Amorim setelah mengalahkan Venezia 2-0 di San Siro. Mereka mengakhiri rekor 4 pertandingan Liga tanpa kemenangan di kandang. Chelsea resmi merekrut kiper tim nasional Argentina Emiliano Dibu Martine dari Aston Villa. Kiper berusia 33 tahun itu diboyong dengan nilai transfer 7,5 juta pound sterling. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan bagaimana pendengar suasana akhir pekan di daerah Anda. Lalu juga Anda dapat menyampaikan seperti apa peristiwa yang terjadi di daerah Anda dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait kesiapan Jakarta sebagai hub sport tourism nasional melalui PON Pantai pertama 2026. Kita ikuti wawancara Luna Elia bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora DKI, Andrian Syah, berikut ini.
2: Saudara, Jakarta bersiap mencetak sejarah baru dalam dunia olahraga nasional karena di akhir bulan November nanti, ibu kota ini resmi ditunjuk menjadi tuan rumah ajang perdana Pekan Olahraga Nasional PON Pantai tahun 2026 yang nanti akan dipusatkan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, penunjukan ini tentu membawa tanggung jawab besar ya, mulai dari kesiapan fasilitas kota sampai pengelolaan anggaran yang efektif. Nah, untuk membahas bagaimana persiapan Jakarta dalam menyelenggarakan PON Pantai untuk pertama kalinya di Indonesia, sekaligus ini sebagai hub sport tourism nasional. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Bapak Andrian Syah. Pak Andri, terima kasih untuk waktunya ya, sudah meluangkan untuk RRI Pro 3. Publik tentu penasaran, Pak, bagaimana wajah Jakarta nanti akan bertransformasi menjadi pusat sport tourism ya, melalui ajang PON Pantai Perdana ini. Mungkin langsung ke pertanyaan, Pak Andri, dari hasil visitasi kemarin bersama KONI Pusat beberapa waktu lalu yang menetapkan Ancol sebagai pusat venue, sejauh ini bagaimana kesiapan dari infrastruktur di titik-titik pantai di Ancol, Pak Andri?
3: Baik, terima kasih ya Mbak Luna yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan segala sesuatu terkait masalah pelaksanaan PON Pantai yang pertama tahun 2026. Memang betul bahwa ya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditunjuk oleh KONI Pusat ya melalui surat nomor 3 tahun 2026 di mana Jakarta ditunjuk untuk pelaksanaan PON Pantai yang pertama tahun 2026. Tentunya kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa ke depan insya Allah Jakarta akan menjadi ya destinasi sport tourism di mana nanti sport tourism ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan olahraga tetapi juga mempunyai dampak sektor lain terutama terkait masalah ya ekonomi, seni, budaya, sosial, ya karena ini nantinya juga ya dengan banyaknya event-event yang dilakukan di DKI Jakarta, ya insya Allah olahraga akan menjadi lifestyle khususnya untuk anak muda. Nah berkaitan dengan hal tersebut, ya kami menindaklanjuti dengan rapat-rapat baik formal maupun informal dan akhirnya kemarin kita sama-sama ya dengan KONI Pusat, KONI DKI Jakarta, dengan pengurus besar masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan di kegiatan PON Pantai ini, akhirnya kita ya sudah melakukan pemetaan terkait kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Jadi ada sekitar 11 cabang olahraga yang nantinya akan dipertandingkan. Yang pertama akuatik polo air, yang kedua akuatik renang perairan terbuka, ada bola basket 3x3, ada bola tangan pantai, bola voli pantai, ada layar, ada rugby pantai, selam laut, modern pentathlon, tekbol, dan triathlon. Kalau bicara masalah kesiapan daripada infrastruktur yang ada di Ancol, ya Mbak Luna bisa lihat sendiri ya. Kayaknya sih Ancol memang sudah siap. Makanya mungkin mungkin ini sih mungkin mungkin ya KONI Pusat juga tidak berani mengambil risiko untuk pelaksanaan kegiatan PON Pantai yang pertama. Karena kan biasanya yang pertama itu harus memberikan kesan yang bagus, sehingga pelaksanaan PON-PON berikutnya bisa dilaksanakan di daerah lain, tapi sudah mengacu kepada kualitas PON yang dilaksanakan di Jakarta. Nah, akhirnya kita sudah petain tuh, ya, bahkan kita sudah ya mendiskusikan kepada cabang olahraga yang dipertandingkan, termasuk nomor-nomor yang dipertandingkan.
2: Itu di mana
3: Intinya,
2: saja, Pak, nanti, Pak? Pantai
3: ya.
2: Festival, pantai mana lagi?
3: Jadi ada beberapa yang memang sudah ditunjuk melalui visitasi yang kemarin, seperti akuatik ya atau renang perairan terbuka, itu ada di Pantai Festival ya atau Pantai Karnaval, akuatik polo air ada Pantai Festival. Ya kalau bola basket itu kemarin sudah ditetapkan itu sebenarnya di depan mall. Tapi lokasinya di mana tuh masih menjadi perdebatan. Tetapi nggak jauh lah. Kemarin sebenarnya sudah ditetapkan. Cuman begitu saya lihat pas pulang, kok ini yang lebih keren lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak perlu lagi memasang tribun portable. Jadi tangga-tangga di mana antara selasar dan kafe itu bisa dijadikan tribun. Dan di situ ada kafe. Kan lebih keren tuh kan ya, sehingga ini bisa menarik perhatian tidak hanya ya tidak hanya yang memang betul-betul ingin melihat PON pantai, tetapi juga begitu ada kunjungan yang lain, ada kegiatan PON pantai ya, itu langsung bisa kita fasilitasi. Nah, untuk bola tangan ya ada di beach pool ya, bola voli pantai di beach pool. Nah, layar juga masih dalam usulan venue, karena ada beberapa usulan dari PB ya, kami sudah menyiapkan ya alternatif-alternatifnya, silakan saja ini PB yang menentukan, pada prinsipnya kan siap. Untuk modern pentathlon itu ada alternatif pertama di Beach Bowl, alternatif kedua ada di Pantai Karnaval, alternatif ketiga ada Beach City, dan alternatif keempat ada di New Island. Sedangkan untuk rugby pantai ada di Beach Bowl. Sedangkan untuk selam laut ada di Pantai Festival. Tekbol ada di Beach Bowl. Sedangkan di triathlon ada di Beach City International Stadium. Itu alternatif pertama. Serta di Pantai Karnaval alternatif kedua. Jadi begitu. Intinya ya sepanjang ya
2: Garis
3: jajak
2: pantai ya.
3: dari depan garis pantai di Ancol, monggo saja ya, silakan. Pokoknya kita siap untuk mensukseskan PON pantai yang pertama.
2: Oke. Tapi gini Pak Andri, Anda kan sempat menegaskan komitmen untuk nantinya menggunakan fasilitas yang sudah ada di Ancol begitu ya, tanpa ada membangun sarana mewah baru begitu ya. Ini untuk memastikan efisiensi anggaran supaya tetap memenuhi standar kompetisi nasional yang kita tahu kan ketat begitu. Bagaimana strateginya Pak Andri?
3: Jadi gini, kalau tempat, lokasi, pantai itu nggak isu. Yang isu overlay-nya, peralatan dan perlengkapannya. Ya, contoh seperti polo air. Berarti kan ada gawang yang kita taruh di tengah laut. Ada garis, ya kan? Nah, garisnya itu kan agak sedikit memakan biaya. Inilah yang memang harus betul-betul kita diskusikan bersama. Nah, terus overlay-overlay perlengkapan-perlengkapan peralatan-peralatan kemarin sudah kita sepakati bersama, apa yang ada atau yang dipunya PB itu dikeluarkan, apa yang punya Pemprov DKI itu dikeluarkan, nanti sisanya baru Ya, kita baru nanti apa sih yang memang betul-betul harus dipersiapkan secara teknis nasional maupun internasional, ya, yang memang tidak boleh tidak dilaksanakan. Nah, nanti kita lihat tuh anggarannya. Nanti bisa kita lakukan ya untuk ya creative finance dengan mengundang para sponsor. Memang betul Mbak Luna bahwa untuk kegiatan PON Pantai ini terus terang saja karena memang penunjukannya boleh dibilang sudah melewati batas penganggaran, jadi kami juga tidak bisa ya menganggarkan kegiatan tersebut karena kan harus ada perencanaan di tahun satu tahun sebelumnya. Tetapi ya saya lagi karena ini adalah PON pertama dan harus mempunyai kesan yang terbaik bukan hanya untuk ya atletnya tetapi juga untuk penonton, untuk promosi, informasi termasuk juga untuk wilayah. Nah, ini memang harus betul-betul kita lakukan secara bersama-sama seperti itu.
2: Tapi banyak ajang olahraga nasional yang ini menyisakan fasilitas yang kemudian terbengkalai setelah acara selesai. Nah, gimana
3: Nah,
2: rencana Dispora DKI ya untuk memanfaatkan X Venue PON nanti untuk kegiatan-kegiatan mungkin pembinaan atlet muda Jakarta ke depan?
3: ya jelas dong, pastinya, pastinya ya. Jadi ya makanya terus terang saja, mungkin ini salah satu alasan kenapa Jakarta ditunjuk menjadi tuan rumah. Karena insya Allah ya pasti setelah adanya kegiatan ini, ya venue-venue itu akan tetap kita lakukan. Karena Jakarta, ya maaf ya bukan, saya nggak tahu ya di daerah lain, tetapi mempunyai pendidikan empat lapis. Mulai dari POPB, Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan, usia dini 8-15, terus ada PPOP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang di Ragunan, ada PPLM untuk mahasiswa, ada Platda lapis 1, lapis 2. Dan itu ya semuanya sudah kita anggarkan ya secara kontinu. Ya, secara ya kontinu berkelanjutan. Nah, dengan adanya venue-venue yang tadi disampaikan oleh Mbak Luna, ini bisa kita manfaatkan untuk pembinaan ke depannya seperti
2: Ya.
3: itu.
2: Nah, sebagai tuan rumah ini kan, Jakarta tentu atau warga Jakarta berharap ada prestasi yang bisa ditorehkan begitu oleh atlet-atlet perwakilan DKI Jakarta. Kalau dari sisi regulasi, Pak Andri, dan juga kebijakan mungkin dari Dispora, dukungan konkret apa ini yang diberikan untuk memastikan Pelatda atlet DKI ini berjalan lancar tanpa ada kendala operasional, Pak?
3: Ya alhamdulillah di DKI itu kan dana hibah untuk pembinaan atlet ya yang saya katakan empat lapis itu ya kalau yang POPB, PPOP, PPLM itu ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan untuk apa Platda lapis 1 lapis 2 itu adanya di KONI. Kita berikan hibah sampai 103 miliar per tahun. Ya selanjutnya juga untuk pembinaan atlet difabel ada di NPC dan SOINA. Termasuk juga ya pelaksanaan hibah-hibah untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti Kuarda ya KNPI ya dan olahraga-olahraga yang sifat ke masyarakat yaitu KORMI. Jadi nggak perlu khawatir kalau di DKI Jakarta, insya Allah pembinaan ini tetap berkelanjutan demikian.
2: Oke, baik. Kalau nanti kontingen dari Jakarta berhasil meraih prestasi, Pak, di ajang PON Pantai ini, apa juga sudah ada skema bonus mungkin yang disiapkan?
3: Jadi gini, ya, kita kepengen sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, tidak ada hal-hal yang memang tidak kita lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan dan yang paling penting lagi sukses ekonomi. Nah, untuk sukses prestasi ya, memang di sini kita belum ada payung hukum yang karena ini kan baru kan, baru. Ya baru ya tidak ada payung hukum untuk memberikan bonus. Tetapi kalau untuk PON-nya nanti tetap akan kita lakukan pemberian bonus. Namun yang pasti walaupun kita tidak memberikan bonus, tetapi kalau dia sudah tercatat menjadi atlet Platda, kita gaji secara rutin ya berkisar dari 6 sampai 8 juta per bulan. Demikian.
2: Oke. Tadi sempat disinggung juga Pak Kadis ada visi sukses ya, menyukseskan empat hal tadi ya, catur sukses ya istilahnya Pak Kadis ya. Salah satunya adalah sukses ekonomi. Bagaimana Dispora bersinergi mungkin dengan BUMD ya, seperti Ancol dan UMKM lokal, supaya perputaran ekonomi dari ajang PON Pantai ini bisa benar-benar dirasakan langsung oleh warga Jakarta.
3: Jadi memang ke depan, di samping kita nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan dari BUMD, kita juga nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari OPD pengampu pembina UMKM. Kita kan ada Jakpreneur, ada 6 SKPD pengampu ya, yang memang di kalau kita apa tuh bahasa di apa di keseharian, ketua kelasnya lah. Ketua kelasnya kan ada di Dinas PPK UKM, ya Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil Menengah. Nah, tapi di situ ada 6 SKPD pengampu, kayak Modal Kebudayaan, PPAP, terus apa pariwisata, Disnaker, sosial itu pengampu. Nah, dia sudah mempunyai nih, sudah mempunyai apa pengusaha-pengusaha muda pemula yang siap untuk menjadi pengusaha. Nah, dia kan yang paling penting adalah tempatnya kan. Nah, dengan adanya kegiatan PON Pantai yang nantinya insya Allah akan ada crowd di situ, ya, ada ofisial, ada atlet, ada penonton. Nah, itu nanti akan kita berikan space untuk dia melakukan aktivitas usahanya di mana sudah pernah kita latih seperti itu.
2: Okay.
3: Jadi pengusaha-pengusaha muda ini ya udah kita latih, udah kita kasih bantuan modal, terus kita kasih tempatnya. Nah, kebetulan ini adalah ajang yang memang sangat-sangat potensial untuk dijadikan pembelajaran bagaimana pengusaha-pengusaha kecil bisa berkembang dengan baik.
2: Oke, baik. Tapi kita bicara tentang target realistis juga ini dengan event yang diselenggarakan seminggu ya Pak ya, kurang lebih ya?
3: Seminggu
2: di bulan November nanti. Apa target realistis mungkin dari jumlah kunjungan wisatawan, baik itu domestik ataupun mancanegara selama event ini Pak?
3: Ya memang kalau dilihat dari apa dari kemarin paparan dari KONI ya, yang pertama yang sudah pasti itu ada sekitar ya ada sekitar apa ada sekitar 5.000 ya, baik itu atlet maupun ofisial beserta para pendampingnya, dan kita berharap ya dengan adanya dukungan promosi sosialisasi ya mudah-mudahan ya sekitar 15 sampai 20 ribu ya pengunjung yang melaksanakan kegiatan pada suksesnya acara PON ini bisa kita raih seperti itu.
2: Baik.
3: Namun kalau saya lihat dari tingkat kunjungan yang ada di Ancol, karena memang itu bagian salah satu strategi juga kenapa kita lakukan di Ancol, karena memang faktanya ya kunjungan di Ancol juga kan terutama untuk Sabtu Minggu juga sangat tinggi. Nah, jadi si pengunjung itu nanti tidak hanya bisa menikmati wahana-wahana yang ada di Ancol, tetapi juga dia bisa menikmati ya tontonan yang menarik, yaitu pentas PON Pantai pertama 2026.
2: Ya. Luar biasa.
3: Itu.
2: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Pak untuk warga Jakarta, mungkin juga yang ada di sekitaran Jakarta untuk bersama-sama menyukseskan gelaran PON Pantai ini?
3: Yang pertama ya silakan nanti kita ya sama-sama mensukseskan PON. Mudah-mudahan dengan PON ini bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk anak-anak muda, anak-anak kita untuk mau menjadi atlet. Ya, jadi nantinya sekarang kita hanya sebagai penonton, insya Allah ke depan kita juga sebagai atlet, yang sebagai pembina. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami silakan berbondong-bondong, dan yang paling penting lagi, ya untuk menikmati ya pertandingan-pertandingan yang berkualitas, berstandar nasional. Yang ketiga, jangan lupa bawa duit, jajan. Nah, gitu. Dan
2: baik.
3: Yang ketiga, yang keempat, mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi lifestyle sehingga ke depan masyarakat atau warga Jakarta mempunyai tingkat kebugaran yang lebih tinggi lagi dan lebih keren lagi.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis ya.
3: Ya,
2: Mudah-mudahan ini
3: sama-sama.
2: lancar, aman. Nanti
3: Baik,
2: kita update
3: baik.
2: lagi ya Pak ya, mendekati
3: Amin,
2: pelaksanaannya.
3: amin, amin.
2: Terima
3: Oke.
2: kasih, selamat sore
3: Mantap.
2: Pak Andri.
3: Pak RI terus apa manteng di sana ya, manteng ya.
2: Ya, siap Pak Andri.
3: Oke,
2: Makasih
3: terima
2: banyak ya Pak
3: kasih.
2: ya.
3: Sama-sama.
2: Salam
3: Yo.
2: olahraga Pak Andri.
3: Salam olahraga. Jaya.
2: Jaya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Nah, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana tanggapan Anda terkait topik kesiapan Jakarta ini sebagai hub sport tourism nasional melalui PON Pantai Perdana 2026? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Jakarta siap memantapkan posisinya sebagai hub wisata olahraga sport tourism nasional melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pantai Perdana 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2026 di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Jadi memang ajang perdana ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara KONI Pusat, Pemprov DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta, lalu juga pihak pengelola Ancol. Nah, optimalisasi fasilitas yang ada, penyelenggaraan PON Pantai ini menerapkan prinsip efisiensi tinggi tanpa membangun venue baru yang membebani anggaran. Jadi titik pertandingan ini dipusatkan di beberapa titik strategis Ancol, meliputi Pantai Festival, Beach Pool, Lagun, hingga Beach City International Stadium. Nantinya ada 10 cabang olahraga akan mempertandingkan cabur seperti akuatik, open water swimming dan polo air, selam, basket 3x3, bola tangan pantai, voli pantai, modern pentathlon, triathlon, tagball, rugby, dan juga layar. Jadi rangkaian kompetisi juga dirancang efektif dan efisien selama sepekan dengan target 4 sukses, sukses penyelenggaraan, prestasi, perekonomian, dan administrasi. Pastikan Anda juga terus menantikan update-nya dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 11, lalu juga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini ada segmen Cek Fakta.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wamen P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla meresmikan Migrant Center Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA untuk menyiapkan pekerja migran sektor formal. Wamen Zulfikar mengatakan UMSURA memiliki rekam jejak yang baik di bidang kesehatan, sehingga dinilai memiliki modal penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Ia menyampaikan pemerintah terus mendorong terbentuknya ekosistem penempatan pekerja migran pada sektor formal, dengan memperbanyak dan memperluas migran center berkualitas di perguruan tinggi. Berita dalam negeri lainnya, Kepolisian Daerah Papua Barat Daya mengajukan penambahan kapal polisi perairan dan personil untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik bom ikan di perairan Raja Ampat. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audi S. Latuheru mengatakan, penambahan sarana dan personil sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah perairan daerah kepulauan tersebut. Ia menjelaskan pihaknya telah mengajukan penambahan kapal polisi perairan beserta personil dari pusat untuk mendukung pengawasan di Laut Raja Ampat. Penambahan diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan di berbagai aktivitas di perairan, termasuk mencegah tindak pidana perikanan. Berita mancanegara, Organisasi Maritim Internasional IMO mencatat sebanyak 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terjebak di kawasan teluk selama 6 bulan, setelah konflik di Timur Tengah meletus. Kepala IMO Arsenio Domingue mengatakan pihaknya telah memverifikasi sedikitnya 70 serangan terhadap pelayaran internasional sejak perang berkecamuk pada 28 Februari lalu yang mengakibatkan 19 pelaut tewas. Domingo juga mendorong adanya kemauan politik baru dari negara-negara anggota serta industri pelayaran untuk memulihkan kebebasan navigasi melalui jalur perairan tersebut. Kita ke berita olahraga, putra pelatih Arsenal Mikel Arteta, Gabriel Arteta, masuk dalam skuad Arsenal U18 musim 2026-2027. Gabriel melanjutkan pembinaan setelah menjalani debut kompetitif bersama tim tersebut pada April 2026. Gabriel berposisi sebagai winger dan mulai mendapat kesempatan bermain di level kompetitif. Ia mencatatkan 4 penampilan bersama Arsenal U18 pada musim 2025-2026. Gabriel kemudian menandatangani kontrak beasiswa bersama Arsenal pada Juni 2026. Kesepakatan membuka jalan bagi dirinya untuk melanjutkan perkembangan bersama akademi klub.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan dunia kerja, utamanya dalam hal perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan material flame retardant berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Material dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetasi. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mempercepat pemulihan dokumen warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Layanan jemput bola dilakukan bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai dengan dukungan personil dan peralatan dari pusat. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia Mavindo.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Sebuah informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, namun benarkah setiap kabar yang kita dengar adalah fakta? Di tengah derasnya arus informasi, kita perlu berhenti sejenak, memeriksa, menelusuri, dan memastikan kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mana fakta, mana sekedar klaim? Jadi di segmen Cek Fakta ini, kita akan mengetahui informasinya lalu juga mengungkap kebenaran di baliknya seperti apa. Dan kami akan membahasnya bersama co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho. Bung Zek, selamat sore. Jumpa lagi di segmen Cek Fakta ini, Bung Zek.
3: Halo, selamat sore Mbak Ana.
1: Oke, Bung Zek, kita sebelum memulai satu informasi ini yang mana fakta, mana sekedar klaim, kami juga mengajak pendengar begitu untuk interaktif bersama kami ya Bung Zek ya. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan ini ada informasi Bung Zek terkait juga postingan ya dari akun Facebook Gimana Aksi. Dukcapil melarang nama anak dari inspirasi karakter fiksi. Seperti apa ini Bung Zek, fakta di balik informasi ini?
3: Iya, ini agak lucu ya.
1: Yeah.
3: Jadi kemarin ada sebuah konten ya di akun Facebook Gimana Aksi. Itu menampilkan klaim katanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil membuat larangan baru untuk tidak menamai anak dari inspirasi karakter fiksi gitu ya. Jadi kemarin itu sempat ada informasi ya, data Dukcapil ratusan WN itu ada namanya Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, dan lain-lainnya gitu ya. Nah ini kemudian ada narasi katanya Dukcapil melarang nama anak dari inspirasi karakter fiksi. Nah kami melakukan pengecekan gitu ya, pengecekan, jadi informasi yang ada itu adalah bahwa Dukcapil punya data ya terkait dengan nama-nama WNI yang menggunakan nama-nama dari karakter-karakter tersebut gitu ya. Tapi tidak ada ia tidak menjelaskan kalau Dukcapil itu melarang menamai anak dari nama karakter fiksi gitu ya. Itu jadi ia hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja. Jadi tidak ada gitu ya, tidak ada pelarangan apapun atau tambahan aturan dari Dukcapil terkait dengan penamaan anak. Yang ada adalah aturan penulisan dan pemberian nama anak di Indonesia masih sesuai dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022. Dalam aturan ini dijelaskan kalau nama dari anak wajib terdiri dari minimal dua kata, panjang maksimal 60 karakter termasuk spasi, menggunakan huruf Latin, serta tidak boleh menggunakan angka, tanda baca, gelar pendidikan, atau keagamaan pada pencatatan sipil gitu ya. Jadi tidak ditemukan adanya larangan menamai anak mengambil inspirasi ya dari karakter fiksi. Itu mungkin penjelasannya, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek, ini yang berencana memberikan nama kepada anaknya agak lega begitu ya, Bung Zek ya, mungkin terinspirasi dari karakter fiksi tersebut. Nah, Bung Zek, ini juga ada postingan kembali dari akun Facebook lagi-lagi Gimana Aksi. Kabarnya DPR buat RUU larangan membeli rokok. Seperti apa ini, Bung Zek, faktanya?
3: Yang sempat di-like sampai 6.000 kali ya, jadi sebuah konten gambar dengan narasi RUU larangan membeli rokok gitu ya, katanya aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat gitu katanya. Nah, jadi kami melakukan pengecekan dengan menelusuri website resmi DPR GoID, apakah betul ada RUU rancangan undang-undang terbaru mengenai rokok gitu ya, dan pengetahuan kami tidak ada undang-undang baru ya terkait dengan pembelian rokok itu. Jadi waktu itu dari artikel Bloomberg Technos.com memang pernah terdapat aturan mengenai penjualan rokok melalui peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Namun aturan tersebut tidak melarang masyarakat membeli rokok secara umum. Jadi ketentuan yang diatur adalah larangan penjualan rokok secara eceran saja. Jadi belum ada aturan baru yang melarang pembelian rokok sepenuhnya. Jadi itu sih fakta yang ada. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada Ibu Haryanti yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Haryanti.
4: Ya, selamat sore Mbak Hana. Salam sehat, salam tangguh bersama tim ya.
1: Salam sehat juga dan tangguh untuk Bu Haryanti di Toli-Toli.
4: Ya, untuk Bung Jack, selamat sore Bung Jack. Lagi di mana nih? Apa kabarnya?
3: Selamat sore, Bu Haryanti. Saya di Jogja nih. Kabar baik, ya. Alhamdulillah. Semoga
4: pasti Jogjanya juga, ya. Adem ya.
3: Ya, lumayan.
4: Alhamdulillah. Sehat terus ya Bung Jek ya. Ya, ini mau ini ya, mau konfirmasi, mau tahu cari faktanya sama Bung Jek nih. Beberapa hari kemarin ya dapat ini sepertinya narasi videonya di Facebook ya kalau nggak salah nih ya. Itu ada ikan orvis itu ya yang muncul di permukaan laut NTT. Lombok kalau nggak salah, Lombok ya benar. Itu, nah 17 meter kali itu panjang banget itu ikan itu ya. Itu nggak biasanya, jarang-jarang. Dulu juga pernah sebelum kejadian gempa tsunami di daerah Palu, Sulawesi Tengah, itu pernah diketemukan itu 2 hari apa beberapa hari sebelum itu ya. Itu katanya kalau ada ikan itu yang muncul, itu bahkan bakalan ada terjadi gempa atau tsunami itu ya. Tuh, mau minta faktanya dari Bung Jek apa kayak gimana klarifikasinya, benar apa enggak tuh ya.
1: Oke, baik Bu Haryanti.
4: Terus yang kedua lagi Bung Jek, ada lagi nih yang kedua tentang banjir bandang yang di Nepal itu ya Bung Jek ya.
1: Seperti apa itu Bu?
4: Nepal ya itu ya?
1: Iya
4: kemarin.
1: Iya di Nepal ya, Bu Haryanti.
4: Itu informasinya ada video yang menyebutkan kalau sebelumnya juga itu ada pembakaran rumah ibadah. Nah, makanya kejadian hal seperti banjir itu, Bung Jek. Itu benar apa enggak itu faktanya itu, Bung Jek. Itu aja sih. Oke, terima kasih, Bung Jek. Selamat selalu ya.
1: Terima kasih, Bu Haryanti di Toli-Toli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bung Jek, sebelum dijawab begitu ya, dijelaskan seperti apa faktanya, kami akan jeda sejenak.
3: Siap.
5: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
2: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Baik Bung Zek, tadi silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Haryanti di Toli-Toli nih Bung Zek. Ikan orvis

0: Karyono. Saya baca dari websitenya kompas.com gitu ya. Pak Daryono mengatakan, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kemunculan warfis di permukaan atau pesisir merupakan pertanda akan terjadinya gempa. Jadi beliau mengatakan secara ilmiah belum ada bukti valid yang menunjukkan bahwa kemunculan ikan laut dalam di permukaan atau pesisir seperti di Pantai Pink Lombok merupakan pertanda pasti akan terjadinya gempa gitu ya. Ini pernyataan dari Pak Daryono. Jadi menurut Pak Daryono, berbagai riset yang dilakukan ahli oseanografi dan seismologi termasuk penelitian di Jepang tidak menemukan hubungan sebab akibat langsung antara perilaku ikan laut dalam dan aktivitas seismik. Jadi kemunculan ikan laut dalam di perairan dangkal itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lain gitu ya. Di antaranya adalah perubahan suhu air, pergeseran arus laut, serta fenomena upwelling yang membawa nutrisi dan organisme dari lapisan laut dalam ke permukaan gitu ya. Jadi belum ada bukti bahwa kemunculan ikan tersebut merupakan pertanda akan terjadinya gempa. Jadi sampai saat ini memang belum ada metode atau mekanisme yang bisa memprediksi secara akurat gitu ya terkait dengan adanya gempa gitu ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan kejadian banjir di Nepal gitu ya, apakah itu ada kaitannya dengan apa namanya tadi pembakaran masjid gitu ya sebelumnya. Jadi sebenarnya sekitar sebulan yang lalu sempat ada gitu ya masjid yang sempat dirusak oleh komunitas yang ekstrim gitu ya di Nepal. Tapi kalau kemudian dikaitkan bahwa itu adalah penyebab gitu ya, tentu itu tidak ada sebab, tidak ada kaitannya gitu ya. Jadi kemarin kalau kita tengok apa yang terjadi di perbatasan Nepal dan Cina gitu ya, itu terjadi karena adanya rontok ya. Jadi ada lapisan es yang rontok, kemudian dia masuk ke dalam danau dan kemudian airnya membanjiri gitu ya di sebuah kota yang merupakan perbatasan antara Nepal dan Cina. Jadi itu saya rasa dua peristiwa yang ada tapi itu terpisah gitu ya. Mungkin itu Bu Haryanti, terima kasih.
1: Baik Bung Zek. Lalu ini juga muncul ya Bung Zek ya, postingan dari akun Facebook Sri Subekti menyebutkan infografis sistem desil terbaru 2026. Ini juga ramai begitu ya Bung Zek ya, di media sosial begitu di capture hasil desilnya. Seperti apa ini faktanya Bung Zek?
0: Ya, jadi ada sebuah konten di akun Facebook Sri Subekti tadi, sebuah gambar ya, sebuah tabel gitu, disebut sebagai infografis sistem desil terbaru 2026. Jadi kami melakukan pengecekan ya, apakah betul ada rilis ya tentang tabel tersebut yang dikeluarkan gitu oleh Kementerian Sosial gitu. Nah, kami melakukan pengecekan dengan menggunakan mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesehatan Sosial, yaitu Pusdatin Kensos. Kemensos justru membantah klaim yang beredar tersebut. Jadi melalui Kemensos nomor 22 2026, peringkat kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSN, digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga 10, di mana desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, desil 2 adalah 10% di atas, dan seterusnya sampai desil 10 gitu ya. Nah itu seperti itu, tapi tidak ada dari Kemensos itu tidak mengeluarkan informasi seperti itu gitu ya. Jadi ini bukan informasi resmi dari Kemensos. Jadi Kemensos menegaskan tidak membuat infografis sistem desil seperti itu. BPS juga tidak pernah menjadikan pengeluaran dan pemasukan sebagai acuan gitu. Jadi unggahan tersebut adalah konten palsu. Demikian.
1: Baik, Bung Zek, ini juga muncul postingan Bung Zek menyebutkan Presiden Prabowo Subianto terbitkan Perpu Permiskinan Koruptor. Seperti apa ini faktanya, Bung Zek? Dari akun TikTok mukman.pda7.
0: Demonstrasi kemarin ya, yang rencananya katanya akan ada pengesahan undang-undang perampasan aset ya. Kemudian di sini dikaitkan dengan katanya dari Prabowo akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya untuk pemiskinan koruptor gitu ya. Jadi di sini di sebuah akun TikTok dinarasikan pemerintah geram karena pembahasan RUU pemiskinan koruptor di DPR itu berlarut-larut. Nah, informasi ini kami cek itu ya dengan menggunakan Google Lens. Jadi gambar yang ada di dalam konten tersebut adalah konten dari

0: Kompas TV Jawa Timur yang judul aslinya adalah RU Perampasan Aset Kembali Menguat, Akankah Pemerintahan Prabowo Gibran Realisasikan, gitu ya. Yang kedua adalah kanal YouTube tv1news.com yang berjudul Prabowo versus Koruptor The Series Siap Rampas Aset Koruptor, gitu ya. Dan di dalam video tersebut tidak ditemukan pernyataan bahwa Prabowo akan menerbitkan Perpu Permiskinan Koruptor. Dan kami melakukan pengecekan dengan Google, gitu ya, dengan kata kunci Prabowo terbitkan Perpu Pemiskinan Koruptor, tidak ada informasi apapun, gitu ya, yang kredibel. Dan kemudian tentang perampasan aset koruptor, kami melakukan pengecekan yang ada adalah pemberitaan di wartaekonomi.co.id, yaitu adalah judulnya Nasib RU Perampasan Aset Terjawab, DPR bilang akan disahkan dalam hitungan bulan. Nah, itu adalah berita kemarin ya, tanggal 18 Agustus 2026. Jadi itu konteksnya, jadi tidak ada informasi valid terkait dengan adanya Perpu Pemiskinan Koruptor ya. Jadi yang kita nanti akan lihat adalah terkait dengan pembahasan undang-undang perampasan aset ya, yang akan rencananya akan dibahas sampai maksimal akhir tahun ini. Demikian mungkin Mbak Ana.
1: Baik. Nah, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita ya Bung Zek ya. Ada Pak Bagio di Jakarta. Selamat sore Pak Bagio.
2: Halo, selamat sore Mbak Ana, Bung Jack. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Bung Jack, masalah demo kemarin ya di TikTok tuh rame itu masalah Melva Rosa Pak Didi itu benar-benar tukang ojol atau bohongan itu. Gitu aja Bung Jack.
1: Baik, terima kasih Pak Bagio di Jakarta. Ya. Silakan Bung Jack ditanggapi.
0: Ya, terkait dengan itu saya masih belum melihat ya yang Melva Pardede itu ya. Ya, ini saya masih belum apa ya, masih belum mendapatkan informasi detailnya ya. Nanti kami coba cek ya, karena memang ini sempat ramai juga tadi juga sempat muncul di beberapa akun media sosial, tapi masih belum ada. Jadi kami simpan dulu ya, Pak Bagio. Terima kasih.
1: Baik. Nah, Bung Zek, ini juga ada postingan begitu ya dari akun Instagram Red Devils Indonesia menyebutkan kalau memang NHS ini pertimbangkan menonton Premier League sebagai terapi depresi begitu. Disebutkan kalau memang menontonnya ini langsung terapi depresi. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Ini kabarnya dari National Health Service tapi di Inggris begitu, Bung Zek.
0: Ya, ini agak lucu ya.
1: Yeah.
0: Jadi, ini agak lucu karena kalau nontonnya asik, klubnya menang, mungkin dia jadi depresinya bisa hilang gitu ya. Tapi kalau kalah malah mungkin depresinya nambah kali ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, narasi yang menyebutkan bahwa NHS, NHS itu kayak layanan kesehatan nasional di Inggris gitu ya, National Health Service, itu katanya itu mempertimbangkan menjadikan nonton langsung Premier League itu sebagai salah satu metode terapi untuk membantu mengatasi depresi. Apakah betul informasi ini? Jadi kami melakukan pengecekan gitu ya. Jadi ada konten di NHS England, England ya. Jadi kalau di akun X-nya itu sempat ada program percontohan di wilayah Gloucestershire. Saya gimana ini cara bacanya. Tapi kurang lebih memang ada program percontohan yang sedang berlangsung di sana. Tapi ini adalah proyek lokal dan bukan kebijakan nasional dari NHS gitu ya. Jadi kami melakukan pengecekan lebih lanjut gitu ya. Jadi informasinya itu adalah inisiatif lokal saja gitu ya di Gloucestershire ya. Jadi program ini melibatkan 12 klinik dokter umum di wilayah Stroud yang bekerja sama dengan Forest Green Rovers, klub yang berkompetisi di National League. Jadi kasta kelima dalam sistem Liga Sepak Bola Inggris. Jadi melalui program tersebut, klinik tersebut setempat membagikan tiket gratis untuk menyaksikan pertandingan gitu. Jadi itu adalah inisiatif lokal, jadi belum katakanlah kalau disebut di sini diklaim sebagai program NHS yang skala nasional gitu ya. Mungkin itu klarifikasinya.
1: Seru juga ya Bung Zek ya, tapi langsung diberikan begitu nonton gratis ya istilahnya ya Bung Zek ya. Nah Bung Zek, ini ada juga masih kasus ijazah palsu Jokowi. Katanya Rektor UGM ditangkap imbas kasus ijazah palsu Jokowi. Apa betul seperti itu Bung Zek? Ini dari thumbnailnya sudah menghebohkan begitu ya.
0: Ya, ini thumbnailnya ini ada Bu Rektor yang pakai rompi oranye gitu ya, ditahan sama polisi. program itu ditangkap imbas ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi konten dari akun YouTube Lensa Pantura ini sudah kami cek itu ya. Informasinya adalah informasi yang menyesatkan. Dan yang kedua adalah rektor masih bertugas seperti biasa sampai beberapa waktu terakhir kemarin. Dan kemudian konten yang ada di sini itu dibuat dengan menggunakan AI gitu ya. Jadi menggunakan AI. Jadi sudah pasti ini adalah konten manipulasi. Jadi kami menggunakan tools namanya Hype Moderation. Foto yang digunakan di dalam konten tersebut dibuat dengan menggunakan AI dengan probabilitas 99,9%. Jadi sudah pasti ini adalah konten rekayasa. Jadi tidak benar nih kalau rektor UGM ditangkap gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan imbas ijazah tuduhan ya, ijazah palsunya Pak Jokowi. Padahal ya kami sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak berdasar. Sampai saat ini tidak ada dasar yang kuat, lebih cenderung hoaxnya ya. Jadi mohon masyarakat untuk tidak perlu mempercayai hal semacam itu. Demikian Mbak.
1: Baik. Nah Bung Zek, ini kita ke Cirebon karena ada Bu Indra yang telah bergabung bersama kami. Bung Zek, selamat sore Bu Indra.
3: Selamat sore Mbak Hana Pratiwi dan Bung Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kapan nih mau ke Cirebon? Adanya di Jogja lagi, di Jogja lagi.
1: Nanti kayaknya disampernya dengan goes ini Bu Indra di Cirebon.
3: Amin, amin, amin. Iya, ini mengenai longsoran glasier itu yang di Nepal menyebabkan banjir. Yeah. Ada satu video yang memperlihatkan longsoran besar itu berhenti 16 detik. Ada sebuah mobil putih yang lolos selamat. Kemudian setelah itu longsorannya muncul lagi dengan lebih besar. Apakah kejadian itu benar atau tidak? Ya, jadi judulnya juga longsor besar berhenti 16 detik demi loloskan sebuah mobil putih. Mohon penjelasannya Bung Jek. Terima kasih juga Mbak Hana Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Nah, kita ke Solo, Bung Zek. Ada Pak Waluyo yang telah bergabung. Selamat sore Pak Waluyo.
4: Halo, selamat sore.
1: Ya, Pak Waluyo, silakan.
4: Ya, mana Pak Pratiwi ya?
1: Ya, betul. Dengan Hana, salam kenal ya, Pak Waluyo. Bagaimana Pak?
4: Menanggapi masalah ijazahnya Pak Jokowi itu loh.
1: Ya, silakan Pak.
4: Itu sampai sekarang ya asli apa palsu itu ya?
1: Oke, baik.
4: Rakyat belum bisa diberitahu asli apa palsu gitu.
1: Baik, nanti kita asli akan
4: palsu apa asli atau palsu apa asli palsu gitu loh.
1: Oke, baik. Jadi Pak Wali ya.
4: Itu kebenaran itu.
1: Baik.
4: Itu ya ini loh Mbak, saya menanggapi itu yang kesalahan siapa tuh? Kesalahan Jokowi itu.
1: Oke, baik.
4: Jaga tunjukkan gitu, sudah selesai kok.
1: Ya.
4: Terbelit-belit itu gimana? Gitu
1: oke. Terima kasih Pak Waluyo atas pertanyaannya. Iya, silakan Pak.
4: Ya, menanggapi rakyat-rakyat itu, kalau yang terbelit-belit mungkin palsu kan gitu.
1: Oke, gitu. Baik Pak. Ini kami sudah gitu. Paham pertanyaan dari Pak Waluyo. Selamat sore Pak Waluyo. Terima kasih. Baik, silakan Bung Zek, tadi ada Bu Indra di Cirebon menanyakan terkait juga banjir Nepal begitu longsoran.
0: Ya, yang ditanyakan Bu Indra, kebetulan videonya ini baru saja saya buka ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ada satu segmen gitu, sebuah banjir yang kemudian ada mobil yang kemudian sempat berhenti sebentar ya ininya longsornya banjirnya mobil itu lewat dan kemudian jalan lagi. Tapi ini masih harus saya cek lagi ya karena ini belum tahu apakah kejadiannya apakah terkait dengan kejadian di Nepal kemarin atau sebelumnya. Karena ini kalau saya cek secara sekilas kok karakternya bukan di Nepal ya. Tapi nanti kita cek lagi, mungkin saya coba bawa mungkin di kesempatan minggu depan ya. Terima kasih ya Bu Indra ya. Terkait yang
1: Pak Waluyo.
0: Pak Waluyo ya, Pak Waluyo. Lagi-lagi ya, kalau terkait dengan ijazah Pak Jokowi, sebenarnya sudah beberapa pihak ya dari UGM itu sudah memastikan ya, jadi UGM secara resmi menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu ya. Jadi UGM secara resmi melalui konten di websitenya, jadi websitenya ini adalah pernyataan resmi dari UGM di tanggal 21 Maret ya 2025, sebuah artikel dengan judul klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Jadi di sini sudah dijelaskan dengan cukup panjang gitu ya, terkait dengan bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi itu adalah asli. Bahkan juga di sini diperlihatkan gitu ya, dokumen skripsi yang dibuat oleh Pak Jokowi itu juga ada di sini gitu ya. Jadi itu adalah penjelasan klarifikasi. Jadi menurut saya kok agak lucu ya kalau kemudian masih ada yang mencoba untuk memberikan informasi seolah-olah bahwa Pak Jokowi itu bukan lulusan UGM gitu ya, apalagi juga memalsukan ijazah dan juga skripsi, itu adalah informasi yang tidak benar. Dan ini juga tambah informasi dari Direktorat Tindakan Pidana Umum Bareskrim Polri bersama Pusat Laboratorium Forensik juga sudah melakukan pemeriksaan secara saintifik dan menyatakan dokumen tersebut asli. Jadi sebenarnya kalau dari dua pernyataan itu saja sudah bisa kita pastikan gitu ya, bahwa kita tidak perlu mempermasalahkan lagi gitu ya keaslian ijazah Pak Jokowi. Mungkin itu Pak Waluyo, terima kasih.
1: Baik, Bung Zek. Nah, nanti juga kami akan bahas terkait juga postingan-postingan lainnya ya Bung Zek ya, tapi setelah jeda berikut.
0: Yep.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Nah, Bung Zek, ini juga muncul di akun Facebook ya, ada postingan disebutkan vaksin HPV sebabkan HIV. Karena juga ini masih terus saja viral begitu ya Bung Zek ya, terkait juga vaksin HPV. Seperti apa faktanya itu Bung Zek?
0: Ya, vaksin, program vaksin HPV ini termasuk yang sering menjadi sasaran hoax ya. Jadi ada beberapa kali isu hoax terkait dengan masalah HPV. Ada yang menyebutkan katanya anak laki-laki yang divaksin HPV bisa mandul gitu ya. Itu juga kami dapatkan. Dan ini yang kami kemarin kami temukan, ada satu konten yang menarasikan katanya vaksin HPV itu bisa menyebabkan HIV gitu. Nah, ini adalah sebuah konten dari akun Facebook Herlin Sinaga. Klaimnya adalah HPV dapat menyebabkan seorang terinfeksi HIV. Jadi katanya dia pernah ngobrol sekitar tahun 2008 bersama seorang germo asli Cina Medan di Bandung gitu ya. Dia bilang katanya anak buahnya siap digerebut dinkes buat vaksin HPV, langsung dicegah katanya. Kasih duit suruh balik, dia bilang karena disuntik HPV nanti malah jadi kena HIV gitu ya. Nah, ini informasi sudah di like 280 kali gitu ya, dan di share 100 kali. Nah, ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan, ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi tidak ada bukti bahwa vaksin HPV dapat sebabkan HIV ya. Dari sisi ilmiah saja jelas itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi WHO juga menjelaskan HPV vaksin, HPV, telah mendapatkan izin penggunaan sejak 2006, dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Jadi Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau data keamanan HPV secara berkala sejak 2007, dan tidak ada masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV, dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik gitu ya. Jadi saya rasa masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya dengan program vaksin HPV, atau bahkan masyarakat yang ingin ya mengikuti program vaksin secara HPV secara mandiri, itu saya rasa juga tidak perlu khawatir gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan HIV, itu jelas tidak ada kaitannya sama sekali gitu ya. Jadi HPV dan HIV itu virus yang berbeda gitu ya. HPV itu merupakan virus yang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker gitu ya, sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi itu sama sekali tidak benar. Jadi mohon masyarakat tidak perlu khawatir. Itu mungkin yang bisa kami klarifikasi ya terkait dengan narasi tadi, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Sek. Lalu ini disebutkan dari akun Facebook Zulfikri. Katanya pemerintah menetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026. Faktanya seperti apa ini, Bung Sek?
0: Ya, sekitar 3 mingguan ya. Kami Kumapindo mendapatkan laporan ya beberapa isu-isu hoax ya terkait dengan Aceh gitu. Jadi kayaknya ada konten-konten yang berusaha untuk mengganggu gitu ya kedamaian di Aceh gitu ya, termasuk konten ini ya. Jadi salah satunya adalah konten dengan judul pemerintah yang katanya menerapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026. Akun Facebook Zulkifri ini mengunggah sebuah foto dengan narasi tersebut. Jadi katanya seandainya memang benar terjadi Aceh ditetapkan kembali ya sebagai daerah DOM, darurat operasi militer, bagaimana Aceh ke depannya gitu. Nah ini kami melakukan pengecekan, informasi ini adalah informasi yang dijelaskan oleh TNI melalui website indojayanews.com ya. Jadi TNI bantah narasi penerapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memastikan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Menurutnya kondisi Aceh normal dan kondusif gitu ya. Jadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 pada waktu peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh sempat ada kericuhan di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman gitu ya di Banda Aceh. Tapi polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut. Kericuhan tersebut terjadi dalam kegiatan zikir dan doa yang berkaitan dengan aksi pengibaran bendera bulan bintang. Tapi tidak ada kemudian peristiwa terkait dengan penetapan Aceh sebagai wilayah DOM gitu ya. Jadi tidak ada informasi tersebut. Jadi ini adalah informasi yang menyesatkan, informasi yang mencatut nama dan tampilan ya dari website kompas.com yang kemudian yang dipakai gitu ya, dan kemudian juga memasukkan gitu ya informasi seolah-olah itu berasal dari TNI. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, nah Bung Sek, ini juga muncul postingan Badan Gizi Nasional minta SPPG menjadi penyuplai makanan rumah sakit. Seperti apa ini Bung Sek? Kalau dari thumbnailnya sudah AI sekali begitu ya Bung Sek ya, tampak dari kumpulan dari berbagai picture ini Bung Sek.
0: Ya, ini kayaknya kalau kelihatan konten yang disebut katanya bagian minta SPPG jadi penyuplai makanan rumah sakit, kok wajah-wajahnya ada wajah bule gitu ya, ada wajah-wajah bukan orang sini gitu ya. Jadi konten ini kami lakukan pengecekan ya, apa betul kalau BGN minta SPPG jadi penyuplai makanan ke rumah sakit gitu ya. Jadi yang ada adalah artikel dari BGN, hingga 40.000 SPPG daerah terpencil jadi prioritas MPG. Jadi SPPG berperan sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat gitu ya, seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi tidak ada keterangan kalau SPPG diminta menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit gitu. Dan kemudian ada beberapa informasi yang selanjutnya. Jadi kami tidak menemukan sama sekali ya informasi yang valid, informasi resmi, ataupun pemberitaan yang menyebut BGN meminta SPPG menjadi penyuplai makanan bagi rumah sakit. Jadi ini adalah informasi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, nah Bung Sek, ini juga dikabarkan KPK menyita 8 rumah mewah Gubernur Hovifah. Apakah betul seperti itu Bung Sek?
0: Akun Facebook Meang 2 ini di 13 Agustus kemarin menampilkan sebuah foto ya dengan narasi kalau KPK menggeledah rumah sekaligus menyita 8 rumah mewah milik Gubernur Jawa Timur Kofifah. Narasinya Kofifah disita imbas korupsi dana hibah Jatim gitu ya. Nah, konten ini sudah di like 225 kali, dibagikan 24 kali gitu ya, dan kami melakukan pengecekan dengan menggunakan Google untuk memastikan kebenaran klaim. Jadi tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan kalau KPK menggeledah Kofifah dan menyita 8 rumahnya. Jadi yang ada adalah pemberitaan tentang penggeledahan KPK terhadap Kofifah pada tahun 2022 lalu gitu ya. Jadi ini ada berita dari detik.com di tanggal 22 Desember ya 2022. KPK sita dokumen APBD dari ruang kerja Kofifah hingga Emil Dardak gitu ya. Dijelaskan pada tahun 2002 lalu KPK pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Kofifah terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Satwa Simanjuntak sebagai tersangka. Jadi itu konteksnya ya. Jadi tidak kami tidak menemukan informasi apapun yang valid ya terkait dengan penyitaan 8 rumah mewah yang disebut punya Kofifah. Demikian.
1: Baik, Bung Zek. Bung Zek ini kan suka jogging juga ya, Bung Zek ya. Kayaknya Bung Zek juga ketar-ketir kalau melihat postingan ini, Bung Zek. Kabarnya DJP pungut pajak masyarakat yang jogging di area tertentu. Kalau seperti itu semakin terbatas dong ruang olahraga kita ya, Bung Zek ya.
0: Aduh, harus logo saku nih kalau beneran ini ya. Kalau beneran ada pajak buat yang jogging di area tertentu gitu.
1: Iya.
0: Nah ini adalah informasi yang tentu saja menarik ya bagi masyarakat. Konten yang klaimnya adalah DJP itu ada klaim ada logonya Dirjen Pajak di situ. Katanya DJP pasang pajak bagi masyarakat yang masuk area jogging gitu ya. Nah ini kami sudah melakukan pengecekan di kolom pencarian Google. Setelah kami telusuri tidak ada sama sekali ya informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membuktikan kalau DJP telah membuat ketetapan tersebut gitu ya. Jadi yang ada adalah dari cnbcindonesia.com ada berita tentang Strava mulai pungut PPN gitu ya. DJP lari tidak kena pajak gitu ya. Jadi DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga. Jadi PPN dikenakan kepada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava gitu ya. Kalau langganannya premium ya. Kalau kayak saya pakai Strava tapi yang gratisan gitu ya. Jadi tidak perlu bayar, tidak perlu bayar PPN juga tentunya gitu. Okay. Jadi memang ada ketentuan untuk PPN bagi Strava, tapi bukan kemudian bagi yang mereka mau jogging atau lari kemudian dikenakan pajak gitu ya. Apalagi kalau disebut ada area jogging yang kemudian dikenakan pajak, itu adalah informasi yang tidak tidak ada dasarnya sama sekali. Demikian jadi. Kita tetap harus lari ya, biar sehat, olahraga terus gitu ya. Jangan termakan dengan narasi hoax semacam ini, Mbak Ana.
1: Oke, malah bikin mager jatuhnya ya, Bung Zek ya.
0: Bikin mager, bikin gak sehat ya.
1: Oke, baik. Bung Zek, nanti juga kami masih akan membahas terkait juga postingan-postingan lainnya, tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
0: Ya.
8: Kilas Berita.
9: Kementerian Kesehatan memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak gempa Flores kembali beroperasi melayani masyarakat. Pemulihan dilakukan kurang dari 2 minggu meski gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, pelayanan kesehatan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meski sebagian fasilitas masih menggunakan tenda darurat karena kondisi bangunan belum sepenuhnya aman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
8: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Nah, Bung Zek, ini ada postingan terkait Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank. Faktanya seperti apa ini, Bung Zek?
0: Ya, ada sebuah video di YouTube yang menyebut katanya Indonesia keluar dari anggota World Bank, disebut katanya Indonesia sudah kuat dan mandiri gitu ya. Nah informasi ini sudah kami cek gitu ya. Jadi informasi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi isi dan pembahasan itu tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan pada judul dan thumbnail unggahan. Jadi videonya itu ada pidato Prabowo mengenai antek asing ya dan potongan video wawancara dari Purbaya ya Menteri Keuangan terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset gitu ya. Jadi tidak ada pernyataan dari Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Jadi kalau dicek dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Jadi informasinya adalah informasi yang menyesatkan, konten palsu. Jadi tidak benar kalau Indonesia resmi keluar dari World Bank. Demikian.
1: Baik, Bung Zek. Ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Dinda.
10: Sore kembang, sore kembali, sore kembali.
1: Bersemangat ini, Bu Dinda ya. Tampaknya juga sudah habis jogging ini, Bu Dinda tadi ya.
10: Sepertinya begitu. Aduh, mager jadinya kalau jogging kena pajak nih. Aduh.
1: Aduh.
10: Bung Jek, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Dinda. Sehat?
10: Alhamdulillah sudah sehat setelah beberapa hari kemarin itu agak-agak trouble gitu. Bapil, Bung Jek.
0: Aduh, ya, semoga udah sembuh.
10: Sudah semakin baik. Ya, oke. Okay. Bung Jek, saudara-saudara kita di Flores kan sedang berduka ya, Bung Jek ya, Mbak Hana dengan tim ya. Terima kasih banyak selamat sore. Sedang berduka di sana. Terus ini ada video nih, Bung Jek.
0: Iya.
10: Karena Gubernur Jawa Barat kan sudah datang ke sana ya, Bung Jek ya. Akhirnya beredar video bahwa KDM itu memohon maaf pada Bapak Presiden bahwa dengan memelas begitu video-videonya gitu ya, bukan mau mendahului, tapi ini demi kemanusiaan begitu. Faktanya Bung Jek. Karena agak-agak gimana gitu Bung Jek. Pertanyaannya, okay. Pertanyaannya seperti itu begitu, karena memang Bapak Presiden kan belum datang begitu ya. Ya gitu. Itu sih pertanyaannya Bung Jek. Terima kasih, selamat jogging.
1: Baik, terima kasih Bu Dinda. Selamat sore. Silakan Bung Jek tanggapannya.
0: Ya, jadi sempat ramai ya kemarin ya sebuah video di mana di situ ada video terkait dengan Pak Deddy Mulyadi yang meminta maaf ke Presiden Prabowo sambil menangis gitu ya. Jadi di situ katanya diklaim Pak Deddy mengatakan kunjungannya ke NTT bukan untuk memperkeruh suasana gitu ya. Jadi klaimnya itu di situ permohonan maaf KTM kepada Presiden atas kunjungannya ke NTT gitu ya. Nah ini sudah ditelusuri oleh fact check ya dari yang saya kutip di sini dari kompas.com. Jadi Deddy Mulyadi menyatakan narasi tersebut tidak benar atau hoax gitu ya. Jadi video itu ada video yang asli ya, itu adalah terkait dengan video unggahan pada 10 Juni 2024 dan tidak terkait dengan kunjungan ke NTT gitu ya. Jadi video itu adalah momen ketika Deddy Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Jadi di dalam video Teguh bercerita kepada Deddy bahwa ia menyesal telah memberikan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 gitu ya. Dan kemudian Deddy menyampaikan kepada pesan kepada Presiden dan Kapolri bahwa ia tidak bermaksud memperkeruh suasana gitu ya. Jadi itu konteksnya. Jadi sama sekali ini adalah video lama yang kemudian diunggah seolah-olah itu adalah video baru terkait dengan NTT. Padahal itu kaitannya adalah kaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang sempat rame ya di tahun 2016 ya. Dan kemudian peristiwanya kan sempat diangkat ya di tahun 2024 kemarin. Mungkin itu klarifikasinya ya Mbak Ana.
1: Baik Bung Zek. Ini ada postingan disebutkan Dadan Hindayana mengaku uang korupsinya ini dibagi ke petinggi PSI. Seperti apa Bung Zek ini faktanya?
0: Nah ini ada sebuah konten di Facebook Alif B dengan narasi Dadan Hindayana akui uang korupsinya tidak dinikmati sendiri tapi dibagi ke beberapa petinggi PSI. Di situ ada fotonya Pak Jokowi gitu ya. Nah kami melakukan pengecekan gitu ya. Dengan kata kunci Dadan Hindayana mengakui jika uang korupsinya dibagi-bagi ke petinggi PSI gitu ya. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel ataupun pernyataan resmi. Jadi adapun berita yang kami dapatkan adalah berita dari viva.co.id di tanggal 3 Juni 2026 dukung bos baru BGN, PSI minta hal ini terkait MBG. Kemudian ada juga terkait dengan informasi yang kami sudah sempat rilis sebelumnya. Jadi Dadan Hindayana yang menyebut Jokowi terima uang suap MBG itu sudah kami rating hoax ya di tanggal 11 Juni 2026 gitu ya. Dan kemudian juga kami cek tidak ada informasi valid apapun. Jadi ini adalah informasi yang diadakan gitu ya, tidak ada landasan kredibel yang sama sekali gitu ya. Jadi mohon masyarakat untuk tidak percaya dan membagikannya. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Lalu juga ini berkaitan dengan di gempa Flores ya. Gedung ambruk saat gempa magnitudo 7,7 guncang lepas pantai Flores. Seperti apa ini, Bung Zek, faktanya? Kalau dari ini thumbnailnya begitu ya, Bung Zek ya, sudah meyakinkan ada foto gedung ambruk.
0: Ya, jadi ada sebuah konten yang biasanya memang ketika ada peristiwa gempa, apalagi korbannya cukup banyak ya, seperti di NTT kemarin, itu seringkali disertai dengan munculnya konten-konten foto atau video bangunan rubuh ataupun ada kejadian yang lain gitu ya. Nah, termasuk konten ini, di sini kalau kita lihat ya, ada sebuah video gitu dengan narasi gempa berkekuatan 7,7, dan ini ada bangunan runtuh gitu ya, dan di sini kalau di videonya itu ada bangunan yang sedang runtuh gitu, dan kemudian video ini sudah dilihat 34.000 kali ya, dan cukup viral artinya, dan kami melakukan pengecekan dengan menggunakan tools dari Google Lens, hasilnya ditemukan beberapa sumber yang membagikan video sebelumnya dengan konteks yang lain gitu ya, misalnya dari websitenya aps.cbn.com mempublikasikan foto yang cocok. Itu adalah konteksnya adalah kejadian atau terbit di tanggal 3 April 2024 gitu ya. Jadi ini adalah foto-foto yang lama sebenarnya. Jadi sama sekali tentu tidak ada kaitannya dengan kejadian di NTT kemarin. Jadi faktanya video yang dibagikan menurut pengecekan kami itu adalah gempa di tahun 2024 di Hualien, Taiwan gitu ya. Jadi di Taiwan 2024 itu sempat ada gempa dan memang ada bangunan tinggi yang runtuh gitu ya, dan sempat ada dokumentasi videonya. Jadi itu aslinya. Jadi tidak benar kalau bangunan ini adalah terkait dengan gempa yang di NTT kemarin. Demikian klarifikasinya, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek mungkin dapat memberikan tipsnya kembali ya, mungkin dari pendengar ini ada yang melupakan begitu, bagaimana cara cepat, apakah ini klaim atau fakta? Silakan Bung Zek.
0: Ya baik, Mbak Ana, jadi masyarakat perlu waspada dengan banyaknya konten-konten hoax ya yang saat ini masih terus beredar di media sosial. Jadi kami di Mavindo punya beberapa cara cepat untuk melakukan pengecekan fakta. Pertama, bisa cek ke website kami ya di turnbackhoax.id ataupun juga cekfakta.com. Dan kemudian juga kami juga memberikan layanan di chatbot WhatsApp ya, itu di nomor 0851-2108-7680 gitu ya. Ini adalah chatbot yang kami berikan kepada masyarakat untuk bisa bertanya tentang informasi dan mendapatkan respon cepat gitu ya. Selain itu tentunya kita meminta masyarakat untuk skeptis ya dengan informasi-informasi yang viral begitu saja di media sosial. Lebih banyak membaca informasi dari media-media terverifikasi. Kalau pakai TikTok, Instagram, pastikan subscribe ya ke RRI, ke konten-konten dari media-media terverifikasi ya, ada Kompas, ada Tempo, dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya kalau ada pertanyaan yang mungkin masih belum ada jawabannya, bisa coba nanti ditanyakan di program siaran kita ya, di Cek Fakta di setiap Sabtu sore di RRI Pro 3 FM. Demikian.
1: Baik, Bung Zek. Dan juga sampai jumpa di segmen Cek Fakta di minggu depan ya, Bung Zek ya, setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih nih, Bung Zek. Tadi juga kepada para pendengar yang telah interaktif bersama kami dalam segmen Cek Fakta ini. Selamat sore, Bung Zek.
0: Selamat sore, Assalamualaikum, Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho berbicara di Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo.
11: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net. Let's go!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi memastikan percepatan perbaikan fasilitas transportasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur secara bertahap. Demi memulihkan konektivitas dan layanan transportasi masyarakat serta distribusi logistik di wilayah tersebut. Menhub menyebutkan sejumlah fasilitas transportasi mengalami kerusakan akibat bencana. Namun kerusakan yang terjadi tidak terlalu parah. Dan saat ini proses perbaikan terus dilakukan secara bertahap untuk memulihkan fungsi layanan publik. Ia menjelaskan perbaikan difokuskan pada bagian fasilitas yang mengalami retakan maupun puing runtuhan, agar infrastruktur transportasi dapat segera digunakan kembali dan mendukung aktivitas masyarakat terdampak bencana dengan pelayanan yang optimal. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengatakan, para pekerja di Indonesia wajib memiliki bekal pemahaman teknologi kecerdasan artificial AI terkait dengan pekerjaannya dalam menghadapi dinamika cara kerja yang berubah di era digital saat ini. Wamenkom Digi menyatakan kebutuhan pekerja untuk bersiap dan memahami AI dalam pekerjaannya merupakan suatu hal yang mendesak. Merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional ILO, hampir 1 dari 4 pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. Dampak penerapan AI juga tidak lagi terbatas pada lapangan kerja, tetapi dapat mempengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat menunggu dampak AI terjadi, baru kemudian menyusun langkah mitigasi. Kebijakan diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional. Berita mancanegara, Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan mengumumkan, Afrika Selatan secara resmi menuduh Israel gagal mematuhi 3 perintah yang mengikat secara hukum dari Mahkamah Internasional ICJ dan menyerahkan berkas bukti. Afrika Selatan menegaskan akan terus menempuh segala upaya yang tersedia untuk memastikan Israel mematuhi secara penuh dan segera konvensi genosida. Negara dengan ibu kota Pretoria tersebut memperingatkan hak-hak warga Palestina di jalur Gaza dapat lenyap sebelum ICJ menjatuhkan keputusan akhirnya dan dapat mengancam legitimasi ICJ itu sendiri. Pemerintah Afrika Selatan juga meminta organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberlakukan langkah-langkah sementara dengan alasan adanya keadaan darurat kemanusiaan di jalur Gaza. Berita olahraga, Federasi Otomotif Ukraina mengajukan protes kepada Komite Etik Federasi Otomotif Internasional terkait aktivitas Federasi Otomotif Rusia. FAU meminta penyelidikan terhadap RAF yang disebut membuka dan mengoperasikan kantor di Crimea, Sevastopol, Donetsk, dan Zaporizhzhia. Menurut FAU, wilayah tersebut diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari Ukraina dan menilai tindakan RAF melanggar statuta FIA mengenai kewenangan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat meramaikan ajang lari Merdekaran 2026. Titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penggunaan bekas gedung Jiwasraya di kawasan Kota Tua Semarang sebagai museum. Menurutnya, bangunan warisan budaya tersebut perlu dimanfaatkan kembali agar tetap terawat dan tidak kehilangan nilai sejarahnya. Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat yang diduduki. Kebakaran menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.

0: Hari ini penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau terus diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah rawan kebakaran. Bersama reporter Okto Ferandi. Okto Ferandi, bagaimana update terkininya?
1: Baik, operasi modifikasi cuaca atau AMC memberikan pengaruh terhadap penanganan karhutla ya di Kabupaten Sanggau, meskipun seluruh indikator menunjukkan penurunan. Dan disampaikan oleh Kalak BPBD Kabupaten Sanggau, Didi Trikardi, yang mengatakan dampak OMC masih terbatas karena hujan yang turun ini masih belum merata di Kabupaten Sanggau. Nah, yang menjelaskan juga OMC belum memberikan pengaruh terhadap tinggi muka air kapuas yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat Kabupaten Sanggau, dan juga selain muka air kapuas ini juga tinggi muka air tanah di Kabupaten Sanggau juga belum terpengaruh. Nah, kondisi tersebut disebabkan intensitas hujan yang turun masih berada pada tingkat ringan hingga sedang. Dan Didit juga mengatakan sebaran hujan hasil OMC juga tidak dapat ditentukan secara pasti karena modifikasi cuaca tidak menjamin hujan turun di wilayah yang menjadi sasaran. Nah, meskipun demikian, keberadaan awan di wilayah Sanggau dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaan OMC dan dianggap dapat menurunkan sejumlah titik api yang ada di Kabupaten Sanggau.
2: Secara indikator, hanya beberapa yang dapat kita turunkan angkanya. Kalau seperti tinggi muka air, kabupaten, itu belum berpengaruh.
0: Okto Ferandi, silakan dilanjutkan laporan Anda.
1: Ya, menurut ini penanganan karhutla masih membutuhkan upaya lain selain OMC. Nah, salah satunya melalui waterbombing. Kedepan pihaknya juga akan melakukan waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Berdengar untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara setelah jeda berikut.
3: Catatan Peristiwa.
4: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
3: Warta Nusantara.

0: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Diskarpus Kota Palu mendorong ekonomi kreatif lewat pelatihan membatik ekoprint bersama reporter Muhammad Sidik.
1: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Diskarpus Kota Palu melaksanakan pelatihan membatik ekoprint sebagai upaya meningkatkan keterampilan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi. Kegiatan ini merupakan bagian dari

0: membutuhkan keterampilan hingga pada menciptakan peluang usaha.
1: Pelatihan EcoPrint ini adalah salah satu sub kegiatan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu TPBIS. Itu program sejak tahun 2018 dari Perpusnas RI. Penjabaran dari kegiatan itu adalah salah satunya dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Sub kegiatannya adalah membatik EcoPrint.
0: Sementara itu, Kepala Diskarpus Kota Palu Asarini Mastura menjelaskan, EcoPrint menjadi salah satu keterampilan kreatif yang memanfaatkan bahan alam dan lebih ramah lingkungan. Pelatihan EcoPrint tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kreativitas serta mengenalkan konsep seni yang berwawasan lingkungan. Menurutnya, pemanfaatan bahan alami dalam pembuatan EcoPrint dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak dari limbah industri fashion, sekaligus menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai tambah.
2: Melalui pelatihan EcoPrint ini diharapkan mengajarkan keterampilan mengolah bahan alam, daun, bunga, ranting menjadi pola bernilai estetika dan ekonomi. EcoPrint merupakan salah satu inovasi dalam seni tekstil yang memanfaatkan bahan alami sehingga ramah lingkungan dan dapat menjadi solusi atas permasalahan limbah industri fashion.
0: Kemampuan yang diperoleh melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha kreatif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, para peserta juga diharapkan mampu menularkan keterampilan EcoPrint kepada lingkungan sekitar, sehingga manfaat dari program dapat berkembang secara lebih luas. Dengan demikian, program TPBIS diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha ekonomi kreatif yang ramah lingkungan di Kota Palu. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan proses vaksinasi rabies pada hewan peliharaan di tiap kecamatan bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
4: Ya, pendengar dapat saya laporkan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi kembali melanjutkan program vaksinasi hewan peliharaan setelah menyasar wilayah Kecamatan Pesisir Bukit. Petugas kini melanjutkan vaksinasi terhadap hewan peliharaan di Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Vaksinasi menyasar sejumlah hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hingga kera. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Arya Sarmen mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 100 ekor hewan peliharaan untuk mendapatkan vaksinasi di Kecamatan Pondok Tinggi. Menurut Aries, petugas menyasar kecamatan dengan populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi. Selain Kecamatan Pondok Tinggi, program vaksinasi rencananya juga menyasar Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Penuh. Program vaksinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
5: Kepada kecamatan yang banyak populasi anjing ya, biasanya Pondok Tinggi dan Kumun ya, kami akan merencanakan vaksinasi itu di Kecamatan Pondok Tinggi khususnya yang di Desa Kerja Bakti. Target kami itu ada sekitar 100 ekor anjing.
4: Di samping itu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan agar mengikuti program vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Demikian yang hendak saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Cimahi menemui masyarakat Melong Cimahi untuk mendengar langsung keluhan mereka terkait keberadaan dan aktivitas pabrik coklat yang diduga limbahnya mencemari lingkungan sekitar bersama reporter Abot Agus Gunawan.

0: Polemik pembangunan dan juga keberadaan pabrik coklat yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga RW 8 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama jajaran terkait turun langsung dan menemui warga untuk mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan tersebut. Pertemuan bersama warga ini dilakukan sebagai langkah awal Pemkot Cimahi untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Pemerintah juga memastikan proses penyelesaian persoalan akan dilakukan berdasarkan fakta, aturan, dan juga kepentingan masyarakat. Ngatiana menegaskan pemerintah Kota Cimahi tidak akan mengambil keputusan secara sepihak maupun juga berpihak kepada salah satu pihak dalam persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan warga memperoleh rasa aman, nyaman, dan juga perlindungan dari potensi dampak yang munculkan akibat aktivitas pembangunan pabrik coklat.
1: Saya berada di RW 28 Melong. Salah satunya bagaimana kita mencari keterangan tentang permasalahan yang ada di RW 28 dengan perbatasan yang dibangun pabrik coklat. Ya, kami selaku pemerintah turun langsung karena kita ingin tahu dan ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi saat ini di wilayah RW 28.
0: Untuk memastikan kondisi sebenarnya, pemerintah Kota Cimahi akan meminta penjelasan dari pihak perusahaan pabrik coklat, sekaligus juga melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pabrik. Pemeriksaan tersebut akan mencakup kesesuaian kondisi pembangunan di lapangan dengan dokumen perizinan yang telah ditertibkan. Dengan pendekatan musyawarah dan juga pemeriksaan berdasarkan fakta, pemerintah Kota Cimahi berupaya memastikan persoalan antara aktivitas industri dan kepentingan pemukiman warga dapat diselesaikan secara proporsional. Sementara itu, Ansori, warga RW 28 yang rumahnya terdampak, mengatakan pembangunan pabrik coklat berdampak kepada rumahnya yang retak serta bau limbah tercium, serta masuk ke rumah dan juga berisik ketika siang harinya.
2: Keluhannya yang satu limbah. Ada yang hampir tiap hari dulu ya tugas nulis kena limbah masuk ke dalam rumah. Jadi banjir.
0: Ansori dan juga warga lain berharap pemerintah Kota Cimahi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sehingga warga nyaman dan juga tentram dengan harapan pabrik coklat ditutup. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim. Bersama reporter Sukma Sumampan.
4: Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau.
4: Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dalam rangka mensupport lahan-lahan kita itu. Jangan sampai lahan kita yang di lahan kering. Kita pertahankan itu. Volumenya, besaran air yang masuk ke lahan pertanian, ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah. Tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah ini penting.
5: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
4: Kita support subak kita. Nah kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi. Mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita kebun, juga iya. pertahankan. Nah, iya. itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat, jalan dengan arahan Pak Presiden.
5: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mendukung progres swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali, serta memperkuat upaya pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk PSN, 3M Plus, dan penerapan travel medicine. Bersama reporter Nadia Syarif. Nadia.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa menyikapi beredarnya kabar travel warning terkait temuan wisatawan terinfeksi virus Zika pasca berkunjung ke Bali, masyarakat diimbau untuk meresponnya secara tenang dan proporsional. Virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini diketahui memiliki karakteristik serta gejala yang mirip dengan demam berdarah dengue dan chikungunya. Lalu dosen Departemen Kesehatan Masyarakat FK UNUD Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra menjelaskan berdasarkan surveilan terintegrasi, hingga saat ini belum ditemukan adanya penularan atau kasus positif lokal di Bali.
3: Nah, masalahnya dari sistem surveilan kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis, berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor, termasuk DBD. Karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
2: Baik, mendengar kendati transmisi lokal belum ditemukan, kewaspadaan terhadap mobilitas wisatawan antar negara tetap harus ditingkatkan. Ketua Unit Travel Medicine FK UNUD, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi mengungkapkan bahwa virus Zika tergolong traveler disease, oleh sebab itu konsultasi medis perjalanan mulai dari sebelum, saat hingga sesudah perjalanan menjadi langkah mitigasi yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan. Selain konsistensi gerakan PSN 3M Plus dan tabur bubuk abate, masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di luar ruangan juga diimbau rutin memakai obat oles anti nyamuk serta pakaian lengan panjang guna meminimalisis resiko gigitan vektor. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah ancaman kabut asap akibat karhutla, umat Islam di Kalimantan Barat hari ini menggelar sholat istiqo, memohon turunnya hujan di Masjid Raya Mujahidin Pontianak bersama reporter Syahrul Sani.
1: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
2: Satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat.
3: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Ya, hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar. Angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan perahu yang memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, membuat petambak resah. Rombongan tersebut diduga bukan sekedar melintas, melainkan mengambil hasil tambak milik warga. Bersama reporter Januar Fahmi.

0: Kami akan kembali menghadirkan informasi dari reporter Januar Fahmi.
1: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
2: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada 2. Jaring namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter. Itu diambil, barang bukti ada 2. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini di atas nama kan dari di atas nama marinir yang menguasai di.
1: Sementara itu, Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
3: Seperti apa?
2: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peding juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
3: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
2: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur langsung mau dibacok itu, ada buktinya itu ada semua.
1: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Kami juga menghadirkan informasi terkini bersama Korlantas Mabes Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Seperti apa kondisi lalu lintas terkini, ada rekan kami Brigadir Treslinda di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Seperti apa situasi terkininya, Brigadir Treslinda?
5: Ya baik, terima kasih Ana. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini. Namun sebelum kami menunjukkan kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Lapangan Banteng, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu kita lihat pantauan CCTV dari sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Kita awali dari Simpang Grogol, Jakarta Barat. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Letjen S. Parman dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya untuk arus lalu lintas pada ruas tol. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan sepeda, maksud kami kendaraan minibus. Kami juga menginformasikan bagi Anda untuk selalu patuhi rambu serta marka dengan menggunakan lajur yang benar. Perlu kami sampaikan juga, setiap perpindahan lajur itu wajib menyalakan lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Kita tinggalkan Simpang Grogol, selanjutnya kita beralih ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mengingat memang kawasan Pondok Indah ini juga terdapat pusat-pusat perbelanjaan, sehingga ini juga mempengaruhi volume arus kendaraan. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Lebak Bulus, Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Surabaya akan mengarah ke Malang pada aktivitas akhir pekan ini cukup ramai. Kemudian di arah sebaliknya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Malang dan Mojokerto juga dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang berhenti pada median jalan pengendara roda 2 maupun roda 4. Tentunya ini juga perlu menjadi perhatian setiap pengguna jalan yang melintas. Dan pendengar Pro 3, CCTV yang terakhir, kita akan pantau dari simpang, maksud kami Jalan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali akan mengarah ke Karawitan, Jogja. Sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat, mengingat ini kawasan yang memang ramai dikunjungi juga dengan pengunjung pada akhir pekan. Tentunya akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, dapat berhenti di belakang garis stop yang ada. Hal ini untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Dan kita kembali ke Jakarta, tepatnya dari tempat saya melaporkan saat ini, Lapangan Banteng, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Saat ini sedang berlangsung acara pameran flora dan fauna yang sudah dibuka sejak kemarin hingga nanti pada tanggal 27 September 2026. Dari kita melihat saat ini dapat kita tunjukkan memang antusias masyarakat pada sore hari ini cukup ramai. Kita lihat untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Senen, Monas sampai saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Kalau kita melihat ini perlambatan kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 35 km/jam. Tetap antisipasi, hingga saat ini antusias masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa memenuhi kawasan Lapangan Banteng ini untuk menyaksikan pameran yang sedang berlangsung pada kawasan ini. Tentunya juga bagi para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan maupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Aktivitas masyarakat pada kawasan ini cukup ramai. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Harmoni sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Kemudian juga kami sarankan bagi para pengguna, maksud kami bagi masyarakat yang akan menyaksikan acara dimaksud ataupun pameran dimaksud dapat menggunakan transportasi umum. Hal ini melihat dengan kondisi parkiran pada kawasan Lapangan Banteng ini kurang memadai, di mana memang semua orang menggunakan kendaraan pribadi tentunya tidak akan mampu untuk menampung. Untuk itu kami sarankan Anda dapat menggunakan transportasi umum seperti bus Transjakarta melalui koridor 2H, 2P, 5C, dan koridor 6A. Ini untuk Transjakarta. Kemudian bagi Anda juga dapat menggunakan transportasi umum seperti KRL, dapat berhenti pada pemberhentian stasiun Juanda, kemudian dapat melanjutkan perjalanan ke kawasan Lapangan Banteng ini. Hal ini juga untuk mengurai kepadatan kendaraan pada kawasan ini sehingga acara dimaksud dapat berjalan dengan lancar, baik lalu lintas masyarakat yang beraktivitas ataupun masyarakat yang datang ingin menyaksikan pameran dimaksud. Hal ini untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban bagi semua pihak yang menggunakan jalan Lapangan Banteng. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kembali ke Anna di studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Brigadir Treslinda telah menyampaikan informasi terkini terkait lalu lintas.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Wamendikdasmen Fajar Reza Ul Haq menilai program cek kesehatan gratis atau CKG mulai memberikan manfaat langsung bagi murid. Program tersebut diharapkan memastikan anak Indonesia memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Untuk mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area Muktamar NU, tim kebersihan mengerahkan personel tambahan serta armada pengangkut. Bersama reporter Chantia Novi.
1: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan, Ulil Muktakin, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
2: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil langsung bergerak cepat biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
3: Itu di berapa titik?
2: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLA itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santi-Santi Tempat Beras sendiri. Juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
1: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Jandanov melaporkan.
0: Festival Bisik Serayu 2026 digelar mulai hari ini dengan menampilkan sejumlah pertunjukan seni. Bersama reporter Faisal.
4: Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026 di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tahun ini Festival Bisik Serayu mengangkat tema Suara Tirta, Praja Pertiwi, Manunggaling Warga. Tema tersebut mengangkat hubungan antara sungai dan tanah serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Pegiat seni sekaligus founder festival Rianto mengatakan Bisik Serayu Festival menjadi ruang apresiasi dan motivasi bagi para pelaku seni untuk terus berkarya. Konsep yang diusung juga berbeda setiap tahun sehingga karya dan karakter yang ditampilkan semakin beragam. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah ritual budaya yang ditampilkan dalam festival. Di antaranya kirab budaya, manten getek, kawin tirta suci, dan mapak sandekala. Dari sisi peserta, Festival Bisik Serayu tahun ini juga lebih beragam. Selain seniman dari berbagai daerah, sejumlah seniman dari luar negeri juga ikut tampil. Selain itu, festival ini juga menjadi upaya mengangkat kembali peradaban sungai yang mulai terlupakan. Menurut Rianto, sungai tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat.
5: Kita dengan rasa syukur terhadap semesta yang sudah memberikan semuanya, sehingga kita bisa di sini dan hidup dengan bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Gitu. Serayu ini adalah sebagai sumber mata kehidupan dari masyarakat sendiri. Jadi ketika kita datang ke Banyumas, jangan lupa selalu datang dan melihat Sungai Serayu untuk melihat keberagaman, kebudayaan, dan kekayaan jiwa masyarakat Banyumas.
4: Rianto berharap Festival Bisik Serayu dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan menjaga sungai, terutama dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat dan pertanian. Sementara itu, salah satu penonton, Elva, menilai Festival Bisik Serayu menarik karena memadukan seni dan budaya dengan suasana alam. Menurutnya, perpaduan tersebut membuat pertunjukan terasa berbeda dan memberikan pengalaman tersendiri bagi penonton.
6: Konsepnya, yang mana dekat dengan Sungai Serayu. Jadi, tidak hanya memperlihatkan hiburan-hiburan atau seni-seni, tapi juga memperlihatkan budaya dan juga lingkungan yang mana dekat dengan kehidupan masyarakat Banyumas.
4: Adapun Festival Bisik Serayu 2026 masih akan berlangsung sampai hari Minggu. Selain pertunjukan seni budaya lokal hingga mancanegara, event ini juga dimeriahkan dengan diskusi dan workshop serta bazar UMKM. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio menanam 14.000 pohon mangrove di Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Deputi Regional Human Capital and Business Support Kantor Regional 6 PT Angkasa Pura Indonesia, Muhammad Haikal mengatakan, penanaman dipusatkan di kawasan ekowisata Pelangi Kapuas Park, Kecamatan Sungai Kakap, sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Haikal mengatakan program diarahkan untuk menjaga ekosistem pesisir, mencegah abrasi serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon di kawasan pesisir Kabupaten Kuburaya. Menurutnya penanaman mangrove bukan sekedar kegiatan penghijauan, melainkan investasi jangka panjang bagi ekosistem pesisir dan masyarakat. Informasi lainnya, Balai Latihan Kerja BLK Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pertanian sistem hidroponik yang baru dilakukan untuk pertama kalinya. Kepala BLK Disperinaker Kabupaten Temanggung, Vidian Ernawati menyampaikan, program dijalankan melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian, khususnya dalam pengembangan rumah hijau dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Vidian menjelaskan pengembangan fisik rumah hijau berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian. Sementara itu, BLK berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan. Kita ke informasi mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland ini. Bersama reporter Retno Mandasari. Retno, silakan dengan informasinya.
1: Ya, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi hari ini di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan yang menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Tadi saya menemui salah seorang pengunjung, yakni Feli, yang mengungkapkan bahwa bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air. Selain menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ajang bertemu dan bersilaturahmi dengan sesama WNI di Auckland.
2: Ya, membantu mingle gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
1: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu. Ia juga turut menyebut bahwa kegiatan ini menjadi momentum tepat untuk mempererat silaturahmi antar WNI di perantauan. Sementara bahwa peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya perlombaan khas 17 Agustus. Dan berbagai kerangkaian kegiatan diikuti pula oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi rencana penyelenggaraan League Cup 2026-2027 sebagai turnamen domestik yang mempertemukan klub-klub dari kasta tertinggi dan kasta kedua sepak bola Indonesia. Kehadiran League Cup menjadi momentum penting bagi sepak bola nasional setelah Piala Indonesia terakhir kali digelar pada musim 2018-2019 yang melibatkan klub-klub Super League dan Championship dengan 36 tim dibagi ke dalam 9 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Erick menilai format lintas kasta ini memberikan nilai strategis bagi perkembangan kompetisi nasional. Selain memperbanyak pertandingan kompetitif, League Cup juga membuka ruang bagi klub-klub championship untuk menguji kualitasnya ketika berhadapan dengan tim-tim Super League. Menurutnya, pertemuan dua kasta kompetisi tersebut berpotensi melahirkan pertandingan yang seru, menarik, dan semakin kompetitif.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi buka suara terkait kasus Yogi Gilang Arya Setia, warga Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Yogi kini menjalani proses hukum karena menyediakan layanan internet berbasis Starlink di daerah sekitarnya. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu untuk bertransformasi ke dalam digitalisasi. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang merubah lanskap konsumsi masyarakat. Organisasi Maritim Internasional IMO mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan Teluk. Hal tersebut disebabkan konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait pasca perbaikan kabel internet bawah laut. Masyarakat Talaut dapat melaporkan terkait tidak mendapatkan jaringan internet di setiap wilayah. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra, silakan dengan informasinya.
8: Ya, baik Hana dan juga pendengar, sejak perbaikan kabel jaringan internet bawah laut atau sistem komunikasi kabel laut SKKL yang mengalami perbaikan dari bulan sebelumnya sampai pada tanggal 15 Agustus 2026 atau sudah masuk tahap final restorasi jaringan internet di daerah Kepulauan Talaut dikatakan beroperasi seperti biasa dan sudah aman. Saudara Bentian, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Talaut mengatakan kondisi jaringan saat ini kembali normal untuk sekarang, namun masyarakat diminta untuk melaporkan setiap wilayah yang disebut blank spot atau kurang baik, bisa melaporkan pihaknya ke untuk disikapi dengan kondisi jaringan Palaparing mulai normal atau restorasi SKKL Melongwane Morotai mulai kembali beroperasi. Berikut keterangannya.
9: Perbaikan jaringan sudah selesai, sudah apa? Masuk kita final. Ya, kalau sudah aman, dan masyarakat jika masih ada daerah-daerah yang blank spot atau masih tertinggal dalam mencari jaringan, akan melapor kepada kami supaya kami akan menyelesaikan tersebut kepada Bakti Komdigi. Untuk saat ini ada keluhan dari masyarakat.
8: Anda dan juga pendengar, layanan internet gratis melalui jaringan Visat Bakti Komdigi pun dikatakannya masih bisa, masih beroperasi selama di seluruh talaut dengan lokasi di 132 titik. Masyarakat pun bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk layanan internet gratis di daerah Kepulauan Talaut, perbatasan Indonesia, NKRI, Filipina. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut, saya Hendra Asa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita ke informasi berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Bersama reporter Sabella Indahsari. Kami akan hadirkan seperti apa situasi terkininya bersama reporter Sabella Indahsari terkait bagaimana suasana di Bandara Cilikriwut.
10: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
11: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya, Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya, Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
10: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini, berubah-ubah. Kami

0: dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
1: Untuk pengembangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
0: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: BPBD Lampung menyatakan menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, salah satunya melalui pendistribusian air bersih. Bersama reporter Galih Prihantoro.
3: Kekeringan mulai melanda hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung mencatat laporan kekeringan yang datang hampir setiap hari seiring meningkatnya titik panas atau hotspot yang terdeteksi melalui satelit. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan kondisi kekeringan tersebut terpantau berdasarkan analisis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Lampung. Menurutnya kondisi kekeringan lebih banyak dilaporkan terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Bandar Lampung dan juga Kota Metro. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Upaya distribusi air bersih tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung.
4: Jadi tugas BPBD Provinsi Lampung adalah melakukan pendampingan dan kekuatan terhadap kerja-kerja BPBD Kabupaten Kota. Jadi kita melakukan dukungan-dukungan, memberikan pinjam pakai kendaraan untuk penyaluran distribusi air, dan juga kita melalui forum risiko pengurangan risiko bencana PMI Balai itu sudah mendistribusikan air di beberapa titik-titik, terutama di wilayah Kota Bandar Lampung dan di wilayah Kota Metro.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Basar Saputra mengatakan, pihaknya terus menyiapkan layanan distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan seiring memasukinya puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September. Menurutnya, BPBD Kota Bandar Lampung saat ini mengoperasikan 4 armada mobil tangki air bersih. Setiap armada mampu mengangkut sekitar 5.000 liter air dan disiapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
5: Kita kan ada armada, kita kan ada 4 unit mobil tangki. Nah, kita estimasinya per satu kali pengiriman itu 3 jam. Jadi insya Allah kalau masih 12-15 titik kita bisa layani. Nah, bila warga masyarakat membutuhkan air bersih, hendaknya menghubungi pamong setempat. Nah, nanti informasi itu akan diteruskan ke BPBD dan dari BPBD akan menindaklanjuti.
3: BPBD Lampung juga terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan titik hotspot melalui Pusdalops sebagai bagian dari upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Riau melaporkan penanganan karhutla mulai terkendali. Hotspot di Keruputan Pelalawan nihil berkat gotong royong TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan sejumlah titik panas berhasil dikendalikan, salah satunya di wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan. PLT Gubernur Riau S.F. Faryanto mengatakan berdasarkan pemantauan terbaru, titik panas di kawasan Kerumutan Kabupaten Pelalawan saat ini sudah tidak ditemukan lagi. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang mulai mendukung dengan turunnya hujan di sejumlah wilayah turut membantu proses pemadaman.
7: Ya, hotspot pun sudah di Kerumutan sudah habis. Nol. Ya, inilah kerjasama gotong royong ya. gotong royong kita. Insya Allah kalau di Kerubutan sudah tidak ada lagi, tinggal yang ada di Siak. Ya kita usahakan lah, ya. Ya kemarin kan sama kita.

0: Kemarin hujan semua kan, di Milan hujan, di Siak hujan, di Kota Bonel hujan. Ya kita tidak pakai target, yang penting ada api, kita selesaikan. Ya, pemerintah bersiap-siap menyediakan, sudah banyak lah. Yang penting, kita bukan masalah anggaran, yang penting tidak ada resap. Ya, yang memberikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, semua kota royong. Kata kuncinya adalah gotong royong. Yang siapa punya ada api pun kita selesaikan.
1: Sementara itu, anggota DPRD Riau Komisi 3 Abdullah mengingatkan bahwa meskipun kondisi mulai terkendali, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terutama terkait dampak asap terhadap kesehatan.
2: Saya pikir himbauan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk membatasi kegiatan-kegiatan di luar ruangan itu himbauan yang terus harus disosialisasikan agar kesehatan dengan kondisi situasi saat ini perlu dijaga secara maksimal.
1: Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat, Pemprov Riau berharap penanganan karhutla dapat terus berjalan efektif sehingga potensi kebakaran besar dapat dicegah dan kualitas udara kembali membaik. Demikian, Alus Surat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Kabupaten Siak pastikan titik api yang terdapat di Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Wakapolda Riau turut memantau lokasi yang merupakan objek vital nasional. Bersama reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Afni Zulkifli memastikan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Kondisi sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dan kawasan Taman Nasional Zamrud juga dinyatakan aman. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan saat ini tim masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sumber api dan bara yang masih tersisa benar-benar padam.
5: Awalnya kami itu memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan malam. Cuma sekitar jam 9, api makin mendekat, Jenderal. Sudah sampai di depan sini. Kita punya dua titik utama. Satu titik di sini, satunya titik yang di situ. Ini kita berdiri di sini. Ini posisi yang terbakar. Nah, posisinya ini gambut. Kalau dari helikopter kan dikirimin gambar, kami harus bikin temu gelang di sini. Persoalannya, alatnya kan cuma ada tiga. Nah, sementara Taman Nasional di sini. Karena kalau nggak cepat temu gelang, bahan bakar kan banyak. Ini bahan bakar semua, gitu. Kalian di sini udah selesai nih, bahan bakarnya udah. Artinya udah terputus lah gitu, Jenderal.
4: Sementara itu, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi yang memantau langsung perkembangan di lapangan, memastikan setiap langkah yang dilakukan petugas di lapangan agar bekerja maksimal di dekat wilayah alat vital nasional tersebut.
6: Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan, terutama untuk mencegah menyebarnya api ke objek vital nasional. Nanti kita lihat sudah ada sekatan sehingga tidak bisa api merap ataupun dekat ke sumur bumi ini. Kemudian sekarang sedang diupayakan untuk membuat sekat untuk mengelilingi titik api.
4: Sementara itu Bupati Afni menambahkan meski titik api telah berhasil dipadamkan, kondisi di wilayah Siak masih dalam siaga selama 24 jam. Pemantauan tetap dilakukan karena potensi munculnya titik api baru dapat terjadi kapan saja dan dari berbagai lokasi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami juga menghadirkan topik pilihan terkait peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia. Indonesia kembali diguncang aktivitas vulkanik beruntun setelah Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Jumat 28 Agustus pagi. Kini giliran Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan aktivitas signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian karena aktivitas vulkanik dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi membahayakan masyarakat di sekitar. Nanti juga kami akan tanyakan ke pihak dari PVMBG terkait peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia seperti apa. Nanti kami akan tanyakan sejauh mana peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia saat ini. Lalu gunung mana saja yang menjadi perhatian utama dari PVMBG? Apa indikator utama yang membuat PVMBG juga menilai aktivitas sebuah gunung api ini mengalami peningkatan? Jadi memang aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia ini mengalami peningkatan yang signifikan per Agustus. Beberapa gunung api aktif dilaporkan kembali meluncurkan material vulkanik, awan panas, dan memicu gempa letusan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memantau ketat pergerakan ini untuk meminimalkan dampak resiko bencana. Ada beberapa rangkuman kondisi gunung api aktif saat ini. Di Gunung Merapi, Yogyakarta, Jawa Tengah, ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik intens dengan meluncurkan guguran awan panas sejauh 2 km ke arah hulu sungai. Saat ini berada pada level 3, yakni status siaga. Lalu juga Gunung Semeru, Jawa Timur, terus aktif memicu gempa letusan berkali-kali, terekam hingga puluhan kali gempa erupsi dalam periode pengamatan harian. Lalu ada di Gunung Lewotobi laki-laki, NTT, ini kembali menyemburkan abu vulkanik tebal setinggi kurang lebih 1 km dari puncak kawah. Warga sekitar area terdampak seperti Duli Pali, Klatanlo, dan Hokeng Jaya, ini diminta meningkatkan kewaspadaan. Lalu ada Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, Lampung, menunjukkan peningkatan tren aktivitas vulkanik dan rangkaian erupsi berkala di perairan Selat Sunda. Lalu juga ada Gunung Ibu, ini menjadi salah satu gunung berapi dengan intensitas erupsi berkelanjutan. Dipantau ketat oleh pihak berwenang bersamaan dengan Semeru, lalu juga Lewotobi. Jadi juga ada beberapa rekomendasi keselamatan dan mitigasinya. Dan seperti apa saat ini situasi terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Rita, selamat sore.
5: Selamat sore, Mbak.
4: Bu Rita, sejauh mana ini peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia saat ini? Dan gunung mana saja yang menjadi perhatian utama dari PVMBG?
5: Ya. Baik, terima kasih Mbak. Memang kita kan punya 69 gunung api aktif ya. Dan itu beberapa di antaranya saat ini berada pada level 3 siaga gitu. Di antaranya tadi sebelum disampaikan ada Lewotobi laki-laki, kemudian juga ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi, dan Gunung Anak Krakatau. Ini yang terus-menerus dipantau di samping gunung-gunung lainnya yang pada level 2 dan juga level 1 siaga, karena sebetulnya gunung itu bisa kelihatan tampaknya tenang begitu Mbak ya, tetapi kan karena aktif jadi aktivitas di dalamnya sebetulnya masih berlangsung. Oleh karena itu pemantauan memang perlu terus dilakukan.
4: Baik, berarti kalau untuk ketiga gunung Lewotobi laki-laki, Semeru, dan Anak Krakatau ini yang di level 3 siaga begitu saat ini yang menjadi perhatian utama dari PVMBG begitu ya Bu Rita ya?
5: tidak ada yang menjadi perhatian utama ya, semua gunung api aktif itu menjadi perhatian Mbak, karena itu memang sudah menjadi tugas ya, karena kan tadi semuanya tanda-tanda itu bisa muncul kapan saja seperti itu.
4: Iya. Baik. Nah, adanya peningkatan aktivitas ini apakah menunjukkan adanya pola tertentu pada gunung-gunung api di Indonesia, Bu Rita?
5: Iya. Ada memang beberapa gunung api di Indonesia itu yang terus-menerus terjadi erupsi secara persisten, seperti misalnya di Semeru ya. Itu kan termasuk salah satu gunung yang dia itu aktivitas erupsinya tuh sangat sering begitu. Nah, untuk data di magma sendiri sampai tanggal 27 Agustus 2026 itu ada 1.000 sepanjang 2026 ya. Dan ini lebih banyak dibandingkan Lowi Tobi laki-laki begitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan kondisi antar gunung. Jadi tidak berarti bahwa ketika gunung api aktif bisa semuanya aktif, tidak demikian. Karena masing-masing gunung itu memiliki karakteristiknya sendiri, seperti itu Mbak, yang berbeda-beda begitu. Antara Semeru, Tobi, dan Merapi misalnya itu ada perbedaannya, seperti itu.
4: Baik. Nah, kalau untuk potensi bahayanya ini seberapa besar yang harus diwaspadai masyarakat di sekitar kawasan gunung api?
5: Iya, setiap gunung api aktif yang berada baik itu dalam level normal, waspada, siaga, itu semuanya mendapatkan status rekomendasi dengan jarak tertentu yang memang harus dihindari begitu ya. Misalnya untuk Gunung Semeru saat ini, dia kan ada di level 3 waspada, dan itu kita sampaikan bahwa masyarakat tidak boleh mendekat pada jarak sekitar 13 km dari dari puncak untuk ke arah tenggara, di ke arah Besuk Gobokan itu ya. Nah, kemudian ada juga kita lihat 5 km dari kawah puncak. Nah, untuk Semeru itu memang berbeda-beda karena Semeru bisa terjadi awan panas kapan saja, dan awan panas itu bisa bergerak sangat cepat sampai tadi Mbak 13 km dari puncak. Untuk Gunung Lowi Tobi laki-laki misalnya, itu jarak rekomendasinya juga berbeda dengan Gunung Semeru. Itu radiusnya 5 km. Seperti itu. Gunung Anak Rakatau juga 5 km. Jadi jarak rekomendasi tiap gunung itu memang berbeda-beda, itu berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan. Seberapa jauh aktivitas gunung api tersebut, baik itu erupsi, awan panas, lahar, bisa mengancam keselamatan masyarakat yang ada di sekitar gunung. Seperti itu, Mbak.
4: Baik. Nah, Bu Rita, kalau untuk cara PVMBG sendiri melakukan pemantauannya ini seperti apa, Bu Rita? Mungkin dapat digambarkan, Bu.
5: Iya. Untuk pengamatan gunung-gunung api aktif di Indonesia, kami itu mempergunakan berbagai macam metode ya. Metodenya itu baik itu pengamatan visual, langsung melihat kondisi gunung dengan visual, misalnya ketinggian kolom abunya, kemudian juga ada erupsi atau tidaknya. Di samping itu kami juga menggunakan peralatan seperti misalnya seismometer untuk mengontrol kegempaan, kemudian juga ada alat untuk mengontrol deformasi. Deformasi itu perlu kita ketahui, kalau gunung misalnya akan meletus, biasanya dia itu akan seperti mengembang gitu Pak, seperti balon misalnya ya, itu artinya tekanan cukup besar. Nah, itu juga yang kita pantau. Kita juga punya alat peralatan untuk memantau gas yang ada di gunung yang dikeluarkan, karena keluarnya gas-gas itu juga bisa menunjukkan aktivitas gunung itu apakah meningkat atau tidak, seperti itu.
4: Baik, berarti kalau untuk peralatan ini di ke 69 gunung api aktif itu memilikinya ya, Bu Rita ya?
5: Di gunung-gunung itu kita memang menempatkan ya alat, ada yang kita tanam atau artinya kita tempatkan di sekitar tubuh gunung api, itu juga ada yang maksudnya mendekati ke arah pos pengamatan. Tetapi memang sebagian besar alat itu berada di sekitar gunung itu Mbak. Itu yang kadang-kadang memang cukup berisiko ya, sebagian peralatan ketika misalnya terjadi gunung api erupsi bisa juga rusak karena erupsi tersebut begitu. Artinya nanti ketika udah agak mereda, kita perlu memasang ulang. Seperti itu.
4: Nah, Bu Rita, seberapa besar ini potensi bahaya yang harus diwaspadai masyarakat di sekitar kawasan gunung api?
5: Iya. Pada umumnya kan sebetulnya karena memang kita berada di Ring of Fire ya Mbak ya. Jadi mau tidak mau kita itu memang terus-menerus berdampingan dengan gunung-gunung api aktif. Artinya, kenapa kemudian kita tidak bisa menentukan kapan secara pasti gunung itu akan meletus. Hanya kita bisa melakukan pengamatan, dan dari pengamatan itu gunung itu bisa menunjukkan tanda-tanda gitu. Untuk meletusnya kapan memang tidak bisa ditentukan, tetapi dia bisa memberikan tanda yang akan kita waspadai dan akan kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan masyarakat itu tetap tenang, karena pemantauan terus dilakukan pemerintah. Ketika terjadi sesuatu kemudian diinformasikan, misalnya ketika gunung api berubah status, misalnya Mbak ya, dari siaga menjadi awas gitu. Nah itu untuk diikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, atau ketika waspada meningkat menjadi siaga, atau ketika waspada tetapi rekomendasinya berubah, misalnya dari 3 km ke 5 km. Itu yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Karena insya Allah kita memang hidup berdampingan dengan gunung api ya. Jadi yang bisa kita lakukan memang mengikuti apa yang direkomendasikan pemerintah.
4: Bu Rita.
5: Membahayakan. Begitu. Gimana, Mbak?
4: Oke, baik. Ya, tadi suaranya sempat terputus, Ibu Rita. Nah, Ibu Rita, bagaimana PVMBG juga memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api ini dapat diterima masyarakat dengan cepat, lalu juga tidak menimbulkan kepanikan ini, Ibu Rita?
5: Ya, itu berubah status bisa langsung diperoleh gitu informasinya oleh pemerintah daerah setempat ataupun yang memiliki kepentingan ya untuk memastikan keselamatan masyarakat, baik itu perangkat desa, perangkat daerah, seperti itu. Dan kita juga memiliki ada website ataupun juga aplikasi ya Mbak, Magma Indonesia, di mana seluruh aktivitas gunung itu kami sampaikan. Jadi itu bisa diakses oleh masyarakat dimanapun juga berada, hanya tinggal masuk ke dalam website SDM Magma SDM.go.id. Di situ ada informasi terkait status gunung, kemudian juga rekomendasi yang disampaikan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kritis kami memiliki mekanisme komunikasi langsung dengan pemerintah daerah, seperti itu Mbak.
4: Baik. Nah, Bu Rita, apakah juga masyarakat ini sudah mengerti begitu kalau memang ada tanda-tanda dari pemantauan tersebut sudah istilahnya level bahaya begitu, Bu Rita?
5: Iya, pada gunung-gunung tertentu yang memang rata-rata sering erupsi ya, seperti misalnya Gunung Merapi, rata-rata masyarakat itu sudah memiliki pemahaman begitu, berdasarkan pengalaman ya, beberapa kali mengalami erupsi. Tapi pada gunung-gunung lain ini memang juga masih menjadi PR, bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat kalau terjadi bencana gunung api. Terlebih lagi mereka itu memang masih menempatkan gunung api itu kan di sana ada istilahnya apa ya, tempat tinggal, ada harta benda gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada keengganan untuk meninggalkan begitu. Nah, ini yang terus-menerus kami coba komunikasikan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat itu memahami kapan bahaya dan ketika disampaikan memang harus meninggalkan begitu ya. Kita mematuhi seperti itu, Mbak.
4: Nah, Bu Rita, apakah ada mitos begitu yang perlu dibenarkan oleh pihak BMKG, pihak dari PVMBG ini, Bu Rita, mengenai mitos-mitos gunung seperti itu? Masih adakah di masyarakat, Bu Rita?
5: Saya belum pernah mendengar secara pasti ya, Mbak, ya, mitos gunung gitu ya. Tetapi memang misalnya ada ketika gunung meletus, masyarakat menganggap ya udah misalnya harus mengirimkan semacam apa sesajen begitu ya. Memang ada di beberapa daerah masih seperti itu. Mungkin maksudnya itu kepercayaan seperti itu ya. Saya memang masih mendengar hal itu ada di ya, masih seperti itu, Mbak, gitu. Tapi ini yang coba kita luruskan kan, kalau pengamatan dilakukan oleh pemerintah itu dengan mempergunakan peralatan sains ya, yang bisa kita jawabkan seperti itu. Dan ya berserah sebetulnya kepada Tuhan ya, sebetulnya ya.
4: Oke, baik. Bu Rita, mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik saat ini, Bu Rita. Apakah juga perlu mewaspadai begitu dengan adanya tanda-tanda mungkin lontaran material, abu vulkanik atau lahar ini, Bu Rita?
5: Iya, betul. Nah, yang kami sampaikan, karena Gunung Api itu kan sangat menarik ya masyarakat, baik itu untuk datang wisata gitu, mendaki gitu ya. Kami sampaikan kepada masyarakat, pokoknya ketika pemerintah itu menyampaikan jarak aman rekomendasi, itu bukan main-main. Harap untuk dipatuhi begitu. Karena tadi Gunung Api yang kelihatan tenang, itu bisa kapan saja ada. Bisa membantu. Zona rawan bahaya seperti itu Mbak. Karena ada juga sih sebetulnya bertanya, ini gunungnya kok nggak meletus-meletus, kenapa dilarang gitu. Ada juga yang bertanya demikian. Ada apa di? Itu kelihatannya tenang. Tapi tadi kalau kami sampaikan itu berbahaya, misalnya 5 km, kapan saja itu bisa terjadi hal-hal yang bisa membahayakan. Seperti itu Mbak.
4: Oke, baik. Ibu Rita, terima kasih telah memberikan update terkininya ya Bu Rita ya. Semoga juga masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api ini mengindahkan imbauan dari PVMBG, lalu juga pemerintah daerah setempat. Terima kasih Bu Rita, selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Demikian tadi pendengar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Siti Sumilah Rita Susilawati, berbicara terkait peningkatan aktivitas erupsi Gunung Api di Indonesia.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan material flame retardant berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Riset kimia molekuler BRIN Julinton mengatakan, pati singkong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pendukung pemadaman karhutla. Namun ia mengatakan, efektivitas, keselamatan, dan dampak lingkungan masih harus dibuktikan melalui pengujian laboratorium dan lapangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir.
3: Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Ya, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slais BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slais BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu, Ketua Organda Kota Surabaya, Son Haji, mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: <S- <S- Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi

0: untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: R. Oto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan, sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mauk, Banten.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber kami di 021-352-3172, 386-6712, 384-4545, atau di 386-2375, atau WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, pada sesi ini kami hadirkan dialog tentang batu bara. Pendengar, Indonesia menjadi salah satu eksportir batu bara utama dunia, tetapi masih harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan minyak dari pasar internasional. Ketimpangan ini membuat kenaikan harga minyak dunia berpotensi menekan neraca perdagangan, meningkatkan biaya energi, dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat. Apa yang menjadi penyebab utama Indonesia sulit untuk menutupi beban impor minyak? Berikut kami akan berbincang bersama pengamat energi dari Universitas Padjadjaran Bandung, ada Pak Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Selamat malam. Kabar baik ya, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak Fajar.
5: Baik ya. Ini tentang energi, tentang Indonesia memang menjadi apa namanya, batu bara itu terbesar Indonesia. Tetapi untuk menutupi beban impor minyak ini, kenapa masih terasa ada gap di situ, Pak Yayan?
4: Oke, ya. Jika kita lihat di sini ada beberapa hal mungkin yang perlu diketahuinya, terutama untuk beberapa angka-angka kunci. Nah, misalkan seperti harga batu bara acuan itu sekitar $139.50 per ton.
5: Yeah.
4: Kemudian juga ada harga DMO. Di sini batu bara untuk listrik itu sekitar $70 per ton. Sehingga selisihnya itu kurang lebih sekitar $69.50 per ton.
5: Oke. Okay.
4: Kemudian kalau kita lihat di sini impor khususnya migas itu sekitar 4,51 miliar US dollar ini per bulan. Itu diantaranya hasil minyak di 3,81 miliar US dollar per bulan.
5: Oke.
4: Okay. Jadi kalau kita lihat setara setahun migas itu sekitar 54 US dollar per bulan. Nah, kemudian jika kita lihat angka dari nilai ekspor batu bara, ini katakan tahun 2025 ya. Sekitar 24,48 miliar US dollar. Di mana volumenya itu sekitar 390,93 juta ton. Kemudian turun ya, itu kemudian realisasi rata-ratanya kalau kita lihat ini sekitar 62,6 dolar US dollar per ton. Artinya kalau misalkan kita lihat di sini ada penurunan harga karena ada beda calorific value. Jadi harganya itu ketika kita jual itu calorific value dari batu bara kita itu nggak begitu bagus ya. Kemudian juga ada nilai ekspor di sini untuk sebagai pembandingnya itu sekitar 30,49 US miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat sekarang misalkan untuk tahun beberapa angka ya. Kita lihat saat ini bahwa untuk subsidi, misalkan subsidi plus kompensasi itu kurang lebih sekitar 381,3 triliun. Kalau kita pakai angka APBN itu sekitar 23,5 miliar US dollar. Lumayan, ini sangat besar ya.
5: Oke.
4: Okay. Kemudian ini ada subsidi BBM listrik. Nah, yang jadi masalahnya, apa masalahnya di sini? Apakah terletak pada harga batu bara yang masih belum cukup tinggi? Misalkan tidak ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu harga bukan pengungkit
5: selisih belum menutupi beban impor, ya.
4: Karena tiga alasan. Yang pertama betul ya. Tadi yang pertama yaitu bahwa kan kita ada batu bara Indonesia itu menghasilkan misalkan 24,48 miliar dolar walaupun itu angka yang lalu ya. Tapi
5: yeah,
4: kalau misalkan kita lihat bahwa walaupun itu naik ya. Nah, tetapi kan impor kita juga makin bertambah.
5: Oh.
4: Jadi impor BBM kita kan bertambah.
5: Hmm.
4: Jadi kalau kita lihat di sini kan misalkan seperti realisasi sampai dengan Mei itu sekitar 203,7 triliun ya, ini untuk yang 2026. Atau kita lihat sekitar 12,6 miliar US dollar. Itu sekitar 45,6% itu dari pagu.
5: Iya. Yeah.
4: Jadi, kalau kita lihat di sini kalau pendapatannya itu naik, tetapi angka impornya lebih tinggi, nah itu artinya apa? Artinya akan ada tetap defisit.
5: Oh.
4: Karena apa? Karena ketika misalkan kita memperoleh windfall profit ya dari batu bara, tetapi konsumsi BBM-nya dan lain-lain juga naik juga. Nah, sehingga dengan berarti kan kalau biasanya harga batu bara itu naik karena harga minyak bumi juga naik. Oke, kita punya harga minyak bumi juga naik. Nah, itu juga akan meningkatkan ekspor kita akan memiliki windfall profit juga.
5: Iya.
4: Nah, tetapi windfall profit dari migas dan batu bara itu belum bisa untuk menutup. Kalau kita lihat kan kita impornya itu kan kurang lebih sekitar 900 ya, 900 barrel per hari. 900 ribu barrel per hari. Kemudian juga kita ngekspor batu bara dan lain-lain, itu kan ya DMO-nya juga sekitar berapa? 25%. Hanya 25%. Nah, sementara kalau kita lihat angka kebutuhan BBM kita itu melebihi dari itu. Nah, jadi ketika misalkan angkanya itu lebih tinggi secara total, tetap saja bahwa walaupun ada windfall profit dari batu bara maupun oil and gas, itu tetap tidak bisa menutupi terhadap kebutuhan kita untuk mengisi khususnya konsumsi energi kita yang sangat lahap.
5: Apa opsi yang bisa dimiliki agar windfall ini terasa dan juga tidak membebani APBN utamanya? Karena tadi sempat disebut juga kalau produksi minyak mentah kita berapa sih? 600 ribuan barrel per hari ya, Pak Yan ya?
4: Ya 500-510 lah, kadang-kadang 600 nyampe maksimal. Ya 550 lah. 550
5: kita butuhnya 1,5-an.
4: 1,5-an ya, 1,5 juta ya. 1,5 juta barrel per hari.
5: Oke. Berarti itu yang dibutuhkan, itu yang harus didatangkan dari luar. Kita mengimpor itu untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, Pak Yan.
4: Nah, strateginya ada dua. Jadi yang pertama kita dengan yang pertama mengisi konsumsi itu dengan membeli minyak yang lebih murah dari Timur Tengah atau dari Rusia kalau sekarang, untuk kita isi di di refinery kita ya, di penilangan kita. Sehingga kita bisa menghasilkan pertama Pertalite ya dan lain-lain. Nah, sisanya yang tidak dipenuhi melalui refinery kita itu diimpor. Nah, jadi kan kalau kita lihat sekarang ya kita adalah kurang lebih sekitar naik sedikit lah 30-40% lah ya. Berarti tetap aja sisanya yang 55% itu.
5: Sebentar, 30-40% kenaikan apa nih? Kita naik produksinya.
4: Produksi khusus untuk petroleum product.
5: Oh.
4: Jadi misalkan seperti Pertamax kan.
5: Okay.
4: Jadi kan begini, kita kan ada dua tuh ya, ngimpor itu pertama, jadi kita jual minyak, kemudian juga nanti kita dapat margin beli minyak yang lebih murah, sehingga kita bisa mengolah di dalam negeri untuk menghasilkan petroleum product, misalkan seperti Pertamax, Pertalite, itu dibuat di pengilangan kita.
5: Okay.
4: Nah, kilang minyak kita sekarang itu kan nambah tuh, ada RDMP ya, ada RDMP di Balikpapan dan lain-lainnya, nambahlah ada 10-15%-nya, katakan 30-40%.
5: Okay.
4: Atau 50% lah. Tapi sisanya 50% itu kan tetap kita ngimpor lagi, walaupun ada minyaknya, tapi kan ya kita akan mengimpor lagi khususnya untuk BBM tadi. Jadi tetap aja itu angkanya akan tetap banyak, karena apa? Karena kita jual juga dengan produksi yang hanya sekitar 40%-an ya, sementara kita ngimpor berarti sekitar 60% lebih.
5: Nah, dari total kebutuhan kita ya, 60% dari total kebutuhan. Iya, Pak Payan, yang sebenarnya kita datangkan itu adalah minyak mentah raw minyak mentah atau setengah jadi yang baru yang bisa diolah.
4: Ada dua tuh. Jadi yang pertama itu dari crude oil ya. Crude oil yang mentah, kemudian kita olah sehingga nanti kita punya distilasi. Nanti kan ada, sekarang ini kan nanti akan ada blending. Jadi di blending itu yang 50% itu kan kita sekarang udah ceritanya akan B50.
5: Oh, bioetanol itu ya, Pak ya?
4: Biodiesel.
5: Oh, biodiesel, sorry. Ya, ya.
4: Itu kan B50 tuh.
5: Yeah.
4: Kalau etanol 10 belum ya.
5: Nah, okay.
4: Jadi tapi itu kan hanya solar, karena kan kebutuhan
5: yang tertinggi adalah ya itu, masyarakat itu ya BBM ya, Pertalite itulah.
4: Betul Pertalite, kemudian juga solar, ada Pertamax ya dan lain-lain. Nah, jadi kan sisanya itu kan yang yang kita impor karena pengilangan minyak kita itu sedikit ya, itu berarti kan kita impor tuh, kita impor ya, diimpor. Nah, sesudah diimpor, nah tetap aja angkanya tetap kurang.
5: Kalau yang kita ekspor itu jenis apa minyak mentahnya, Pak Yan?
4: Kalau ekspornya kita lumayan bagus ya, itu kan light sweet crude petroleum ya, itu berarti low sulfur. Kalau low sulfur itu dia ya bisa lumayan lah angkanya, mungkin sekitar 10-15% lebih tinggi dari.
5: Itu sudah diolah atau nggak mentah ya, Pak Yan?
4: Nggak, itu mentah, kita jual itu mentah.
5: Bisa nggak itu yang mentah itu sebelum dijual kita olah dulu baru dijual atau gimana ya?
4: Untuk masalahnya begini. Kan kita jual itu harga dengan light sweet crude petroleum itu kan harganya lebih tinggi.
5: Oh.
4: Lebih tinggi. Lebih tinggi, jualannya lebih tinggi. Nah, misalkan harganya itu 80 lah ya, 80 90 US dollar per barrel. Kemudian kita beli harga minyak yang dari OPEC itu hanya sekitar 65 sampai 70.
5: Oh.
4: Kan lumayan tuh ada spread.
5: Kualitasnya, kenapa bisa murah? Karena perbedaan kualitas, Pak Ian?
4: Karena kalau yang minyak di beberapa daerah di Saudi Arabia itu high sulfur.
5: Jadi itu, harus diolah lagi.
4: Jadi berat jenisnya itu akan lebih berat dan biasanya kualitasnya juga ya. Untuk penghilangannya itu tidak sebaik yang light sweet crude petroleum oil.
5: Jadi sebenarnya produksi minyak mentah kita tuh bagus ya kualitasnya ya Pak Ian ya?
4: Bagus, karena kan secara geologis kita lokasinya memang lebih dalam ya. Lebih dalam.
5: Yang
4: menghasilkan minyak-minyak yang low sulfur biasanya. Nah kalau di wilayah Arab Saudi, karena dia itu tidak seperti di kita ya, maka dia itu timbul ke lebih. Kalau misalkan kita lihat reservoirnya itu lebih dangkal ya. Nah dia biasanya high sulfur seperti itu dan biasanya harganya juga lebih murah.
5: Oh gitu, oke. Pak Ian, sebenarnya eksplorasi kita yang kurang untuk mencari sumber-sumber minyak yang baru agar produksi kita meningkat atau tempat penampungannya, refinerinya yang kurang juga, Pak Ian?
4: Dua-duanya.
5: Waduh.
4: Refinernya masih yang kurang. Nah, kita kan cadangannya juga kan baru berapa hari?
5: Kan
4: cadangan khususnya untuk oil reserve kita itu kan baru 20 kurang dari 28 hari ya. 28 hari itu macam beda-beda tuh. Misalkan
5: yang
4: sekitar 16 hari, 17 hari, ada yang sampai 20 hari ya.
5: Hmm.
4: Itu maksimal rata-rata katakanlah 28 lah gitu kan. Supaya amanah.
5: Iya. Bisa seperti itu. Tapi gini, sebenarnya idealnya gini, kan jangka panjang agar APBN kita juga sehat, kan opsinya daripada kita terus mendatangkan minyak mentah dengan harga fluktuasi yang tidak menentu, apalagi faktor X-nya itu dari luar itu luar biasa seperti ketegangan Timur Tengah dan lain sebagainya. Bukankah lebih baik dana-dana yang besar itu untuk membeli minyak mentah itu untuk dikelola untuk ekosistem perminyakan kita agar lebih bagus, refinerinya ditambah, lalu juga sumber-sumbernya dieksplorasi lebih bagus untuk produksinya lebih meningkat begitu Pak Ian. Minimal 1 juta lah sehari gitu.
4: Oke, ini mungkin kita harus lihat masalah trading oil ya, ataupun trading oil itu memang yang lebih menguntungkan sih. Kita menjual turunannya ya ataupun secondary product dari
5: crude oil ya, minyak mentah ya.
4: Iya, misalkan pengolahan tadi ya petrol, tapi kan orang jarang beli juga ya. Jadi lebih baik kita jual. Sebetulnya kalau saya lihat ya enggak masalah ya kita jual lebih mahal,
5: dapatkan
4: untung tuh.
5: Iya.
4: Kalau misalkan situasinya oke itu enggak masalah ya. Nah, yang jadi masalahnya itu bahwa okelah kita jual, kita beli. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya dalam oil inventory management system, seperti misalkan di negara-negara maju, biasanya mereka memiliki sistem inventory yang kuat. Inventory yang kuat itu...
5: Inventory itu stok, maksudnya?
4: Mereka memiliki bunker dulu. Jadi, misalkan kita beli minyak dari Timur Tengah, cadangan untuk setengah tahun. Atau misalkan 1 tahun itu disimpan.
5: Besar banget berarti ya?
4: Diolah. Iya, tapi itu karena kan dia juga kan ada waktunya tuh, jadi tidak lama-lama juga. Misalkan dia kan mereka ada tuh sekitar 90 hari lah.
5: Iya.
4: Ada yang 120 hari. Karena apa? Karena kan itu kan ada biaya juga kan, biayanya lumayan tinggi. Nah, jadi dia dikumpulkan untuk apa? Untuk menjaga bahwa kita bisa mengurangi ketidakpastian.
5: Oh.
4: Jadi inventory tadi itu untuk mengurangi. Andaikan misalkan seperti perang dan lain-lain. Itu kan Amerika Serikat itu cadangan bankernya, stok bankernya bisa 80 tahun, itu 90 tahun ya.
5: 80 hingga 90 tahun, tapi untuk ya, tapi sayangnya infrastruktur di kabarnya nih, infrastrukturnya itu usianya sudah sampai akhirnya nih. Usia infrastrukturnya ya, nih, tempat penyimpanannya nih harus harus diganti. Ya. Tapi gini, ya. Apakah kita butuh juga seperti itu? Tempat seperti itu?
4: Ya, kalau misalkan kita sebagai negara besar ya, mereka itu kan sistemnya, walaupun itu hanya ceritanya aja, kalau misalkan technically-nya, ya mereka bisa simpan dimanapun ya. Jadi mereka misalkan, oh ini ada bunker di sini, nanti bisa diolah, ya di, kemudian juga bisa langsung transportasi, logistik, dan tapi mereka itu sistemnya katakan bisa langsung dirilis ya, bisa dirilis itu misalkan dalam jangka waktu satu bulan ataupun dua bulan. Nah, mereka bisa cepat seperti itu sistem logistiknya. Nah, kalau di Indonesia, kita nggak punya tuh. Even bunker pun kita nggak punya. Kita kan hanya, kalau kita ngimpor itu masukin ke semacam depot-depot Pertamina ya, ataupun apa, begitu kan.
5: Kemudian yang dimaksud dengan bunker itu memang tempat penyimpanan itu di dalam tanah gitu, Pak Ian?
4: Iya, betul. Itu ada dua ya. Nah, misalkan ada yang memang cadangannya minyak sengaja ya, misalkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, saya juga nggak tahu tuh, karena itu kan masalah strategis ya. Mm-hmm. Pemerintah Amerika Serikat itu kan hanya bilang begitu, tapi tempatnya juga kita nggak tahu.
5: Nggak tahu ya.
4: Karena kalau hubungan dengan instalasi strategis energi, itu biasanya negara adidaya itu sangat melindungi.
5: Yeah.
4: Karena apa? Karena itu orang kan bisa berpikir begini, kalau saya melawan Amerika Serikat berperang dengan mereka punya cadangan seperti itu, mereka bisa perang sepanjang tahun. Seperti itu kan. Nah, jadi kan itu udah takut duluan tuh.
5: Iya.
4: Kalau misalnya
5: benar.
4: Sekarang ditutup aja gitu kan.
5: Iya, itu termasuk apa, infrastruktur vital lah. Kalau misalkan ketahuan koordinatnya dan sebagainya, mungkin bisa jadi target juga.
4: Betul. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi kita harus agak hati-hati juga ya. Nah, kita juga nggak tahu angka sebenarnya seperti apa ya. Tetapi mereka kalau misalkan kita baca di textbook ya, yeah, mereka apa mengklaim seperti itu. Oke lah, silahkan. Itu kan bisa debatable. Nah, yang paling penting itu Indonesia. Nah, Indonesia kita itu nggak punya untuk event cadangan yang agak lama. Misalkan untuk 1 tahun ataupun 2 tahun.
5: Hmm.
4: Kita nggak punya tuh. Karena kan kalau misalkan kita habis, ya kita nyari.
5: Nyari.
4: Kayak orang misalkan rumah tangga nggak punya gudang. Nah, kalau misalkan kita rumah tangga kan harusnya punya gudang kan.
5: Iya.
4: Yeah. Ada simpen beras, simpen apa. Nah, kita nggak ada tuh.
5: Oh, nggak ada.
4: Jadi kalau misalkan kita mau kurang misalkan kita ke warung, datangnya ke warung.
5: Harus beli warung, gitu ya.
4: Pikir harus beli langsung. Kalau misalkan harganya mahal, enggak, nggak apa-apa lah, yang penting ada.
5: Oke, baik.
4: Kemudian nanti kalau misalkan kurang lagi, nyari lagi kemana gitu kan warung. Nanti disimpan ya, paling-paling kita gudangnya sedikit. Jadi nyimpennya juga sedikit juga.
5: Baik.
4: Padahal gudang kita itu kan luar biasa besar kan.
5: Iya, Pak Yayan, gini, saya berpikir gini, kalau produksi minyak mentah Indonesia stagnan, sementara kebutuhan dalam negeri adalah sebuah keniscayaan pasti akan naik, apalagi setiap tahun pasti ada pertumbuhan penduduk, butuh kendaraan dan lain sebagainya, itu kan sangat berbahaya juga Pak untuk jangka panjangnya, Pak Yayan.
4: Aduh, nah ini nih, ini yang saya kritisi masalah RUU Migas saat ini. Jadi RUU Migas saat ini itu tidak begitu concern khususnya terhadap kalau saya menyebutnya ya di ada mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan energi, sumber daya alam dan lingkungan, mohon maaf. Nah, itu salah satunya ada natural resource, ada yang disebut sebagai backstop technology ataupun sumber daya pengganti.
5: Oh.
4: Nah, sampai saat ini kita itu belum memiliki sumber daya pengganti yang andal, walaupun kita memiliki renewables, yaitu biodiesel saja. Kita baru punya biodiesel tuh.
5: Hmm.
4: Sementara kan kebutuhan kita itu kan tidak hanya solar.
5: Iya.
4: Ada gasolin ya. Dan kita itu ketika minyak kita itu katakan habis dalam 10 tahun ataupun 15 tahun, nah itu siapa yang akan mengganti minyak itu? Sementara kita lihat produksi itu terus turun di antara 4-6%.
5: Hmm.
4: Nah, jadi kalau ketika misalkan si cadangan minyak itu turun, nah kemudian apa yang mengganti? Kan harusnya menggantinya itu minimal harganya sama ya, sesuai dengan daya beli.
5: Iya.
4: Nah, kalau kita lihat harga B50 sekarang ini untuk famenya aja itu harganya lebih tinggi. Nah, jadi tetap aja kalau misalkan kita
5: menggunakan yang biodieselnya tuh B50 tuh Tinggi juga?
4: Itu lebih tinggi. Itu harganya kan 15-14 ribu.
5: Oh. Kemudian
4: kalau kita Pertalite sekitar 12-13 ribu. Nah, kita, berarti kan kita nombok juga tuh. Nombok juga kan 2 ribu atau 3 ribu. Nah, artinya bahwa RUU Migas ini yang sekarang itu ada, itu harus tersinkron juga. Yang disebut dengan oil and gas itu, ya itu tidak hanya oil saja, tetapi juga harus
5: gas.
4: Karena apa? Karena kan nanti untuk yang sektor hilirnya itu kan blending refinery itu dengan apa? Dengan biofuel tadi.
5: Mm-hmm.
4: Nah, sementara kita nggak ada nih RUU Migas kita. Kalau kita lihat misalkan yang versi Agustus 2026 yang kemarin diusung oleh anggota khususnya oleh DPR ya, inisiatif DPR. Itu masih belum ada sinkronisasinya. Jadi kalau saya agak khawatir. Jadi kemungkinan bahwa kita akan tetap impor, dan impornya itu bisa naik 3-4 kali lipat.
5: Mm.
4: Kalau misalkan kita biarkan, artinya bahwa harga yang sekarang ini, itu kita lama-kelamaan itu fiskal kita itu akan jebol. Berarti kita nggak akan bisa bayar pemerintah nggak akan bayar BPJS, kemudian nggak akan ada lagi misalkan subsidi yang lain. Karena kita hanya fokus untuk membayar subsidi BBM. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kapan nih kira-kira Indonesia itu bisa lepas dari subsidi BBM, ya kalau income per kapita kita itu sudah naik. Nah, kalau misalkan katakan naiknya itu mungkin 30-25 tahun lagi ya, kalau misalkan kita pakai asumsi middle income trap ya, berarti kita selama 20-25 tahun itu akan terjebak terus untuk subsidi BBM.
5: Oke, jadi
4: artinya ada teknologi pengganti, betul.
5: Kita kan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyampaikan bahwa kita harus secepatnya transisi. Kalau dulu itu kita pernah sukses di eranya Pak Presiden SBY kompor minyak tanah ke gas. Itu
4: ya.
5: Itu sukses. Nah, sekarang ini transisinya dari kendaraan BBM ke elektrifikasi. Gimana nih, Pak Yan?
4: Elektrifikasi itu nggak masalah ya. Mungkin ini juga yang jadi masalah saat ini. Misalkan seperti cadangan. Nah, sekarang balik lagi ke cadangan batu bara kita. Nah, cadangan batu bara kita itu hanya sekitar 30-40 tahun.
5: Hmm.
4: 30-40 tahun itu habis.
5: Cadangan minyak kita berapa lama?
4: Apa?
5: Kalau itu kan batu bara, kalau minyak kita berapa lama sisanya?
4: Tadi saya udah nyebut ya sekitar ya 10-15 tahun lah.
5: Waduh.
4: 10-15 tahun.
5: Waduh.
4: Ya. Nah, kemudian batu bara ini ya harganya itu sekarang itu kan paling murah. Kita kalau harga batu bara dengan menggunakan PLTU itu dipastikan itu paling murah, hanya sekitar 2 sen per kWh. Itu nggak bisa didebat itu. Artinya apa? Artinya kita bisa mendeliver harga energi yang relatif lumayan. Ya ini harusnya perusahaan ini industri lebih kompetitif ya seharusnya.
5: Harusnya.
4: Tapi mungkin kalau seharusnya. Tapi mungkin kalau kita lihat mungkin itu untuk pengembangan hilirisasi tadi, misalnya seperti smelter dan lainnya yang membutuhkan energi lebih banyak ya. Nah, tetapi kalau misalkan batu bara ini kita habis, harga listrik kita kalau misalkan kita itu PLTS kita belum siap. Karena apa? Karena energy system dan storage-nya itu belum mampu. Belum ada lah. Jadi kalau misalkan kita ada listrik dari PLTS, kemudian kalau hujan turun, kalau malam, itu turun tuh produksinya. Harusnya kan dipen, karena dia itu sifatnya intermittent kan. Sifatnya itu intermittent. Nah, kalau intermittent itu berarti kan ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi kan harus disimpan tuh. Nah, berarti kan harus ada energy system and storage yang bagus.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, kemudian untuk apa? Agar itu bisa dijual dan juga memberikan benefit bagi PLN. Nah, kita kan nggak ada.
5: Iya.
4: Yeah. Even untuk regulasinya pun ya masih belum ada.
5: Okay.
4: Jadi di sini akan ada masalah tuh. Nah, jadi ketika misalkan batu bara itu habis, nah ini seharusnya kan ada sumber daya pengganti. Sumber daya pengganti itu bisa lewat PLTS, berarti harus ada energy system and storage, atau misalkan dengan menggunakan bayu atau yang lain lah.
5: Iya.
4: Yeah. Misalkan mau pakai hidro dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat walaupun di RUPTL itu ada, nah, tapi kayaknya masih belum cukup tuh untuk menggantikan PLTU yang memang sangat kompetitif walaupun tidak ramah lingkungan.
5: Oke, walaupun jadi tidak bisa menjadi substitusi karena dayanya tidak bisa tiba-tiba menggantikan batu bara begitu ya, Pak Yan?
4: Betul, karena kan dia belum bisa di baseload ya. Jadi biasanya seperti tadi intermittent, itu biasanya dipakai kalau misalkan dalam kondisi misalkan ketika base load itu over capacity, kemudian baru dia attach ya dan lain dan harga dari PLTS kita ya katakan itu bisa sekitar 4 sen ataupun 5 sen masih relatif mahal.
5: Masih relatif mahal.
4: 6 sampai kalau perhitungan saya itu di antara 7 sampai dengan 10 sen. Kalau misalkan sekarang yang PLTS apa yang 100 gigawatt itu ada itu masih agak lebih agak mahal ya itu sekitar 7 sen sampai dengan 10 sen masih relatif tidak kompetitif.
5: Oke, okay, kalau
4: jadi
5: gitu.
4: Di sini juga harus difikirkan juga, bukan difikirkan ya harus action nih. Karena ini berpacu dengan waktu ya.
5: Terpacu dengan waktu, ya.
4: Betul, RUU Migas, RUU EBT itu harus segera dieksekusi ya dan dia itu harus sinkron.
5: Okay.
4: Jadi enggak bisa misalkan bahwa kalau sekarang ini pemerintah memikirkan RUU Migas itu hanya RUU Migas saja enggak bisa. Karena apa? Karena migasnya mau habis, nanti blendingnya sama apa?
5: Mm-mm.
4: Nah kalau misalkan blendingnya itu sama B50 ataupun biodiesel, itu harus di state loh, di pasalnya itu kan. Nah ini kan nggak ada tuh.
5: Uh-uh.
4: Itu, nah nanti juga itu akan tersinkronisasi juga di RUU EBT juga.
5: Okay.
4: Nah, di EBT juga kan ini masih belum jelas juga nih, baru migas.
5: Oke, okay, baik. Berarti kita menunggu RUU-nya ini gimana bunyinya gitu ya, karena ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia terutama dari sisi swasembada ketahanan energi juga nih Pak Yan. Terima kasih banyak Pak Yan atas waktunya bersama PTGRI. Selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Pengamat energi dari Universitas Pajajaran Bandung, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terus memperkuat kualitas iklim investasi melalui penyederhanaan layanan perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta fasilitas penyelesaian berbagai hambatan investasi atau de-bottlenecking. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menegaskan peran penting kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, serta pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan investasi. Menurutnya, investasi global saat ini semakin bergerak menuju ke sektor-sektor strategis yang akan membentuk perekonomian masa depan seperti infrastruktur digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, energi bersih, dan manufaktur maju hingga mineral kritis. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meminta operator transportasi penerbangan dan pelayaran di Kalimantan menyesuaikan jadwal perjalanan sebagai respon terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan demi menjaga keselamatan. Dudi mengatakan penyesuaian operasional dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama ketika kabut asap menurunkan jarak pandang hingga berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan maupun pelayaran yang melayani masyarakat. Operator diminta menilai perkembangan cuaca secara berkala sebelum mengoperasikan armada, termasuk mempertimbangkan penundaan atau pembatalan perjalanan apabila kondisi dinilai tidak lagi memenuhi standar keselamatan. Ia juga menegaskan keselamatan penumpang, awak, dan seluruh pengguna jasa transportasi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional, meski kebutuhan mobilitas masyarakat tetap perlu dijaga sebaik mungkin. Dari mancanegara, Nepal meminta Meta dan TikTok menghapus gambar-gambar mengerikan, video yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI, kode QR donasi palsu, serta unggahan menyesatkan yang beredar setelah bencana banjir bandang di sana. Pejabat pemerintah telah menggelar pembicaraan dengan perwakilan platform media sosial itu yang berbasis di Nepal untuk meminta tindakan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat, menghambat operasi bantuan, atau semakin memperburuk kesedihan keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas Pemerintah Nepal untuk Regulasi dan Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, mengatakan pihak berwenang meminta perusahaan itu segera menghapus konten yang tidak pantas dan menyesatkan setelah ditandai. Para pejabat pun dilaporkan mendesak platform-platform itu untuk segera membuat algoritma mereka lebih proaktif dalam mendeteksi dan memblokir konten-konten dan grafis-grafis yang palsu. Manajer Bhayangkara FC Reza Arfian menegaskan timnya membidik posisi tiga besar pada kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 yang akan bergulir pada awal September mendatang. Dikutip dari laman resmi I-League, Reza menjelaskan target itu hadir berdasarkan pencapaian musim lalu dan musim ini mereka berupaya mencapai hasil yang lebih baik. Jelang bergulirnya Super League 2026-2027, Reza mengatakan kondisi para pemain terus dipantau berkala dari berbagai aspek, dari fisik, kesehatan, hingga pemahaman taktik di lapangan. Chemistry antar pemain sudah mulai terbentuk meski masih memerlukan penyempurnaan dan diharapkan dapat menunjukkan penampilan terbaik pada kompetisi mendatang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Raden Ayu Lasminingrat, seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat adalah putri dari penghulu dan ahli sastra yang populer dari wilayah Pasundan. Sakola keutamaan istri dibangun Lasminingrat di tahun 1907. Namun saat itu sekolah hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kini kami ajak Anda untuk memasuki segmen To The Point.
1: To The Point.

0: Mendengar perkembangan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, mungkin menjadi bagian dari hidup kita beberapa tahun belakangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan AI dalam skala besar ternyata membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Karena AI itu membutuhkan konsumsi energi yang besar. Karena tingginya energi yang dibutuhkan, listrik utamanya, sehingga sistem coolingnya, pendinginnya juga dibutuhkan besar. Saat ini menggunakan apa? Salah satunya adalah menggunakan air. Sehingga dampak lingkungannya antara penggunaan listrik dengan bahan bakar fosil dan juga air yang disedot untuk menjadi pendingin data center dari AI. Nah, kita akan berbincang mengenai dampak dari kecerdasan buatan ini terhadap lingkungan. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence Inovasi dan Impact Korika, Muhammad Ghifari, PhD. Pak Ghifari, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar, iya, terdengar dengan baik, Pak. Pak Ghifari, kabar baik ya, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Pak, kita ngomongin AI sama lingkungan. Tadinya saya tidak begitu paham, tapi ternyata saya ketika membaca berita, ternyata sedang mendapatkan informasi yang mengejutkan, terutama di Amerika Serikat. Data pusat data atau data center dari AI di Amerika Serikat itu ternyata membutuhkan energi listrik yang luar biasa besar, lalu dengan pendingin yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat di Amerika Serikat itu kesulitan mendapatkan air bersih karena air itu digunakan sebagai cooling systemnya. Tanggapannya gimana, Pak Ghifari?
1: Ya, memang sederhananya teknologi AI pada saat ini itu membutuhkan infrastruktur komputasi yang cukup signifikan. Jadi betul bahwa untuk bisa
0: Halo, Pak Ghifari.
1: Saya?
0: Iya, agak putus-putus nih, Pak Ghifari. Iya, silakan, ya. Silakan, Pak.
1: Ya, sekarang sudah tersambung lagi ya?
0: Iya, sudah. Oke, silakan, Pak.
1: Iya, jadi memang sederhananya AI pada saat ini itu membutuhkan konsumsi terutama listrik untuk bisa memenuhi kebutuhan energi di infrastruktur komputasi atau data center gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, sehingga kebutuhan terkait air tadi itu valid gitu ya.
0: Iya.
1: Di sisi lain, kalau dari sisi perbandingannya dengan kebutuhan listrik dunia gitu, itu di sekitar 1,5% di 2025 terhadap jumlah keseluruhan. Jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang sebenarnya masih cukup minor atau mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan dunia. Namun yang memang perlu diperhatikan adalah kecepatannya gitu ya. Di kecepatannya itu pertambahannya lumayan gitu antara hanya di tahun 2025 saja udah naik 17% kebutuhan listriknya.
0: Itu untuk listrik. Nah, untuk kabarnya nih, prediksi dari beberapa literasi yang saya baca tentang pertumbuhan AI ini, 2028 saja mungkin untuk khusus untuk di Amerika Serikat harus membutuhkan tenaga listrik yang luar biasa, 300 triliun per hour, watt per hour gitu. Jadi 2028. Jadi kecepatannya itu diestimasi hingga sedahsyat itu. Sementara energi alternatif, bukan energi alternatif, untuk listrik ini masih belum banyak yang menggunakan renewable energy, masih menggunakan energi bahan dasarnya tuh fosil gitu, Pak Ghifari.
1: Iya, itu memang jadi suatu concern juga. Di mana ini kalau kita bicara AI sebenarnya tidak hanya bicara model AI untuk komputasi itu sendiri, tapi kita juga berbicara sistem keseluruhan infrastrukturnya, termasuk CPU, memori, jaringan, dan sistem pendinginannya. Tapi ini dalam skala besar gitu ya Mas ya.
0: Yeah.
1: Yang sebenarnya kalau kita tetap mempertahankan ini menjadi mekanisme yang listriknya itu di sumbangkan oleh energi fosil, ya memang berarti ada jejak karbonnya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau sistem pendinginan yang menggunakan air, berarti juga ada jejak airnya. Nah, ini mungkin sesuatu yang kedepannya ini perlu diantisipasi. Bisa nggak nih untuk kebutuhan listriknya? Ya, perlu untuk meningkatkan energi terbarukan dan juga teknologi water coolingnya itu bisa mengurangi konsumsi air atau yang disebut dengan water evaporation itu ya.
0: Iya, walaupun Google sudah uji coba di beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, itu sudah menanamkan data centernya di bawah laut. Sekarang ini usianya sudah berapa? 10 tahun dan kurang lebih. Kabarnya mau akan dicek gitu, apakah ini berhasil atau tidak. Tapi kalaupun misalkan nih berhasil, bukankah itu akan merusak ekosistem laut juga, Pak? Misalkan cooling sistemnya menggunakan air laut begitu, Pak Gevari.
1: Iya. Betul, ini memang kalau bicara terkait teknologi AI keseluruhan gitu ya, tidak hanya tadi AI modelnya, ini seperti pedang bermata dua gitu. Jadi kalau yang kaitannya upaya-upaya untuk bisa mereduksi dampak negatifnya, ya itu tadi salah satunya betul bahwa ada beberapa.
0: Ya, halo, Pak Givari.
1: Halo,
0: Ya,
1: benar-benar
0: ya.
1: di
0: Ya.
1: tanam atau mungkin di bawah laut gitu ya, ditempatkan. Dan bahkan ada percobaan yang lain yang sudah mulai ke angkasa ya, Mas. Ya. Akhir ini juga ada komputasinya itu di ruang angkasa. Nah, itu sebenarnya tujuannya
0: Ya.
1: untuk kita bisa tidak membutuhkan energi tambahan listriknya, terutama untuk sirkulasi penggunaan air untuk pendinginannya ya. Jadi, kalau tadi yang dalam konteks menaruh di bawah laut, itu berarti secara natural pendinginannya akan ada di sana, tidak ada tambahan listrik
0: Iya,
1: lagi.
0: iya.
1: Tapi memang betul. Jadi akan
0: Iya, halo, halo, Pak Givari.
1: ya,
0: Iya,
1: terdengar
0: iya.
1: suaranya.
0: Tapi memang betul tadi bahwa ada semacam upaya untuk melakukan inovasi begitu ya, agar
1: Betul,
0: dampak
1: betul.
0: terhadap lingkungannya itu minor lah begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi saya dapat kabar juga bahwa para antariksawan itu menolak untuk menolak usulan agar agar data center itu ditaruh di space di luar angkasa, karena itu sudah terlalu banyak di apa namanya di atas atmosfer bumi itu sampah-sampah satelit, artinya sampah-sampah yang beterbangan ya, misalkan satelit yang sudah usang ataupun hasil dari apa namanya roket dan lain sebagainya, itu sudah terlalu banyak, sehingga kalau misalkan sudah berkembang AI-nya ini dan semuanya hampir mengikuti untuk ditaruh di luar angkasa, itu akan bikin sampah lagi. Katanya begitu,
1: Iya,
0: pagi
1: ada
0: hari.
1: e-waste ya.
0: Iya.
1: Jadi e-waste ini bisa di bumi, bisa di ruang angkasa ya, betul. Itu, tapi memang begitu ya. Apa selalu ada diskursus apa ya dalam konteks disruptive teknologi pasti selalu ada dilema seperti itu ya. Dan tentunya ini perlu inovasi baik dari sisi hardware maupun dari sisi software atau teknik komputasi AI itu sendiri gitu ya untuk bisa meminimalisir residu tadi seperti yang e-waste tadi residunya atau dampak lingkungannya. Nah, mungkin yang memang perlu

0: Pagi Fari.
1: Ini akan lebih efisien gitu, Mas.
0: Oke,
1: Ya, itu satu.
0: tadi mohon maaf, mohon maaf bisa diulang Pak, tadi agak sedikit hilang suaranya. Jadi chip
1: Iya.
0: ini gimana? Jadi kita memasukkan prompt ataupun kata di apa namanya AI, lalu kemudian dikirim ke
1: Dikirim ke pusat data atau pusat komputasi yang memiliki hardware akselerator AI-nya di sana.
0: Oke.
1: Iya, yang berupa GPU. Ini mungkin mirip atau yang familiar kalau para gamer gitu, yang
0: Iya.
1: biasanya kan pasang GPU buat makin cepat gitu ya
0: Benar, benar,
1: komputasinya.
0: benar.
1: Nah, di sini ada.
0: Ada. Pengarah acara kami coba nanti kita putus dulu ya. Pendengar, ya. Jadi kami coba untuk menghubungi kembali narasumber kita, Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence Inovasi dan Impact Korika, Muhammad Gifari PhD. Jadi kita akan kita masih berbicara dalam to the point kita pada akhir pekan ini, hari Sabtu ya. Kita ngobrolin yang santai-santai. Tapi ternyata di awal perbincangan saya dengan Pak Gifari ternyata nggak santai juga, karena dampaknya sangat luar biasa juga. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mungkin Anda juga sering menggunakannya atau sering bertanya, di setiap smartphone sudah hampir ada, bahkan ada yang bawaan, ada yang dari Google, ada yang harus berbayar, ada yang harus di-download dulu, ada yang harus mendaftar dulu, ada yang gratis, ada yang memang setiap artificial intelligence, setiap kecerdasan buatan itu memiliki spesifikasi tertentu. Misalkan ada AI yang khusus untuk membuat karya ilmiah, datanya lebih lengkap daripada kecerdasan buatan lainnya. Ada yang untuk image, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Ada yang khusus untuk banyaklah untuk membuat program. Jadi ada kecerdasan buatan yang kita ketik sesuatu untuk membuat sebuah program atau aplikasi, itu codingnya tinggal muncul begitu aja. Jadi ada spesifikasi dari berbagai banyak model-model artificial intelligence, dari model-model kecerdasan buatan itu beragam. Ada yang difokuskan untuk karya ilmiah dan lain sebagainya lah. Nah, ternyata dari berbagai kecerdasan buatan itu, mereka menyimpan data centernya, pusat datanya itu membutuhkan tempat yang besar pertama, lalu juga daya listrik yang besar karena 24 jam nonstop, dan ketika dayanya listrik yang besar membutuhkan pendinginnya supaya nggak meledak. Yang sekarang ini digunakan banyak negara dengan data-data center ini menggunakan air. Amerika Serikat, warganya ada yang protes, daerah rumahnya sulit air bersih, kurang lebih 500.000 di daerah Tennessee kalau tidak salah. Karena itu akan dibangun. Jadi ada beberapa penolakan di warga negara Amerika Serikat ketika ada usulan pembuatan data center di daerahnya, takut dampaknya ke mereka. Itu baru di Amerika, belum lagi di negara-negara lain. Nah, kita coba sapa lagi. Ada Pak Gifari, saya coba sapa ulang. Pak Gifari, halo.
2: Halo,
0: ya.
2: Mas Fajar.
0: Iya, oke. Jadi ada...
2: Ya, AI belum menyelesaikan masalah jaringan nih.
0: Iya, betul. Jadi kita pada tahap ternyata tidak hanya soal inovasi agar meminimalisir dampak terhadap lingkungannya. Saat ini Pak Gifari tadi menjelaskan soal chipnya, ada pembaruan dari chip AI itu. Silakan dijelaskan nih Pak Gifari.
2: Iya, pada intinya tadi menyambung bahwa dari sisi inovasi efisiensi komputasi AI itu terus berkembang. Yang pertama dari aspek hardware, terutama teknologi chip yang juga didesain untuk lebih
0: hemat daya,
2: efisien dan ya, dan hemat daya, dan mungkin juga tidak memerlukan komponen-komponen yang sekompleks sebelumnya, itu satu gitu ya. Nah, dari sisi software-nya atau dari sisi algoritma atau modelnya juga itu kecenderungannya semakin kecil sekarang, Mas, dibandingkan relatif terhadap performa yang

0: sama dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun lalu. Jadi poin saya adalah misalkan AI yang powerful 2 tahun lalu itu 100 billion parameter misalkan ya. Nah itu setara dengan katakanlah 20 billion parameter di tahun ini misalkan ya. Jadi dengan itu sebenarnya dengan model yang lebih kecil juga akan bisa mengurangi energi footprint untuk melakukan komputasi AI-nya.
1: Oke, jadi gimana cara inovasinya supaya dayanya itu lebih hemat, yaitu dengan memperbaharui teknologi dari chipnya ya?
0: Iya, itu satu. Yang kedua adalah model yang kita sebut dengan LLM, sering ada large language model gitu ya. Nah itu large-nya makin apa berkurang jadi medium atau small gitu mas.
1: Oh, oke. Oke, baik. Nah ini bicara soal chip nih. Salah satu perusahaan raksasa Nvidia, ya gaming, para gamer mungkin tahu, udah kenal banget Nvidia. Itu mengeluhkan bahan bakunya sulit karena ketegangan di Selat Hormuz belum kelar-kelar nih Pak. Harganya tinggi, kelangka dan lain sebagainya. Sementara AI terus berkembang dan kebutuhan tentang chip juga semakin tinggi. Itu gimana tuh ya, Pak Givari?
0: Iya, ini lagi-lagi nanti mungkin akan mengikuti apa ya, memang nggak akan terpisahkan ya antara inovasi di geopolitik ya. Jangan-jangan kalau memang itu yang akan terjadi ya, memang mesti kita pause dulu gitu ya. saya juga melihat ada semacam ini juga ya, semacam gerakan, bukan gerakan ya, ada beberapa protes juga ya di beberapa, dia ya, termasuk di Amerika atau di beberapa region yang lain bahwa mungkin sebaiknya kita pause dulu nih untuk perkembangan ke depan supaya kita bisa melakukan strategi yang lebih baik untuk meminimalkan resiko terutama yang dampak lingkungan tadi gitu ya. Jadi memang ada ya apa beberapa gerakan yang serupa lah kira-kira.
1: Oke. Sayangnya juga setiap komponen dari artificial intelligence, dari GPU-nya, dari chip-nya dan lain sebagainya itu sedikit banyak membutuhkan sumber daya alam seperti helium yang soal chip tadi yang berkurang bahan bakunya, belum lagi apa namanya aluminium apapun itulah bahan bakunya itu juga membutuhkan resource yang apa namanya yang tidak renewable, yang tidak bisa diperbaharui gitu loh Pak Givari.
0: Iya. Ya, itu paling tidak teknologi yang saat ini seperti itu kebutuhannya ya, yang dari silikonnya ada.
1: Oh, silikon, ya.
0: Yeah. Ada apa tadi yang disebut
1: helium,
0: mas Fajar tadi juga
1: helium,
0: itu heliumnya dan seterusnya, dan itu merupakan beberapa sumber daya alam yang cukup langka juga gitu ya.
1: Yeah.
0: Memang mesti ada inovasi yang lain lah kira-kira ya untuk nantinya itu tidak memakan banyak resource alam gitu. Itu merupakan concern. Tapi lagi-lagi kalau terkait dengan teknologi disruptif ya kita harus tetap juga open minded atau membuka kemungkinan juga bahwa sebenarnya manfaat yang dihasilkan untuk bisa berinovasi juga besar juga gitu ya. Jadi ini balik lagi yang awal tadi, ini seperti pisau bermata dua gitu.
1: Yeah.
0: Jadi ya mungkin dari sisi yang positifnya ini mungkin juga kita harus perlu terus kencangkan lah gitu ya. Dalam artian bagaimana kita bisa memperkuat tata kelolanya dan mengarahkannya untuk ya inovasi tadi lebih cepat gitu ya. Bahwa ini bisa misalkan mengefisienkan tidak terjadi ya mungkin science discovery-nya makin cepat dengan AI misalkan gitu ya mas.
1: Oke, tentu saja kita tidak bisa mundur ke belakang 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Layaknya ketika kita punya telepon di rumah, telepon rumah sekarang sudah bergeser ke handphone, ada wartel sekarang sudah hilang, ada banyaklah teknologi yang dulu kita gunakan, kita lihat ada warnet gitu ya, semua game sudah ada di genggaman tangan. Ya itu akhirnya tergerus oleh waktu, termasuk juga kita tentu saja tidak bisa menolak mentah-mentah juga. Apakah ini salah satu potensi bagi anak-anak muda, terutama untuk teman-teman yang berada di Korika ya, Impact Korika nih, Pak Givari, untuk menemukan inovasi Green AI, ya Green AI, istilahnya apa ya. AI yang ramah lingkungan gitu, kecerdasan buatan yang ramah lingkungan gitu, bagaimana?
0: Iya, ini salah satu pemikiran ya bahwa yang tadi kita ceritakan itu memang cenderung di negara-negara yang memang early adopter atau negara yang maju ya, masih dalam artian yang mereka sudah investasi di data center atau compute center untuk AI-nya, ya mereka akan cenderung lebih beresiko untuk dampak lingkungan yang negatif tadi. Namun di sisi lain di Indonesia, sebenarnya mungkin impact-nya belum sekencang itu, karena dari sisi compute center pun juga mungkin belum banyak ya di Indonesia yang terkait yang model AI yang di-host dalam skala besar di sini gitu ya. Nah ini mungkin karena kita belum ke sana, bisa jadi kita strateginya melompat gitu ya Mas ya. Dalam artian kita memang nggak apa ya, roadmap-nya tidak memperbanyak data center atau compute center secara hardware, namun bagaimana pendekatannya mungkin kesempatan dan kesempitan nih. Kesempitannya maksudnya hardware-nya terbatas ya, kompetensi terbatas, ya udah kita langsung jam ke efficient AI atau efficient machine learning ya ke depannya. Untuk bermain di ranah, kita langsung berpikir, tidak usah training data atau main di model-model yang besar di awal gitu, seperti negara, terutama juga sama China gitu ya, tapi kita main di, langsung jam ke, bagaimana ini mendesain dari awalnya itu udah efisien, udah cost effective dari awal.
1: Saya boleh tanya sedikit tentang Pak Givari kan sebagai wakil ketua bidang AI inovasi dan impact Korika. Ini apa? Inovasi dan impact Korika ini apa? Bergeraknya di bidang apa nih? Fokusnya gimana?
0: Iya. Mungkin sedikit tentang Korikanya itu sendiri ya Mas ya. Korika ini suatu wadah kolaborasi atau organisasi yang sebenarnya perpanjangan dari strategi nasional AI yang dicanangkan di 2020. Yang dimungkin kita melihat ada kebutuhan, perlunya ada orkestrasi dalam suatu tim kolaborasi kampus, industri, terus komunitas, pemerintah gitu ya, untuk bisa mensukseskan strategi national AI tersebut gitu. Jadi Korika ini sebenarnya ya bisa dibilang tim sukses kolaborasi AI lah gitu. Strateginya itu sebagai apa peta jalannya. Nah, Korika ini sebagai tim yang untuk bisa orkestrasi kolaborasinya terus berjalan supaya cita-cita strategi nasionalnya tercapai gitu.
1: Sekarang saya tanya nih, peta artificial intelligence Indonesia itu arahnya kemana? Bisa dielaborasikan sedikit nggak nih, Pak Givari?
0: Jadi yang dibahas di 2020 dan juga dikuatkan ya dengan Komdigi juga meluarkan buku putih Artificial Intelligence, kecerdasan artificial gitu ya, yang dimana pada intinya apapun yang dilakukan, perkembangan teknologi AI itu mesti meningkatkan ya ekonomi secara nasional gitu ya. Istilahnya itu tujuan utamanya Indonesia Emas lah, tujuan utamanya ya. AI bisa mempercepat itu. Nah, namun apa yang menjadi fokus ya, tentunya ini secara holistik, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi riset dan inovasinya, terus pilihan-pilihan bidang atau use case yang mana yang dianggap prioritas untuk AI-nya, dan tidak lupa pula dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan etika dan resiko atau penggunaan AI yang bertanggung jawab.
1: Sebenarnya Indonesia sudah terdata belum sumber dayanya, baik itu manusianya maupun sumber daya lainnya untuk pengembangan AI sesuai dengan roadmap kita, Pak Givari?
0: Ya, kalau dari sisi pendataan memang kita sudah mengumpulkan ya di berbagai kesempatan, dan mungkin salah satu effort. Dan juga ini dari Korika juga yang sempat melakukan kerjasama dengan UNESCO, ada AI Readiness Assessment Methodology gitu, ada bukunya juga yang kita publish, bisa diakses secara publik. Nah itu kita mendata mulai dari sisi talentanya, jumlah kelulusan yang terkait dengan digital atau AI gitu ya, terus dari sisi industri mana sudah memiliki use case apa, dan terkait dengan infrastruktur juga kesiapannya dan juga interkonektivitas itu sebenarnya kita sudah mengumpulkan, yang dimana tentunya kesiapannya beragam gitu ya Mas ya. Ada yang memang sudah kita bisa anggap ready, ada yang memang belum ready dan seterusnya gitu.
1: Kita memang tidak roadmapnya itu tidak menciptakan AI baru dengan nama misalkan Indonesia banget kayak, kayak misalkan AI Nusantara. Kalau kita kan punya chat, ada chat GPT, ada clouds, ada banyak lah macamnya. Kita nggak menuju ke situ, Pak Givari, menciptakan AI asli Indonesia gitu, Pak Givari.
0: Ya, paling nggak kalau dari sisi hasil diskusi atau berbagai FGD lah, atau mungkin berbagai pemikiran dari semua partisipan di Korika ini, kita berpikirnya ya realistis juga ya Mas, dalam artian kita akan bergerak dari sisi use case-nya dulu gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah domain-domain mana atau sektor mana yang kita anggap sebagai sektor strategisnya, kita mulai dari aplikasinya atau demand driven gitu ya, lalu kita bergerak solusi AI-nya seperti apa.
1: Oke, contoh kasusnya sektor apa nih yang menarik nih Pak Givari di Indonesia? Pertanian atau apa?
0: Ya, misalkan sektor pertanian, agriculture gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita implementasikan AI secara end-to-end dan skala besar, ini bisa saja meningkatkan produktivitas apa pertanian, swasembada pangan yang lebih cepat gitu ya. Nah itu misalkan kita mulai dari problem statement-nya, dari permasalahannya apa, use case-nya apa. Nah balik lagi ke pertanyaan Mas Fajar sebelumnya, mungkin pendekatan pertama kita bisa mengadaptasikan AI yang sudah ada dulu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau nanti kita mulai itu dengan apa implementasi di awal, oh masih belum puas nih, ya udah kita bisa melakukan semacam perbaikan atau fine tuning atau apapun lah namanya itu untuk bisa makin menyukseskan use case tersebut. Nah nanti harapannya setelah kita mungkin lebih banyak apa ya istilahnya itu sirkular ekonominya terjadi ya, atau cash flow-nya lebih banyak gitu ke depan, butuhannya lebih banyak, ya bisa bukan tidak mungkin kita akan ke tahap membangun AI sendiri dalam konteks katakanlah untuk kuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memang kita sendiri ya kan yang harus membuat gitu ya. Yang lain mungkin enggak terlalu, justru enggak bisa masuk ke sana karena mungkin dari sisi kekayaan apa ya budaya dan datanya pun kita akan memilikinya itu gitu. Itu contoh ya. Dan itu yang memang terjadi di negara-negara yang lain juga seperti China. Mereka juga enggak mulai dari bikin AI dari awal gitu.
1: Iya, iya, iya. Banyak keluaran-keluaran dari Silicon Valley Amerika Serikat pulang ke Cinanya tuh bikin.
0: Iya, betul, ya.
1: Bikin. Nah, tapi gini, jadi sekarang kita bukan menciptakan AI baru, tapi yang sudah ada, yang sudah eksis, kita kembangkan mana yang lebih berimpact terutama dari sektor ekonomi. Salah satunya saya contohkan tadi adalah sektor agriculture, pertanian. Sekarang ini sedang fokusnya kemana nih, Pak? Pak Givari, sektor mana nih yang sedang Korika fokuskan?
0: Ya, pada intinya kita mengacu kepada 5 sektor prioritas strategi National AI itu.
1: Okay.
0: Dari agriculture, terus ada pendidikan, lalu
1: pendidikan.
0: Kesehatan. Ya, pendidikan, lalu kesehatan, ada juga reformasi birokrasi gitu ya. Dan smart city ya, jadi lima itu jadi prioritas. Walaupun di sini nanti yang sebenarnya dari sisi Korika itu kan sebenarnya sifatnya kita sebagai orkestrator lah, atau mungkin kalau simpel itu semacam PMO atau Project Management Office skala nasional gitu ya, yang dimana nanti harapannya para peserta atau para helix dari pemerintah atau dari industri, dari kampus ini sebenarnya arahnya kemana. Jadi kita justru juga ingin ada pendekatan apa ya, demand driven dari sektor-sektornya seperti apa. Walaupun memang kita betul, itu 5 sektor itu akan menjadi semacam payungnya, tapi kita juga akan melihat kondisi di lapangan nih, yang mana yang dirasa pressing lah, pressing situation yang, ya kalau memang itu valid, itu menjadi sesuatu yang perlu dibantu, ya Korika bisa fokus ke sana gitu ya.
1: Oke, oke, baik. Jadi ya, mumpung masih bicara soal artificial intelligence, saya hampir lupa bahwa kemarin saya sempat browsing-browsing di sosial media, menemukan kabar baik juga bahwa siswa-siswi Indonesia menang kejuaraan Artificial Intelligence Internasional di Kazakhstan kalau nggak salah, menciptakan AI yang sudah ada itu di apa tadi istilahnya nih Pak Givari, kalau yang sudah ada itu kita gunakan untuk tujuannya apa nih? Tujuan mereka adalah untuk membuat guru difabel ketika itu bisa menggunakan smart panel dengan mudah, dengan voice, dengan suara, Pak Givari. Itu mungkin seperti itu bahwa AI-nya memang sudah ada, tapi kita manfaatkan lagi untuk apa tujuannya gitu ya, Pak Givari?
0: Ini maksudnya yang perlombaan Olimpiade itu ya, Mas?
1: Iya, Agustus ini.
0: Iya. Jadi ini mungkin konteksnya di AI atau generative AI itu ada namanya foundation model ya, Mas? Nah, foundation model itu ada yang berbayar, yang semacam GPT atau Gemini, ada yang open source. Nah, yang biasanya dimanfaatkan seperti talenta-talenta global dan termasuk talenta Indonesia itu, kita mulai dari open source dulu gitu ya. Kita ambil open source-nya itu yang sudah ada, lalu kita adaptasikan untuk kebutuhan tertentu. Bisa langsung pakai yang sudah ada, lebih fokus kepada engineering-nya dibandingkan kita melatih AI yang baru gitu ya. Atau kalau memang hasilnya belum memenuhi ekspektasi, nanti kita kumpulin data tambahan buat kita, istilah itu kita fine tuning, kita apa, kita
1: cocokkan ya, kita cocokkan di tuning ya,
0: di tuning dengan data yang lebih spesifik. Jadi tetap kita mulai dari foundation model yang dari open source itu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Givari sudah meluangkan waktunya bersama Pertikaian RRI pada malam hari ini. Selamat malam Pak Givari.
0: Iya, sama-sama Mas Fajar, terima kasih sudah mengundang.
1: Iya, Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan, Inovasi dan Impact, KORIKA. KORIKA itu singkatan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia. Muhammad Givari Piatsi sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik.
2: Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Masih dalam To The Point dan kita masih bicara soal kecerdasan buatan dampaknya untuk lingkungan. Bersama saya untuk narasumber yang kedua adalah Dewan Pengarah Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia, Pak Mahawan Karuniasa. Pak Mahawan, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam, Bung Fajar.
1: Kabar baik, Pak.
6: Ya, baik tentunya, Bung Fajar.
1: Iya, tadi saya sempat berbincang dengan perwakilan dari Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia atau KORIKA, Pak Muhammad Gifari, yang membenarkan baik. Bahwa ternyata dampaknya luar biasa untuk database atau pusat datanya AI itu membutuhkan energi listrik yang luar biasa besar dan juga cooling system atau pendinginnya nih dengan menggunakan air sejauh ini. Tapi dari Pak Mahawan mungkin ada catatan juga nih dampak AI kepada lingkungan ini, Pak. Pak Mahawan.
6: Baik, ya memang pertama kita pada saat menggunakan AI ini tercengang dengan inovasinya ya, efisiensinya dan seterusnya, sehingga kita memperoleh solusi-solusi dengan cara-cara yang baru. Yeah. Tapi karena kita selama ini menggunakannya di HP, di tab, di laptop, itu tidak merasa wujud aslinya, termasuk juga dampak aslinya. Yeah. Kalau kita hanya menggunakan jari saja, semuanya selesai, tidak ada urusan-urusan di luar itu.
1: Yeah.
6: Tetapi lupa bahwa di balik AI yang bekerja itu ada infrastruktur fisiknya, di mana di situ membutuhkan listrik ya, membutuhkan listrik dan tentu saja pembangkit listrik harus mensuplainya.
1: Yeah.
6: Pembangkit listrik masih menggunakan energi fosil. Nah itu yang pertama. Kemudian juga dibutuhkan berbagai infrastruktur komponen semikonduktor dan yang lain ya, termasuk konsumsi air yang tadi disebut oleh Bung Fajar kan, untuk pendinginan gitu kan, Bung Fajar ya.
1: Iya, jadi memang dampaknya nyata, tapi kalau bicara soal dampak lingkungan yang terasa itu, kalau dari data yang saya baca itu, pertama yang sedang difokuskan itu memang dari di Amerika Serikat. Beberapa warga di Amerika Serikat itu menolak pembangunan data center karena data center itu membutuhkan listrik yang besar dan juga air yang banyak, sehingga takut kekurangan atau kesulitan air bersih. Tapi di Indonesia, tadi saya tanya ke Pak Gifari, kita fokusnya, roadmap-nya untuk kecerdasan buatan ini gimana? Ternyata nggak sampai dengan membangun data center di Indonesia. Tidak belum sampai kepada penciptaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan karya bangsa Indonesia gitu. Enggak, belum sampai ke sana, tapi kita baru ke arah menggunakan yang sudah eksis aja nih, AI yang sudah eksis dan digunakan agar dampak ekonominya terasa bagi bangsa Indonesia. Itu salah satu hal. Tapi ketika data center itu adanya di luar negeri nih, Pak Mahawan.
6: Iya.
1: Secara langsung dan tidak langsung ada nggak sih dampaknya bagi Indonesia, Pak Mahawan? Kita cuma sebagai user aja nih. Saya di sambil rebahan gitu ya, nanya-nanya ChatGPT misalkan gitu. Itu dampaknya ada nggak sih untuk Indonesia, Pak Mahawan?
6: Baik, ya tentu saja kalau dalam teori sistem itu kan semuanya berkaitan. Jadi kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan AI, otomatis kita terkoneksi dengan data center, di mana data center tadi ya membutuhkan listrik, kemudian juga membutuhkan air. Nah, kalau mungkin persoalan air itu teorinya berbeda, pakai teori hidrologi, mungkin kalau airnya di Amerika ya kita jauh dari sana.
1: Iya.
6: Tetapi kalau kita bicara penggunaan energi fosil, kan itu kita bicara emisi.
1: Oh, emisi karbon. Karbon.
6: Terus atmosfer berubah komposisinya, atmosferiknya, implikasinya. Ada perubahan iklim ya, cuaca ekstrim. Nah, seperti yang terjadi bencana di Sumatera, bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan juga cuaca ekstrim basah maupun kering karena perubahan iklim. Persoalannya adalah perubahan iklim itu dampak dari satu tempat itu boleh jadi tidak selalu di tempat yang sama.
1: Oh iya.
6: Bisa jadi dampaknya di tempat yang lain. Dan itu sudah dari hasil penelitian Intergovernmental Panel on Climate Change begitu. Satu dampak sudah untuk semuanya gitu ya. Jadi semuanya bertanggung jawab dan semuanya terdampak. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan kita hanya menggunakan di laptop, di HP kita, terus seolah-olah kita tidak memberikan dampak kepada diri kita sendiri.
1: Iya,
6: jadi bisa kembali kepada kita dampaknya.
1: Iya, walaupun tidak langsung ya, ketika kita menggunakan kecerdasan buatan di kamar sambil rebahan, tiba-tiba betul. Kok udara panas banget ya, enggak gitu. Tapi tidak perlahan begitu. Tapi lahan perlahan tiba-tiba yeah. musim kemarau tahun ini kok panasnya luar biasa ya gitu.
6: Betul Mang Ojan, betul.
1: Oke, baik. Jadi gimana ya menyikapi kalau dari Pak Mahawan selaku ahli perubahan iklim dan kehutanan Indonesia menyikapi soal penggunaan air. Tentu kita tidak bisa setback ke 10-20 tahun ke belakang. Ke kemajuan teknologi itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Tapi gimana nih cara untuk menyikapinya Pak Mahawan?
6: Baik, memang kita harus melihat AI dari dua sisi ya, dari aspek penggunaan dan manfaat ya. Dalam arti bahwa kalau penggunaan langsung memang kita harus bijak. Artinya bahwa dalam penggunaan AI dengan katakanlah kita menggunakannya hanya separohnya, otomatis implikasinya kepada data center dengan berbagai sumber daya yang digunakan, kalau seluruh manusia yang menggunakan separohnya otomatis ya kurang lebih tentu saja separuhnya juga sumber daya yang digunakan. Sehingga implikasinya dan dampaknya harapannya tentu saja lebih rendah. Sehingga saya kira pertama dalam menggunakan AI kita bijak, gunakan seperlunya ya. Jadi ya saya kira tidak hanya AI, segala urusan pada saat kita konsumsi makanan, konsumsi berbagai produk cukupnya, tidak berlebihan.
1: Tidak
6: sehingga
1: berlebihan.
6: Juga dalam menggunakan AI kalau untuk urusan kerja dan lain-lain. Kalau untuk main-main kalau bisa ya kita tadi karena diawali kita ini sesuatu hal yang inovatif, seolah terputus dengan kondisi fisik ya, seolah-olah sehingga kita menggunakan suka-suka. Padahal seperti kita mengkonsumsi berbagai produk, banyak mengkonsumsi plastik, makanan, dan sampahnya banyak. Demikian juga dengan AI, konsumsi energi juga banyak juga kalau kita menggunakan banyak.
1: Okay.
6: Nah itu dari satu penggunaan. Kemudian dari aspek manfaat, oleh karena itu penggunaannya ya kita bisa arahkan penggunaan-penggunaan apalagi dalam skala nasional kita sebagai negara ya meskipun tidak menciptakan sendiri bahkan data center mungkin masih
1: numpang
6: gitu. Nah kita arahkan penggunaan AI itu katakanlah misalkan sektor energi sebagai sumber emisi terbesar di Indonesia, sektor lahan itu sumber emisi terbesar di Indonesia. Bagaimana menggunakan AI itu sebagai alat bantu bisa mendorong misalkan transportasi di sektor energi itu kemudian juga pembangkit listrik penggunaan listrik.
1: Supaya lebih efisien
6: kan
1: ya.
6: AI ada AI tahu bagaimana pola seseorang, pola industri bisa memprediksi, bisa mengoptimasi. Nah disitulah satu sisi bagaimana dengan AI kita bisa mengurangi emisi. Karena itu kita melihat itu dari dua arah ya. Dari bagaimana AI itu punya back office-nya ya. Punya sumber daya yang digunakan tapi juga dalam konteks pemanfaatan itu juga diarahkan untuk katakan dalam konteks emisi bisa diarahkan untuk mengoptimasi sehingga emisi bisa dikurangi. Nah disitulah sebenarnya posisi AI itu harus melihat dari hulu sampai hilir gitu ya. Sehingga nanti dijumlahkan AI itu yang kita gunakan apakah masih emisi positif atau sudah emisi negatif. Lebih bagus dalam konteks untuk mengurangi emisi daripada emisi yang dihasilkan gitu.
1: Misalkan diciptakannya AI kalau kita lupa matiin AC ketika tidak ada sensor geraknya hilang berarti udah nggak ada orang di dalam, berarti langsung mati sendiri gitu ya, atau atau gimana lah sehingga lebih efisien untuk penggunaan energinya. Tapi mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana, tidak hanya Indonesia tapi bagaimana juga negara-negara lain menyikapi hal ini karena ini sudah diketahui secara global dan menjadi concern juga dari PBB karena diprediksi akan ada krisis air tambahan di tengah El Nino yang luar biasa panas sekali nih pada tahun ini. Terima kasih banyak nih atas waktunya Pak Mahawan.
6: Baik.
1: Selamat malam.
6: Kembali.
1: Selamat malam,
6: selamat
1: Pak. Iya. Demikian pendengar Dewan Pengarah Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia Mahawan Karuniasa sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita malam hari ini.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini di era dini.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Edi Cahyono Sugiharto mengatakan, penanganan stunting harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Edi mengatakan hal itu harus dipandang sebagai investasi untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing sebagai motor penggerak utama dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Kerjasama lintas sektoral, penguatan komitmen kepala daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan baik dan bisa menjangkau di seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat Asrul mengatakan, koordinasi lintas instansi diperlukan karena keberadaan dan aktivitas orang asing berkaitan juga dengan berbagai sektor, terutama ketenagakerjaan dan investasi. Asrul mengatakan, keberadaan penanaman modal asing memberi manfaat bagi daerah, seperti membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tetapi tentu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia berharap penguatan sinergi antar jajaran imigrasi dan instansi pemerintah daerah dapat mendorong pelayanan keimigrasian yang terintegrasi sesuai dengan perkembangan investasi dan ketenagakerjaan di kedua provinsi tersebut. Badan Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil dievakuasi akibat banjir bandang di Nepal bertambah menjadi 184 orang, sementara 420 orang lainnya masih belum diketemukan. Penyebab banjir besar ini awalnya diperkirakan akibat gempa bumi yang disusul tanah longsor. Namun Badan Survei Geologi Amerika Serikat mengklarifikasi bahwa aktivitas seismik sebenarnya dipicu oleh runtuhnya gletser, bukan akibat pergerakan lempeng tektonik bawah tanah. Dari dunia olahraga, petarung Indonesia kelahiran Amerika Serikat Bilal Hasan menang knockout atau KO atas wakil Peru Nelson Rojas pada laga debutnya di UFC yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok Sabtu waktu setempat. Dikutip dari laman UFC, Bilal mampu menjatuhkan lawannya di kelas terbang atau flyweight pada ronde kedua dengan pukulan tangan kanan. Hal itu membuat catatan profesional bela diri campuran atau MMA Bilal berada di rekor 10 kali menang tanpa kalah, dengan satu di antaranya berstatus no contest. Jika dirinci dari 10 kemenangan itu, hanya sekali Bilal menang AK, selebihnya 4 kali menang TKO, 4 kali KO dan sisanya menyelesaikan laga dengan kuncian.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih berkenan Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita di sesi ini akan membahas tentang job hugging. Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerjanya mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Harusnya dengan alasan itu, kalau dulu beberapa tahun belakangan itu akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan baru yang lebih menantang. Sekarang ini, sejak tahun 2024 sebenarnya, kalau dari data Link Workforce di Asia Tenggara, khususnya di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara itu 58% itu ragu pindah kerja atau tetap berada di tempat kerja itu meskipun sudah tadi faktornya banyak, tidak nyaman, tidak berkembang, tidak ada apa namanya produktivitasnya juga menurun, jenuh, lalu ditambah lagi ada kesehatan mental yang terganggu karena mungkin tekanan atasan, tekanan teman kerja, tekanan job ya, beban tupoksinya dia gitu ya. Tapi karena ketidaknyamanan itu tetap dimakan aja, tetap bertahan aja. Nah, kalau dari analisa survei dari LinkedIn Workforce itu tidak begitu di tahun 2023, bahkan sebelum pandemi. Namun itu terasa meningkat di tahun 2024 belakangan ini, termasuk juga di Asia Tenggara, tapi termasuk juga di Indonesia tentunya. Nah, itu kalau dari pandangan sosiolog, kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Basar.
0: Kabar baik.
1: Ya, alhamdulillah, puji Tuhan,
0: alhamdulillah, sehat. Ya. Ya. Pak Andreas, Pak Abi, ya. Kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
1: Betul, ya.
0: Meskipun nggak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
1: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
0: Oh.
1: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap dia bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya, dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
0: Diprediksi.
1: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama dipertimbangkan itu adalah kestabilan finansial itu at first sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain. Kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, ya, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan sosial media, dengan AI dan segala macamnya, itu kan semakin uncertain ya. Bahwa kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
0: Iya, betul-betul. Nah, betul.
1: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali. Hal-hal baru gitu ya Mas Fajar ya.
0: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang pasti biasanya
1: ASN itu terpaksa bertahan. Tidak mau ya.
0: Pak Abi gini. Ya, jadi dari data itu ternyata tidak, kalau dari surveinya LinkedIn Workforce itu, ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak Abe. Di hampir seluruh dunia, Pak Abe.
1: Seluruh dunia. Saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
0: Untungnya Pak Abe, dosen sama penyiar masih belum, Pak Abe.
1: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya, sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
0: Amin.
1: Apalagi suara khas Mas Fajar itu pasti dimensi banyak
0: pendengar gitu ya. Oke, jadi nah, soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya, Pak Abe.
1: Betul ya. Selain itu ada rasa, selain rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar, itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
0: Oh iya.
1: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z, dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya. Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut, sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitas. Identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
0: Iya. Oh, yang penting enggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu, Pak.
1: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, oh sekarang nganggur gitu kan.

0: Nicole mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka, sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama.
1: Yang kedua
0: adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan, inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru, sehingga individu itu berkembang juga, perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah, ini IT kantor saingan saya tuh pinter banget nih, coba saya tawarin gaji lebih gede gitu, mau nggak pindah ke kantor saya gitu. Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah, ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
1: 2-3 tahun.
0: Nah, itu gimana tuh Pak Abe?
1: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya, politik nasional kalau konteks Indonesia. Nah, tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri, saya kira, Mas Fajar, berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety, dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti. Karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya. Ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya, ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
0: Kata itu kan
1: mengerikan. Ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh, ini nanti bersaing dengan yang muda-muda, kalah ini pasti. Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh, ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini. Gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya. Dan ini sosiologis sekali itu Mas Wajar.
0: Dan itulah kenapa mungkin dampak kondisinya senada di setiap negara di dunia, karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara. Baik, saya terima pendengar dulu, ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Ya, Pak Matauli. Pak narasumber, Pak Ade.
0: Iya.
2: Iya, Pak Ade, tentunya kita sama-sama akademisi ya, biasa kalau di kampus itu melakukan tridharma perguruan tinggi ya, meneliti kecuali dengan data dan angka secara kualitatif dan kuantitatif gitu ya, mengupgrade setiap data-data yang masuk begitu. Cuman kalau kita ketahui Pak Ade ya, ibarat sekarang ini Indonesia katanya bonus demografi usia produktif dari 280 juta penduduk nomor 4 di dunia ya kan?
0: Iya.
2: Beda berkebalikan dengan Eropa, yang mereka malas berproduksi manusia. Mohon maaf sih saya tanda petik ya.
0: Iya.
2: Punya anak begitu, karena mereka workaholic gitu. Dan lebih mengutamakan nilai-nilai adat keluarga itu nggak perlu gitu. Yang penting sebebas-bebasnya. Jadi saya nggak tahu apakah ini suatu potensi yang Pak Ade lihat ya. Ketika Indonesia tenaga kerjanya manusia banyak, sementara di Eropa, boleh nggak itu disandingkan dengan kualitas SDM kita yang katanya buruh aja tingkat yang paling rendahnya itu SMP dan SD. Gimana mau menggantikan posisi di Eropa? Karena kemarin kan yang Korea kan sudah kekurangan.

0: Jepang ya, kalau nggak salah, itu mengundang masyarakat India ke sana, justru malah mengacaukan negara Jepang secara disiplin kerja kan. Nah, ada itu beritanya.
1: Oke, okay, baik, baik.
2: Ya, ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya. Mohon kerja, mohon izin. UMR di negara kita secara ILO ternyata masih terkasta-kasta. Buktinya desil kemarin banyak yang kacau kan, Pak Adi.
1: Oke, okay, nah, baik.
0: Ini gimana? Betul. Mohon petunjuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Agak melebar, menarik sih, tapi jadi saya sampaikan dulu kepada pendengar. Jadi pendengar, dewasa ini banyak pekerja yang di kantoran di swasta ya, itu enggan untuk berpindah kerja meskipun udah enggak nyaman, meskipun gajinya dalam benaknya cukup, padahal ngepas banget.
2: Ngepas
1: banget. Tidak nyamannya itu mungkin di tekanan dari bos, beban kerja yang overload ya, atau dari kanan kiri teman kerjanya tidak nyaman, toksik dan lain sebagainya. Jadi mentalitasnya juga terganggu, tidak berkembang dan lain sebagainya. Dulu biasanya dengan kondisi itu, dengan berbagai faktor itu, akan mencari pekerjaan lain dengan modal pengalaman kerjanya itu, ada bargaining di situ. Ada tawar menawar, gaji saya harus lebih baik dari kerjaan yang lama. Jadi sebelum dilepas, sebelum keluar dari pekerjaan yang lama, ia sudah punya ancang-ancang dulu. Nah sekarang ini enggak. Sekarang ini tetap di situ. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga bingung. Karena itu berpengaruh terhadap postur perusahaan. Pegawainya enggak berkembang, perusahaan juga enggak berkembang, Pak Abe.
2: Betul, iya betul.
1: Silakan tanggapannya nih, Pak Abe.
2: Ya, saya kira catatan tadi saya kira relevan ya, Mas Sajar sudah memberikan ilustrasi berkaitan dengan itu. Nah, konteks ini sebetulnya yang kemudian perlu kita cermati. Nah, mungkinkah untuk mengantisipasi persoalan job hacking ini sebetulnya dibutuhkan retraining ya? Artinya butuh expertise-expertise kekinian yang perlu diupdate kepada mereka begitu. Artinya ada opsi yang secara barangkali ini yang pemerintah juga mesti berikan ya, sehingga bagaimana retraining dengan keahlian-keahlian yang dimutakhirkan dengan teknologi informasi itu bisa diperluas, tetapi itu barangkali retrainingnya itu mungkin juga disediakan secara publik begitu, dan mereka juga punya kemampuan untuk mendorong diri mereka lebih progresif, dalam pengertian mereka lebih perlu optimistik dengan memberikan.
1: Berarti training itu disediakan oleh perusahaan atau kita mencari sendiri nih training itu nih, Pak Abe?
2: Tentu ada banyak pihak, Mas, yang bisa melakukan. Pemerintah, NGO, UNCTAD, begitu ya. Institusi-institusi yang bergerak di bidang itu kan ada ILO, ada macam-macam itu.
1: Okay.
2: Sangat mungkin. Nah, situasi ini kan memang peta tentang bagaimana pasar kerja, tapi juga info lowongan kerja dan lain sebagainya itu kan artinya juga harus dibuka semakin lebar, sehingga bertemunya antara yang membutuhkan pekerjaan maupun juga yang memberi pekerjaan itu juga bertemu gitu ya.
1: Okay.
2: Tetapi dengan expertise-expertise yang barangkali mungkin gradasinya juga ditentukan, ada semacam grade-grade tertentu yang memang itu dibutuhkan secara tadi ada stratifikasi kalau Bapak tadi mengatakan.
1: Yeah.
2: Sehingga memang itu juga tidak semacam membeli kucing dalam karung atau tidak memberi janji kosong begitu ya. Sehingga memang dibutuhkan semacam kedetilan dalam cara mereka menyampaikan pengumuman maupun juga peluang-peluang yang dimungkinkan mereka bisa bekerja begitu. Hanya saja memang sekali lagi ya, ini kan situasi yang juga sangat psikososial, sehingga memang itu juga bergantung kepada pribadi dari pekerja itu sendiri.
1: Yeah.
2: Dia sendiri mau menerima tantangan nggak sih?
1: Atau jadi dukungan dari pasangannya nih, dari suaminya atau dari istrinya, udahlah nggak usah keluar deh, situ aja gitu.
2: Betul, tapi catatannya kayak tadi Mas Wajar, bahwa barangkali memang setidaknya, kalaupun toh misalnya samalah gajinya, tapi barangkali di sana ada peluang untuk maju misalnya. Itu kan satu hal positif yang
1: satu hal positif, gitu, misalnya,
2: ya. Iya. Dan barangkali dengan hal baru ini lebih, jangan-jangan nanti ada yang lebih menarik. Dengan begitu dia akan bisa bertumbuh sebagai worker gitu ya.
1: Ya, oke, baik. Saya terima.
2: Ada opportunity baru gitu.
1: Saya tahan dulu. Ada pendengar dari Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, selamat malam, Pak Agung.
3: Selamat malam Mas Wajar.
1: Silakan.
3: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Agung.
3: Iya. Gejala ketenagakerjaan sekarang itu kan kita tahu bahwa banyak tenaga kerja yang masih butuh kerja, puluhan juta ya kemungkinan yang masih menganggur, itu kata Pak Timbul Siregar kalau tidak.
1: Iya.
3: Lalu kerjanya tuh kurang dari itu, banyak sekali, hanya jutaan. Sehingga walaupun dibutuhkan link emet antara lulusan dengan yang dibutuhkan dunia industri sudah tercapai, tetap banyak selisihnya yang belum kerja pada akhirnya, seperti itu.
1: Oke, baik.
3: Ditambah situasinya juga kan kita tahu di Indonesia lebih ke tarik-tarikan dan orang dalam dan pakai uang.
1: Oke, baik. Baik, baik, Agung, makasih. Kalau bahasa anak zaman sekarang, wah, dapat ini nih, ordal nih, orang dalam. Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
4: Oke, selamat malam, Bung Kajar.
1: Pak Arman, sebelum menanyakan kondisi karhutla di tempat Pak Arman gimana?
4: Kalau kabut itu agak tipis.
1: Sudah tipis?
4: Belum tebal. Ya, belum tebal. Kemarin kan tipis. Sekarang agak tebal. Entah besok ini.
1: Oh.
4: Karena kebakaran lahannya ada terus.
1: Oh, gitu. Oke, okay. Ya, jadi fluktuatif ya. Kadang tipis, kadang tebal gitu.
4: Ya, tapi kalau pagi sampai siang itu agak tebal. Jadi kalau kita biasa lihat gedung itu kan
1: kelihatan. Nggak kelihatan ya sekarang ya?
4: Iya, udah kabur-kabur.
1: Pak Arman, titik apinya dekat dengan perumahan Pak Arman apa jauh?
4: Jauh.
1: Oh, alhamdulillah. Oke, okay, jauh ya.
4: Bukan rumah, jauh.
1: Jauh ya. Tapi yang jelas ya, yang dampaknya keganggu dari kabut asapnya ya, bukan titik apinya ya, tapi jauh ya dari Pak Arman ya.
4: Iya, apalagi kalau angin nggak bertiup ya udah.
1: Oh iya. Iya, benar. Baik, silakan Pak Arman.
4: Ya, yang pertama itu kehidupan kita rata-rata itu konsumtif.
1: Konsumtif.
4: Kedua, ya. Itu rata-rata itu konsumtif.
1: Mm-mm.
4: Kedua, rata-rata kita itu diberi kredit. Kredit mobil,
1: motor.
4: Diberi pinjaman. Istilahnya
1: itu diikat. Oh iya.
4: Pinjaman apa, perbankan, ataupun dari perusahaan itu sendiri.
1: Oke, okay, oke.
4: Okay. Yang terakhir, sepinya lapangan kerja. Karena susah cari lapangan kerja. Kalau di sini mau kerja di tambang, harus pakai uang
1: apa
4: kita. 5 juta.
1: Oke. Okay.
4: Baru bisa masuk. Okay.
1: Ordal nih. Ordal juga nih.
4: Demikian.
1: Oke, okay, baik, sama-sama. Pak Arman sehat-sehat ya untuk warga di Kalimantan Timur dan beberapa daerah di Indonesia yang terdampak karhutla pada malam hari ini mendengarkan siaran per 3 hari. Anda juga bisa masuk untuk menyampaikan kabar terkini di daerah Anda ya. Kalau enggak nanya juga enggak apa-apa. Tapi informasi dari Anda penting bagi kami dan juga disebarluaskan kepada seluruh pendengar Protika di seluruh tanah air. Baik, yang menariknya tidak hanya dari pengamat ketenagakerjaan Pak Abe, tapi juga dari perusahaan Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta bidang ketenagakerjaan mengatakan rendahnya angka turnover. Turnover itu istilahnya keluar masuknya karyawan.
2: Keluar masuknya karyawan.
1: Sering disalahartikan, wah kalau nggak keluar masuk karyawan itu artinya stabil dong perusahaannya. Ternyata tidak begitu. Banyak yang bertahan di kantor, di perusahaan para pengusaha Indonesia ini, di Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, bukan karena nyaman, tetapi takut kehilangan rasa aman. Takut kehilangan rasa aman. Ada zona nyaman semu. Dan akhirnya organisasi berjalan di tempat atau perusahaan berjalan di tempat karena pegawainya itu inovasinya kurang, tidak ada keinginan untuk berkembang, effortnya juga kurang, yang penting absen aja, terus tunai tugas, pulang gitu. Enggak, akhirnya perusahaannya juga terdampak begitu. Nah, itu yang dikeluhkan oleh perusahaan, oleh pengusaha. Nih, silakan Pak B, dua kacamata seperti itu tuh.
2: Tapi Pak Arman tadi saya mencuplik Pak Arman. Tadi ada koneksi dengan perusahaan di mana dia meminjami kepada.
1: Iya, kayak ada keterikatan tuh ya.
2: Iya. Khusus saya kira. Artinya dia mau meninggalkan tempat itu juga nggak bisa. Nah, celakanya perusahaan juga menjadi problematik ketika si tenaga kerja ini memang tidak meningkatkan skillnya dan motivasinya gitu ya. Itu kan artinya seperti yang dinyatakan oleh dinas tadi ya.
1: Iya. Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo.
2: Ya, Asosiasi Pengusaha itu. Sehingga itu tadi saya kira memang kayak stuck itu, berada menjadi bottleneck di dalam. Dan itu kan artinya ada kemandekan bagi perusahaan itu sendiri ya.
1: Iya.
2: Nah, tentu ini juga menjadi apakah memungkinkan untuk kemudian memberi insentif, saya enggak tahu seberapa besar insentifnya, tetapi bahwa untuk agar orang bisa progres, meningkatkan kapabilitas mereka, keterampilan mereka, skill mereka, expertise mereka, begitu. Apakah itu memungkinkan untuk menambahkan sedikit insentif sehingga memang juga ada tingkatan untuk mendriven mereka bergerak.
1: Oh, jadi dikasih stimulus nih, gimana caranya stimulus, supaya berinovasi, gimana caranya supaya semangat kerja lagi gitu ya?
2: Betul, ya saya kira itu perlu, lebih karena barangkali, atau barangkali ini Mas Fajar ya, barangkali perlu semacam kerja kolaboratif di antara mereka, dan barangkali selama ini kan kerjanya mungkin terlalu individual. Apakah memungkinkan untuk menjadikan staff mereka itu bekerja secara kolaboratif, yang mungkin dibutuhkan semacam desain bagaimana kerja kolaboratif di internal dengan mengoptimalkan tenaga kerja yang tadi job hacking gitu, tetapi memang dengan insentif tapi juga dengan stimulan tertentu gitu kira-kira.
1: Itu
2: yang bisa didorong kalau memang, karena kalau memecat gitu kan juga pasti akan pesangonnya
1: kan, kecuali atas keinginan sendiri untuk resign. Iya.
2: Nah, artinya memang itu menjadi agar bottleneck tadi bisa dipecahkan ya, kurang lebih begitu.
1: Iya, itu kan kalau pandangan kacamata dari perusahaan bahwa kalau kalau pegawainya stagnan, pegawainya tidak ada keinginan berkembang, ada masalah gangguan secara mentalnya karena mungkin tekanan kerja, tekanan atasan, tekanan teman pekerja dan faktor apapun itu sehingga perusahaannya juga stagnan atau melambat, itu kan dari perusahaan. Nah, sementara kalau dari individu pekerja yang memilih untuk tetap berada di situ walaupun enggak betah, walaupun gajinya di benaknya pas, padahal kalau dari cicilan dan sebagainya kurang banget nih. Harusnya dengan pengalaman kerja sebagai misalkan sebagai HR atau sebagai IT di perusahaan A bisa nih ngelamar di perusahaan B, C, D, E dengan pengalaman saya 2 atau 3 tahun lah gitu. Tapi enggak dilakukan itu, Pak Abe. Nah, itu kalau menghilangkan ketakutan itu bisa enggak? Atau memang ini justru lebih kuatnya faktor eksternal bukan diri pekerja? Faktor eksternal itu seperti data dilihat cari pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan minim, ketidakpastian global. Jadi faktor eksternalnya justru lebih kuat daripada faktor internalnya, Pak Andre, Pak Abi.
2: Ada catatan yang barangkali kita perlu melihat ininya ya, bagaimana karakter dari staff-staff kita itu, pekerja itu yang barangkali memang secara jejaring mereka punya koneksi-koneksi yang itu memungkinkan mereka membuka mata juga, membuka jejaring sosial di mana mereka sebetulnya informasinya didapatkan dari yang trusted, kira-kira gitu. Tidak hanya di sosial media, tetapi dengan jejaring personal yang dia sendiri sangat eager to know tentang data-data maupun juga lowongan yang memungkinkan mereka bisa bekerja di luar, begitu. Nah, ini kan soal kapasitas orang juga rasa ingin tahu dan berjejaring dengan orang lain yang dia sendiri mungkin terkoneksi dengan expertise mereka, begitu. Itu juga menjadi sangat memungkinkan bagi pekerja ini untuk setidaknya wawasannya memang dia sendiri mau mengembangkan wawasan mereka. Tetapi bagi mereka yang memang sudah fix menetapkan diri untuk tidak memilih pekerjaan di luar yang mereka punya saat ini, yaitu tentu menjadi sebuah karakter psikologis personal yang barangkali sulit untuk diungkit ya.
1: Oh, tapi sulit ya.
2: Masih
1: sulit.
2: Ada masih ada peluang untuk melihat ini jenis-jenis orang yang bisa berubah dengan stimulasi tertentu atau tidak. Itu kan sebetulnya para HR, HRD pasti tahu ya. Sehingga saya kira perlu evaluasi, perlu dilihat karakter-karakter dan juga expertise dari masing-masing staff ini. Dan itu tadi, ada banyak cara yang bisa dimungkinkan mereka bisa melakukan retraining, kursus, ataupun perluasan wawasan atau skill-skill yang mereka perlu tambahkan sedikit demi sedikit. Tapi itu memang membutuhkan kondisi yang kondusif ya, Mas.
1: Perusahaan yang situasi yang kondusif itu di internal ya artinya ya?
2: Di internalnya. Oh. Artinya memang juga harus di... kan daripada jatuh di stagnasi tentang keahlian tadi kan tetap harus juga cari cara itu perusahaannya.
1: Iya.
2: Tetapi memang sekali lagi ini kan dua belah pihak ya, baik perusahaan maupun juga dari orangnya itu sangat bergantung. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah, nah, ketika melihat staff sekarang yang seperti itu, lah dulunya rekrutmennya seperti apa? Itu kan bisa dicek kembali.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Artinya perlu melihat kembali dulu rekrutmennya seperti apa. Jangan-jangan kalau orang orgal susah tuh.
1: Oke. Okay. Oke, okay, berarti tidak, gitu. Ya. Jadi untuk terutama sih untuk usia-usia produktif ya, para pekerja yang mungkin 20-an ya, yang sudah lulus kuliah, fresh graduate sudah ya, sudah bekerja 2 atau 3 tahun yang kondisi pekerjaan yang sekarang ini tidak nyaman, jangan sampai takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya, karena tentu saja ya, kondisi mental juga menjadi hal yang penting, karena ketidaknyamanan itu akhirnya tidak berkembang dan akhirnya merugikan juga gitu ya Pak Abe ya. Jadi ya, jadi perlu ada apa namanya, mungkin selain faktor tadi faktor internal, tapi faktor eksternal juga menjadi salah satu trigger juga bisa ya. Bagaimana ya, kepastian iklim investasi, lalu juga pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga ya, opsi untuk untuk mencari tantangan baru itu banyak gitu ya Pak Abe ya.
2: Iya, saya lebih condong pada yang terakhir ya, bahwa memang kondisi struktural politik ekonomi nasional hari ini juga menunjukkan itu, dan saya kira memang itu secara struktural turut memformasi, membentuk psikososial yang mereka alami secara pribadi, dan itu di akusisi di dalam dirinya dan dipersonalisasi sehingga akhirnya lalu terjadi sebuah kondisi yang anxiety juga ya, tapi juga rasa kemudian kalau bertahan kelamaan pasti juga akan burn out itu. Tentu artinya itu semakin memilin menjadi spiral yang memungkinkan mereka sendiri merasa depresi, tidak berkembang, itu kecemasan, yeah, kecemasan pasti akan muncul ya.
1: Yeah. Nah,
2: kondisi gejala-gejala kecemasan, depresi kayak begitu, hari ini nampaknya juga semakin meningkat tuh Mas Fajar. Jadi juga problem bagi perusahaan itu saya kira. Tidak mudah juga itu. Keinginan apa, kondisi psikologis personal dari staff kita di perusahaan itu gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Jadi tadi sebelum kita berbincang Pak Abis, saya sempat baca-baca ya, job hacking itu ada di mana aja. Ternyata hampir semua negara termasuk di India. Di Times of India menuliskan bahwa job hacking bukan tentang seseorang pekerja yang loyal, tetapi bicara soal rasa takut. Itu tadi yang kita bahas Pak Abi.
2: Iya, iya.
1: Dari internal pegawainya itu takut untuk udahlah lebih baik di sini aja deh gitu. Takut mencoba untuk tantangan baru, sehingga fenomena ini dirasakan oleh di Inggris, di Amerika Serikat, di negara-negara maju, bahkan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja, itu juga terjadi. Sehingga akhirnya secara internal perusahaan juga menerima dampaknya. Mau mencat juga pesangonnya gede, tapi mau mencat juga nggak ada alasannya, tapi kerjanya juga begitu-begitu aja gitu ya, nggak ada perkembangan. Betul. Akhirnya merugikan juga. Nah ini mungkin salah satu trigger yang bisa lebih cepat untuk mengubah hal ini adalah dari faktor eksternal tadi ya Pak Abe ya, kondisi.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Menciptakan kondisi politik ekonomi secara struktural oleh apa layanan publik itu memang memberikan jaminan bagi keamanan, rasa secure ya, kondisi yang aman, dan itu memberikan payung pengaman bagi mereka sehingga mereka merasa terproteksi bahwa mereka berpindah tempat dimanapun bekerja ketika itu memang terbuka secara politik struktural dan ekonominya juga baik, itu pasti tidak akan masalah ya, pasti itu juga akan tersolusikan dengan sendirinya. Hanya saja memang kondisi terkini menunjukkan dunia maupun juga nasional menunjukkan situasi yang memang tidak baik-baik saja, sehingga memang ini menjadi problem serius bagi Gen Z terutama.
1: Yeah.
2: Untuk berpindah-pindah kerja itu memang meningkatkan dan bertumbuh menjadi pribadi atau pekerja yang ingin maju, mengembangkan diri itu menjadi semakin terbatas.
1: Oke, okay, kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Abe. Selamat pagi, selamat malam Pak Abe.
2: Selamat malam.
1: Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widianta, sudah kami ajak berbincang.
5: Catatan peristiwa.
6: Setiap tanggal 29 Agustus setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BNPB mengungkap, prediksi sebaran polutan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan bergerak menuju wilayah utara akibat pergerakan angin. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pola sebaran polutan terlihat semakin jelas. Berdasarkan prediksi BMKG, polutan tersebut diperkirakan melintasi Sarawak hingga mencapai kawasan Laut Cina Selatan. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.
3: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Arfian Syahnur menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja agar mampu menghadapi perubahan risiko dunia kerja. Arfian Syahnur mengatakan penguatan itu diarahkan pada peningkatan kemampuan mengantisipasi risiko, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan membangun budaya pencegahan yang berkelanjutan. Pendekatan K3 ke depan harus semakin memperkuat aspek promotif dan preventif melalui pengendalian faktor risiko secara tersistematis. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin menegaskan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang terus diperkuat untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api dan masyarakat sekitar jalur operasional. Bobby mengatakan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur kereta api. KAI terus melakukan berbagai langkah peningkatan keselamatan melalui pembangunan fasilitas pendukung, penguatan penjagaan, serta kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat. Formasi Mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Jepang. KBRI Tokyo mengatakan bahwa forum tersebut digelar di gedung kedutaan Sabtu waktu setempat seiring dengan lonjakan signifikan WNI atau warga negara Indonesia yang menetap di Jepang saat ini mencapai 260 ribu jiwa per Desember 2025. Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Jepang, Dara Yusilawati, mengatakan bahwa forum ini digelar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan perlindungan warga negara Indonesia di Jepang melalui dialog dengan warga negara Indonesia untuk mendapatkan masukan dan kritik yang membangun mengenai pelayanan publik di KBRI Tokyo. Dari dunia olahraga, Liverpool kembali gagal mendulang poin penuh setelah diimbangi Nottingham Forest dengan skor 2-2 pada pekan kedua Liga Inggris di Stadion Anfield, Liverpool. Pada pertandingan tersebut, Liverpool bangkit melalui gol Alexander Isak dan Victor Munoz, sedangkan Nottingham menciptakan kejutan setelah dua kali unggul berkat Ndoye serta Morgan Gibbs-White. Hasil imbang membuat Liverpool tetap bertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Inggris dengan 2 poin dari 2 laga, sedangkan Nottingham naik ke posisi 12 dengan raihan 1 poin.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Sejarah singkat sangsaka merah putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal sangsaka merah putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro3 RRI dan seperti biasa ya, pada sesi ini kembali kami berikan update penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur dan juga bagaimana update pada hari ini tanggal 29 Agustus 2026 soal penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dan juga setelah itu kami hadirkan juga bagaimana pernyataan Kepala BGN Sudaryono saya bertemu dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa di Kementerian Keuangan. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI dan berikut update penanganan bencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore buat seluruh rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kami cintai. Hari ini kami kembali lagi hadir di hari ke-15 pasca gempa bumi bermagnitude 7,7 di Nusa Tenggara Timur, dan tentu ini hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan mencoba menyampaikan nanti perkembangan penanganan gempa bumi dan juga dilanjutkan dengan menyampaikan perkembangan terkait dengan karhutla yang ada di Sumatera maupun di Kalimantan. Pertama-tama kami akan menyampaikan terkait perkembangan gempa bumi. Seperti yang kita tahu bahwa 3 sampai 4 minggu setelah gempa bumi besar berkekuatan 7,7 yang terjadi tanggal 15 Agustus 2020 yang lalu, gempa-gempa susulan terus terjadi. Dan hingga saat ini BMKG mencatat ada 9.278 gempa susulan yang terjadi dengan magnitude paling besar 6,2, paling kecil 1, dan yang dirasakan oleh masyarakat ada 153 kali. Sedangkan jumlah yang meninggal tetap sebesar 111 orang, dan tetap kita mohon doa untuk seluruh yang meninggal yang akibat dari gempa ini, untuk kiranya diberikan ketabahan buat keluarga, buat handai tolan, maupun untuk tetangga-tetangga yang bersama-sama selama ini terkait dengan yang warga yang meninggal tersebut. Untuk hari ini, sama dengan hari kemarin, tidak ada ketambahan orang yang meninggal kita temukan, dan kita tetap berdoa mengharapkan untuk tidak ada lagi korban-korban yang lain ditemukan. Ini adalah jenis kelamin dari korban yang meninggal. Yang pertama adalah laki-laki sebesar 43,6%, diikuti dengan perempuan paling besar 56,4%. Sedangkan untuk kelompok umur yang paling besar itu adalah lansia, diikuti dengan dewasa, anak dan remaja, selanjutnya ada balita dan batita. Hari ini kami mendapatkan tambahan lagi terkait dengan jumlah pengungsi. Jadi kita lihat di sini, kalau beberapa dua hari yang lalu kita mendapatkan pengurangan, tapi kali ini adalah ketambahan. Dan ketambahannya sebesar 16.394 orang. Kenapa ini bertambah sedangkan dua hari yang lalu berkurang? Ini sebenarnya adalah dikarenakan adanya pembaharuan data signifikansi yang terjadi di Ngada, di mana selama ini data-data yang hadir kepada kami itu kurang update, kurang valid, sehingga dilakukan validasi, sehingga kita lihat di Ngada yang tadinya hanya 3.259 orang, sekarang menjadi 21.552 orang pengungsi. Jadi pengungsi-pengungsi yang ada di terpusat maupun mandiri saat ini sudah lebih akurat di Ngada. Kami menyampaikan bahwa hari ini terjadi juga penurunan yang signifikan terhadap penerimaan bantuan yang masuk kepada kami hanya sebesar 5 ton dan barang yang keluar pun hanya 22 ton. Namun demikian kami sampaikan bahwa ini terjadi karena kami sudah terlebih dahulu selama 2 minggu ini mengirimkan ke baik itu yang ada di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere secara terus-menerus bantuan-bantuan sehingga bantuan permintaan bantuan dari bawah atau dari kabupaten relatif landai sehingga kami mengirimkan hanya 22 ton hari ini dan kami juga sebenarnya sudah mengirimkan beberapa ton terkait melalui darat yaitu nanti Jakarta, Surabaya, Surabaya lewat laut. Dan ini tentu kami sudah memperhitungkan dengan baik kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat selama beberapa waktu ke depan. Baik secara kualitatif, jumlah logistik yang terkirim itu ada sebesar 1.916 ton dalam periode tanggal 15 sampai 29 Agustus 2026. Nah ini kita bisa lihat bahwa di Labuan Bajo itu ada 1.200 ton. Di Maumere ada 598 ton. Di Manggarai Barat sendiri ada 12 ton. Manggarai ada 25 ton. Manggarai Timur ada 30 ton. Ngada ada 8 ton, Nagekeo ada 16 ton, Ende ada 16 ton, dan Sika ada 10 ton. Jadi ini saat ini rincian-rincian logistik yang dikirim dari Jakarta, Pusdok Loknas, Halim Perdana Kusuma, ke beberapa wilayah. Berikut ini adalah ada per tanggal 28 Agustus 2006 telah dilaksanakan distribusi bantuan via darat yaitu tadi seperti yang kami sampaikan dari Halim Perdana Kusuma sebesar 14 ton sampai ke Surabaya dan tentu perinciannya ada di bawah ke Manggarai ada 2 armada, Manggarai Timur 2 armada, Sika 2 armada, Nagekeo 2 armada, kemudian Posdok Labuan Bajo ada 1 armada, Manggarai Barat 2 armada, Ngada 1 armada, dan Ende ada 2 armada. Jadi ini merupakan bantuan dengan cara yang lain kami sampaikan untuk mendistribusikan bantuan tersebut hingga nanti tiba di target yang kita akan tuju yaitu masyarakat terdampak. Selain dari darat tentu ada sebanyak 22 ton bantuan dari pos pendukung nasional yang didistribusikan melalui jalur udara pagi hari ini seperti yang kami sampaikan tadi melalui Airbus. Bantuan itu ditujukan kepada Maumere dan sudah tiba tadi pukul 8.47 WIB. Jadi bantuan ini berupa paket sembako, mie instan, dan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya seperti untuk makanan tambahan bayi. Ada juga bantuan non-makanan berupa matras, kasur, selimut, dan tentu hal-hal yang lain yang berupa non-food item atau tidak berupa berbentuk makanan. Kita tahu bahwa dari tanggal 14 sampai tanggal 28 merupakan 14 hari dari masa darurat yang ditetapkan oleh Gubernur NTT dan saat ini kita sudah mendapatkan perpanjangan sebesar 14 hari ke depan hingga tanggap darurat status tanggap darurat diperpanjang sampai 12 September 2026. Perpanjangan itu merupakan penting sehingga logistik dan bantuan-bantuan yang lain bisa kita distribusikan dengan baik, kita kirimkan dengan baik tanpa ada kesalahan administrasi di dalamnya. Kami juga menyampaikan bahwa di pengungsian terpusat di Gor Samador di Kabupaten Sika, total realisasi fasilitas pemulangan pengungsi hingga hari ini, hari Jumat yang lalu, kemarin, 28 Agustus 2026, sebanyak 3.000 627 kakak atau sebesar 13.175 jiwa. Sehingga mulai hari ini Sabtu 29 pos lab penanganan pengungsi mandiri dan dapur umum akan dipindahkan ke Pulau Palue. Jadi ini berita bagus bagi kita semua bahwa keluarga-keluarga yang tidak mengalami kerusakan rumah karena akibat gempa besar maupun gempa susulannya sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing, dan sekarang kita lebih mengutamakan sekarang ke Pulau Palue. Kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan di daerah adalah bahwa kami sudah melakukan pendampingan untuk 7 kabupaten terdampak terkait dengan persiapan bintek enumerator yang akan dilaksanakan nanti di daerah. Untuk hari ini ada bimbingan teknik enumerator di Kabupaten Ende dan Manggarai. Sedangkan di kabupaten yang lain seperti Manggarai Barat, Sika maupun Ngada sudah melakukan bimbingan teknis verifikasi dan validasi rumah-rumah yang rusak. Dan sekarang lanjutannya tentu dalam waktu dekat kita akan melaksanakan verifikasi dan validasi rumah-rumah yang rusak. Dan ini tentu akan memastikan setiap rumah warga dapat kategori apakah rumah rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Ketika ini nanti diperoleh, tentu kami akan melakukan pemenuhan kelengkapan seperti by name, by address, atau nama-nama dari keluarga yang rusak, rumahnya yang rusak, dengan address atau alamat yang ada pada catatan Dukcapil maupun nanti catatan yang ada di BPS tentunya. Persiapan penyusunan Jitu Pasna dan R3P. Jitu Pasna itu adalah kajian kajian untuk pasca bencana. Jadi kita akan melakukan kajian-kajian cepat yang dilaksanakan untuk rumah-rumah rusak secara cepat. Dan ini dasarnya nanti, dasar membuat kita R3P, yaitu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dan verifikasi tadi dengan validasi itu menjadi penting. Ketika kemudian kita menyusun Jitu Pasna, Jitu Pasna ini nanti menjadi bagian dari R3P. Dari R3P ini nanti tentu pemerintah akan melihat mana pembangunannya yang akan dilaksanakan, mana yang lebih prioritas, baik itu sektor perumahan, sektor kesehatan, sektor sosial, sektor ekonomi, maupun infrastruktur. Jadi ada 5 sektor nanti yang akan dijelaskan.

juga tentu akan melakukan berbagai verifikasi dengan pihak terkait seperti Dukcapil. Hingga saat ini, laporan yang datang kepada kami ada sebesar 89.618 rumah rusak dengan kategori rumah rusak berat, sedang maupun ringan. Dan ini ada di semua kabupaten yang terdampak, di 7 kabupaten terdampak. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, ini tentu akan diverifikasi dan divalidasi sehingga kategorinya nanti benar adanya. Mungkin misalnya nih ada yang mengatakan nanti rumah saya rusak berat. Tetapi ketika diverifikasi bisa saja itu rumah sedang atau rumah rusak sedang menjadi rusak berat. Jadi ini agar tidak ada yang salah secara administrasi maupun mendapatkan haknya nanti di masa yang akan datang. Kami juga perlu menyampaikan bahwa hari ini kami dari Pusdalognas Labuhan Bajo melakukan distribusi peralatan tambahan untuk rumah sakit lapangan yang ada di Ruteng, yaitu Kabupaten Manggarai. Ada peralatan-peralatan medis yang datang dari UNICEF masuk ke Labuhan Bajo, dan ini tentu akan membuat layanan-layanan kesehatan akan lebih tervalidasi lagi dengan baik, karena peralatan ini memang dibutuhkan di rumah sakit lapangan. Ini adalah donatur yang kami terima, berbagai donasi bentuknya, baik dari pemerintahan, baik itu dari kepolisian, baik itu dari ke TNI, ada dari perusahaan, ada perseorangan, ada NGO, ada bahkan internasional. NGO pun diberikan untuk membantu ini. Semuanya itu kami ucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang diberikan ini dapat segera kami salurkan nanti ke tangan-tangan yang membutuhkan. Baik, sekarang kami akan menyampaikan bagaimana penanganan karhutla di 6 provinsi. Data yang tertera di layar kita ini bisa kita lihat bahwa adanya hotspot atau titik panas dan fire spot atau titik api yang ditemukan di lapangan. Kita lihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, semua titik-titik ini naik, bahkan ada yang signifikan seperti yang ada di Kalimantan Barat. Ini menandakan bahwa memang banyak sekali kekeringan, bahkan adanya titik panas yang sangat besar ada di lapangan, sehingga ini bisa kita temukan secara signifikan. Demikian juga di Sumatera, ada juga yang slide. Ada juga yang naik, yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi. Titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di 3 provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan. Nah, tentu ini juga adalah hasil kerja dari tim yang ada di darat maupun yang ada di Satgas Darat maupun Satgas Udara. Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya. Ini peta menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara. Silakan awak media maupun masyarakat ketika mau melihat kualitas udara per kabupaten dapat dilihat dari peta ini, dapat mengakses di ispu.kemenlh.go.id/. Jadi nanti ini akan akses ini dapat memberikan pengetahuan atau pemberitahuan bagaimana indeks standar pencemaran udara yang saat itu terjadi. Apakah memang buruk, berbahaya,
tidak sehat atau sehat, itu nanti dapat kita lihat di sana dengan

0: jelas. Silahkan mengakses. Nah, ini juga seperti kemarin kami menyampaikan bahwa ada prediksi sebaran polutan BMKG hampir tidak beda dengan yang kemarin. Cuma di sini lebih jelas kita lihat dari yang kemarin bahwa polutan itu lebih terang saat ini ke utara, ya, terbang ke utara. Yang kemarin masih blur, sekarang sudah lebih jelas, yang artinya memang ini angin membawa polutan dari Kalimantan terutama pergi sampai menyeberang Sarawak dan sampai ke laut Cina Selatan. Selain dari Kalimantan maupun Sumatera, kita lihat juga di sini ada beberapa polutan yang ada di Irian Jaya maupun di Jawa. Nah, seperti yang kami sampaikan, untuk menurunkan titik api maupun titik panas, tentu kami masih melakukan berbagai upaya untuk menurunkannya. Operasi darat karhutla melibatkan tentu tim gabungan yang ada di lapangan, ada BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Daops, kemudian Satpol PP, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan, masyarakat peduli api, tentu juga pihak-pihak swasta memberikan upaya yang terbaik dengan berbagai alat-alat yang ada seperti mobil tangki, pompa induk, kemudian ada lagi yang namanya jet shooter dan motor trail yang disiapkan oleh pemerintah maupun dari sumber-sumber lain. Fokus kami tentu ada patroli. Bagaimana kita melakukan patroli sehingga kita melihat apakah ada api baru, api yang sedang berkembang, atau memang api yang besar. Ketika kita menemukan api baru misalnya, tentu tim kita akan berusaha untuk mematikan secepat mungkin agar tidak menyebar kemana-mana. Tentu dengan ground check ini kita memperoleh penyelesaian yang lebih dari awal. Namun ketika sudah menjadi besar, tentu ini akan berkoordinasi dengan tim Satgas Udara. Kalau memang bisa dilakukan waterbombing misalnya, itu tetap akan dilakukan. Pemadaman aktif tetap dilakukan walaupun melalui operasi darat. Teman-teman di darat itu masih terus berjibaku dan melakukan upaya terbaiknya. Kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para personil yang ada di lapangan. Setelah adanya pemadaman secara aktif, tentu juga kita akan melakukan pendinginan lahan gambut. Pendinginan ini merupakan langkah yang penting ketika padam di atas, di permukaan, belum tentu padam di dalam, sehingga ini perlu memang sampai pendinginan dan memastikan tidak ada lagi asap keluar dari lahan gambut yang terbakar tersebut. Ini adalah bagaimana teman-teman kita yang di lapangan melakukan pemadaman, ya, di Kecamatan Pemulutan Barat di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ada videonya, nanti bisa sebenarnya diakses bagaimana teman-teman ini sudah bekerja sangat keras. Di samping mereka mendapatkan serangan asap juga mereka masih tetap melakukan pemadaman dengan secara optimal tentunya. Selain Satgas Darat, kami juga tentu memiliki Satgas Udara yang bekerja, di mana kami memiliki 52 armada udara, 52 armada udara, yang 14 diantaranya itu adalah berfungsi untuk patroli, melihat di bawah apakah memang ketambahan titik api atau ketambahan titik panas. Atau ketika mendapatkan berita dari BMKG adanya titik bibit dari awan Tentu ini bisa menjadi berfungsi untuk menyebarkan garam dengan operasi modifikasi cuaca. Ada 14 tadi seperti kami sampaikan untuk patroli maupun OMC, tetapi ada juga 38 untuk digunakan untuk waterbombing. Sebagai tambahan, water dari 38 ini, 2 diantaranya dikirim ke Lampung dan Jawa Timur untuk memadamkan api di sana. Selebihnya ada di beberapa provinsi, dan jumlah ini relatif dinamis. Dalam artian, ketika misalnya di Sumatera bagian selatan sudah lebih lebih down, lebih menurun, tentu pesawat yang di sini juga dapat digunakan nanti di Jambi ketika di sana apinya atau asapnya lebih banyak lagi dari yang biasa. Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini. Jadi ini memang berkurang dari 2 hari yang lalu. Hal ini memang karena disebabkan adanya pekatnya asap di beberapa daerah, sehingga operator untuk waterbombing kurang maksimum untuk menjalankan misinya, dan juga ada beberapa yang maintenance, sehingga nanti setelah maintenance, bergantian maintenance-nya, nanti akan kembali lagi untuk melakukan operasi pengoboman air dari udara. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pemadaman karhutla oleh Satgas Udara dengan menggunakan waterbombing di Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini berusaha untuk mendapatkan posisi yang benar agar air jatuh tepat di titik-titik api. Ini adalah operasi modifikasi cuaca per tanggal 28 jam 16 waktu Indonesia bagian barat kemarin. Jumlah yang disemaikan, garam yang disemaikan itu sebesar 6.200 kilogram. Dan ini ada di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan satu tambahan ada di Lampung. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tidak dapat dilakukan operasi ini karena berdasarkan pengamatan dari BMKG bahwa titik-titik awan atau bibit-bibit awan tidak ditemukan di 2 provinsi ini. Dan dari sekian banyak dilakukan operasi modifikasi cuaca, di beberapa kabupaten sudah turun hujan. Jadi ini mengoptimalkan penurunan hujan di beberapa kabupaten atau beberapa titik untuk mengairi titik-titik yang sudah mengering ataupun panas. Ini adalah contohnya di Riau. Kemarin kita melakukan selama 2 jam lebih, satu sorti. Dan akibatnya ini, seperti kami sampaikan tadi, hujan ringan hingga sedang teramati di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis, terutama di bagian utara dan timur, serta di sekitar Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada juga intensitas ringan yang terdeteksi di wilayah perbatasan Sumatera Barat yang meluas ke sebagian Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Jadi mudah-mudahan ke depan juga akan semakin banyak titik-titik awan yang kita temukan, yang ditemukan oleh BMKG, dan ini mempercepat, mengoptimalkan terjatuhnya atau terjadinya hujan. Ini juga ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kita lihat operasi dilakukan 2,5 jam lebih. Tentu hasilnya adalah hujan dengan intensitas ringan sampai sedang di wilayah 4 Lawang, Lahat, dan Pagar Alam. Ini ya Terima kasih buat OMC yang sudah lakukan tentunya, yang bisa mengoptimalkan jatuhnya hujan di wilayah-wilayah tersebut. Di Jambi juga kita melakukan kemarin satu sorti dan terjadi hujan ringan terpantau di sebagian kecil wilayah Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Kerinci. Di Lampung juga kita menyebarkan 3 sorti sampai 4 jam lebih menyebarkan ini, dan tentu ini juga berhasil mengoptimalkan jatuhnya hujan di wilayah Bandar Sri Bawono, ya, kemudian ada juga di Sukadana hingga Labuan Ratu, Kecamatan Wawawai Karya dengan desa-desa tertentu hingga hujan deras, dan ini menjadi hal tentu yang menggembirakan kita semua. Kami perlu menyampaikan juga bahwa ada bantuan, ada karhutla dari pemerintah Jepang. Jadi sudah dapat berita kami bahwa telah dilaksanakan rapat persiapan site survey dalam rangka perbantuan Jepang dalam hal ini karhutla Jumat kemarin tanggal 28 Agustus 2026, tempatnya di base operasi Lanut SOPO. Hal yang dibahas tentu operasionalisasi pelaksanaan waterbombing di lokasi di Kalimantan. Kami mendapat informasi bahwa akan ada bantuan Jepang meliputi 3 unit helikopter yang diantaranya Chinook. Jadi ini akan lebih banyak air yang akan diambil. Dan misinya akan dimulai tanggal 10 September. Jadi beberapa waktu ke depan kita akan menambah 3 unit helikopter yang akan membantu waterbombing di beberapa lokasi, tentunya di Kalimantan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu kami juga melakukan himbauan-himbauan bagi masyarakat terdampak maupun masyarakat Indonesia, tolong tetap menjaga agar tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak bermain api di daerah-daerah terutama yang sangat kering vegetasinya, sehingga tidak menimbulkan api. Apabila nanti menemukan api, boleh menghubungi tentu dinas-dinas terkait, kepala desa, kemudian BPBD, bahkan kami di 117 untuk melaporkan adanya titik api di lokasi Bapak Ibu sekalian. Selain itu, gunakan masker ketika beraktivitas di luar, dan kurangi aktivitas di luar ketika kualitas udara semakin memburuk. Kami juga sampaikan tadi, silakan mengakses tautan yang kami sampaikan tadi sehingga kita tahu bagaimana kualitas udara di daerah Bapak Ibu sekalian. Untuk saudara-saudara kita yang ada di pengungsian di NTT, tentu kami juga tetap memberikan perhatian. Kami akan tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar Bapak Ibu dan seluruh warga terdampak, dan ketika rumah sudah mulai tidak ada terdampak ketika bencana besar maupun bencana susulan, tentu ini menandakan bahwa rumah Bapak Ibu sekalian itu kuat. Nah, ini bisa mungkin pertanda bahwa sebagian kita bisa mulai meninggalkan titik-titik pengungsian dan kembali ke rumah. Tentu kami juga akan memfasilitasi ketika pulang ke rumah masing-masing. Juga tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kondusivitas di lapangan, dan juga tentu kita perlu menghindari adanya penyakit menular akibat berkumpulnya pada saat yang sama, berkumpulnya orang-orang banyak pada saat yang sama. Demikian press konferensi kita hari ini. Saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana, hadir untuk rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Ada 7 atau 17 ya Pak ya, yang semalam itu yang di Jakarta, ada 7 ya, ada 7 ternyata dapurnya itu dapur yang sudah lama tidak beroperasi, ada juga dapurnya nggak ada gitu, jadi ini kami kemudian kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen. Dan kami masih menunggu dari sisanya 463, kami suspend, kalau tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya nggak pernah ada, atau pernah ada tapi sudah nggak beroperasi lagi. Nah itu tentu saja yang sudah berjalan ini menyangkut dengan penyaluran MBG, ya kan, setiap hari kita salurkan MBG, keprimaan, pelaporan, ini kami bicarakan dengan Pak Menteri Keuangan, terkait juga bagaimana pelaporan keuangannya yang prima. Kemudian connect antara sistem aksisnya di Kementerian Keuangan dengan SIPGN di tempat kita. Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya. Yang berikutnya adalah tentu saja kami membicarakan mengenai rencana pelaksanaan MBG di tahun 2027, ya, yang tentu saja Anda semua sudah tahu anggarannya sekitar 240 triliun, dan ini kami sudah ada kenapa 240, bagaimana rencana dan lain-lain, itu kemudian kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak juga beliau tahu, kami juga detailnya kami tahu, sehingga kami brainstorming penyamaan frekuensi dan persepsi di antara saya dengan Pak Menteri, dan juga di antara kami Eselon 1, ada Pak Waka, ada Bu Waka, dan kita semua dengan Eselon 1 di Kementerian Keuangan. Selain itu, kami juga membicarakan mengenai rencana kami untuk membuka atau mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Yang sudah kami umumkan, kami berharap di September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T, sebagaimana juga Anda sudah beritahu berdasarkan wawancara media dan lain-lain di waktu yang kemarin. Ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan Anda semua juga sudah tahu, ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir, memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu. Bukan hanya di 3T prioritas, 3T, kemudian pondok pesantren yang memang belum, kemudian termasuk daerah-daerah khususnya di luar Jawa yang memang secara aglomerasi juga memang masih butuh dan dibutuhkan, itu kemudian secara bertahap kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Dan insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran, sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah yang belum, bagi sekolah-sekolah yang belum, ada yang kirim video ke saya sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya, ada yang kirim email, ada yang kirim surat, ada yang kirim DM di sosial media, itu kami lihat, ternyata memang masih banyak juga sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan program makan bergizi gratis, sementara sekolah di sebelahnya atau nggak jauh dari sekolah itu sudah mendapatkan MBG. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, termasuk juga kami sepakat untuk mentraining kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur itu supaya comply terhadap tadi itu digitalisasi antara sistem AXIS dengan SPGN, sehingga pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit manual dan lain sebagainya itu kemudian by system, itu kemudian pertanggungjawabannya jelas dan mekanisme caranya juga lebih mudah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
5: Penegasan aja, anggaran ya. Alokasi 240 triliun itu apakah sudah termasuk anggaran MBG di BGN atau itu apa di luar anggaran itu, karena kan 240 itu kan di dalam dana pendidikan ya Pak. Itu di BGN apakah ada alokasi sendiri juga untuk MBG atau 240 itu sudah keseluruhan untuk MBG?
4: Sudah ini dong, sudah 240 itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN itu sekitar 97%-nya adalah untuk makan, untuk program makannya. Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3% dari anggaran itu. Ya, kalau 3 kali 240 sekitar 6T lah, 6, sekian lah. Ya, untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG, kan itu kan statusnya P3 kan, digaji dari tempat kita, totalnya 30 ribu lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk dari 240 triliun itu yang dipakai secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97% kali 240 triliun.
5: Pak, kalau realisasi per year to date 2026, anggaran yang sudah terserap dibuat MBG berapa Pak?
4: Sekarang ini per kemarin ya, kalau nggak salah hari apa Bu? Mana Bu? 56%
5: per periode
4: hari kemarin ya. Per hari kemarin sudah 56% ya.
5: Nominalnya untuk 117.
4: 117 triliun sudah kita salurkan. Total anggarannya kalau nggak salah kita 229.
5: Ya.
4: Jadi dari 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi 229 triliun. Dari 229 triliun itu terpakailah 117 triliun. Jadi 260 berapa tadi? 268 triliun menjadi 229 saya efisiensi di situ. Ya.
5: Pak, okay. Ada pembahasan soal insentif 6 juta per hari per SPG
4: nanti. Nanti itu anulah, itu nanti saya umumkan berikutnya. Lain-lain, sudah cukup,
6: Pak,
4: terima kasih.
6: Pak, kan bilang, nah, saya itu bakal ikut mengawasi SPG di daerah-daerah itu.
4: Ya, itu termasuk ya pengawasan keuangan tentu saja, termasuk training pengawasan keuangan, termasuk juga kami minta SPBG-SPBG atau dapur-dapur di 3T itu melibatkan DJKN di Kementerian Keuangan untuk di appraisal sehingga kita tahu kira-kira di 3T itu dapur itu nilainya berapa, sehingga nanti itu juga menentukan insentif, menentukan tingkat kemahalan dan lain-lain, itu kan kami bicarakan juga sebetulnya.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI menyalurkan santunan dan paket kebutuhan pokok kepada 59 veteran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Head of Corporate Secretary PERURI, Adi Sunardi, mengatakan penghormatan kepada veteran memiliki makna yang lebih luas dari sebatas pemberian bantuan. Menurutnya, bantuan kepada veteran juga menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai BUMN yang mengemban amanah strategis negara, PERURI memandang kontribusi kepada Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan kegiatan usaha, tetapi juga melalui kebermanfaatan sosial, kepedulian terhadap sesama. Informasi mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Guterres mengatakan uji coba nuklir menghancurkan kepercayaan, memicu perlombaan senjata nuklir, dan mengkhianati setiap komunitas yang masih hidup dalam bayang-bayang warisan uji coba nuklir masa lalu. Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memperlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif, sebuah kesepakatan multilateral yang bertujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Dari dunia olahraga, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-22 balapan Moto3 GP Aragon 2026 di sirkuit Motorland Aragon Spanyol setelah berada di urutan ke-8 pada kualifikasi pertama atau Q1. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memperkuat tim Honda Tim Asia mencatat waktu terbaik 1 menit 58,041 detik pada sesi tersebut. Atlet berusia 17 tahun itu mesti menjalani sesi Q1 lantaran menjadi pebalap ke-20 tercepat saat latihan yang berlangsung kemarin. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro3 RRI di kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro3 di segmen terakhir yaitu musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga aluran lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, dalam rilisan hari ini BNPB mengungkapkan prediksi sebaran polutan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan bergerak menuju ke wilayah utara akibat pergerakan angin. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Pajaitan mengatakan pola sebaran polutan berdasarkan prediksi BMKG melintas Sarawak hingga mencapai Laut Cina Selatan. Polutan ini lebih terang saat terbang ke arah utara, termasuk kemarin juga terlihat ada kabut asap yang menyelimuti daerah tersebut. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers BNPB secara daring pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Selain Kalimantan, Berton juga menyebut sejumlah polutan terpantau berasal dari wilayah Sumatera. Polutan juga terlihat di beberapa wilayah lain termasuk di Papua dan Jawa. Sementara BNPB melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah titik api maupun titik panas, salah satunya melalui operasi darat dan operasi udara bersama satuan tugas terkait. Di kesempatan yang sama, BNPB juga menyampaikan catatan ada 89 ribu lebih rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan jumlah ini masih diverifikasi dan juga divalidasi. Hal itu disampaikan dalam konferensi persnya pada hari ini, 29 Agustus 2026. Pendataan terus dilakukan untuk memastikan kondisi setiap rumah sesuai dengan temuan lapangan. Menurutnya pemeriksaan ini dapat menentukan kategori kerusakan dari rusak ringan, sedang hingga berat. Menurut Berton, data ini belum menjadi angka final. Proses verifikasi dan validasi masih terus dilakukan. Beberapa laporan warga dengan kondisi rumah juga diterima oleh BNPB. Rumah yang dilaporkan rusak berat dapat berubah kategorinya menjadi rusak sedang setelah proses verifikasi ataupun sebaliknya. Informasi dari mancanegara masih soal kebencanaan. Pendengar, ini gelombang panas terjadi di Italia. Suhu ekstrim di wilayah selatan dan kepulauan terjadi pada hari ini waktu setempat, Sabtu 29 Agustus 2026, dilansir dari Euronews. Suhu mencapai 44 derajat Celcius, sementara bagian utara dilanda hujan deras dan badai petir. Anomali cuaca ini terjadi di wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia yang mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi ekstrim terjadi semakin terasa karena tingkat kelembaban tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dari suhu yang tertera di termometer. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. 9 kota yang sebelumnya berada dalam status peringatan merah atau zona merah akibat gelombang panas seperti Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Regina Calabria, dan juga Roma. Kementerian Kesehatan Italia memperkirakan kondisi ini akan sedikit membaik di akhir pekan. Namun, 6 kota masih berada dalam status peringatan zona merah. Sebelumnya jumlahnya turun menjadi 4 kota di hari Minggu. Di hari ini naik menjadi 7 ya. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Masih dari laman resmi rri.co.id, masih soal kebencanaan, pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau gunung api aktif di Indonesia. Per hari ini, 29 Agustus 2026, ada 69 gunung api yang aktif di Indonesia. PVMBG menyebut setiap gunung api memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda. Gunung Semeru misalnya tercatat lebih sering mengalami erupsi dibanding sejumlah gunung api lainnya. Karena karakteristik setiap gunung berbeda-beda, jarak rekomendasi untuk masyarakat juga tidak sama, pendengar. Untuk Gunung Semeru, masyarakat dilarang mendekati wilayah radius 13 km dari puncak, terutama sepanjang daerah Besuk Kobokan. Sementara masyarakat untuk di sekitaran Gunung Lewotobi laki-laki, masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan selengkapnya, untuk peringatan dini dan juga berapa jarak rekomendasi yang disampaikan BVMBG sudah kami hadirkan perbincangannya secara langsung pada sore tadi, tapi kami hadirkan kembali pada malam hari ini.
1: Kami juga menghadirkan topik pilihan terkait peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia. Indonesia kembali diguncang aktivitas vulkanik beruntun setelah Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Jumat 28 Agustus pagi. Kini giliran Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan aktivitas signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian karena aktivitas vulkanik dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi membahayakan masyarakat di sekitar. Nanti juga kami akan tanyakan ke pihak dari PVMBG terkait peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia seperti apa. Nanti kami akan tanyakan sejauh mana peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia saat ini. Dan seperti apa saat ini situasi terkininya. Saat ini kami telah bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rita, sejauh mana ini peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia saat ini? Dan gunung mana saja yang menjadi perhatian utama dari PVMBG?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak. Memang kita kan punya 69 gunung api aktif ya. Dan itu beberapa di antaranya saat ini berada pada level 3. Siaga gitu, diantaranya tadi sebelum disampaikan ada Lewotobi laki-laki, kemudian juga ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi, dan Gunung Anak Krakatau. Ini yang terus-menerus dipantau di samping gunung-gunung lainnya yang pada level 2 dan juga level 1 siaga. Karena sebetulnya gunung itu bisa kelihatan tampaknya tenang begitu Mbak ya, tetapi kan karena aktif jadi aktivitas di dalamnya sebetulnya masih berlangsung. Oleh karena itu pemantauan memang perlu terus dilakukan.
1: Baik, berarti kalau untuk ketiga gunung Lewotobi laki-laki, Semeru, dan Anak Krakatau ini yang di level 3 siaga begitu saat ini yang menjadi perhatian utama dari PVMBG begitu ya Bu Rita ya?
3: Tidak ada yang menjadi perhatian utama ya, semua gunung api aktif itu menjadi perhatian Mbak. Karena itu memang sudah menjadi tugas ya, karena kan tadi semuanya tanda-tanda itu bisa muncul kapan saja seperti itu.
1: Iya. Baik. Nah, adanya peningkatan aktivitas ini apakah menunjukkan adanya pola tertentu pada gunung-gunung api di Indonesia, Bu Rita?
3: Iya. Ada memang beberapa gunung api di Indonesia itu yang terus-menerus terjadi erupsi secara persisten. Seperti misalnya di Semeru ya, itu kan termasuk salah satu gunung yang dia itu aktivitas erupsinya tuh sangat sering, begitu. Nah, untuk data di magma sendiri, sampai tanggal 27 Agustus 2026 itu ada 1.000 sepanjang 2026 ya, dan ini lebih banyak dibandingkan Lewotobi laki-laki begitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan kondisi antar gunung. Jadi tidak berarti bahwa ketika gunung api aktif bisa semuanya aktif, tidak demikian, karena masing-masing gunung itu memiliki karakteristiknya sendiri seperti itu Mbak, yang berbeda-beda begitu. Antara Semeru, Lewotobi, dan Merapi misalnya itu ada perbedaannya, seperti itu.
1: Baik, nah kalau untuk potensi bahayanya ini seberapa besar yang harus diwaspadai masyarakat di sekitar kawasan gunung api?
3: Iya, setiap gunung api aktif yang berada baik itu dalam level normal, waspada, siaga, itu semuanya mendapatkan status rekomendasi dengan jarak tertentu yang memang harus dihindari begitu ya. Misalnya untuk Gunung Semeru saat ini dia kan ada di level 3 waspada, dan itu kita sampaikan bahwa masyarakat tidak boleh mendekat pada jarak sekitar 13 km dari dari puncak untuk ke arah tenggara, di ke arah Besuk Gobokan itu ya. Nah, kemudian ada juga kita lihat 5 km dari kawah puncak. Nah, untuk Semeru itu memang berbeda-beda karena Semeru bisa terjadi awan panas kapan saja, dan awan panas itu bisa bergerak sangat cepat sampai tadi Mbak 13 km dari puncak. Untuk Gunung Lawitobi laki-laki misalnya, itu jarak rekomendasinya juga berbeda dengan Gunung Semeru. Itu radiusnya 5 km. Seperti itu. Gunung Anak Rakatau juga 5 km. Jadi jarak rekomendasi tiap gunung itu memang berbeda-beda, itu berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan. Seberapa jauh aktivitas gunung api tersebut, baik itu erupsi, awan panas, lahar, bisa mengancam keselamatan masyarakat yang ada di sekitar gunung. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, nah Bu Rita, kalau untuk cara PVMBG sendiri melakukan pemantauannya ini seperti apa, Bu Rita? Mungkin dapat digambarkan, Bu.
3: Iya. Untuk pengamatan gunung-gunung api aktif di Indonesia, kami itu mempergunakan berbagai macam metode ya. Metodenya itu baik itu pengamatan visual langsung, melihat kondisi gunung dengan visual, misalnya ketinggian kolom abunya, kemudian juga ada erupsi atau tidaknya. Di samping itu kami juga menggunakan peralatan seperti misalnya seismometer untuk mengontrol kegempaan, kemudian juga ada alat untuk mengontrol deformasi. Deformasi itu perlu kita ketahui, kalau gunung misalnya akan meletus, biasanya dia itu akan seperti mengembang gitu Pak, seperti balon misalnya ya. Itu artinya tekanan cukup besar. Nah itu juga yang kita pantau. Kita juga punya alat peralatan untuk memantau gas yang ada di gunung yang dikeluarkan, karena keluarnya gas-gas itu juga bisa menunjukkan aktivitas gunung itu apakah meningkat atau tidak, seperti itu.
1: Baik, berarti kalau untuk peralatan ini di ke-69 gunung api aktif itu memilikinya ya, Bu Rita ya?
3: Di gunung-gunung itu kita memang menempatkan ya alat, ada yang kita tanam atau artinya kita tempatkan di sekitar tubuh gunung api, gitu juga. Ada yang maksudnya mendekati ke arah pos pengamatan. Tetapi memang sebagian besar alat itu berada di sekitar gunung, gitu Mbak. Itu yang kadang-kadang memang cukup berisiko ya, sebagian peralatan ketika misalnya terjadi gunung api erupsi, bisa juga rusak karena erupsi tersebut, begitu. Artinya nanti ketika udah agak mereda, kita perlu memasang ulang, seperti itu.
1: Nah Bu Rita, seberapa besar ini potensi bahaya yang harus diwaspadai masyarakat di sekitar kawasan gunung api?
3: Iya. Pada umumnya kan sebetulnya karena memang kita berada di ring of fire ya Mbak ya. Jadi mau tidak mau kita itu memang terus-menerus berdampingan dengan gunung-gunung api aktif. Artinya kenapa kemudian kita tidak bisa menentukan kapan secara pasti gunung itu akan meletus. Hanya kita bisa melakukan pengamatan, dan dari pengamatan itu gunung itu bisa menunjukkan tanda-tanda gitu. Untuk meletusnya kapan memang tidak bisa ditentukan, tetapi dia bisa memberikan tanda yang akan kita waspadai dan akan kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan masyarakat itu tetap tenang, karena pemantauan terus dilakukan pemerintah. Ketika terjadi sesuatu kemudian diinformasikan, misalnya ketika gunung api berubah status misalnya Mbak ya, dari siaga menjadi awas gitu. Nah itu untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, atau ketika waspada meningkat menjadi siaga, atau ketika waspada tetapi rekomendasinya berubah misalnya dari 3 km ke 5 km. Itu yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti itu Mbak. Karena insya Allah kita memang hidup berdampingan dengan gunung api ya. Jadi yang bisa kita lakukan memang mengikuti apa yang direkomendasikan pemerintah, membahayakan. Begitu, gimana Mbak?
1: Oke, baik. Ya tadi suaranya sempat terputus Ibu Rita. Nah Ibu Rita, bagaimana PVMBG juga memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api ini dapat diterima masyarakat dengan cepat, lalu juga tidak menimbulkan kepanikan ini Ibu Rita?
3: Ini juga memiliki jalur komunikasi untuk memastikan dalam posisi gunung misalnya itu berubah status, bisa langsung diperoleh gitu informasinya oleh pemerintah daerah setempat ataupun yang memiliki kepentingan ya, untuk memastikan keselamatan masyarakat, baik itu perangkat desa, perangkat daerah, seperti itu. Dan kita juga memiliki ada website ataupun juga aplikasi ya Mbak, Magma Indonesia, di mana seluruh aktivitas gunung itu kami sampaikan. Jadi itu bisa diakses oleh masyarakat dimanapun juga berada, hanya tinggal masuk ke dalam website ESDM, Magma ESDM Go ID, di situ ada informasi terkait status gunung, kemudian juga rekomendasi yang disampaikan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi dalam kondisi kritis kami memiliki mekanisme komunikasi langsung dengan pemerintah daerah, seperti itu Mbak.
1: Baik. Nah Bu Rita, apakah juga masyarakat ini sudah mengerti begitu kalau memang ada tanda-tanda dari pemantauan tersebut sudah istilahnya level bahaya begitu Bu Rita?
3: Iya,

0: terus-menerus kami coba komunikasikan, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat itu memahami kapan bahaya dan ketika disampaikan memang harus meninggalkan, begitu ya, kita mematuhi seperti itu, Mbak.
1: Nah, Bu Rita, apakah ada mitos begitu yang perlu dibenarkan oleh pihak BMK, pihak dari PVMBG ini, Bu Rita, mengenai mitos-mitos gunung seperti itu, masih adakah di masyarakat, Bu Rita?
0: Saya belum pernah mendengar secara pasti ya, Mbak, ya, mitos gunung gitu ya. Tetapi memang misalnya ada ketika gunung meletus, masyarakat menganggap ya udah misalnya harus mengirimkan semacam apa, sesajen begitu ya. Memang ada di beberapa daerah masih seperti itu. Mungkin maksudnya itu kepercayaan seperti itu ya. Saya memang masih mendengar hal itu ada di ya, masih seperti itu, Mbak, gitu. Tapi ini yang coba kita luruskan kan, kalau pengamatan dilakukan oleh pemerintah itu dengan mempergunakan peralatan sains ya, yeah, yang bisa kita jawabkan seperti itu. Dan ya berserah sebetulnya kepada Tuhan ya, sebetulnya, ya.
1: Oke, baik. Bu Rita mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Api di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik saat ini, Bu Rita. Apakah juga perlu mewaspadai begitu dengan adanya tanda-tanda mungkin lontaran material, abu vulkanik atau lahar ini, Bu Rita?
0: Iya, betul. Yang kami sampaikan, karena Gunung Api itu kan sangat menarik ya masyarakat, baik itu untuk datang wisata gitu, mendaki gitu ya. Kami sampaikan kepada masyarakat, pokoknya ketika pemerintah itu menyampaikan jarak aman rekomendasi, itu bukan main-main. Harap untuk dipatuhi begitu. Karena tadi Gunung Api yang kelihatan tenang, itu bisa kapan saja ada. Kalau zona rawan bahaya seperti itu, Mbak. Karena ada juga sih sebetulnya bertanya, ini gunungnya kok nggak meletus-meletus, kenapa dilarang gitu. Ada juga yang bertanya demikian. Ada apa di? Itu kelihatannya tenang. Tapi tadi kalau kami sampaikan itu berbahaya, misalnya 5 km, kapan saja itu bisa terjadi hal-hal yang bisa membahayakan. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Ibu Rita, terima kasih telah memberikan update terkininya ya, Bu Rita ya. Semoga juga masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api ini mengindahkan imbauan dari PVMBG, lalu juga pemerintah daerah setempat. Terima kasih, Bu Rita. Demikian tadi pendengar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Siti Sumilah Rita Susilawati, berbicara terkait peningkatan aktivitas erupsi Gunung Api di Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Sulaiman. Lepaskan tenaga, masuk gol!

ikuti pelatihan tema.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gak gua aja?
2: Lepaskan tenaga. Masuk.
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
6: Ini
5: benar-benar.
7: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau tapi kedua dari bawah yang angkanya cukup kecil. Mungkin Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Telawang, Bengkalis, ya, dan juga di Gilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda, Pak Gubernur juga untuk mencek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan tentu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Laporannya disampaikan Sabella Indahsari.
1: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya, Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian Airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
3: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
2: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indahsari melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi, dan hingga pukul 2 dini hari kami hadir kembali dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa tersambung bersama kami di studio dalam sesi interaktif ya. Kami buka 2 sesi interaktif terkait dengan tema yang telah kami pilih dini hari ini, yakni Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan.

Presiden Prabowo Subianto akan tegas menindak dan mencabut izin korporasi jika terindikasi membakar lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Begitu kira-kira petikan ucapan Presiden Prabowo yang sebetulnya sudah disampaikan sejak 4 hari lalu. Dan seperti apa perkembangan penegakan hukumnya hingga hari ini, tercatat setidaknya ada hampir 89 yang sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Dan 89 orang ini masih diselidiki apakah terkait dengan korporasi tertentu, namun sejauh ini masih dugaan, masih bersifat dugaan, dan mereka dianggap masih bergerak secara sendiri-sendiri.

apa motivasi dari para tersangka pembakar lahan dan hutan ini? Di antaranya menekan biaya operasional. Jadi membakar lahan dianggap cara yang paling mudah, cepat dan murah untuk membersihkan sisa penebangan dibanding harus menyewa alat berat. Kemudian juga pemanfaatan pada musim kemarau. Para pelaku ini sengaja melakukan pembakaran pada musim panas atau kemarau saat lahan mudah terbakar untuk kemudian ditanami saat musim hujan tiba. Dan bisa juga motifnya karena abu dari hasil pembakaran ini seringkali dianggap oleh para tersangka ini sebagai cara yang instan untuk menyuburkan tanah. Dan juga selain pembukaan kebun pribadi, ditemukan pula motif perambahan liar hingga praktik jual beli kawasan hutan secara ilegal.

Dan dampak dari para tersangka lakukan ini ialah terbakarnya banyak hutan dan lahan. Tercatat hingga Agustus ini lebih dari 200 ribu hektar lahan terbakar, dan yang terbanyak ini ada di Provinsi Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ini termasuk yang paling parah kebakaran hutan dan lahannya. Kemudian ada Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Itu adalah daftar provinsi yang luas kebakaran lahan dan hutannya terbanyak hingga saat ini. Dan pastinya bukan hanya hutan dan lahan yang hangus, ini juga berdampak pada kabut asap yang pastinya akan membawa banyak sekali penyakit di pernafasan ya, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Dan pastinya juga jarak pandang, tadi ada beberapa bandara dan pelabuhan yang terganggu operasionalnya, dan juga berpotensi menyebabkan lebih seringnya kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang pengendara itu terbatas sehingga sulit untuk melihat kendaraan lain di sekitarnya. Seperti apa solusi untuk memberikan efek jera kepada tersangka, dan tujuannya adalah agar supaya pembakaran hutan dan lahan ini tidak lagi terjadi. Apa solusi terbaik? Apakah dengan hanya mencabut izin korporasinya? Bagaimana dengan pelakunya, tersangkanya, atau pemilik korporasi tersebut? Layakkah dipidana? Seperti apa tanggapan Anda, pendengar? Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kami buka sesi interaktifnya nanti, namun sebelum itu, seperti biasa saya hadirkan dulu, putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu ya, dengan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Hairil Anwar. Dan sebelum rekaman dialognya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Rita Effendy, Selamat Jalan Kekasih.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pembahasan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, juga dampak-dampaknya. Tadi kami sudah menghadirkan dari pihak WALHI, dari pihak BPBPK Kalimantan Tengah, dan juga kali ini kita ingin tahu dari Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Hairil Anwar.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Hairil, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Iya, Pak Hairil, mungkin boleh diceritakan dulu kondisi terkini pagi ini di sekitaran Kalbar seperti apa, Pak?
4: Pagi ini kondisi Kalimantan Barat masih belum ada hujan ya di Pontianak nih. Khususnya di Pontianak masih belum ada hujan, cerah ya. Dan sedikit berasap ya, masih kelihatan lah asap ini.
3: Masih kelihatan.

0: kesehatan, masih terasa juga, masih membuat sesak juga kadang, Pak?
1: Kondisi masyarakat masih beraktivitas gitu, tetapi memang masih asap.
0: Oke, berarti aktivitasnya memakai masker ini?
1: Ya, sebagian memakai masker, diharapkan untuk menggunakan masker.
0: Oke, kalau untuk jarak pandang seperti apa, Pak?
1: Jarak pandang ya, saya melihat harus melihat data BMKG terakhir ya. Jarak pandang lebih dari 1 kilo.
0: Oh, oke. Tapi kalau untuk Bapak sendiri misalnya berkendara begitu, untuk melihat ke depan itu yang aman berapa meter dan sebagainya?
1: Oke, kita cukup jauh. Masih kalau lihat kendaraan di jalan raya masih cukup aman, masih cukup jauh gitu ya.
0: Oke, kondisi seperti ini masih terjadi dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Kehutanan di Provinsi Kalbar ini, Bapak?
1: Kalau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ya, itu bagian dari anggota Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Dinas LHK ikut di dalam pos komando Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Kalbar sendiri di Satgasnya melakukan briefingnya pagi dan malam, setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Briefing pagi ini digunakan untuk merencanakan atau mengevaluasi ya wilayah prioritas yang akan dilakukan operasi pada hari itu, hari tersebut, dan sedangkan malam melakukan evaluasi ya, laporan hasil operasi dan menentukan tindak lanjutnya. Dinas LHK perlu kami sampaikan juga di lapangan memiliki 17 UPP KPH dan 17 regu brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan setiap UPT KPH itu bagian dari anggota Satgas Penanggulangan Bencana Asap di setiap kabupaten. Dan setiap pagi ya, kami terus memantau SIPOMI ya, Kementerian Kehutanan, Citra Satelit NASA, dengan untuk melihat kondisi hotspotnya dengan berbagai tingkat kepercayaan maupun informasi BMKG. Dari informasi-informasi dan data ini kita menentukan arah operasi dan arah verifikasi yang harus kita lakukan di setiap lokasi, dan kita menyampaikan juga kepada masyarakat, kepada MPA dan pemerintah daerah, dan juga kepada perusahaan terkait dengan kondisi-kondisi hotspot yang ada gitu. Dan hotspot ini sebagai indikasi awal ya, bukan langsung dinyatakan sebagai kebakaran, tetapi indikasi awal. Tetapi setiap informasi yang diterima itu tetap kami analisis ya, kami verifikasi dan melihat untuk mengambil tindakan awal yang cepat, sehingga kalau benar-benar terjadi kebakaran dia tidak membesar.
0: Oke, terakhir untuk OMC ataupun juga waterbombing kapan, Bapak?
1: Kalau waterbombing kita tiap hari ya, Bu.
0: Tiap hari masih ya? Pukul berapa
1: tiap
0: biasanya?
1: Kita melaksanakan. Itu setiap pagi mereka setelah briefing pagi, itu langsung. Dan sistem komando waterbombing dan OMC itu ada di posko Satgas yang berada di PPPD Kalbar. Dan DLHK mengikuti proses, mengikuti briefing itu.
0: Baik. Bapak, kalau terkait dengan bukan hanya soal persoalan masalah teknis pemadaman ya, saya ingin ke masalah yang lebih dalam. Saat ini sudah ditetapkan 72 tersangka, tapi sebenarnya fungsi penegakan hukum, pemulihan hak warga, ketegasan sanksi korporasi, seberapa dalam ini dilakukan oleh DLH?
1: Kami terus mendukung ya proses penegakan hukum yang dilakukan.
0: Dengan implementasi seperti apa, Bapak?
1: Oleh Polri ya, sebagai Polda Kalbar juga merilis terkait penanganannya ya, terkait penanganan penegakan hukum. Kami mendukung dari segi pemberian keterangan ahli ya, pendampingan terkait dengan keterangan ahli baik oleh penyidik maupun di pengadilan.
0: Oke, karena begini, kenapa saya tanyakan sebagai otoritas di daerah, mengapa kadang terkesan DLH tingkat daerah ini lamban atau mungkin menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk turun tangan. Kalau di Kalimantan Barat sendiri seperti apa, Pak?
1: Kami dengan Balai Gakum Wilayah Kalimantan itu terus berkolaborasi ya, terus berkolaborasi di dalam memantau aktivitas-aktivitas atau kegiatan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan.
0: Okay.
1: Baik pengawasan serta juga dengan pengawasan di korporat.
0: Baik, dari nama-nama yang saat ini sudah dirilis oleh kepolisian, apakah memang ini juga ada korporasi yang terlibat di wilayah Kalimantan Barat dan ada tujuan untuk membekukan izin lingkungan korporasi tersebut jika memang ada yang terlibat?
1: Kalau pembekuan dan sanksi administrasi nanti kita lihat sesuai dengan kewenangannya. Nanti yang pemberian izinnya siapa gitu. Itu kan kita melihat juga nanti yang akan disampaikan oleh kepolisian maupun aparat penegak hukum lain.
0: Oke, tapi dari 72 nama ada 6 perusahaan bahkan lebih ya. Itu ada beberapa perusahaan yang berlokasi atau beroperasi di Kalbar, Bapak?
1: Kami di Kalbar sudah bersama Balai Penegakan Hukum sudah melakukan pengawasan di empat perusahaan seperti yang dirilis Dirjen Gaku. Itu pengawasannya bersama Dinas LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Dilakukan okay. bersama.
0: Oke, okay, baik. Kalau kita lihat setiap musim atau puncak kemarau begitu ya, ISPU di Kalbar ini kan melonjak ke level yang dianggap cukup berbahaya begitu ya. Dan juga ini kan berarti merenggut hak kesehatan anak-anak dan lansia. Nah, secara hukum, DLH ini kan sebagai pelindung kualitas lingkungan ya Bapak ya. Nah, gimana nih dengan kondisi seperti sekarang ini dan ini hampir berulang setiap tahun, apakah ini siklus musiman yang wajar atau memang ada dana khusus misalnya yang dilakukan untuk membiayai pengobatan warga yang terdampak dan sebagainya?
1: Kami akan berbicara terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan ya Bu ya.
0: Betul.
1: Lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau terkait dengan pengawasan lingkungan hidup itu terus kami lakukan. Seperti tadi saya sampaikan ketika ada penegakan hukum dari Polri atau APH, kami terus mendukung dari segi pemberian keterangan ahli dan lainnya. Terus juga dengan korporasi kami bersama-sama dengan Balai Penegakan Hukum melakukan pengawasan secara ketat ya dan menganalisa dengan hati-hati semua aktivitas misalnya kebakaran dan lainnya. Dan tindak lanjutnya akan terus kami ikuti sesuai dengan kewenangannya gitu. Memang kondisi udara sangat fluktuatif ya. Kondisi udara bahkan di tanggal 24 ya tidak sehat, ada sangat tidak sehat gitu yang ada di pantau ya, di lokasi pantau di Kalimantan Barat gitu. Kalau memang hampir setiap tahun kejadian kebakaran ini muncul, terutama di bulan akan meningkat seperti tahun ini di bulan Juli sampai dengan Oktober dan selalu berpuncak di bulan Agustus dan September. Kegiatan-kegiatan pencegahan selalu kami kedepankan di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga harapannya dengan mengedepankan kegiatan pencegahan itu harapannya tidak kebakaran tidak meluas gitu ya. Selain penanggulangan itu, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup masif ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkolaborasi dan penanggulangan yang cukup masif dengan melibatkan personil yang begitu besar maupun sarana-prasarana juga yang besar ya. Bahkan laporan terakhir kemarin sudah sampai 11 armada untuk operasi udara gitu. Ini sangat besar. Ini usaha-usaha yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan pencegahan
0: ya, Pak Hairil. Oke. Ya, Pak Hairil, saya tadi menanyakan karena menyoroti pengawasan pasca kebakaran begitu. Jangan sampai publik melihat bahwa lahan bekas terbakar di wilayah nantinya justru seringkali memutih dan tiba-tiba berubah menjadi perkebunan yang kemudian legal. Nah, ke depannya apa rencana jangka panjang yang mungkin bisa terus disampaikan juga kepada publik? Secara singkat, silakan.
1: Kami ya, memang kalau kita lihat karakteristik Kalimantan Barat memang punya agak gambut yang cukup besar dan luas ya. Dan benar bahwa kebakaran di Kalbar sebagian besar, lebih dari 50% itu berada di gambut. Karena kondisi status kerusakan gambut Kalbar yang dalam kondisi rusak, hampir 90% itu dalam kondisi rusak walaupun dengan berbagai status tingkat kerusakannya. Ini yang akan didorong oleh Dinas LHK untuk melakukan kegiatan restorasi, terutama untuk pembangunan infrastruktur pembasahan, revegetasi dan peningkatan ekonomi masyarakat.
0: Okay.
1: Ini revitalisasi ekonomi ini yang kami akan dorong di dalam arah ke depan terkait dengan restorasi. Tentunya dengan semua pihak, karena tidak mungkin berjalan sendiri.
0: Persis. Pak Hairil, terima kasih banyak sudah ngobrol di Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi tadi ya, PR bersama yang harus dikerjakan untuk semua institusi dan juga masyarakat. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas kembali.
1: Pagi, terima kasih.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Hairil Anwar, Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Tema kita dini hari ini adalah Presiden memerintahkan mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah berdampak pada banyak orang. Ini data dari Kementerian Kesehatan, terdampak ke 10 juta lebih masyarakat di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Yang paling terdampak ini ke kesehatan adalah kasus ISPA ya. Ada 13.400-an kasus ISPA akibat dampak karhutlah. Juga ada yang terluka ya. Ini 123 mengalami luka berat atau harus menjalani rawat inap. Dan kita melihat gambar-gambar petugas pemadam dan juga dari Satgas pemadam kebakaran dari karhutla ini banyak yang kelelahan. Bayangkan di tengah siang yang terik memadamkan api dengan sumber air terbatas pastinya memberikan tekanan fisik dan juga mental bagi para relawan dan juga petugas yang memadamkan di sana. Kita doakan semoga mereka tetap kuat dan juga sehat ya, agar bisa segera memadamkan karhutla yang terjadi. Dan untuk tersangkanya gimana nih? Dampaknya sudah banyak sekali masyarakat yang terkena ISPA, bahkan juga tak ada yang mengalami luka gitu ya, sehingga harus dibawa, dia harus dirawat inap. Mungkin karena kecelakaan, barangkali karena jarak pandang yang terbatas sehingga lebih mudah terjadi kecelakaan. Atau anak-anak sekolah yang sekolahnya terpaksa diliburkan karena tidak bisa berproses belajar mengajar seperti biasa akibat kabut asap ini. Silakan, seperti apa pandangan dari Anda agar memberikan efek jera bagi para pelakunya? Boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Caswa di Brebes, saya sapa dahulu. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari yang matanya sipit.
0: Ya. Pak Caswa sipit apa belum nih Pak Caswa? Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya, yang ganteng si Jakarta.
0: Amin, ya, amin. Sehat
1: selalu ya semuanya dengan Bung Wisnu, terima kasih.
0: Terima kasih selalu Pak Caswa, selalu mendengarkan Pro 3 RRI. Silakan Pak Caswa, bagaimana
1: ini,
0: ya?
1: Ini kebakaran cabut izin ya?
0: Ya, kalau ada korporasi yang terlibat kebakaran nanti langsung dicabut izinnya sama Presiden Prabowo.
1: Itu saya mau nanya Bung,
0: ya?
1: Itu informasinya ada pelaku yang sengaja membakar apa gimana?
0: Ada, namun sejauh ini masih diselidiki apakah ada kaitannya dengan korporasi tertentu begitu.
1: Berarti saya omongannya benar lah
0: cerita saya. Gimana tuh?
1: Iya cerita saya berarti sangkaan saya tujuannya benar, itu ada yang membakar.
0: Iya sengaja membakar, ada, bukan hanya karena faktor alam.
1: Ya iya kan, kalau kadang-kadang ada orang yang ngomong itu faktor alam. Tapi kan kalau di wilayah saya kan ada pohon pinus ya, pinus kan
0: pinus,
1: itu getah ya. Ada getahnya kan, seperti itu kan. Jadi kan kalau memang benar-benar dari lahan kan, situasinya di sini juga panasnya luar biasa kalau siang.
0: Iya.
1: Itu kan bukannya aku kepengen, itu kan pasti kejadiannya gitu. Ini jelas tuh ada yang sengaja, ada yang ada si pelakunya.
0: Iya.
1: Saya harapkan kayak gini, dampaknya kan ini seperti ini kejadiannya, bukannya merugikan ke satu orang, ke semua orang kan?
0: Iya. Semuanya. Ke negara tetangga juga malah.
1: Ya iya, itu kan dampaknya seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan harapan saya presiden tersebut bertindak tegas. Si pelaku tersebut segera diusut, segera dihukum seberat-beratnya.
0: Yeah.
1: Berikan efek jera. Karena apa? Yang rugi itu rakyat Indonesia. Karena semuanya dampak.
0: Mm-hmm.
1: Dari mulai asap dan sebagainya. Sekarang hitung aja yang kena penyakit udah banyak kan.
0: Wah, banyak
1: jadi
0: sekali.
1: Seperti itu. Ya iya, makanya itu yang harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Maka dari itu, kalau memang benar-benar udah ada kecurigaan pemerintah ini bahwa ada orang itu, si pelaku tersebut udah diselidiki, tolong langsung ditangkap, diberikan efek jerah. Itu saran saya, jadi seperti itu aja.
0: Oke.
1: Biar ngebayang. Makasih Bung Sabil Ganteng, makasih Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa yang baik hati, sehat selalu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, ketiga salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam, salam sehat Pak Matauli.
2: Yang ganteng katanya. Ganteng 33. Iya. Ya Bung Sabil, apa ya Presiden bilang cabut izin ya korporasi yang terlibat bakar hutan. Tadi dengarnya 73 ya, tapi 6 katanya masih diproses begitu ya dari
0: 89. Tersangka, tapi masih diselidiki nih, masih dugaan lah. Apakah ada kaitannya dengan korporasi tertentu? Ini belum jelas.
2: Karena begini, Bung Sabil, dari zaman ke zaman, era ke era, kita kan ngulang lagi kejadiannya gitu. Dan tahun-tahun sebelumnya begitu, begitu. Tapi tiba begini, lempar apa? Kami hitam kan, lempar ini, saya nggak begitu, saya begono. Ya kan sementara rakyat sudah ada yang penyakit ISPA.
0: Iya.
2: Ya kan? Terus siapa yang ngebiayain itu? Kan begitu. Emang mau yang si apa itu yang tadi diproses itu, karena kan mereka belum ponis.
0: Iya.
2: APBN lagi yang merugikan gitu Bung Sabil. Kan
0: iya.
2: Gitu. Padahal APBN itu dari kita pajak rakyat. Sementara yang menikmati nebang pohon, bakar hutan, mengapain tambang ilegal ya mereka-mereka yang parkir di luar negeri. Harta kekayaannya kan Bung Sabil. Sudah protes-protes tuh Malaysia, Singapura. Padahal mereka juga buka lahan di Indonesia, maling kok teriak maling gitu kan. Jadi apa ya Bung Sabil, aduh saya apalagi mendengarkan ini El Nino apa dan sebagainya, kayak nggak yakin lagi gitu loh. Peradilannya ini harus diperketat, ada nggak di situ polisi hutan itu, penegak hukum yang lainnya, apa lintas sektoral, apa namanya, urukan gitu, turun gunung ke 89 itu gitu. Karena ini 13.000 loh, katanya itu titik-titik api itu kan, hanya nyiramin doang gitu. Sementara hutannya udah gundul, ya kan? Hutannya gundul, pohonnya gundul, tambangnya rusak, nggak ada dikenakan ke sama perusahaan CSR-nya lah apanya, diusut tuntas gitu. Tapi nanti ada yang juga teriak gitu, aduh, kami ini perusahaan kami ditutup nih, perusahaan kayu kami mau jadi apa? Nggak, pasti ada tandingan juga itu Bung Sabil. Karena memang konsesi itu kan ada perizinan itu oleh Pemda, Gubernur, Bupati kan. Nah, ketika kebakarannya pernah nggak api kebakaran ini ngomong, saya KTP saya di Pemda loh, yang diizinkan kan nggak ada air, api, tanah kan nggak bisa ngomong kalau sudah terjadi bencana Bung Sabil. Jadi nggak jauh menjalik lah kalau udah seperti ini ya, saya pikir ya kita harus tetap janji tagih itu Pak Presiden ya. Jangan hanya dicabut izinnya Pak Presiden.
0: Gimana tuh?
2: Tindak korporasinya yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah menimbun harta kayanya di luar negeri sana. Sebutkan orang-orangnya, entah dari partai mana, elit mana. Penjarakan, miskinkan. Mumpung ini momentumnya kan Bung Sabil. Pembuktian terbalik. Ini korporasi ini harus kita kasih efek jera ini.
0: Bukan hanya cabut izin korporasinya, tapi pemilik korporasinya itu ya tanggung jawab ya.
2: Ya, iya dong, kita tanggung resiko mereka ini masih diproses, masih seprindik, masih seprindik. Nanti kalau datang pengacara yang hebat, udah hilang itu kasus. Nah, ya, kan tebang pilih pula, jadi bukan hutan yang tebang pilih, kasusnya juga tebang pilih. Jadi yang receh-receh yang ini. Oke lah Bung Sabil,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak Matauli. Ya memang kalau cabut izin korporasinya saja, nanti si pengusahanya bisa buat izin korporasi baru ya. Tapi sebagai pemilik harusnya dia juga ikut ditindak gitu ya. Bukan hanya korporasinya, tapi pemilik korporasinya. Lanjut kita ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
3: Selamat dini hari Bang Sabil.
0: Iya, Pak Taufik kabar sehat ya Pak?
3: Iya, sehat selalu.
0: Kalau di Bali gak Enggak ada kebakaran kedai karhut lah ya.
3: Ya alhamdulillah enggak ada.
0: Tapi gimana ngelihat saudara kita yang terdampak yang terparah di Kalimantan nih, Pak Taufik? Ya.
3: Ini adalah kelalaian pemerintah menurut saya. Soalnya semua itu bisa diantisipasi. Masa di musim kering sebagai maksudnya gini, kebakaran sebagai tradisi gitu. Kalau musim kering kebakaran, musim hujan kebanjiran. Semua itu kan bisa diantisipasi sebenarnya kan. Kalau sudah tahu begitu, istilahnya kan gini prinsipnya, lebih baik mengantisipasi daripada mengobati kan. Sebenarnya kan itu pemerintah. Jadi Pak Prabowo itu harus benar-benar, anak buahnya itu harus bertanggung jawab, harus ada instruksi presiden kepada anak buah. Bagaimana sekiranya tidak terjadi, bagaimana sekiranya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas lah istilahnya gitu. Jadi kan kalau sudah musim kering, ya harus banyak, maksudnya aparat dari perhutani itu harus benar-benar menjaga kepada rakyat yang membabat di sana.
0: Iya.
3: Siapkan seperti pom kebakaran ke apa ke gitu.
0: Kita kurang dari gitu. Iya, kita kurang dari setahun sudah seolah-olah diajarkan alam nih, dua kejadian besar kemarin di akhir tahun di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, banjir bandang akibat siklon tropis. Sekarang kebakaran ya, hebat Kalimantan Sumatera Utara.
3: Kalau kebakaran ini bukan faktor alam, itu kelalaian manusia kan. Kalau gempa bumi itu faktor alam.
0: Iya.
3: Yeah. Bencana alam seperti badai apalah itu. Kalau ini kelalaian manusia ini, gitu. Seperti banjir itu termasuk kelalaian manusia juga. Karena infrastrukturnya tidak bagus seperti di Jakarta. Yeah. Kalau banjir, kenapa tidak di? Kalau musim hujan banjir, ya semestinya kan diantisipasi sebelum musim hujan, di mana yang titik rendah, disitulah yang harus sungai itu dikeruk gitu sebelum hujan. Pemerintah itu harus SDM-nya itu, makanya kan jangan mengandalkan sumber daya alam. Kita harus SDM-nya yang kuat dulu. Kalau SDM-nya lemah, tidak bisa mengelola negara ini.
0: Kalau tadi langkah antisipasi, kalau di tengah-tengah hutan bagaimana supaya bisa tidak terjadi kebakaran, harus bagaimana tuh?
3: Ini kan pemerintah kan punya aparat kehutanan kan, itu cagar alam kan, cagar alam ada untuk melindungi cagar alam binatang-binatang yang ada di sana, hewan-hewan yang itu kan sudah semestinya siap mengawasi ini petani-petani, ladang-ladang yang dibakar oleh para petani di sana. Jadi gak kasih arahan
0: atau dibuat kanal-kanal ya agar bisa dialiri nanti kalau terjadi kebakaran yang alami, dan tanda petik yang alami ya, kita sumber airnya gampang gitu.
3: Ya, soalnya kebanyakan kan seperti pencinta alam, pendaki gunung, secara tidak sengaja kan bawa itu kan kaca manggala itu kan kadang-kadang itu kan saya dulu ingat itu waktu itu kan bawa, waktu ikut pramuka kan juga pendaki gunung kan bawa kaca manggala untuk bisa ke matahari, terus jadi api itu itu kan jadi api kalau dianukan ke matahari gitu. Kebanyakan tidak bawa korek.
0: Jadi kalau Pak Taufik poinnya itu di langkah preventifnya. Nah, ini kalau udah kadung terjadi dan tersangkanya udah ada akibat kebakaran yang sengaja, ini harus diapain nih para pelakunya nih menurut Pak Taufik nih?
3: Termasuk traction of justice, sudah pembunuhan secara berencana. Itu kan harus kena pasal dan junto berapa, pasal berapa gitu. Itu ham berat itu, termasuk hukuman berat itu. Gitu, karena termasuk pembunuhan secara berencana.
0: Iya, udah enggak peduli sama manusia, enggak peduli sama alam ya.
3: Iya, lebih berat itu. Gitu. Apalagi berduansa politik kan.
0: Waduh, itu panjang jadinya. Baik, Pak Taufik.
3: Oke, Indonesia kompak selalu.
0: Terima kasih Pak Taufik, sehat selalu. Iya, langkah preventif ya penting ya. Seperti di area-area yang gampang terbakar atau menjadi lahan-lahan yang secara tradisional memang biasanya tiap tahun terbakar, itu kita saat ini sering kewalahan dan alasannya karena sumber airnya jauh dan sulit. Nah, maka mungkin tadi disinggung juga Pak Taufik, dibuat semacam kanal atau selokan gitu ya, yang bisa untuk mengaliri lahannya, tapi juga ketika kebakaran terjadi bisa jadi sumber air untuk secara cepat bisa memadamkan apinya. Langkah preventif itu lebih penting. Tapi kadung sudah terjadi kebakaran yang disengaja dan tersangkanya sudah ada, nah ini kita bicaranya soal efek jera berarti ya. Si oknum yang alasannya karena untuk membuka lahan gitu ya. Tapi apakah ada korporasi yang terlibat? Pastinya kalau ada, sudah ada instruksi presiden untuk langsung mencabut izinnya. Tapi pastinya tidak hanya izin korporasinya, tapi juga para pengusaha di belakangnya ya. Siapa yang memberikan instruksi untuk membakar lahan ini juga harus ditindak gitu. Karena para pembakar ini ya bisa jadi hanya orang yang disuruh. Kita lanjut nanti ya pendengar di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya putarkan dulu sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporannya disampaikan Bustomi Ahmad.
1: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
2: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini bukan betul. Sampai di atas.
3: Lah sebulan?
1: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Tidak untuk apa, tidak cukup.
2: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
4: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya. Ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Laporannya disampaikan Nadia Syarif.
1: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
2: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
1: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
3: Cuman Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease. Cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
1: Selain konsistensi melakukan PSN 3M+, dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan dan

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Kalimantan ini menjadi sorotan tersendiri tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mata dunia. Dan Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di lintas wilayah. Investigasi hukum diperketat menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas dalang di balik bencana ini. Terutama ada 72 tersangka yang terjaring dalam penanganan perkara di 9 jajaran kepolisian daerah atau Polda. Hasil penyidikan mengungkap para pelaku sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional pembukaan kebun atau land clearing agar jauh lebih murah. Dan polisi memperluas investigasi ke aliran transaksi keuangan guna melacak keterlibatan aktor intelektual dan pemodal besar di balik para pelaku di lapangan. Penyidikan korporasi dan sanksi administratif dilakukan, namun yang kita harapkan adalah jeratan hukum dan juga sanksi tegas agar menjadi efek jera. Dan kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup independen yang cukup besar di Indonesia dan bertindak sebagai pemantau bahkan pembela hak-hak lingkungan. Kali ini sudah ada manajer kampanye perkotaan berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setiawan.
3: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Mas Wahyu.
4: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Wahyu, ini minggu ini kita doanya banyak sekali ya. Doa ke Kalimantan, doa ke Papua, doa ke Flores, doa ke beberapa wilayah yang sebenarnya semuanya problemnya sama nih, karhutlah.
4: Iya.
1: Bagaimana sejauh ini WALHI sendiri membuat pemetaan terhadap kejadian-kejadian di titik-titik api atau hotspot?
4: Begini. Terkait dengan titik-titik hotspot ini kan kita sudah memetakan di WALHI sendiri. Total kalau kita ngecek di soal titik hotspot ini kan ada sekitar banyak sekali ya di hotspot yang tersebar di Kalimantan hingga di Papua dan wilayah-wilayah lainnya gitu. Dan kalau kita ngecek titik hotspot ini kan bisa lebih dari 35 ribu titik begitu untuk di satu pulau saja. Dan ini paling enggak kan menjadi satu catatan penting bahwasanya ada satu hal yang sering dilupakan orang dari karhut ini, yakni ada hak yang terampas, yakni apa? Hak atas kesehatan yang baik dan sehat, yang terampas, yang diambil begitu saja karena kegagalan dalam hal ini untuk menanggulangi dan menghentikan karhutla yang sebenarnya bisa dihentikan, tapi terus terlihat terus menerus diulangi dan bahkan setiap tahun ataupun setiap bencana presiden datang ke lokasi, tapi belum ada tindakan yang benar-benar berani, tindakan yang benar-benar kembali lagi ke mandat konstitusi apa atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu belum terlihat. Dan bahkan sekarang saya sedang di Pekanbaru hari ini dan semakin hari kualitas udaranya semakin memburuk. Pagi ini saja itu kalau kita cek di AQI air itu termasuk dalam kategori sangat tidak sehat begitu, dan itu memang terasa banget besar. Artinya kita setiap hari misal warga di Pekanbaru, di Jambi, di Palangkaraya, di Pontianak, setiap tahunnya, apalagi ketika memasuki siklus Super El Nino, di mana angin kering lebih tinggi, kemarau lebih panjang, otomatis mereka akan berhadapan dengan potensi karhutlah dan potensi perampasan hak atas kesehatan yang baik dan sehat, seperti itu.
1: Oke, Mas Wahyu, selama ini kan WELHI punya data-data ya, dan juga bukti-bukti, saya bisa bilang lah, pengrusakan hutan, pencemaran sungai, atau eksploitasi alam ilegal. Nah, dari beberapa kasus yang kemudian juga pernah diproses lebih lanjut, begitu ya, dilakukan gugatan lingkungan, sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah belum bisa memerangi secara masif kondisi seperti ini?
4: Ada banyak faktor, Mbak, terkait dengan kenapa pemerintah tidak bisa memerangi hal ini, gitu. Misal, kalau kita cek tadi, misal ada, kalau kita cek di per Januari hingga 27 Juli 2026, WELHI menunjukkan 18.000 hotspot di Indonesia, dengan wilayah terluas ini kan di

0: hotspot atau sekitar 74% dari titik panas itu, yang titik panas ini bisa diartikan titik panas ini adalah indikatif wilayah yang tengah mengalami peningkatan suhu. Kalau kita cek di citra satelit, baik dari NASA, baik dari laporan dari warga secara mandiri di citra satelitnya Google maupun dari AccuAir, sekarang banyak mantauannya, Mbak, dan itu warga juga berkontribusi. Nah, dari titik itu saja 74% itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Nah, sekitar 10.
1: Jadi cukup jelas sebenarnya ya persoalan dan permasalahannya ya, di mana begitu. Baik.
0: Perusahaan itu juga diakui oleh Pak Jumhur yang ketika kriya kemarin mengatakan ada titik api di 355 konsesi perusahaan. Artinya sudah jelas di sini. Nah, mengapa nggak ada tindakan hingga hari ini? Padahal sebelumnya juga pernah terjadi bagaimana peran korporasi ini. Perlu diingat, peran korporasi ini kadang bisa langsung dan tidak langsung begitu. Dan kalau kita lihat polanya adalah seringkali memakai orang-orang di bawah begitu, warga-warga kecil sekitar dengan kedok, dengan mereka dibayar untuk menjalankan aktivitas itu. Sehingga kemarin kalau kita bicara penangkapannya, sekitar 70-an orang yang ditangkap oleh polisi itu rata-rata adalah pelaku lapangan, tapi pelaku perusahaannya atau pelaku aktor besarnya itu tidak tampak. Nah, mengapa demikian? Ya, ini juga kami bertanya-tanya, Mbak. Kenapa demikian gitu? Kenapa tajam di bawah tapi tebang pilih di atas? Ini ini yang menjadi pertanyaan kami. Ada masalah apa ini?
1: Begitu ya. Meskipun sudah ada 72 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, tanggapan Walhi sendiri seperti apa?
0: Iya, tanggapan kami 72 tersangka ini kan permukaan saja.
1: Nah, jadi merasa benar-benar ada aktor di balik atau korporasi yang memang terlibat sejak awal dan kemudian dilindungi begitu menurut Mas Wahyu?
0: Ya, ada indikasi seperti itu. Gini, kenapa kok 72 orang itu tampil begitu salah satunya? Ini yang berulang-ulang loh bertahun-tahun. Dan itu sudah jelas ada beberapa hotspot maupun fire spot. Fire spot itu titik api yang benar-benar jelas di wilayah konsesi begitu. Dan kalau kita cek rata-rata yang terbakar itu juga berada di kawasan yang beririsan dengan konsesi ataupun perizinan. Nah, dugaan-dugaan itu kan akhirnya membuat orang menduga-duga begitu. Dan memang ada beberapa temuan yang memang mengarahkan ke sana begitu untuk. Nah, salah satunya beberapa orang sudah kena hukum, bahkan Gubernur Riau sendiri pernah kena kasus terkait dengan masalah perizinan ini gitu lah, yang sebelumnya. Nah, artinya itu bukan lagi rahasia umum. Nah, ini berani nggak begitu melakukan langkah tegas dan keberanian politik untuk menghentikan itu? Ya, kalau kita cek begitu, ya mungkin aktor besarnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu adalah sudutnya kami begitu. Nah, kalau memang mau menegakkan konstitusi, mau menegakkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya memang harus ada penegakan hukum yang benar-benar dijalankan. Karena orang sekarang, warga sekarang ini sedang merindukan, tengah merindukan atau tengah menginginkan sosok tegas yang memang benar-benar bisa menegakkan hukum. Karena orang pun sekarang sudah pintar semua.
1: Oke. Oke. Saya ingin bertanya mengenai Walhi selama ini begitu ya, sering sekali juga mengajukan gugatan-gugatan dan ada beberapa yang kemudian dimenangkan begitu. Nah, tapi eksekusinya seperti apa di lapangan? Kita tahu bahwa kadang-kadang sanksi ini hanya bersifat administratif saja, tidak ada sanksi tegas. Baru kemarin Presiden bilang bahwa korporasinya harus ditutup jika memang terlibat begitu. Apakah memang ini menunggu pesan dulu dari istilahnya Presiden baru kemudian dijalankan atau seperti apa?
0: Ya harusnya kan ini menjadi perhatian bersama. Presiden kan pemimpin tertinggi, ya harusnya Presiden ini mampu belajar dari sebelum-sebelumnya dari era Pak Jokowi, kira-kira kendalanya apa, hambatannya apa. Nah, orang sekarang ini sudah menginginkan begitu Pak Presiden itu membuat satu regulasi khusus, melakukan implementasi khusus untuk apa? Pencegahan. Yang kita dorongkan ini sampai ini terus-menerus asap ini mencekik orang gitu loh. Karena ya tadi, berarti Pak Presiden dalam hal ini

0: harus bertanggung jawab atas implementasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tidak bisa dipenuhi oleh negara, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan satu langkah berani, terutama dalam hal ini, untuk benar-benar melakukan review dan audit atas indikasi keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan ini, begitu. Dan indikasi dengan pejabat-pejabat terkait, begitu, yang ternyata sengaja memberikan izin di wilayah konsesi dan melakukan pembiaran. Nah, yang dirindukan rakyat Indonesia sekarang ini adalah ketegasan dari pemerintah, terutama melalui Presiden Republik Indonesia, untuk menindak tegas para pembakar-pembakar ini, bukan hanya yang di level bawah, tapi aktor intelektualnya ataupun big korporasinya, seperti itu.
1: Oke, kalau memang ini terlibat aktor intelektual ataupun pihak-pihak yang dianggap dilindungi begitu, Walhi juga kan pasti punya bukti-bukti yang kemudian bisa disebarkan ke publik lewat media. Sejauh ini disampaikan tidak, supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya persoalan ketika musim kemarau terjadi, tapi ini menjadi persoalan mendasar bangsa supaya kita bisa punya kehidupan dan alam yang lebih baik, apalagi ini menyangkut kesehatan warga masyarakat.
0: Ya, kami hanya menyampaikan dalam hal ini ada beberapa bukti yang kami sampaikan, terutama di Kalimantan Tengah. Ada beberapa korporasi yang terlibat begitu, dan yang selanjutnya kami memetakan soal indikasinya begitu terkait dengan bukti ataupun indikasi keterlibatan. Nah, itu memang harusnya itu menjadi perhatian dan menjadi wewenang teman-teman di penegakan hukum, baik melalui Gakumnya, KLH, Kemenhub, maupun dari pihak kepolisian itu sendiri. Harusnya mulai masuk untuk melihat terkait dengan dugaan-dugaan tersebut gitu. Nah, kalau kami menyampaikan itu juga secara gamblang begitu, beberapa kali kita juga menyampaikan secara gamblang. Namun dalam hal ini adalah ya kami menginginkan salah satunya dari apa yang sudah kami sampaikan ini paling tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi penting. Kata kedua adalah tidak sembarangan, Mbak, kita menyampaikan data di publik tidak sembarangan juga. Karena kita tahu sekarang angka kriminalisasi itu tengah tinggi begitu.
1: Yeah.
0: Kami juga perhatikan di sini ada upaya untuk membungkam orang-orang yang menyampaikan, apalagi orang-orang besar itu juga punya infrastruktur, punya skema. Makanya salah satu yang sering kami sampaikan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri.
1: Upaya membungkamnya itu, oleh siapa ini, Mas Wahyu?
0: Oleh pihak terkait yang ketakutan, ini juga sering terjadi.
1: Contohnya? Ya,
0: entah itu. Contohnya yang sering terjadi adalah dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Ini kan sering kali terjadi gitu, ketika ada orang bersuara lantang dan lain-lain. Kita menghindari potensi-potensi itu, dan itu pun juga tengah dialami oleh masyarakat gitu, salah satunya. Mengapa kita juga mendorongkan perlindungan bagi orang yang menyampaikan fakta, ini juga menjadi penting. Makanya ketika itu benar-benar kita klik tahu orangnya dan indikasinya sudah jelas, kita berani menyampaikan secara jelasnya begitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau masih sama, ya kita harus berhati-hati.
1: Okay.
0: Karena yang lawan ini bukan sembarangan.
1: Ya, kalau kita bicara ya di daerah rawan karhutla, dari temuan Walhi begitu ya, seberapa banyak desa sih yang sebenarnya berhasil mandiri secara ekonomi tanpa membakar lahan? Ada nggak datanya?
0: Kalau itu tidak ada data secara spesifik ya, soal membakar lahan itu kan rata-rata dilakukan oleh masyarakat adat yang memang punya warisannya. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaan kami juga, berapa sih persen orang yang memang membakar lahan seperti itu? Dan orang-orang itu, masyarakat adat khususnya, itu punya pengetahuan. Dia tidak akan membakar sembarangan juga. Dan tidak akan menghasilkan hingga beribu-ribu hektar gitu. Mereka punya sensitivitas juga. Nah, memang ada beberapa satu dua orang gitu yang memang sengaja membakar. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah indikasinya ketika membuka lahan, itu yang kami pertanyakan adalah itu selalu dekat dengan wilayah konsesi, terutama perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri, seperti itu.
1: Oke, kalau dilihat ya begitu, persoalannya kan sebenarnya ini cukup kompleks. Di mana sih titik simpul selain tadi ya, ada aktor-aktor yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi. Tapi kekurang tegasan seperti apa? Kan jelas kemarin pesannya Pak Presiden sudah secara gamblang begitu ya. Kira-kira apa yang kemudian harus diperkuat oleh lembaga, institusi, kementerian-kementerian terkait?
0: Ya, yang perlu diperkuat ini kan tentu implementasi dengan menggunakan basis base available science gitu, ataupun science yang memang sekarang sudah banyak. Di kementerian Kemenhub itu sudah ada Sipongi, BMKG sudah berkali-kali mengingatkan kalau efek super El Nino ini akan besar, apalagi di apalagi ditambah juga dengan efek bencana buatan korporasi, belum lagi kita bicara soal faktor-faktor teknis yang lainnya, bahkan Bri sudah mengingatkan. Artinya yang dibutuhkan sekarang ini tentu kita tidak boleh meremehkan lagi peringatan-peringatan yang berbasis sains tadi itu, dan ini harusnya menjadi early warning system. Itu jauh-jauh hari kita bisa memprediksi dengan teknologi yang ada, bisa menggunakan artificial intelligence, citra satelit dan lain-lainnya. Harusnya dampak itu bisa lebih dilokalisir seperti itu. Dan untuk penelusuran soal bagaimana pemastian penegakan hukum dan lain-lainnya itu bisa dijalankan lebih cepat seharusnya. Nah, kedua yang paling penting di sini adalah terkait dengan roadmap untuk menghentikan karhutla ini dalam 5 tahun ke depan ini akan seperti apa. Nah, sementara sekarang ini belum ada roadmap khusus cetak biru yang melibatkan lintas kementerian, yang ini memang harusnya sudah punya kita gitu. Nah, yang seringkali peta indikatif areal terbakar, ini wilayah mana saja. Yang seringkali terjadi ada di Pelalawan, kalau di Riau, ada di Kampar, ada di Jambi, di Kalimantan Barat juga, ada pada Wekambes dan lain-lainnya. Artinya, kok bisa berulang, harusnya itu menjadi strategi untuk bagaimana pengurangan dan juga upaya untuk menghentikan karhutla secara total, itu sudah ada roadmap-nya seharusnya.
1: Nah, kami memang harusnya sudah ada roadmap-nya. Berarti yang sekarang ini belum ada grand strateginya begitu. Baru upaya apa? Tindakan setelah terjadi kejadian darurat?
0: Iya, respon cepat dan tanggap darurat. Mitigasinya pun juga hanya sekedar mitigasi secara khusus.
1: Oke. Catatan Anda ke depannya dengan kondisi seperti sekarang ini, terjadinya secara bersamaan nih di Lampung, kemudian di Pekanbaru, di Kalimantan, kemudian juga di sampai dengan di Papua. Apa yang bisa Walhi lakukan dan apa yang bisa Walhi himbau kepada seluruh masyarakat?
0: Ya, ini menjadi alarm keras. Ketika La Nina kita menghadapi banjir dan longsor, ketika El Nino kita menghadapi karhutla dan kekeringan. Artinya sudah jelas krisis iklim ini semakin nyata, maka forum-forum iklim dunia telah menghimbau bahwasannya dampak krisis iklim akan semakin tinggi dan kita tengah bertarung agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius dan tengah bertarung untuk bagaimana mengurangi itu. Tentu yang kami himbau adalah di sini yang kita harapkan di sini adalah soal review dan audit perizinan perusahaan-perusahaan bermasalah yang dia terindikasi merampas dan merusak menjadi bagian dari penyebab bencana itu. Salah satunya kemarin kita bicara bencana banjir bandang itu juga belum ada perusahaan-perusahaan yang terlibat ataupun ada indikasi melakukan pengundulan hutan dan perusakan kawasan hulu ini ditindak secara tegas dan bahkan izinnya tidak dicabut secara penuh. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Karhutla ini seharusnya tidak berulang, mengulangi bencana Sumatera kemarin seperti itu. Kedua, keimbauan kepada masyarakat tentu tetap jaga kesehatan. Kedua, laporkan setiap ada indikasi pembakaran hutan ataupun titik-titik hutan kepada kami, bisa melalui kanal Instagram dan lain-lainnya untuk kita sama-sama menyuarakan bahwasannya karhutla ini harus menjadi perhatian bersama. tidak hanya karhutlah, tapi bencana-bencana yang lainnya juga seperti itu.
1: Baik, Mas Wahyu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi alarm yang mengingatkan kita setiap saat ya, bukan hanya pada saat sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Selamat pagi.
1: Wahyu Eka Setiawan yang merupakan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, dan kita harapkan ini menjadi kejadian keras yang mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membakar.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak rekaman dialog bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari WALHI, Wahana Lingkungan Hidup, ya, Wahyu Eka Setiawan, terkait dengan tema kita, Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Silakan pendengar, kami buka sesi interaktif yang kedua. Bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga mungkin memberikan solusi, ya, terkait dengan sanksi atau hukuman bagi mereka yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Dan sejauh ini sudah ada 89 tersangka oleh Bareskrim Polri dan kesemuanya masih dalam penyelidikan apakah terkait dengan korporasi tertentu. Namun hingga saat ini alasannya masih bersifat pribadi, ya, untuk membuka lahan dan kebun begitu, ya, sehingga dilakukan pembakaran. Namun, ya, kita lihat ke depannya apabila ada korporasi yang terlibat, Presiden Prabowo berjanji akan langsung memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin korporasi dan pastinya juga ada sanksi bagi pihak korporasi tersebut apabila pemiliknya maupun oknum pejabat di dalamnya yang memberikan instruksi langsung menyuruh orang gitu untuk membakar hutan dan lahan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Dan sudah ada dari Makassar, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Iya, Pak Wibi, sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana nih melihat saudara kita yang mungkin sekarang sedang sakit, ya, ISPA terutama karena dampak karhutla ini, Pak Wibi melihatnya harusnya seperti apa supaya tidak terjadi lagi tahun-tahun berikutnya nih?
1: Seharusnya yang dibakar, ya.
0: Ya, pastinya begitu. Tapi kemudian,
1: ya, kenapa?
0: Ya, terus lanjutkan, Pak.
1: Ya, ini kan kejadian pembakaran hutan kan bukan kali ini saja, ya.
0: Iya.
1: Tahun-tahun lalu juga begitu, sering terjadi tiap tahun lah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kenapa ini terus berlanjut? Sebenarnya pemerintah tidak mampu menghentikan ini pembakaran hutan.
0: Iya. Pak Wibi melihatnya ini mayoritas karena memang alami, musim kemarau yang sangat panas, atau ya banyak oknum yang membakar nih?
1: Iya, mereka itu membakar kan. Kalau menurut pendapat saya lah, dia berani membakar kan ada yang suruh. Nanti yang suruh ngomong, sudah kamu bakar saja, saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya. Ini saya kasih uang, itu tuh rakyat kecil mau dong. Karena ada yang bisa tanggung jawab kalau ada apa-apanya ini nanti. Nah itu. Sedangkan tadi rencana pemerintah untuk apa namanya kenakan sanksi ini perusahaan-perusahaan itu kan saya nggak percaya itu mau dikenakan sanksi itu. Masalahnya kan kebakaran sudah terjadi dari dulu, bukan kali ini saja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi mana buktinya? Dulu juga waktu kebakaran yang tahun berapa tahun yang lalu juga begitu mau dikenakan sanksi. Buktinya juga tidak ada sanksi karena mereka orang kuat, Bang. Perusahaan ini orang yang banyak uang, yang mudanya kuat, ada backingnya, saya yakin ada backingnya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Di apa namanya, di depan atau di yang ngomong saya akan tindak itu tegas itu ngomong doang, tapi buktinya dan sekarang kebakaran hutan terus terjadi. Saya nggak yakin pemerintah mau berani menentuk itu perusahaan-perusahaan itu. Okay. Yang selama ini jadi korban rakyat kecil.
0: Iya.
1: Yeah. Itu saja, Bang.
0: Baik, Pak Wibi, terima kasih, sehat selalu, Pak Wibi. Nampaknya mempertanyakan, ya, keseriusan dan juga ketegasan pemerintah. Namun ya kita nantikan nanti ke depannya. Kalau memang ada korporasi yang terlibat, pastinya atas instruksi presiden nantinya korporasi tersebut akan dicabut izinnya. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Adi Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Rino. Bagaimana komentarnya nih, Pak Rino?
2: Ya, aku ngucapin apa dulu nih? Buat sahabat-sahabat LPO 3 Jakarta yang bertugas, Bung Wisnu Wardana, tetap semangat, ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Yang mungkin masih weekend nih di rumah nih, Mas Fajar Nugroho, ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Nah, terus siapa lagi itu?
0: Banyak, Bung Lukman, Bung Rudi yang biasa dini hari, ya?
2: Tetap semangat, tetap sehat untuk kalian semua.
0: Semangat selalu, ya. Pak Lino, terima kasih supportnya.
2: Nah, kalau untuk yang terkait izin korporasi ini, ya, Bung Sabil,
0: yeah,
2: ini sebenarnya sudah lama juga terjadi, ya kan. Sejak saya masih sekolah di bangku SMP dan SMA dulu saja, era 90-an, kita masih melihat di televisi, ya kan. Nah, tapi kan tidak seluas sekarang ini pemberitaan atau informasi, kan teknologi itu berkembang, kan.
0: Iya.
2: Nah, itu masih ada juga perambahan-perambahan hutan yang mengakibatkan salah satunya terjadi longsor, ya kan.
0: Iya.
2: Terus juga kenaikan suhu udara,
0: ya banjir, kan? Ya.
2: Banjir, belum lagi lingkungan hidup itu, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam hutan itu kan ekosistemnya diterganggu tuh,
0: iya.
2: Ya kan. Nah, pertanyaannya, Bung Sabil, bukan hanya keberanian dan kemampuan seorang presiden, ya kan. Nah, kalau saya sebagai anak Medan ini, ya kan, Bung Sabil, saya masih percaya bahwasannya presiden kita sekarang ini nih, Bapak Prabowo Subianto, ya kan, ini sudah sangat-sangat mentalnya sudah sangat-sangat di atas rata-rata presiden sebelumnya, ya kan. Nah, cuman kita kan harus ada kerjasama juga antar stakeholder, ya kan, juga termasuk kita juga rakyat nih, masyarakat, kan gitu kan. Sama seperti yang disampaikan sama Pak siapa tadi sebelum saya, kan. Nah, beliau merasa, saya nilai agak pesimis karena perusahaan-perusahaan ini banyak backingnya, gitu kan. Nah, itulah yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo bersama menterinya, memasukin tahun kedua, Bung Hanan Sabil. Ya kan, kita jangan pesimis, berdoa boleh, tapi ini PR bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin pemerintahan itu bisa berjalan sendiri, itu Bung Hanan Sabil. Nah, untuk cabut izin korporasi, saya sangat setuju Bapak Presiden. Kita berharap melalui kementerian atau kait sinergi antar kementerian, kalau memang perusahaan ini terkait cuan, tapi untuk mereboisasi bahkan untuk menjadi ekosistem makhluk hidup yang ada di sekitarnya, ya kan, itu tidak bisa, ya lebih bagus cabut, gitu. Ya kan, karena bukan hanya merugikan rakyat. Ekosistem binatang hidup yang di situ kan terganggu juga tuh, Bung Hanan Sabil.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah, contoh yang terakhir nih, Bung Hanan Sabil, di Sulawesi kemarin, ya kan?
0: Iya.
2: Sama di Kalimantan ya, kalau nggak salah ya.
0: Iya, Kalimantan, Papua juga ada tuh kasus kebakaran ya.
2: Oh, Papua terakhir ya, itu saya nggak update itu. Nah, bayangkan saja hutan yang sangat indah zaman saya sekolah era 90-an, sangat gampang habis terbakar gundul seperti itu, di mana coba?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ini kan bukan kejahatan hutan lagi, udah kejahatan kemanusiaan juga itu, termasuk Bung Hanan Sabil.
0: Iya. Yeah.
2: Makanya saya sangat setuju. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan hasil hutan, yang mana sangat-sangat terdampak merugikan dan bisa dibuktikan secara hukum, cabut Pak kalau perlu dipidanakan saja. Itu aja Bung Hanan Sabil.
0: Baik, Pak Nino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Nino, sehat selalu. Ya, ada sanksi yang tegas dan kita harus tetap optimis bahwa ini masih dalam proses. Akan ada efek jera bagi para pelakunya. Mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi tahun-tahun ke depan. Terus setidaknya berkuranglah tersisa yang karena faktor alaminya saja. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
3: Selamat demi hari, sayangku.
0: Iya, Pak Dasrun sehat ya, Pak?
3: Baru saja bangun tidur saya ini.
0: Memang biasa kebangun jam segini ya, tahajud, bagaimana?
3: Iya, biasa, sering ya, jadi ada yang menggugah gitu loh.
0: Mantap, Pak Dasrun. Gimana nih melihat, ini, ya gimana?
3: Komentar saya begini, jadi memang kalau di halus-halus ya tidak berhasil, pesimis ya tidak berhasil, tentang banyak orang sulit diatasi, ya lebih baik ya ya dibikin bicara orang bicara yang paling gampang ya dicabut saja. Itu bagi saya setuju kok.
0: Mm-hmm. Dicabut ya, izin korporasinya, terus orang-orangnya gimana nih yang terlibat oknum di dalamnya nih?
3: Ya orang-orangnya yang kalau di boleh direspon ya jangan diundangi lagi. Kalau kira-kira kok di apa selalu seperti itu saja ya ya apa jeleknya kalau dihukum saja lah.
0: Hmm. Dihukum ya.
3: Komentar saya seperti itu.
0: Baik, Pak Dasrul.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Dasrul. Lanjut kita ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat dini hari, yeah. Pak Pandu.
4: Iya, yeah, selamat dini hari, Mas Habil.
0: Iya, Pak Pandu, yeah. Di gimana? Di sana kabut asap masih ada, Pak Pandu?
4: Kebetulan ini hujan lebat.
0: Oh, alhamdulillah hujan ya.
4: Biasa kalau hujan nih apa asap itu nanti bisa out sendiri dia.
0: Iya. Ini
4: cuma
0: hujan
4: mas, ini mas.
0: Iya.
4: Kan diberitakan apa RRI itu kan titik-titik hotspot api itu ya, fire spot itu. Itu 400 lebih gitu.
0: Iya.
4: Jadi halo?
0: Iya, lanjut Pak Pandu.
4: Halo?
0: Iya, silakan lanjut, Pak.
4: Ya, halo. Jadi kalau 400 lebih titik api, berarti ada sumbernya 4 titik itu orang membakar atau bagaimana gitu. Tapi saya dengar cerita, tapi belum pasti ini. Ada sejenis binatang seperti kunang-kunang gitu. Dia kalau apa cuaca begitu dia menimbulkan api. Apakah benar itu perlu diteliti itu? Sebab tidak mungkin 400 orang menyebar api kan sampai titik ini sampai 400 lebih itu. Begitu mas, ya benar nih.
0: Ada sejenis binatang ya?
4: Iya, ini enggak ilmiah tapi saya dengar dari orang-orang kebun lah begitu. Kayak kunang-kunang dia. Jadi kalau dia percikan api itu disambut oleh semak itu, gambut itu.
0: Ya, mungkin nah, bukan dari binatangnya langsung, menjadi pemicunya kali ya.
4: Iya, kalau dia apa? Kalau dia mungkin bercinta atau bagaimana lah begitu. Ya, tapi kalau membakar hutan kan udah takut orang, enggak mungkin orang sengaja membakar. Kalaupun ada pun 1-2 ini 400 lebih titiknya kan. Sampai titiknya itu 440-an lah begitu. Berita kemarin tuh RRI di Riau itu.
0: Ya.
4: Di Jambi, di apa lagi di Kuantan, di manalah begitu pokoknya. Jadi perlu diteliti apakah benar itu ada hewan apa sejenis kunang-kunang itu
0: ya,
4: yang memercikkan api. Terus satu lagi itu semprot pakai helikopter itu kalau dilihat enggak pas kayaknya gitu.
0: Enggak efektif.
4: Tapi kalau untuk kebakaran kota, rumah itu mungkin cocok. Tapi kalau hutan kayak apa gitu, nggak efektif saya lihat gitu.
0: Jadi apinya terlalu gitu, luas ya untuk waterbombing itu ya, melihatnya Pak Pandu ya. Halo? Pak Pandu? Oh ya, nampaknya sudah terputus dengan Pak Pandu. Jadi Pak Pandu melihat secara alami ada aktivitas hewan tertentu yang menjadi pemicu adanya kebakaran. Mungkin bukan dari hewannya langsung ya, hewan bisa mengeluarkan api seperti apa ya. Tapi mungkin pemicunya. Jadi ini saya mencari juga ya. Memang ada di, tapi ini di luar nih, di Australia. Ada firehawk atau elang api yang sengaja menyebabkan kebakaran meluas gitu. Tapi itu setelah apinya ada. Jadi bukan dia yang menyebabkan api pertama. Dia hanya memanfaatkan api itu untuk lebih banyak membakar kawasan sekitarnya untuk keuntungan si elang api ini ya, karena dengan begitu dia bisa menemukan hewan-hewan buruannya. Jadi kan pada keluar tuh hewan-hewan buruannya kalau ada kebakaran, jadi lebih mudah mencari makan begitu. Jadi bukan dari binatangnya langsung, tapi menarik juga itu, nanti bisa kita tanyakan ke ahlinya ya. Ke Mataram sebagai penutup segmen kopi dini hari ini ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
5: Selamat dini hari Bung.
0: Ya, sehat ya Pak Nanang ya.
5: Amin, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Ya, ini gimana nih untuk para pembakar hutan yang dengan sengaja ini? Apa yang harus dilakukan untuk efek jera mereka nih?
5: Ya, memang harus dicabut izinnya. Memang sengaja kalau ditemukan oleh pihak kepolisian itu ada korek-korek untuk zat bakar itu memang ditemukan di di tempat-tempat kebakaran hutan itu ditemukan dia zat-zat untuk membakar itu, alat-alat untuk membakar itu berapa ditemukan gitu. Nah, kepolisi sepertinya memang sengaja ada terjadi pembakaran gitu.
0: Kalau untuk efek jera supaya tidak ada pelaku lainnya, ini presiden sih langsung memerintahkan cabut izin korporasi. Efektif tidak menurut Pak Nanang nih?
5: Ya memang harus diberlakukan aturan yang setegas-tegasnya, sanksinya setegas-tegasnya, seberat-beratnya. Karena masalah hutan ini sangat penting sekali di Indonesia itu.
0: Iya. Ada lagi Pak Nanang yang ingin disampaikan?
5: Ya cukup, terima kasih.
0: Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Sehat selalu. Ya memang ini penyakit menahun, tiap tahun selalu ada kebakaran hutan dan lahan. Tadi ada juga pendengar kita di sesi pertama yang bilang harusnya ada langkah preventif, karena ini kan sudah berulang dan juga tradisional nih, banyak yang tiap tahun disitu lagi kebakarannya gitu. Apa langkah antisipasinya? Jadi jangan hanya setelah ada apinya baru kita berjibaku, tapi mengantisipasi itu bagaimana? Apakah dibuat saluran, semacam saluran atau selokan gitu untuk jadi jalur air supaya kalau ada api sedikit saja langsung cepat dipadamkan, sekaligus juga untuk menyuburkan lahannya karena mudah untuk mendapatkan asupan air. Bisa saja seperti itu. Ada juga yang menyoroti soal langkah pencegahannya, waterbombing yang selama ini terlihat nyatanya kurang efektif. Kalau di media sosial ada helikopter amfibi ya, yang itu dia langsung membawa air di dalam pesawatnya. Jadi nggak membawa. Kalau kita lihat kan biasanya helikopter itu membawa semacam ember gitu, ember besar, lalu baru dibuang airnya di tempat api. Tapi ini ada helikopter amfibi yang airnya itu benar-benar ditampung di dalam helikopternya, di dalam pesawatnya, bukan helikopter, pesawat, pesawat amfibi. Dan langsung dalam jumlah banyak air itu bisa keluar dari bak di pesawat tersebut, itu lebih efektif. Dan itu ada di media sosial, semacam pesawat amfibi. Dan juga efek jera bagi pelakunya. Memang kebakaran ini bisa saja karena alami ya, karena cuaca yang terlalu panas di dalam hutan tersebut sehingga vegetasinya kering dan mudah untuk memicu percikan. Tapi bisa juga karena disengaja oleh oknum-oknum tertentu untuk pembukaan lahan. Nah, kalau oknum-oknum ini adalah bagian dari korporasi tertentu atas perintah bosnya, pimpinannya, presiden menjanjikan akan langsung mencabut izin korporasi tersebut. Dan pastinya kita juga berharap bukan hanya si tersangka ini yang benar-benar menjadi pelaku pembakaran, tapi yang menyuruhnya, ya, oknum dari korporasi tersebut yang menyuruh orang untuk melakukan pembakaran itu juga wajib mendapatkan hukuman dan kalau perlu sanksi pidana agar memberikan efek jera bagi yang lain supaya tahun-tahun berikutnya setidaknya berkurang dulu deh, jangan malah nambah. Tahun ini terbilang cukup parah ya, bahkan banyak yang mengatakan kebakaran terparah di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan segera dapat dipadamkan. Dan juga kita ucapkan terima kasih atas kerja keras para relawan, tim pemadam yang berjibaku di siang hari yang terik harus memadamkan api di tengah kurangnya sumber air. Pasti perjuangan mereka berat sekali. Kita banyak mendapati mereka kelelahan dan ada juga yang jatuh sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dan yang lain diberi kekuatan agar bisa melanjutkan pemadaman ini hingga betul-betul padam seluruhnya dan mengembalikan aktivitas masyarakat normal kembali, khususnya di daerah-daerah terdampak. Saya Dennis Habil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Terima kasih pendengar atas semua partisipasi Anda, komentar dan opini Anda. Jangan kemana-mana, Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti masih akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 2.
6: 93, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Laporan yang disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Laporannya disampaikan Nurdiansyah.
4: Sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, dilihat kolesterol, tekanan darah, sama gula.
5: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
4: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO, ya, harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai wafat. Zone 2, kalau lari itu 2. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama, kan. Stroke 2 tahun 340.000, jantung 300.000 meninggal. Itu nomor 1, nomor 2. Itu gara-gara kita kurang gerak. Akibatnya itu tadi. Ya, jadi teman-teman udah rajin olahraga.
5: Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti Merdekakan hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Merdekakan sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekakan 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekakan ini.
6: Kita disabilitas tuh kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya.
5: Kegiatan Merdekakan ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perkembangan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan mungkin menjadi bagian dari hidup kita beberapa tahun belakangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan AI dalam skala besar ternyata membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Karena AI itu membutuhkan konsumsi energi yang besar. Karena tingginya energi yang dibutuhkan, listrik utamanya, sehingga sistem coolingnya, pendinginnya juga dibutuhkan besar. Saat ini menggunakan apa? Salah satunya adalah menggunakan air. Sehingga dampak lingkungannya antara penggunaan listrik dengan bahan bakar fosil dan juga air yang disedot untuk menjadi pendingin data center dari AI. Nah, kita akan berbincang mengenai dampak dari kecerdasan buatan ini terhadap lingkungan. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence Inovasi dan Impact Korika, Muhammad Ghifari, PhD. Pak Ghifari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan Fajar. Iya, terdengar dengan baik Pak Ghifari. Kabar baik ya, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik. Pak, kita ngomongin AI sama lingkungan. Tadinya saya tidak begitu paham, tapi ternyata saya ketika membaca berita, ternyata sedang mendapatkan informasi yang mengejutkan, terutama di Amerika Serikat. Data pusat data atau data center dari AI di Amerika Serikat itu ternyata membutuhkan energi listrik yang luar biasa besar, lalu dengan pendingin yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat di Amerika Serikat itu kesulitan mendapatkan air bersih karena air itu digunakan sebagai cooling systemnya. Tanggapannya gimana, Pak Ghifari?
2: Iya, memang sederhananya teknologi AI pada saat ini itu membutuhkan infrastruktur komputasi yang cukup signifikan. Jadi betul bahwa untuk bisa, jadi memang sederhananya AI pada saat ini itu membutuhkan konsumsi terutama listrik untuk bisa memenuhi kebutuhan energi di infrastruktur komputasi atau data center gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, sehingga kebutuhan terkait air tadi itu valid gitu ya.
1: Iya.
2: Di sisi lain, kalau dari sisi perbandingannya dengan kebutuhan listrik dunia gitu, itu di sekitar 1,5% di 2025 terhadap jumlah keseluruhan. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang sebenarnya masih cukup minor atau mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan dunia. Namun yang memang perlu diperhatikan adalah kecepatannya gitu ya. Di kecepatannya itu pertambahannya lumayan gitu, antara hanya di tahun 2025 saja udah naik 17% kebutuhan listriknya.
1: Itu untuk listrik. Nah, untuk kabarnya nih, prediksi dari beberapa literasi yang saya baca tentang pertumbuhan AI ini, 2028 saja mungkin untuk khusus untuk di Amerika Serikat harus membutuhkan tenaga listrik yang luar biasa, 300 triliun per hour, watt per hour gitu. Jadi 2028, jadi kecepatannya itu diestimasi hingga sedahsyat itu. Sementara energi alternatif listrik ini masih belum banyak yang menggunakan renewable energy, masih menggunakan energi bahan dasarnya tuh fosil gitu, Pak Ghifari.
2: Iya, itu memang jadi suatu concern juga, di mana ini kalau kita bicara AI sebenarnya tidak hanya bicara model AI untuk komputasi itu sendiri, tapi kita juga berbicara sistem keseluruhan infrastrukturnya, termasuk CPU, memori, jaringan, dan sistem pendinginannya, tapi ini dalam skala besar gitu ya, Mas ya.
1: Yeah.
2: Yang sebenarnya kalau kita tetap mempertahankan ini menjadi mekanisme yang listriknya itu di sumbangkan oleh energi fosil, ya memang berarti ada jejak karbonnya gitu ya.
1: Iya.
2: Dan kalau sistem pendinginannya menggunakan air, berarti juga ada jejak airnya. Nah, ini mungkin sesuatu yang kedepannya ini perlu diantisipasi. Bisa nggak nih untuk kebutuhan listriknya, ya perlu untuk meningkatkan energi terbarukan, dan juga teknologi water coolingnya itu bisa mengurangi konsumsi air atau yang disebut dengan water evaporation itu ya.
1: Iya, walaupun Google sudah uji coba di beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, itu sudah menanamkan data centernya di bawah laut. Sekarang ini usianya sudah berapa ya, 10 tahun dan kurang lebih, kabarnya mau akan dicek gitu, apakah ini berhasil atau tidak. Tapi kalaupun misalkan nih berhasil, bukankah itu akan merusak ekosistem laut juga, Pak? Misalkan

0: untuk kita bisa tidak membutuhkan energi tambahan listriknya, terutama untuk sirkulasi penggunaan air untuk pendinginannya ya. Jadi kalau tadi yang dalam konteks menaruh di bawah laut, itu berarti secara natural pendinginannya akan ada di sana, tidak ada tambahan listrik lagi. Tapi memang betul, jadi akan ya terdengar suaranya.
1: Tapi memang betul tadi bahwa ada semacam upaya untuk melakukan inovasi begitu ya, agar dampak terhadap lingkungannya itu minor lah begitu ya. Tapi saya dapat kabar juga bahwa para antariksawan itu menolak untuk menolak usulan agar agar data center itu ditaruh di space, di luar angkasa, karena itu sudah terlalu banyak di atas atmosfer bumi itu sampah-sampah satelit, artinya sampah-sampah yang berterbangan ya, misalkan satelit yang sudah usang ataupun hasil dari roket dan lain sebagainya, itu sudah terlalu banyak. Sehingga kalau misalkan sudah berkembang AI-nya ini dan semuanya hampir mengikuti untuk ditaruh di luar angkasa, itu akan bikin sampah lagi, katanya begitu.
0: Iya, ada e-waste ya. Jadi e-waste ini bisa di bumi, bisa di ruang angkasa ya, betul. Itu, tapi memang begitu ya. Apa selalu ada diskursus dalam konteks disruptive teknologi pasti selalu ada dilema seperti itu ya. Dan tentunya ini perlu inovasi baik dari sisi hardware maupun dari sisi software atau teknik komputasi AI itu sendiri gitu ya, untuk bisa meminimalisir residu tadi, seperti yang e-waste tadi, residunya atau dampak lingkungannya. Nah, mungkin yang memang juga menarik untuk disimak, Mas, terkait dengan inovasi dari sisi efisiensi model, jenis chip, arsitektur AI pun juga ikut berkembang juga sekarang.
1: Chip itu perkembangannya apa nih, Pak Givari?
0: Ya, mungkin saya agak sedikit, mungkin singkat saja menjelaskan dalam konteks yang sekarang ini mungkin kita perkecil generatif AI gitu skopnya ya. Pada intinya kan generatif AI itu sederhananya kita memberikan pertanyaan ya berupa teks biasanya, lalu dikirim melalui internet ke pusat data atau pusat komputasi. Nah, di situ kan kita menggunakan akselerator AI yang kita sebut GPU atau TPU dan seterusnya, yang juga di situ ya akan lebih efisien gitu, Mas.
1: Oke. Itu satu. Tadi mohon maaf bisa diulang, Pak. Tadi agak sedikit hilang suaranya. Jadi chip ini gimana? Jadi kita memasukkan prompt ataupun kata di AI, lalu kemudian dikirim ke
0: pusat data atau pusat komputasi yang memiliki hardware akselerator AI-nya di sana.
1: Oke.
0: Iya, yang berupa GPU, ini mungkin mirip atau yang familiar kalau para gamer gitu, yang biasanya kan pasang GPU buat makin cepat gitu,
1: benar,
0: ya komputasinya.
1: Benar.
0: Nah, di sini ada
1: Pak Givari, halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Mas Fajar.
1: Iya, oke. Jadi ada
2: AI belum menyelesaikan masalah jaringan
1: nih. Iya, betul. Jadi kita pada tahap ternyata tidak hanya soal inovasi agar meminimalisir dampak terhadap lingkungannya. Saat ini Pak Givari tadi menjelaskan soal chipnya, ada pembaruan dari chip AI itu. Silakan dijelaskan nih Pak Givari.
2: Iya, pada intinya tadi menyambung bahwa dari sisi inovasi efisiensi komputasi AI itu terus berkembang. Yang pertama dari aspek hardware, terutama teknologi chip yang juga didesain untuk lebih
1: hemat daya,
2: efisien dan hemat daya, dan mungkin juga tidak memerlukan komponen-komponen yang sekompleks sebelumnya, itu satu gitu ya. Nah, dari sisi software-nya atau dari sisi algoritma atau modelnya juga itu kecenderungannya semakin kecil sekarang, Mas, dibandingkan relatif terhadap performa yang sama dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun lalu. Jadi poin saya adalah misalkan AI yang powerful 2 tahun lalu itu 100 billion parameter misalkan ya. Nah, itu setara dengan katakanlah 20 billion parameter di tahun ini misalkan ya. Jadi dengan itu sebenarnya dengan model yang lebih kecil juga akan bisa mengurangi energi footprint untuk melakukan komputasi AI-nya.
1: Oke, jadi gimana cara inovasinya supaya dayanya itu lebih hemat, yaitu dengan memperbaharui teknologi dari chipnya ya?
2: Iya, itu satu. Yang kedua adalah model yang kita sebut dengan LLM, sering

0: ada large language model gitu ya. Nah itu large-nya makin apa berkurang jadi medium atau small gitu mas.
1: Oke. Baik. Nah ini bicara soal chip nih. Salah satu perusahaan raksasa Nvidia. Ya gaming, para gamer mungkin tahu, udah kenal banget Nvidia. Itu mengeluhkan bahan bakunya sulit karena ketegangan di Selat Hormuz belum kelar-kelar nih Pak. Harganya tinggi, kelangka dan lain sebagainya. Sementara AI terus berkembang dan kebutuhan tentang chip juga semakin tinggi. Itu gimana tuh ya, Pak Givari?
0: Ya, ini lagi-lagi nanti mungkin akan mengikuti apa ya, memang nggak akan terpisahkan ya antara inovasi di geopolitik ya. Jangan-jangan kalau memang itu yang akan terjadi ya, memang mesti kita pause dulu gitu ya. saya juga melihat ada semacam ini juga ya, semacam gerakan, bukan gerakan ya, ada beberapa protes juga ya di beberapa, ya, termasuk di Amerika atau di beberapa region yang lain bahwa mungkin sebaiknya kita pause dulu nih untuk perkembangan ke depan supaya kita bisa melakukan strategi yang lebih baik untuk meminimalkan resiko terutama yang dampak lingkungan tadi gitu ya. Jadi memang ada ya beberapa gerakan yang serupa lah kira-kira.
1: Oke. Sayangnya juga setiap komponen dari artificial intelligence, dari GPU-nya, dari chip-nya dan lain sebagainya itu sedikit banyak membutuhkan sumber daya alam seperti helium yang soal chip tadi yang berkurang bahan bakunya, belum lagi aluminium, apapun itulah bahan bakunya itu juga membutuhkan resource yang yang tidak renewable, yang tidak bisa diperbaharui gitu loh Pak Givari.
0: Iya. Ya, itu paling tidak teknologi yang saat ini seperti itu kebutuhannya ya, yang dari silikonnya ada.
1: Oh, silikon, ya.
0: Yeah. Ada tadi yang disebut
1: helium, Mas Fajar,
0: jadi juga
1: heliumnya
0: dan seterusnya, dan itu merupakan beberapa sumber daya alam yang cukup langka juga gitu ya.
1: Yeah.
0: Memang mesti ada inovasi yang lain lah kira-kira ya untuk nantinya itu tidak memakan banyak resource alam gitu. Itu merupakan concern. Tapi lagi-lagi kalau terkait dengan teknologi disruptif ya, kita harus tetap juga open minded atau membuka kemungkinan juga bahwa sebenarnya manfaat yang dihasilkan untuk bisa berinovasi juga besar juga gitu ya. Jadi ini balik lagi yang awal tadi, ini seperti pisau bermata dua gitu.
1: Yeah.
0: Jadi ya mungkin dari sisi yang positifnya ini mungkin juga kita harus perlu terus kencangkan lah gitu ya. Dalam artian bagaimana kita bisa memperkuat tata kelolanya dan mengarahkannya untuk ya inovasi tadi lebih cepat gitu ya. Bahwa ini bisa misalkan mengefisienkan, tidak terjadi ya mungkin science discovery-nya makin cepat dengan AI misalkan gitu ya Mas.
1: Oke, tentu saja kita tidak bisa mundur ke belakang 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Layaknya ketika kita punya telepon di rumah, telepon rumah sekarang sudah bergeser ke handphone, ada wartel sekarang sudah hilang, ada banyaklah teknologi yang dulu kita gunakan. Kita lihat ada warnet gitu ya, semua games sudah ada di genggaman tangan. Itu akhirnya tergerus oleh waktu. Termasuk juga kita tentu saja tidak bisa menolak mentah-mentah juga. Apakah ini salah satu potensi bagi anak-anak muda, terutama untuk teman-teman yang berada di Korika ya, Impact Korika nih, Pak Givari, untuk menemukan inovasi green AI, ya green AI, istilahnya AI yang ramah lingkungan gitu, kecerdasan buatan yang ramah lingkungan gitu, Pak Givari.
0: Iya, ini salah satu pemikiran ya bahwa yang tadi kita ceritakan itu memang cenderung di negara-negara yang memang early adopter atau negara yang maju ya masih, dalam artian yang mereka sudah investasi di data center atau compute center untuk AI-nya, ya mereka akan cenderung lebih beresiko untuk dampak lingkungan yang negatif tadi. Namun di sisi lain di Indonesia sebenarnya mungkin impact-nya belum sekencang itu karena dari sisi compute center pun juga mungkin belum banyak ya di Indonesia yang terkait yang model AI yang di-host dalam skala besar di sini gitu ya. Nah ini mungkin karena kita belum ke sana, bisa jadi kita strateginya melompat gitu ya Mas ya. Dalam artian kita memang roadmap-nya tidak memperbanyak data center atau compute center secara hardware, namun bagaimana pendekatannya mungkin kesempatan dan kesempitan nih. Kesempitannya maksudnya hardware-nya terbatas ya, compute terbatas, ya udah kita langsung jump ke efficient AI atau efficient machine learning ya ke depannya. Untuk bermain di ranah, kita langsung berpikir, tidak usah training data atau main di model-model yang besar di awal gitu, seperti negara terutama juga sama China gitu ya, tapi kita main di langsung jump ke bagaimana ini mendesain dari awalnya itu udah efisien, udah cost effective dari awal.
1: Saya boleh tanya sedikit tentang Pak Gevari kan sebagai wakil ketua bidang AI inovasi dan impact Korika. Ini apa? Inovasi dan impact Korika ini apa? Bergeraknya di bidang apa nih? Fokusnya gimana?
0: Iya. Mungkin sedikit tentang Korikanya itu sendiri ya Mas ya. Korika ini suatu wadah kolaborasi atau organisasi yang sebenarnya perpanjangan dari strategi nasional AI yang dicanangkan di 2020.
1: Oh.
0: Yang dimungkin kita melihat ada kebutuhan perlunya ada orkestrasi dalam suatu tim kolaborasi kampus, industri, terus komunitas, pemerintah gitu ya, untuk bisa mensukseskan strategi nasional AI tersebut gitu. Jadi Korika ini sebenarnya ya bisa dibilang tim sukses kolaborasi AI lah gitu.
1: Oh gitu. Strateginya
0: itu sebagai apa peta jalannya. Nah, Korika ini sebagai tim yang untuk bisa orkestrasi kolaborasinya terus berjalan supaya cita-cita strategi nasionalnya tercapai gitu.
1: Oke, peta. Nah, sekarang saya tanya nih, peta artificial intelligence Indonesia itu arahnya kemana? Bisa dielaborasikan sedikit nggak nih, Pak Gifari?
0: Ya, jadi yang dibahas di 2020 dan juga dikuatkan ya dengan Komdigi juga meluarkan buku putih artificial intelligence, kecerdasan artificial gitu ya, yang dimana pada intinya apapun yang dilakukan perkembangan teknologi AI itu mesti meningkatkan ya ekonomi secara nasional gitu ya, istilahnya itu tujuan utamanya. Indonesia emas lah tujuan utamanya ya.
1: Okay.
0: AI bisa mempercepat itu. Nah, namun apa yang menjadi fokus ya tentunya ini secara holistik, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi riset dan inovasinya, terus pilihan-pilihan bidang atau use case yang mana yang dianggap prioritas untuk AI-nya, dan tidak lupa pula dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan etika dan resiko atau penggunaan AI yang bertanggung jawab.
1: Oke. Sebenarnya Indonesia sudah terdata belum sumber dayanya, baik itu manusianya maupun sumber daya lainnya untuk pengembangan AI sesuai dengan roadmap kita, Pak Givari?
0: Ya, kalau dari sisi pendataan memang kita sudah mengumpulkan ya di berbagai kesempatan, dan mungkin salah satu effort dan juga ini dari Korika juga yang sempat melakukan kerjasama dengan UNESCO, ada AI Readiness Assessment Methodology gitu, ada bukunya juga yang kita publish, bisa diakses secara publik. Nah itu kita mendata mulai dari sisi talentanya, jumlah kelulusan yang terkait dengan digital atau AI gitu ya, terus dari sisi industri mana sudah memiliki use case apa, dan terkait dengan infrastruktur juga kesiapannya dan juga interkonektivitas itu sebenarnya kita sudah mengumpulkan, yang di mana tentunya secara kesiapannya beragam gitu ya Mas ya. Ada yang memang sudah kita bisa anggap ready, ada yang memang belum ready dan seterusnya gitu.
1: Oke. Kita memang tidak roadmap-nya itu tidak menciptakan AI baru dengan nama misalkan Indonesia banget kayak misalkan AI Nusantara. Kalau kita kan punya chat, ada chat GPT, ada clouds, ada banyak lah macamnya. Kita nggak menuju ke situ, Pak Givari, menciptakan AI asli Indonesia gitu, Pak Givari.
0: Ya, paling nggak kalau dari sisi hasil diskusi atau berbagai FGD lah, atau mungkin berbagai pemikiran dari semua partisipan di Korika ini, kita berpikirnya ya realistis juga ya Mas, dalam artian kita akan bergerak dari sisi use case-nya dulu gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah domain-domain mana atau sektor mana yang kita anggap sebagai sektor strategisnya, kita mulai dari aplikasinya atau demand driven gitu ya, lalu kita bergerak solusi AI-nya seperti apa.
1: Oke, contoh kasusnya sektor apa nih yang menarik nih Pak Givari di Indonesia? Ya. Pertanian atau apa?
0: Ya, misalkan sektor pertanian, agriculture gitu ya.
1: Ya.
0: Nah ini sebenarnya kalau kita implementasikan AI secara end-to-end dan skala besar, ini bisa saja meningkatkan produktivitas pertanian, swasembada pangan yang lebih cepat gitu ya. Nah itu misalkan kita mulai dari problem statement-nya, dari permasalahannya apa, use case-nya apa. Nah balik lagi ke pertanyaan Mas Fajar sebelumnya, mungkin pendekatan pertama kita bisa mengadaptasikan AI yang sudah ada dulu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau nanti kita mulai itu dengan implementasi di awal, oh masih belum puas nih, ya udah kita bisa melakukan semacam perbaikan atau fine tuning atau apapun lah namanya itu untuk bisa makin menyukseskan use case tersebut. Nah nanti harapannya setelah kita mungkin lebih banyak sirkular ekonominya terjadi ya, atau cash flow-nya lebih banyak kita ke depan, bukannya lebih banyak, ya bisa bukan tidak mungkin kita akan ke tahap membangun AI sendiri dalam konteks katakanlah untuk kuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memang kita sendiri kan yang harus membuat gitu ya. Yang lain mungkin enggak terlalu, justru enggak bisa masuk ke sana karena mungkin dari sisi kekayaan budaya dan datanya pun kita akan memilikinya itu gitu. Itu contoh ya. Dan itu yang memang terjadi di negara-negara yang lain juga seperti China. Mereka juga enggak mulai dari bikin AI dari awal gitu.
1: Iya. Banyak keluaran-keluaran dari Silicon Valley Amerika Serikat pulang ke Cinanya tuh bikin.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi gini, jadi sekarang kita bukan menciptakan AI baru, tapi yang sudah ada, yang sudah eksis, kita kembangkan mana yang lebih berimpact, terutama dari sektor ekonomi. Salah satunya saya contohkan tadi adalah sektor agriculture, pertanian. Sekarang ini sedang fokusnya kemana nih Pak? Pak Givari, sektor mana nih yang sedang Korika fokuskan?
0: Ya, pada intinya kita mengacu kepada 5 sektor prioritas strategi nasional AI itu.
1: Okay.
0: Dari agriculture, terus ada pendidikan, lalu
1: pendidikan.
0: Kesehatan. Iya, pendidikan, lalu kesehatan, ada juga reformasi birokrasi gitu ya. Dan smart city ya, jadi lima itu jadi prioritas. Walaupun di sini nanti yang sebenarnya dari sisi Korika itu kan sebenarnya sifatnya kita sebagai orkestrator lah, atau mungkin kalau simpel itu semacam PMO atau Project Management Office skala nasional gitu ya, yang dimana nanti harapannya para peserta atau para helix dari pemerintah atau dari industri, dari kampus ini sebenarnya arahnya kemana. Jadi kita justru juga ingin ada pendekatan demand driven dari sektor-sektornya seperti apa. Walaupun memang kita betul, itu 5 sektor itu akan menjadi semacam payungnya, tapi kita juga akan melihat kondisi di lapangan nih, yang mana yang dirasa pressing situation, yang ya kalau memang itu valid, itu menjadi sesuatu yang perlu dibantu, ya Korika bisa fokus ke sana gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi ya mumpung masih bicara soal artificial intelligence, saya hampir lupa bahwa kemarin saya sempat browsing-browsing di sosial media, menemukan kabar baik juga bahwa siswa-siswi Indonesia menang kejuaraan Artificial Intelligence Internasional di Kazakhstan kalau nggak salah, menciptakan AI yang sudah ada itu di apa tadi istilahnya nih Pak Givari, kalau yang sudah ada itu kita gunakan untuk tujuannya apa nih? Tujuan mereka adalah untuk membuat guru difabel ketika itu bisa menggunakan smart panel dengan mudah, dengan voice, dengan suara, Pak Givari. Itu ya, mungkin ya, seperti ya. Itu ya? Mungkin seperti itu, bahwa AI-nya memang sudah ada, tapi kita manfaatkan lagi untuk apa tujuannya gitu ya, Pak Givari?
0: Iya, ini maksudnya yang perlombaan Olimpiade itu ya, Mas?
1: Iya, Agustus ini.
0: Iya, jadi ini mungkin konteksnya di AI atau generative AI itu ada namanya foundation model ya, Mas ya. Nah, foundation model itu ada yang berbayar, yang semacam GPT atau Gemini, ada yang open source. Nah, yang biasanya dimanfaatkan seperti talenta-talenta global dan termasuk talenta Indonesia itu kita mulai dari open source dulu gitu ya. Kita ambil open source-nya itu yang sudah ada, lalu kita adaptasikan untuk kebutuhan tertentu. Bisa langsung pakai yang sudah ada, lebih fokus kepada engineering-nya dibandingkan kita melatih AI yang baru gitu ya. Atau kalau memang hasilnya belum memenuhi ekspektasi, nanti kita kumpulin data tambahan buat kita, istilah itu kita fine-tuning, kita apa? Kita
1: cocokkan, ya kita cocokkan, dituning ya.
0: Kita cocokkan dengan dituning dengan data yang lebih spesifik. Okay. Jadi tetap kita mulai dari foundation model yang dari open source itu.
1: Okay, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Givari sudah meluangkan waktunya bersama Pro 3 RRI pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Givari.
0: Iya, sama-sama Mas Fajar. Terima kasih sudah mengundang.
1: Iya, Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan, Inovasi dan Impact. Korika, Korika itu singkatan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia. Muhammad Givari Piaci sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging. Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerjanya mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog, kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Basar.
1: Kabar baik.
3: Ya, alhamdulillah, Tuhan sehat.
1: Ya. Pak Andreas, Pak Abi, kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
3: Betul, ya.
1: Meskipun nggak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja, dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
3: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
3: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap tidak ya bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
1: Diprediksi.
3: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama dipertimbangkan itu adalah kestabilan finansial itu at first. Sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain. Kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan sosial media, dengan AI dan segala macamnya itu kan semakin uncertain ya. Bahwa kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
1: Kira-kira gitu. Iya, betul.
3: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali untuk hal-hal baru gitu ya Mas Fajar ya.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih betul. Pendengar ya. Yang pasti, biasanya
3: ASN itu terpaksa bertahan.
1: Pak Abi gini, ya jadi dari data itu ternyata tidak kalau dari surveinya LinkedIn Workforce itu ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia Pak Abi, di hampir seluruh dunia. Betul. Pak Abi.
3: Seluruh dunia, saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan. Buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak Abi, dosen sama penyiar masih belum Pak Abi.
3: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya, sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
3: Apalagi suara kat Mas Fajar itu pasti dipertahan oleh banyak
1: pendengar gitu ya. Oke, jadi soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya, Babe.
3: Betul, ya. Selain itu ada selain rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar, itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya.
3: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z, dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya.
1: Oh.
3: Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitas. Identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Iya.
3: Masih
1: punya yang penting nggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu Pak.
3: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, oh sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali dengan keluarga gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan Mas
1: Pak. Iya benar. Dan benar.
3: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu. Dan itu artinya stabilitas penghasilan itu menjadi faktor penentu.
1: Gitu, kurang lebih. Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat Nicole Bowes mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka. Sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama.
3: Iya.
1: Yang kedua, yang kedua adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan, inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru. Sehingga individu itu berkembang juga. Perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah ini IT kantor saingan saya itu pinter banget nih. Coba saya tawarin gaji lebih gede gitu. Mau nggak pindah ke kantor saya gitu? Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
3: Dua tiga tahun.
1: Nah itu gimana tuh Pak Abe?
3: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya.
1: Oh.
3: Politik nasional kalau konteks Indonesia.
1: Oh, okay.
3: Nah tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri saya kira Mas Fajar berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya, ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya. Ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
1: Oh coba iya, dengan
3: kata itu kan mengerikan. Mas.
1: Mengerikan.
3: Sehingga, iya kan,
1: artinya
3: ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh ini nanti bersaing dengan yang muda-muda kalah ini pasti.
1: Oh iya.
3: Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini. Gitu.
1: Okay.
3: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya. Dan
1: okay,
3: ini sosiologis sekali itu Mas Wajar.
1: Oke, dan itulah kenapa mungkin dampak apa kondisinya senada di setiap negara di dunia, karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Satu, dua, tiga. Lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman Gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
2: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu. Tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
1: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
3: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia saja dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
1: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
2: Laporan Khusus.
3: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
4: Assistance from our side to Nepal.
5: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
4: Situation as to what sort of equipment will be required.
3: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
6: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
3: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
7: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
3: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
0: 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026 lalu terus menambah jumlah korban. Laporan terakhir yang kami terima sedikitnya 472 orang meninggal di Nepal dan 5 orang di Tibet. Sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 90.000 orang juga terdampak akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Di tengah pencarian korban, pemerintah Nepal mencatat 596 warga asing dan 33 negara, warga negara dari berbagai negara nyatakan hilang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sejauh ini belum menerima laporan WNI terdampak dan terus melakukan pemantauan. Dan kami akan berbincang terkait dengan update kondisi dampak banjir Nepal bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah.
0: Wawancara Pro
1: 3. Bu Henny, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Mas Rudy. Selamat pagi, pemirsa RRI.
1: Baik, Bu, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pemantauan WNI di Nepal dan Tibet, Bu?
12: Jadi perkembangan terbaru sampai perkembangan terakhir masih belum ada laporan ada WNI terdampak ya, apakah itu menjadi korban jiwa atau korban hilang.
1: Oke.
12: Jadi masih belum.
1: Iya. Belum ada warga negara Indonesia terdampak. Ini seberapa jauh proses verifikasinya nih, Bu Henny?
12: Jadi sebetulnya KBRI Dhaka maupun KBRI Beijing terus melakukan pemantauan ya dengan otoritas tempat dan secara berkala mereka kan menyampaikan ke perwakilan asing ya. Untuk khususnya untuk warga negara asing yang dinyatakan hilang.
1: Okay.
12: Dan sampai dengan tanggal kemarin 28 itu korban jiwa itu sudah mencapai 489 orang.
1: 489, oke.
12: Okay. Betul, dan yang dinyatakan hilang sudah mencapai 2.381 orang.
1: Yeah.
12: Dari 2.381 orang ini, 644 orang ini merupakan warga negara asing.
1: Warga negara
12: dan,
1: asing,
12: Betul, dan dari informasi yang disampaikan melalui KBRI Dhaka, mm-hmm. Tidak terdapat warga negara Indonesia dari list warga negara asing yang dinyatakan hilang tersebut.
1: Oke, dari 600-an warga negara asing tadi tidak ada warga negara Indonesia,
12: tidak
1: Ibu ya?
12: Tidak ada warga negara Indonesia,
1: iya.
12: Betul. Jadi dari daftar warga negara asing yang dikeluarkan oleh otoritas tempat dan dipublikasikan oleh pemerintah Nepal mm-hmm. per 28 Agustus kemarin itu tidak ada warga negara Indonesia.
1: Baik. Berapa jumlah WNI kita, Bu, yang terdata berada di Nepal, Bu, saat ini?
12: Jumlah WNI kita yang terdata di KBRI kita di Dhaka itu 45 orang.
1: 45 orang.
12: Sebagian okay. betul.

0: identifikasi terhadap keberadaan WNI yang berada di Nepal yang sedang berwisata, khususnya yang melakukan trekking atau pendakian ya, yang mendekati wilayah bencana. Yeah. Tapi sampai saat ini semua yang sudah terpantau oleh KBRI Dhaka dalam keadaan aman.
1: Oke, okay. Jadi selain 45 warga yang menetap, ini juga ada warga negara kita yang sedang melakukan perjalanan wisata atau pendakian di Kathmandu ini, Bu ya?
0: Betul.
1: Iya. Dan itu dinyatakan aman, tidak termasuk dari 600-an warga yang dinyatakan hilang tadi. Baik.
0: Betul.
1: Ya. Koordinasi KBRI Dhaka sendiri dengan otoritas Nepal dalam hal verifikasi data selama ini bagaimana nih, Bu Heni?
0: Jadi untuk apa KBRI kita di Dhaka ini tentunya melakukan pemantauan situasi melalui otoritas Nepal, kemudian juga dengan jejaring komunitas WNI,
1: yeah.
0: Dan juga kita melakukan koordinasi intensif dengan konsul kehormatan kita di Kathmandu. Kemudian juga kita KBRI juga melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di luar Kathmandu untuk kegiatan wisata atau pendakian.
1: Hmm.
0: Nah, selain itu, KBRI juga menghubungi travel agent atau kelompok perjalanan yang membawa WNI ke Nepal agar segera memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi WNI yang mereka dampingi.
1: Okay.
0: Nah, sampai saat ini dari laporan-laporan travel agent maupun kelompok perjalanan yang membawa para WNI ke Nepal ini,
1: yeah,
0: terlaporkan bahwa tidak ada WNI yang terdampak banjir bandang tersebut.
1: Baik. Bu Heni, kalau di Kathmandu ada perwakilan pemerintah nggak, Bu, di sana, Bu? Mungkin misalnya
0: konsul ya? Kehormatan kita, Pak.
1: Oh, konsul kehormatan. Oke.
0: Okay. Konsul kehormatan Republik Indonesia itu ada di Kathmandu. Jadi okay, kita bisa memantau juga melalui konsul kehormatan kita.
1: Iya, seberapa penting peran konsul kehormatan kita di Kathmandu dalam situasi seperti ini? Kalau begitu, Bu Eni.
0: Sangat, sangat. Karena kan sebetulnya konsul kehormatan ini juga menjadi perpanjangan tangan KBRI ya,
1: iya,
0: untuk melakukan pemantauan kepada WNI kita.
1: Okay.
0: Dan di konsul kehormatan juga sama fungsinya, melakukan koordinasi ya ketika dalam situasi seperti ini. Konsul kehormatan juga tentunya berkoordinasi secara intensif dengan otoritas tempat di Nepal.
1: Iya. Kalau untuk jaringan komunikasi sendiri bagaimana informasi yang dihimpun oleh Kemlu kita di sana, Bu?
0: Jadi untuk memantau kondisi ini, sumber-sumber informasi yang dipantau oleh KBRI Dhaka dan digunakan itu, selain kita berkomunikasi dengan MOFA ya, dengan Kementerian Luar Negerinya, mm-hmm, kemudian kita juga berkomunikasi dengan National Disaster Risk Reduction and Management Authority di Nepal, kemudian juga dengan kepolisian setempat, dengan Nepal Tourism Board-nya, kemudian juga kita tentunya berkoordinasi dan memantau informasi setiap saat dengan emergency control room yang didirikan oleh pemerintah Nepal untuk menangani bencana ini.
1: Iya.
0: Betul.
1: Baik. Bu Heni, ya, mudah-mudahan tidak ya, tetapi seandainya ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang, langkah pertama yang dilakukan apa ini, Bu?
0: Langkah pertama tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, terutama dalam hal ini kepolisian Nepal, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi apakah memang WNI yang hilang tersebut betul-betul WNI. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan lain-lain untuk kemudian melihat kondisi WNI yang hilang itu apabila ditemukan ya. Kalau masih hilang tentunya kita masih memantau tim pencarian dan tim SAR-nya setempat.
1: Yeah. Dan sejauh ini apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga negara Indonesia di lokasi yang masih dinilai berbahaya, kah, Bu?
0: Belum. Hmm. Namun demikian kita terus memantau karena memang kan banjir bandang ini masih dikhawatirkan ada banjir susulan ya, ini yang masih. Tapi sampai saat ini kondisi WNI, kediaman mereka ini masih berada di tempat-tempat yang aman.
1: Ya. Dan apakah bencana banjir bandang yang terjadi 26 Agustus lalu yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia 400.

0: lebih, korban hilang pun juga begitu banyak, 489. Apakah ini mengubah imbauan perjalanan Indonesia untuk warga negara kita untuk menuju ke Nepal, Bu Eni?
1: Betul, jadi KBRI Dhaka juga telah memberikan himbauan tidak secara khusus ke Nepal, tapi paling tidak menghindari tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan tempat bencana ini.
0: Menghindari tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan lokasi bencana tempat, ini Bu ya?
1: Betul, lokasi bencana, betul.
0: Oke, yang sebaiknya kalau begitu dilakukan WNI sebelum bepergian untuk mengetahui informasinya didapat dari mana ini Bu?
1: Nah, sebelum bepergian, sebetulnya kita punya informasi yang kita punya aplikasi Safe Travel.
0: Safe
1: Di
0: Travel.
1: Situ tentunya bisa dilihat, betul. Safe Travel ini mobile aplikasi yang bisa diunduh oleh para WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana di situ akan terlihat negara atau wilayah mana saja yang sebetulnya tidak disarankan untuk dikunjungi, gitu ya. Dan di aplikasi Safe Travel ini juga dilengkapi dengan panic button sebetulnya kalau yang kepada para warga negara kita yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau terjadi hal-hal sesuatu yang memerlukan pertolongan dalam waktu segera, itu bisa bisa menggunakan panic button tersebut, dan panic button tersebut terhubung dengan semua perwakilan kita yang terdekat. Jadi itu sangat disarankan ya untuk WNI yang akan bepergian.
0: Baik. Baik, Bu Eni, apakah sampai saat ini bisa dikatakan atau dinyatakan bahwa seluruh warga negara kita di wilayah tersebut telah terverifikasi aman, Bu? Atau memang masih menunggu terus data-data yang dinamis dari otoritas di Nepal sendiri?
1: Kalau berdasarkan data yang tercatat, yang 45 orang itu ya.
0: Ya, 45 warga kita.
1: Yang 45 warga negara kita itu semuanya sudah terkonfirmasi aman.
0: Okay.
1: Nah, yang kita sedang terus secara berkala dan intensif melakukan pemantauan ini khusus untuk WNI kita yang berwisata.
0: Iya, iya.
1: Jadi yang melakukan kunjungan ya ke sana. Nah, sampai hari ini, beberapa hari setelah bencana, beberapa operator, travel operator yang kita komunikasikan, mereka menyatakan bahwa WNI tidak ada yang terdampak.
0: Oke, jadi masih memfokuskan kepada pemantauan warga negara kita yang melakukan pendakian. Ada berapa Bu jumlahnya Bu warga kita yang melakukan pendakian ini?
1: Ini masih belum terkonfirmasi.
0: Belum terkonfirmasi.
1: Karena kan, belum semua yang travel agent ini menyampaikan ya. So far beberapa ini saya harus konfirmasi dulu jumlahnya ini Pak Rudi untuk yang WNI kita yang sedang melakukan wisata di sana.
0: Baik. Tentu doa terbaik Bu ya untuk warga negara kita, dan kami juga ikut prihatin dengan peristiwa bencana di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus 2026 lalu. Bu Eni, terima kasih waktunya Bu sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat Ibu, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Rudi, ya. Selamat sehat. Selamat pagi.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Banjir bandang menerjang kawasan Bote Koshi di Nepal pada 26 Agustus 2026 setelah keruntuhan gletser di sekitar Langtang Lirung yang memicu longsoran es dan batu yang bergerak deras mengikuti aliran sungai. Dan hingga pagi tadi, sedikitnya 489 orang meninggal dunia di Nepal dan 5 di Tibet, sementara 1.000 lebih masih dinyatakan hilang, bahkan 600 orang diantaranya adalah warga negara asing. Dan tadi ditegaskan di antara 600 orang yang masih dinyatakan hilang, tidak ada warga negara Indonesia. Dan bencana juga belum sepenuhnya berakhir karena material longsoran membentuk danau yang berpotensi memicu banjir susulan. Sementara pemerintah Nepal mencatat 600 warga asing dari 33 negara masih terus dilakukan pencarian. Dan rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana runtuhan gletser, pencairan es, longsoran, dan terbentuknya bendungan alami dapat berubah menjadi bencana berantai dengan dampak yang sedemikian besar. Untuk itu, pagi hari ini kami masih akan lakukan perbincangan atau lanjutkan perbincangan terkait dengan update kondisi dampak banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus lalu bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Mulyana.
2: Wawancara Pro
0: 3. Prof. Adi Maulana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, kita prihatin, Prof, ya, dengan peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Nepal 26 Agustus lalu. Sebenarnya apa yang terjadi, Prof, di kawasan Himalaya saat itu?
3: Iya, jadi tentu kita sangat prihatin ya melihat bencana alam, terutama banjir bandang yang terjadi di Nepal kemarin. Nah, salah satu yang pemicunya, kalau kita lihat dari video-video yang beredar ya, itu tentu saja adalah karena Himalaya itu bagian daripada Nepal, itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang notabene di bagian hulu dari sungai-sungai itu banyak sekali gletser-gletser ya, atau es-es begitu. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan salah satu penyebabnya dipicu oleh adanya gempa bumi kecil yang kemudian menyebabkan gletser-gletser atau tumpukan-tumpukan es di wilayah hulu dari sungai-sungai yang ada di pegunungan Himalaya. Itu kemudian bergerak ya, turun ke bawah, turun dan kemudian mencair begitu ya.
0: Okay.
3: Nah, ini juga ada hubungannya dengan global warming ya, di mana bongkahan-bongkahan atau tumpukan-tumpukan es yang akibat adanya kenaikan suhu di bumi ini secara global, maka dia mengalami proses pencairan begitu. Nah, ketika kemudian ada gempa bumi ya, yang kemudian menyebabkan tumpukan-tumpukan itu longsor ya, bersama material-material yang lainnya, maka perlahan-lahan dia nanti akan membentuk satu katakanlah mungkin bendungan alam dia di bagian hulu sungai begitu.
0: Okay.
3: Nah, kemudian karena volume air itu terus bertambah, maka bendungan alam tadi itu ya itu tidak mampu lagi untuk menahan volume air yang cukup besar ya, yang bercampur dengan material-material longsor dari gunung ya. Di situ ada material batu, di situ ada material katakanlah mungkin pepohonan, kemudian lumpur dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir bandang.
0: Okay.
3: Nah, kalau kita lihat ya, sungainya itu kan sangat terjal ya, sehingga menambah laju daripada air yang kemudian berasal dari wilayah hulu begitu ya, karena akibat gradien sungainya sangat terjal ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kemarin di video-video yang beredar, itu kan begitu sangat cepat ya, dan kemudian dalam volume yang cukup besar.
0: Yeah.
3: Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat masif ya, termasuk bendungan, kemudian rumah-rumah penduduk ya, kemudian jembatan, jalanan, dan banyak lagi seperti itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kemarin di Nepal, Mas Rudi.
0: Jadi dipicu oleh gempa kecil, kemudian berdampak pada gletser yang sudah mulai mencair, dan pencairan es itu ikut sangat berperan. Tetapi, Prof, tadi Anda katakan juga terbawa material-material yang ada di sekitarnya. Dan seberapa penting kondisi material tadi atau batuan dan lereng ini memicu longsoran material lainnya nih, Prof?
3: Ya, jadi tentu sangat penting begitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan mitigasi, terutama banjir bandang, ya, itu kita harus tidak hanya memonitoring, katakanlah mungkin kalau di Indonesia hujan ekstrim, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memonitoring bagaimana kondisi lereng-lereng di bagian hulu sungai.
0: Okay.
3: Bagaimana kondisi, katakanlah mungkin vegetasi yang ada di bagian hulu sungai. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di bagian hulu sungai ya terjadi degradasi ya, deforestasi, kemudian terjadi longsor-longsor, ini yang nantinya kita khawatirkan ketika dia kemudian nanti akan longsor dan masuk ke badan sungai, terutama di bagian hulu, mereka nanti akan menumpuk ya. Nah, ketika mereka menumpuk, mereka nanti akan memblocking aliran alur sungai dan dia nanti akan membentuk bendungan alam. Nah, inilah yang kita takutkan, ketika kemudian volume air terus bertambah, maka bendungan alam ini akan jebol. Ketika jebol itulah bukan hanya air yang akan terbawa ya, tetapi juga air itu akan membawa ya material longsor tadi ya, yeah. yang yeah. berupa batu-batuan, bongkahan besar, kemudian batang-batang pohon ya, kemudian lumpur sedimen dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini sangat fatal ya, dan yeah. Sangat-sangat berbahaya begitu, terutama bagi daerah-daerah di bagian hilir sungai seperti itu.
0: Tapi gempa-gempa kecil ini seberapa besar sih Prof? Bisa berpengaruh terhadap ketidakstabilan material yang ada di sekitarnya ini Prof?
3: Ya tentu gempa-gempa itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena gempa-gempa itu akan menimbulkan getaran. Ya. Jadi getaran-getaran seismik yang disebabkan oleh gempa-gempa itu membuat tebing-tebing ya, yang biasanya terdiri dari batuan ya, itu kan akan mengalami ketidakstabilan. Karena terus bergetar, kemudian ada hujan ya, kemudian ada pembebanan, ada gravitasi. Lama-kelamaan material-material tersebut itu akan secara gravitasi, akan secara normal ya, itu akan runtuh ya. Nah makanya kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya ya, terutama untuk melakukan mapping ya, daerah-daerah di mana ada sungai, kemudian hulu sungai itu sudah mengalami proses, katakanlah mungkin degradasi, dan kemudian sering terjadi gempa-gempa bumi, ya. Nah, itu, dan kemudian dipicu oleh adanya hujan yang sangat ekstrim, itu merupakan salah satu kandidat-kandidat, ya, untuk terjadinya banjir bandang depannya. Kita pernah punya pengalaman, ya, seperti di Aceh, kemudian di Sulawesi Selatan, ya, kemudian di beberapa tempat terjadi banjir bandang. Nah, itu biasanya dipicu oleh kombinasi antara adanya hujan deras ya, kemudian tanah longsor akibat katakanlah mungkin gempa begitu ya. Nah, dan masyarakat mungkin tidak terlalu terekspos ya dengan informasi-informasi seperti ini, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah hilir sungai. Nah, sehingga mereka tidak sadar bahwa terjadi banjir bandang ya, dan kemudian mereka menjadi korban seperti itu. Yeah.
0: Jadi kalau di Nepal itu Prof, pertama gempa kecil secara berkala, kemudian meruntuhkan gletser, material yang ada, dan membentuk danau alami tadi. Dan cairan-cairan gletser ini begitu besarnya volume air tidak tertampung dalam danau itu sehingga meluap mengakibatkan banjir bandang. Tapi proses danau alami itu terjadi tuh gimana nih Prof penjelasannya?
3: Ya, danau alam terjadi itu ya itu tadi, karena material-material yang terdiri dari bebatuan, ya, kemudian tanah, maupun juga vegetasi-vegetasi yang kemudian longsor, itu yang akan membentuk semacam kubangan, ya, dia nanti akan memblok aliran sungai, ya, sehingga dia akan membentuk semacam cekungan di bagian atas, ya, di bagian hulu, itu yang disebut dengan bendungan alami, gitu.
0: Okay.
3: Jadi, material-materialnya berasal dari tanah-tanah longsor itu yang dari pegunungan-pegunungan itu yang kemudian melumpuk dan menghalangi alur sungai, ya. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika dia jenuh, ketika kemudian dia sudah tidak mampu lagi untuk menampung volume air dan material-material hasil longsoran yang lainnya, maka dia nanti akan jebol, dia nanti akan bocor, begitu dia akan hancur. Yeah. Itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini merupakan ancaman atau bencana yang sangat-sangat mematikan begitu ya, karena sifatnya yang tiba-tiba begitu ya.
0: Baik Prof. Prof, seberapa cepat Prof bendungan alami itu bisa jebol setelah terbentuk tadi ini Prof?
3: Ya, jadi terakumulasinya air itu kan sebenarnya memerlukan waktu ya. Kadang mungkin kalau sementara hujan yang sangat ekstrim ya, barangkali mungkin waktunya tidak terlalu lama ya proses pembentukannya. Nah, tetapi kalau misalnya, jadi tidak hanya harus ada hujan ekstrim, dalam kondisi di Nepal itu kan tidak terlalu banyak hujan sebenarnya ya, tetapi gletser itu yang kemudian mencair begitu.
0: Nah,
3: mengenai tentang bendungannya itu berapa lama untuk kemudian jebolnya, itu sangat tergantung dari volume air ya. Kalau misalnya ternyata bendungan alami itu tidak terlalu besar ya, dan kemudian volume air yang memenuhinya itu sangat besar, maka dia nanti akan jebol dengan sangat cepat begitu. Nah, tetapi kalau dia membentuk sebuah bendungan alami yang sangat besar, tentu dia memerlukan waktu untuk terakumulasi, airnya terakumulasi. Ketika volume air tersebut sudah tidak bisa ditampung oleh bendungan alami tadi ya, karena bendungannya itu kan sebenarnya tidak terlalu kuat ya, karena dia hanya dibentuk oleh hasil tumpukan material-material yang longsor dari pegunungan ya, kemudian juga biasanya dia tercampur dengan material-material pepohonan, vegetasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia sangat tidak terlalu kuat begitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian volume air itu cukup besar dan dia sudah tidak stabil, ya tidak tertampung, maka dia akan jebol. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang itu sangat cepat terjadinya karena karena volume air yang cukup besar berarti jebol dan kemudian mengalir ya secara masif ya dalam waktu yang sangat singkat seperti itu.
0: Bahkan lumpur dan batuan pun juga terbawa oleh banjir bandang itu, Prof.
3: Betul, terikut ya. Kalau kita lihat kemarin di video-videonya itu kan ada bongkahan batuan sebesar barangkali mungkin sebesar pos ini atau polisi seperti itu ya.
0: Besar-besar banget itu bisa, Prof. Tapi bisa Prof dikatakan bahwa yang di Nepal ini Prof ya, satu bencana ternyata memicu bencana berikutnya Prof.
3: Betul, itu yang disebut dengan cascading disaster ya.
0: Cascading
3: atau
0: disaster.
3: Bencana yang berantai. Betul. Bencana yang berantai. Bencana yang disebabkan oleh satu bencana menyebabkan bencana yang lainnya dan kemudian dia terakumulasi menyebabkan biasanya bencananya itu adalah bencana sosial, bencana ekonomi. Itulah yang dalam teori manajemen bencana disebut dengan cascading disaster.
0: Cascading disaster atau bencana berantai ini memang sulit untuk dihentikan setelah prosesnya dimulai, Prof.
3: Ya, itu yang kemudian harus dimitigasi. Ya, bencana-bencana model seperti ini itu sangat sulit untuk kemudian dihentikan, tetapi kita punya potensi untuk kemudian mereduksi dampaknya seperti itu. Itulah yang kemudian di dalam konsep penanganan bencana disebut dengan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Nah, jadi cascading ini memang akan sangat sulit untuk kemudian kita hentikan ya, atau barangkali mungkin tetapi kita punya upaya-upaya mitigasi untuk kemudian mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh cascading disaster ini gitu.
0: Tapi cascading itu bisa dianalisis sebelumnya, Prof. Bahwa pemicu apa nanti akan mengakibatkan apa, berdampak apa dan tingkatnya seperti apa itu bisa dianalisis sebelumnya.
3: Ya bisa. Makanya di dalam konsep penanganan bencana ada yang disebut dengan kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana inilah yang kemudian akan melihat ya suatu katakanlah mungkin suatu daerah potensinya apa begitu.
0: Okay.
3: Nah, kalau misalnya daerah tersebut punya potensi A, bencana A, apa kira-kira dampak atau apa kira-kira yang akan ditimbulkan ya sehingga nanti dia akan berantai seperti itu.
0: Oh.
3: Nah, sebagai contoh yang di Nepal ini begitu.
0: Jadi
3: adanya global warming ya, kemudian dikombinasikan dengan gempa bumi kecil yang terus terjadi menyebabkan gletsernya kemudian mencair, kemudian ada getaran-getaran seismik dari gempa bumi itu menyebabkan material-material seperti bebatuan di wilayah pegunungan itu nanti akan longsor ya. Kemudian dia menyebabkan banjir bandang.
0: Oh.
3: Ya, artinya kan sudah beberapa rangkaian daripada bencana-bencana ya kemudian membentuk banjir bandang, kemudian sekarang sudah ada bencana sosial di sana ya. Artinya ada ratusan bahkan mencapai ribuan korban yang ada di sana, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian logistik, nanti akan menimbulkan disebut dengan bencana ekonomi begitu kan. Nah, nanti akan ada bencana kemanusiaan. Nah, itu yang itu tipikal daripada cascading disaster yang memang sekarang ini kita harus mencoba untuk menyadari ya.
0: Baik.
3: Sehingga ke depannya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana seperti itu.
0: Artinya cascading disaster itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan potensi yang akan terjadi dari sebuah bencana tadi itu, Prof ya. Apakah wilayah kita, Prof, Indonesia ini juga termasuk rawan terhadap cascading disaster atau bencana berantai ini?
3: Ya, kita sebenarnya cukup rawan ya. Kenapa? Karena di beberapa daerah, terutama untuk cascading centernya ini, apakah itu bencana banjir bandang ya, ataukah kemudian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang kita alami, itu adalah bentuk-bentuk dari cascading center. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan itu kan akibat adanya El Nino yang berkepanjangan ya. El Nino yang berkepanjangan ya. Kemudian di situ memicu munculnya hotspot ya. Kemudian ada kombinasi lagi katakanlah mungkin unsur manusia yang beberapa perusahaan-perusahaan ya, yang kemudian ataupun oknum-oknum yang kemudian ikut membakar, itulah yang kemudian menambah masif daripada kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Nah itu sebenarnya salah satu contoh dari cascading disaster yang ada begitu, tetapi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan begitu.
0: Ya. Dan apakah semua potensi bencana yang ada di kita, termasuk daerah rawan bencana, sudah termitigasi dengan baik, Prof? Sebelum hal itu berpotensi kepada pemukiman.
3: Betul. Jadi menurut saya memang upaya-upaya mitigasi itu sudah ada, tapi belum optimal. Kenapa? Karena saya melihat literasi bencana di Indonesia itu belum terlalu diketahui ya oleh seluruh stakeholder. Jadi karena kan menangani bencana itu sebenarnya bukan hanya domain dari pemerintah ya, tapi di situ juga unsur daripada masyarakat, kemudian media. Makanya saya senang ya dengan RRI yang mencoba untuk terus melakukan edukasi-edukasi dan literasi, sehingga apa, sehingga nanti makin banyak stakeholder yang kemudian mengetahui, dan kemudian mereka nanti akan betul-betul mengetahui upaya-upaya mitigasi gitu, sehingga kedepannya kita berharap kita dapat mengurangi risiko bencana yang ada begitu. Karena toh kebakaran hutan tidak akan mungkin kita hentikan ya, tetapi kita bisa melakukan mitigasi sehingga kerugian yang akan dihasilkan ya oleh kebakaran hutan dan lahan itu bisa kita minimalisir ya, seminimal mungkin, seperti itu.
0: Kalau memang kita sangat-sangat baik dalam memitigasi atau cascading center tadi Prof ya, terutama ancaman berantai tadi, artinya Prof katakan literasi dan edukasi yang belum optimal. Nah harusnya di fase mana hal itu dilakukan Prof? Kalau memang nyata ya, jadi, potensi bahaya gempa itu atau bahaya bencana itu sudah ada di sekitar kita.
3: Ya betul. Jadi saya kira yang paling utama sekarang dan itu paling penting itu adalah kita masuk dalam sektor edukasi. Jadi kita harus memberikan edukasi ya dan literasi untuk sekolah-sekolah ya, baik itu dari tingkat katakanlah mungkin anak-anak mungkin ya dari SD bahkan mungkin dari PAUD ya, dari kemudian SMP, SMA, kemudian kita juga secara informal kita bisa masuk katakanlah mungkin di rumah ibadah ya, di masjid, kemudian di gereja, kemudian kita terus sosialisasi bahwa potensi yang terjadi di wilayah A misalnya di sebuah provinsi itu apa saja ya, kemudian di sebuah desa, di sebuah kecamatan dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya dalam sektor pendidikan, apakah itu formal maupun informal, kita berharap nanti tingkat literasi dari masyarakat itu nanti akan bertambah ya. Nah, ketika kemudian bertambah, maka akan semakin banyak orang yang aware begitu. Jadi, kita bisa meningkatkan people awareness. Nah, ketika kemudian people awareness, maka kemudian kita akan dengan sangat mudah untuk melakukan upaya-upaya mitigasi yang sudah terprogram seperti itu. Nah, pada gilirannya, kita berharap nanti resiko yang akan ditimbulkan oleh cascading disaster itu bisa sangat minim begitu. Kalau misalnya, let's say ketika kemudian sebelum adanya upaya yang masif ini, korbannya mungkin ribuan begitu ya. Nah, tetapi ketika ada upaya-upaya yang masif ya, untuk peningkatan edukasi, literasi, dan lain sebagainya, maka mungkin korbannya kita bisa minimalisir ya. Mungkin hanya katakanlah mungkin puluhan yang memang sudah ajalnya ya. Dan kemudian kerusakan infrastruktur juga tidak masif. Dan kemudian ketika kemudian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, itu bisa dapat lebih mudah seperti itu.
0: Jadi apa yang jadi indikator keberhasilan bahwa implementasi, edukasi, literasi itu sudah cukup baik? Korban yang sedikit atau hal lain apa yang bisa dikatakan itu sebagai suatu keberhasilan dalam memitigasi dengan baik, mengimplementasikan dengan baik, edukasi dengan baik, dan literasi kepada masyarakat, Prof?
3: Ya, tentu ujungnya adalah kita mengurangi risiko. Dan salah satu indikator yang paling terukur itu adalah jumlah korban. Baik jumlah korban jiwa maupun jumlah korban infrastruktur dan lainnya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa ketika kemudian sebagai contoh di Jepang ya, di Jepang kita lihat ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, nah itu kan kita sudah bisa lihat bagaimana penanganan bencananya seperti apa, kemudian korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut itu sangat minim ya, dan kemudian ketika tahap rehabilitasi rekonstruksi mereka dengan sangat mudah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga apa, sehingga bencana tersebut itu tidak akan menimbulkan sebuah trauma begitu ya, sebuah katakanlah mungkin sebuah cerita yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengurangan kualitas hidup ya, apakah itu manusia secara individu maupun juga secara komunitas seperti itu. Nah, itu salah satu indikator utamanya, Mas Rudi.
0: Baik. Profesor Adi Maulana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, Prof. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Salam sehat, selamat pagi.
3: Iya. Ya, terima kasih, RRI. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kebencanaan Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Maulana.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Laporannya disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi karena ini sudah melibatkan jaringan internasional, ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per pak-pak itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
2: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
1: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
2: Ada 7 atau 17 siapa ya, yang semalam itu yang di Jakarta, ada 7 ya, ada 7 ternyata dapurnya itu dapur yang sudah lama tidak beroperasi, ada juga dapurnya nggak ada gitu, jadi ini kami kemudian kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen. Dan kami masih menunggu dari sisanya 463, kami suspend, kalau tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya nggak pernah ada, atau pernah ada tapi sudah nggak beroperasi lagi. Nah itu tentu saja yang sudah berjalan ini menyangkut dengan penyaluran MBG, ya kan, setiap hari kita salurkan MBG, keprimaan, pelaporan, ini kami bicarakan dengan Pak Menteri Keuangan, terkait juga bagaimana pelaporan keuangannya yang prima. Kemudian connect antara sistem aksisnya di Kementerian Keuangan dengan SIPGN di tempat kita. Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya. Yang berikutnya adalah tentu saja kami membicarakan mengenai rencana pelaksanaan MBG di tahun 2027, ya, yang tentu saja Anda semua sudah tahu anggarannya sekitar 240 triliun dan ini kami sudah ada kenapa 240, bagaimana rencana dan lain-lain itu kemudian kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak juga beliau tahu, kami juga detailnya kami tahu sehingga kami brainstorming penyamaan frekuensi dan persepsi di antara saya dengan Pak Menteri dan juga di antara kami Eselon 1, ada Pak Waka, ada Bu Waka dan kita semua dengan Eselon 1 di Kementerian Keuangan. Selain itu kami juga membicarakan mengenai rencana kami untuk membuka atau mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T yang sudah kami umumkan, kami berharap di September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T sebagaimana juga Anda sudah beritahu berdasarkan wawancara media dan lain-lain di waktu-waktu yang kemarin. Ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami saat bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan udah, Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu. Bukan hanya di 3T, 3T prioritas, 3T, kemudian pondok pesantren yang memang belum, kemudian termasuk daerah-daerah khususnya di luar Jawa yang memang secara aglomerasi juga memang masih butuh dan dibutuhkan, itu kemudian secara bertahap kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Dan insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran, sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah yang belum, bagi sekolah-sekolah yang belum, ada yang kirim video ke saya sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya, ada yang kirim email, ada yang kirim surat, ada yang kirim DM di sosial media, itu kami semua kami lihat, ternyata memang masih banyak juga sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan program makan bergizi gratis, sementara sekolah di sebelahnya atau nggak jauh dari sekolah itu sudah mendapatkan MBG. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, termasuk juga kami sepakat untuk mentraining kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur itu supaya comply terhadap tadi itu digitalisasi antara sistem AXIS dengan SPGN, sehingga pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit manual dan lain sebagainya itu kemudian by sistem itu kemudian pertanggungjawabannya jelas dan mekanisme caranya juga lebih mudah. Kira-kira itu yang bisa
3: mengatakan. Penegasan aja anggaran ya. Alokasi 240 triliun itu apakah sudah termasuk anggaran MBG di BGN atau itu apa di luar anggaran? Itu karena kan 240 itu kan di dalam dana pendidikan ya Pak. Itu di BGN apakah ada alokasi sendiri juga untuk MBG atau 240 itu sudah keseluruhan untuk MBG?
2: Sudah ini dong, sudah 240 itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah yang jadi yang dialokasikan untuk operasional BGN itu sekitar 97%-nya adalah untuk makan, untuk program makannya. Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3% dari anggaran itu, ya. Kalau 3 kali 240 ya sekitar 6 T lah, 6, sekian lah. Ya untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG. Kan itu kan statusnya P3 kan digaji dari tempat kita. Jumlah totalnya 30 ribu lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk dari 240 triliun itu yang dipakai secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97% kali 240 triliun.
3: Pak, kalau realisasi per year to date 2006, anggaran yang sudah terserap dibuat MBG berapa Pak?
2: Sekarang ini per kemarin ya, kalau nggak salah, hari apa Bu? Mana Bu? 56%
3: per periode
2: hari kemarin ya. Per hari kemarin sudah 56% ya.
3: Nominalnya untuk 117.
2: 117 triliun sudah kita salurkan. Total anggarannya kalau nggak salah kita 229.
4: Ya.
2: Jadi dari 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi 229 triliun. Dari 229 triliun itu terpakailah 117 triliun. Jadi 268 triliun menjadi 229 ada efisiensi di situ. Ya.
3: Okay. Ada pembahasan soal insentif 6 juta per hari per SPG.
2: Pak, nanti itu anulah, itu nanti saya umumkan berikutnya. Lain-lain, sudah cukup, Pak, terima kasih.
3: Pak, kan bilang itu bakal ikut mengawasi SPG di daerah-daerah itu.
2: Ya, itu termasuk ya pengawasan keuangan tentu saja, termasuk training pengawasan keuangan, termasuk juga kami minta SPPG-SPPG atau dapur-dapur di 3T itu melibatkan DCKN di Kementerian Keuangan untuk di appraisal sehingga kita tahu kira-kira di 3T itu dapur itu nilainya berapa, sehingga nanti itu juga menentukan insentif, menentukan tingkat kemahalan dan lain-lain, itu kan kami bicarakan juga sebetulnya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu masih menyisakan kebutuhan kemanusiaan di sejumlah wilayah. BNPB mencatat hingga hari ke-8 penanganan, 150.576 jiwa masih mengungsi, sementara bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Namun kebutuhan di lapangan tidak hanya mengenai banyaknya bantuan, tetapi jenis dan ketepatan bantuan. BNPB juga masih mencatat kebutuhan seperti tenda keluarga, kemudian perlengkapan tidur, genset, kebutuhan kebersihan, sembako, air bersih, air mineral, dan obat-obatan, sementara pakaian layak pakai juga diharapkan untuk optimal dapat disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasana Purnamasari.
4: Wawancara Pro 3.
8: Selamat pagi Bu Hasana Purnamasari.
9: Selamat pagi Kak.
8: Iya. Sebenarnya setelah hampir 2 pekan peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 di Flores NTT, kebutuhan apa yang paling terasa mendesak di lapangan saat ini?
9: Baik Kak. Dari pengamatan kami juga di lokasi kejadian, memang yang dibutuhkan saat ini berupa pangan, dapur umum, dan tenda-tenda untuk pengungsian sementara ya Kak ya. Seperti itu. Tapi didukung untuk kemudiannya karena banyaknya infrastruktur juga, terus sekolah-sekolah yang rusak, rumah ibadah juga. Pastinya ini akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang berjangka panjang, pastinya pembangunan, terus juga pakaian-pakaian dan lain sebagainya gitu kan.
8: Oke, kalau gitu Mbak Sana, dari yang Anda jelaskan sementara ini, lantas apa yang biasanya berbeda antara kebutuhan warga yang sangat dibutuhkan saat ini dan bantuan yang diterima atau yang datang?
9: Yang datang saat ini memang kebanyakan untuk yang urgent kan pangan ya Kak ya gitu. Jadi memang itu dibutuhkan. Tapi kedepannya nantinya pasti akan banyak hal-hal yang hilang yang mereka juga

0: mereka yang sangat membutuhkan. Nah, dari komunitas Anda sendiri, wilayah mana yang paling sulit dijangkau untuk bantuan yang ada saat ini, sehingga betul-betul ketepatan bantuan yang sangat dibutuhkan itu sampai ke mereka?
1: Baik Kak, jadi untuk mapping lokasi, kami itu kan melihat dengan tokoh komunitas-komunitas dan pemerintah setempat yang sudah turun terlebih dahulu ketika gempa terjadi ya Kak ya.
0: Yeah.
1: Karena keterbatasan akses juga itu membuat beberapa wilayah itu juga sulit dijangkau. Tetapi semuanya betul-betul berusaha untuk menjangkau titik-titik tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Cuma memang karena akses jalan akhirnya bukan tidak tepat, tapi tidak cepat gitu. Karena
0: tidak
1: akses
0: cepat.
1: Jalan kan enggak betul.
0: Bisa digambarkan akses jalannya seperti apa sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan ini terkendala, dan terutama di wilayah mana dari hasil mapping lokasinya ini, Mbak Asana?
1: Kemarin itu kami dapat info dari teman-teman di lokasi, ada beberapa titik di Nagakeo, di Ika, itu juga karena jalannya ini kan terbelah-belah gitu ya Pak, kayak apa namanya,
0: okay,
1: karena gempa itu kan jadi jalannya seperti itu, terus ada beberapa titik juga yang longsor gitu. Cuma bisa dilewati, tapi memang agak struggle aja gitu Kak. Cuma memang usaha dari semua pihak itu berkolaborasi untuk bagaimana kita sampai gitu.
0: Tapi akhirnya jadi, pun sampai juga kan ya ke mereka yang memang sangat sulit dijangkau ini ya.
1: Betul-betul sampai, okay. Tapi tidak secepat yang akses jalannya tidak terganggu gitu.
0: Oke,
1: Kak.
0: Jadi ada beberapa titik memang yang akses jalannya terganggu sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan itu terkendala.
1: Betul.
0: Di situ. Baik.
1: Iya.
0: Nah, Anda katakan bahwa bukannya tidak tepat, artinya tepat. Nah, bagaimana sih cara memastikan bantuan yang akan disalurkan itu sesuai dengan apa yang warga butuhkan sebelum disalurkan, sebelum dikirim ini, Mbak Asana?
1: Baik Kak, jadi ini menurut pengamatan komunitas kami, dan kami juga melihat teman-teman yang ada di lokasi daerah itu, memang karena mereka turun, akhirnya mereka tahu gitu Kak. Mereka tahu bahwa yang dibutuhkan para korban itu apa, baru akhirnya barang itu diadakan dan dibeli di lokasi-lokasi yang tidak terkena dari gempa itu Kak, untuk mengisi dan mendistribusikan keperluan-keperluan keseharian dari para korban gitu.
0: Oke, untuk mengetahui itu apakah memang ada komunikasi dengan mungkin tokoh masyarakat setempat sebelum bantuan distribusikan atau bagaimana ini, Mbak Asana?
1: Kalau dari komunitas kami Kak, hingga saat ini kami mendapat perkembangan dan info itu dari teman-teman komunitas lain juga yang di sana Kak.
0: Jadi
1: kan mereka, kita turunnya bertahap tuh Kak. Turun sekarang semuanya nampaknya kurang efisien aja gitu, karena bertumpuk jadinya begitu Kak. Jadi kami bagi kekuatan, ada yang turun dulu untuk pasok pangan dan lain sebagainya, nanti kami kemudian menyusul begitu Kak. Jadi sehingga perkembangan hariannya bisa terpantau begitu.
0: Siapa yang, atau memang komunitaskah yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan, atau bagaimana biasanya cara kerjanya seperti apa di dalam penyaluran bantuan ini, Mbak Asana?
1: Kalau dari komunitas kami atau gimana nih Kak?
0: Iya, artinya kan tadi dikatakan yang dibutuhkan, oh itu mendapatkan informasi dari teman-teman komunitas yang ada.
1: Nah, betul.
0: Sebenarnya ada nggak pihak yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang sangat dibutuhkan?
1: Sebenarnya kalau dibilang pihak yang paling tepat, tidak ada sih Kak. Karena semua pihak itu punya tujuan yang sama. Jadi dengan bergandengan tangan, baik dari kolaborasi antara pemerintah setempat, pemerintah daerah, komunitas, yayasan, terus lembaga amil zakat dan lain sebagainya, kita semua jadi saling tahu nih kurangnya apa begitu. Jadi kalau untuk penentuan yang paling tepat, saya rasa nggak ada, karena nggak ada yang bisa jalan dan mendistribusikannya sendiri kan Kak.
0: Saya artinya begini, khawatirnya kan ternyata ada satu jenis barang bantuan menumpuk di satu titik begitu kan. Walaupun itu sudah didistribusikan, artinya sementara ada kebutuhan jenis lain yang lebih dibutuhkan, sehingga tidak terjadi penumpukan yang tidak digunakan secara optimal. Tapi itu tidak terjadi ya, Mbak Asana?
1: Alhamdulillah sejauh ini semuanya merata, terdistribusikan juga di titik-titik. Itulah kenapa di setiap titik ada teman-teman komunitas dan pemerintah tempat. Jadi mereka bisa kasih info kalau di sini kurang bahan, maka kita bisa bergeser ke lokasi-lokasi yang butuh banget begitu.
0: Biasanya sekali distribusi bantuan ke satu titik itu cukup untuk bertahan berapa lama sebelum nanti akan dikirim lagi atau didistribusikan lagi?

0: Sejauh ini yang kami dapat informasinya itu kami belum bisa menentukan seberapa lama ya Kak, karena bantuan itu terus ada begitu Kak. Jadi untuk kekurangan yang dari pangan ya Kak ya, saat ini kan pangan dulu ya Kak ya.
1: Kalau
0: dari pangan memang alhamdulillah selalu ada terus bantuan dari pemerintah maupun dari teman-teman komunitas dan lembaga amil zakat lainnya begitu. Nanti pada akhirnya memang kita harus memulihkan, itu kan pasca bencana ya Kak ya, dan pastinya itu sangat panjang jangkanya begitu.
1: Iya, iya. Termasuk tapi bantuan itu, pangan itu, yang memperhitungkan untuk balita, untuk lansia, ini bagaimana?
0: Betul Kak, kita juga kemarin sempat dapat info juga dari teman-teman di sana, mereka mengklasifikasikan juga jumlah dari lansia, dari anak-anak usia dini dan lain sebagainya, jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan itu disesuaikan dengan usianya begitu Kak.
1: Okay.
0: Dari popok, susu, terus bahan pangan pastinya ya yang sesuai dengan umum dan kebutuhan perempuan juga, alat mandi dan sebagainya.
1: Baik. Mbak Sana, selain bantuan pangan, ini BNPB mencatat kebutuhan seperti tenda, kemudian matras, genset, hygiene kit, dan tentu pangan yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk di luar pangan tadi yang sangat dibutuhkan, bagaimana sih komunitas biasanya membaca prioritas jenis bantuan itu?
0: Kalau komunitas kami sendiri Kak, untuk hal di luar pangan dan sandang yang memang kami usahakan di situ, kami belum bisa menentukan secara mandiri sih Kak gitu. Jadi kami juga pastinya berkoordinasi, namun sebatas hanya informasi saja begitu Kak. Belum selebihnya tahu secara detail untuk itu gitu, karena kami memang datang dengan apa yang kami mampu.
1: Tapi dari pantauan di lapangan misalnya seperti pakaian layak pakai terpantau tidak, itu bagaimana penyalurannya? Soalnya kabarnya ini juga ada sortiran yang cukup ketat ya, sehingga tidak bisa dengan mudah untuk sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan. Bagaimana sih ini?
0: Betul. Jadi bukan tidak mudah untuk sampai di tempat sih Kak. Sebenarnya mudah, tapi memang kelayakan bajunya aja yang kami memang betul-betul kami perhatikan. Jadi ada kriteria-kriteria sehingga ketika sampai di teman-teman yang terdampak bencana itu tidak mempersulit dan tidak mengurangi harga diri mereka ketika menerima bantuan pakai-pakai begitu Kak.
1: Standarnya seperti apa yang diterima dan yang akan didistribusikan kalau begitu?
0: Baik Kak, jadi kami dari Komunitas Aksi Pelosok Nusantara punya standar dari baju yang dikatakan layak ketika dia satu tidak noda Kak gitu.
1: Tidak
0: jadi
1: noda.
0: Pastinya betul, walaupun bajunya itu kualitas bahannya masih bagus dan masih bisa dipakai lagi, tapi ketika dia noda maka itu didis gitu ya Kak. Kita tidak ambil gitu, disortir. Setelah itu yang kedua, dia tidak robek Kak gitu. Jadi tidak robek, kecil maupun besar itu tidak boleh didistribusikan seperti itu bagi kami. Yang ketiga, bagian kancing dan resletingnya itu dalam keadaan baik Kak. Ini yang biasa bukan disepelekan sih, cuma mungkin teman-teman merasa bahwa bahannya, jeansnya atau kainnya masih bagus banget, cuma kayak hanya kancingnya satu aja yang rusak atau resletingnya aja gitu kan. Tapi kan itu jadi PR buat yang penerima gitu Kak, dan kami nggak mau itu terjadi begitu, sehingga penerima itu ketika dapat benar-benar langsung bisa dipakai dan digunakan begitu, bukan bukan harus memperbaiki lagi. Terus yang paling penting itu kita tidak menerima pakaian dalam dan kaos kaki sih Kak.
1: Artinya tetap disortir, karena yang saya tangkap ini untuk menjaga si penerima merasa tidak menerima barang sisa ya. Jadi memang betul-betul yang layak untuk mereka terima, untuk mereka kenakan. Bagus, tapi kalau memang ada hal-hal yang justru nanti akan merasa tidak enak, itu mending dihindari. Begitu Mbak Sana ya?
0: Betul-betul Kak.
1: Tapi kalau memang sampai dengan saat ini atau di masa-masa darurat, pakaian itu masih sangat dibutuhkan? Atau memang sudah cukup banyak sekarang?
0: Kalau dari komunitas kami memang belum distribusi, belum melakukan distribusi pakaian layak pakai Kak. Kenapa? Karena memang saat ini posisi di sana memang lebih butuh hal-hal yang seperti yang tadi kakak jelaskan seperti itu. Jadi untuk pakaian kami di Kupang, khususnya di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang kami dalam masa pengumpulan dulu. Jadi baik dari teman-teman sosial media kita share via sosmed dan lain sebagainya itu untuk pengumpulan dulu. Setelah itu kita tahap sortir, baru nanti didistribusikan ketika lokasi gempa saat ini sudah jauh lebih membaik. Kami rasa pas waktunya untuk turun memberikan titipan amanah teman-teman berupa pakaian layak pakai, baru kami turun untuk distribusi begitu, Kak.
1: Ya. Kalau ada pendengar kami, pemirsa kami ingin membantu korban NTT hari ini, bantuan seperti apa yang paling tepat diberikan?
0: Betul, Kak. Jadi alhamdulillah banget ini karena bantuan untuk NTT itu kan dari seluruh pelosok Nusantara ya, Kak, ya gitu. Semuanya itu dirasa butuh, tidak ada yang tidak dibutuhkan sih rasanya. Tapi kalau dari kami distribusi pakaian layak pakai ini kan jarak dari teman-teman di Jawa atau mungkin di Sumatera yang ingin berpartisipasi kan lumayan jauh ya, Kak, jaraknya ya. Jadi beberapa teman-teman di Jawa itu juga menghubungi kami via sosmed juga nanya, ini gimana, kami mau bantu, tapi bagaimana pakaian-pakaian kami ini. Akhirnya kami arahkan untuk mungkin bisa dikirimkan via kargo kapal, karena satu jauh lebih murah, walaupun dengan durasi pengiriman yang cukup lama ya, Kak. Nampaknya karena kami distribusi ke lokasi bencana ini bertahap, jadi tidak ada yang terlambat sih, kami rasa seperti itu.
1: Baik, Mbak Hasana Purnamasari, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang dan kami apresiasi dengan apa yang teman-teman Mbak Hasana dalam komunitas aksi pelosok Nusantara lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat, motivasi dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di lokasi bencana. Terima kasih, Mbak, amin, untuk waktunya.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Selamat pagi.
0: Ya. Selamat pagi.
1: Demikian tadi Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasana Purnamasari.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga. Dan Iran saat ini telah memiliki hubungan luas dengan berbagai negara muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di tengah-tengah Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya terlalu kecil. Mungkin Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan juga di Riau. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda, Pak Gubernur juga untuk cek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya, Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
4: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait terutama dari BMKG karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
6: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget ya bisalah ditunda dulu, itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
5: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
8: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, Insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
9: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
8: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
10: 1, 2, 3. Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman Gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
11: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
10: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
12: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
10: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
13: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
14: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
13: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
15: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
13: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
16: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
17: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
16: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
17: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
16: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid. dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
17: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
19: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
18: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnama Sidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
20: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan dari manapun bisa datang sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
18: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia

0: yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
6: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain kembali menjumpai Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami telah siapkan informasi yang akan disampaikan reporter kami yang nanti kami awali dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Kemudian 5 topik yang kami miliki juga akan kami hadirkan sebagai sajian kami di Indonesia Menyapa Pagi. Anda pagi hari ini juga dapat berpartisipasi memberikan informasi yang Anda ketahui. Silakan kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, inilah Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 478 titik api tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor dalam waktu sepekan terakhir. Oki Pinontoan melaporkan.
2: Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kabupaten Biak Numfor selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 27 Agustus 2026 mencatat sebanyak 478 titik api yang tersebar di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor yang juga selaku Ketua Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Biak Numfor Lot Yensen melalui press release-nya pekan ini. Dari jumlah titik api tersebut terdapat lokasi yang berulang dipadamkan petugas serta catatan waktu dan lokasi yang sama menjadi perhatian bersama khususnya penyelidikan dari pihak kepolisian.
3: Dari tanggal 21 sampai dengan hari ini ada 478 titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Api di beberapa titik dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Ini dari pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali. Dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana. Dan para petugas masing-masing regu yang telah ditugaskan telah berlelah hanya untuk tempat itu saja.
2: Lot Yensen menambahkan di beberapa wilayah seperti jalur atas menuju arah Biak Timur juga terdapat sisa bom peninggalan Perang Dunia Kedua dan telah diamankan oleh Brimob Biak. Sebelumnya Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra mengimbau warga untuk tetap waspada dan tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum dengan membakar hutan ataupun lahan dengan sengaja.
4: Himbauan-himbauan ini kita terus berikan kepada masyarakat supaya tidak lagi melakukan aktivitas pembakaran, misalnya lahan, karena kepentingan membuka kebun dan lain-lain. Karena saat ini ketika terjadi kebakaran susah dikendalikan karena cuaca cukup ekstrim. Ada regulasi ketegasan bagi masyarakat yang setelah dihimbau tapi masih tidak patuh terhadap apa yang kami sampaikan, kita akan berikan sanksi. Kita berharap masyarakat harus patuh karena bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tapi ini untuk kepentingan keamanan kita seluruh masyarakat yang ada di Biak Numfor.
2: Tim Satgas Penanggulangan Karhutla terdiri dari pemerintah daerah, BPBD, Polres Biak Numfor, Brimob, Basarnas, Kodim 1708 Biak Numfor, Yonif TP 858, Lanut Manhua, Lanal Biak, Resiman Hanut 3 Pasgat, BMKG, RRI, dan Rapi Biak. Terdapat 4 zona yang telah ditetapkan dengan petugas maupun armada yang disiapkan baik water cannon, baik kendaraan water cannon maupun damkar serta mobil tangki air. Dari Biak Papua, Oki Penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung pelestarian musik Hawaiian, Gubernur Maluku mendorong pelaku ekonomi kreatif khususnya pengusaha kedai kopi untuk berkolaborasi dengan Hawaiian band lokal. Abdullah Leorima dari RRI Ambon melaporkan.
5: Kami menikmati sekali musik Hawaiiannya.
6: Musik Hawaiian kembali mendapat ruang di kota Ambon. Dukungan terhadap pelestarian musik tersebut ditunjukkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menghadiri pertunjukan live music Hawaiian di Lapak Kopi Papalele depan kantor LPP RRI Ambon. Gubernur menilai keberadaan ruang pertunjukan seperti di lapak kopi Papa Lele penting bagi keberlangsungan musik lokal sekaligus memberikan kesempatan kepada musisi untuk mengembangkan talenta dan kreativitas mereka. Konsep yang memadukan musik dan kuliner ini juga dinilai sejalan dengan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
5: Kehadiran kami di sini selain menikmati musiknya, sebenarnya ini adalah wujud dukungan kami terhadap ekonomi kreatif yang lagi tumbuh di Ambon sekarang. Saya belum melihat ada kafe dengan live musik khas musik kayak Hawaiian atau musik-musik tradisional itu menjamur, belum sampai menjamur ya. Mungkin kita berharap dengan adanya kafe Papa Lele ini bisa menginspirasi para pelaku UMKM atau startup itu juga membuka kawasan yang sama di tempat lain dengan tentu karakter yang berbeda. Ini juga bagian dari dukungan teman-teman ini terhadap Citra Ambon sebagai sistem musik.
6: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena berkomitmen mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di kota musik dunia. Ia menyebut pemerintah Kota Ambon mendorong pelaku ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang dengan berbagai langkah strategis.
7: Yang ini kita kembangkan adalah ekosistem ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor yang ada di dalamnya termasuk dengan musik. Nah, kita kalau bicara soal ekonomi kreatif, kita bicara soal bagaimana pemerintah mampu menyediakan ruang, ya, menyediakan regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
6: Diketahui pertunjukan musik Hawaiian di lapak Papa Lele Kopi diinisiasi pemilik usaha untuk menjaring minat penikmat kopi sekaligus menghidupkan kembali musik tradisi yang pernah populer di Maluku dengan menyasar generasi muda. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kehadiran Sekolah Negeri Cendekia Merah Putih atau SCMP dapat menjadi wadah untuk para talenta yang memiliki daerah untuk nantinya menembus perguruan tinggi negeri di dalam maupun luar. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan telah membentuk satu sekolah unggulan dengan sistem boarding school yang menyasar para pelajar di kabupaten kota yang memiliki talenta di bidang akademik. Saat ini proses pembelajaran dari sekolah tersebut mulai dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin. Dijelaskan sekolah unggulan ini menggunakan kurikulum bilingual kurikulum berbasis Cambridge Internasional. Ia menyebutkan ada beberapa mata pelajaran dikhususkan dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris, seperti matematika Inggris, biologi Inggris, fisika Inggris. Sedangkan pelajaran lainnya tetap mengacu pada kurikulum nasional yang memang wajib dilaksanakan. Saat ini para siswa menempati gedung BPSDM karena sekolah yang digunakan gedung Mulo masih dalam tahap rehabilitasi. Iqbal Najamuddin menyatakan sekolah ini hadir karena Sulsel memang belum memiliki sekolah unggulan.
9: Memang kan kita Sulsel Selatan kan belum ada sekolah-sekolah yang kita memang sekolah unggulan. Yang kedua juga memang kita berharap ada perlakuan khusus memang anak-anak yang memang punya standar yang bagus. Ya, kita satukan standar yang bagus. Meskipun sebenarnya kita semua sekolah itu nanti kita mau standarkan ada memang yang ya kompetisinya bagus semua sekolah. Tapi ini kita khususkan ini untuk itu bagaimana melihat semua yang memang memiliki standar yang bagus itu kita satukan dalam satu sekolah.
8: Iqbal Najamuddin berharap mereka yang masuk dalam sekolah unggulan bisa menjadi prioritas masuk perguruan tinggi negeri yang terbaik bahkan di luar negeri. Salah seorang warga, Kori, mengungkapkan kehadiran sekolah unggulan seperti SCMP di Makassar cukup penting dan bagus karena memberikan ruang bagi anak-anak yang punya potensi dan talenta akademik dan diharapkan mereka bisa berkembang lebih maksimal. Apalagi ada target khusus yang ingin dicapai untuk bersaing di perguruan tinggi negeri dan juga bisa sampai luar negeri. Namun Kori menyatakan pemerintah tentu harus memperhatikan beberapa hal, bukan hanya diukur dari fasilitas dan kurikulumnya saja.
10: Sekolah unggulan nggak bisa hanya diukur dengan fasilitasnya atau kurikulum Cambridge-nya itu, tapi bagaimana mereka menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang lebih baik, seperti kemampuan berpikir kritis, terutama penguasaan bahasa asing, karakter juga itu harus jadi perhatian utama. sama kemampuan beradaptasi.
8: Menurut Kori, tentu banyak pekerjaan rumah untuk pemerintah untuk dapat menghadirkan sekolah unggulan, namun jangan juga mengesampingkan kualitas dari sekolah-sekolah umum lainnya. Dari Makassar, Iin Nurfaraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
11: BNPB mengungkapkan pola sebaran polutan semakin terlihat jelas dan bergerak menuju wilayah utara akibat pergerakan angin. Berdasarkan prediksi BMKG, polutan dari karhutla tersebut diperkirakan melintasi Sarawak hingga mencapai kawasan Laut Cina Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
14: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Herul Mulku melaporkan selengkapnya.
2: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
2: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
3: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
2: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama. Dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
3: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara siang pukul 12 waktu Indonesia Barat dan sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Tonu, Papua.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya otorita IKN menyiapkan aturan larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia atau BEI memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk menuju rendah karbon. Organisasi Maritim Internasional mencatat ratusan kapal dan ribuan pelaut terdampar di kawasan Teluk. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 89.618 rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Informasi mancanegara, Organisasi Maritim Internasional atau IMO mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan Teluk. Hal tersebut disebabkan oleh konflik yang masih berlangsung hingga saat ini di Timur Tengah. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai Merdeka Run 2026 mencerminkan semangat komunitas dan kebugaran masyarakat Indonesia. Menurut Hartman, olahraga lari mampu menyatukan masyarakat melalui kegiatan positif yang memperkuat kebersamaan serta menjaga kesehatan tubuh bersama. Otorita IKN siapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
9: Ini tahun ini lah, dalam ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sama di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Tidak untuk apa, tidak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya. Ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
13: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
14: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
13: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
15: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
13: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS, Maksus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Oni Haryanto berikut ini.
11: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
11: Sementara itu, Ketua Organda Kota Surabaya, Son Haji, mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
11: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC, karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai. VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa

0: hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
3: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami pagi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Seperti biasa, kami telah memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai sajian kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan topik yang kami miliki pada pagi hari ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: 5 topik yang kami miliki pada pagi hari ini adalah yang pertama, Dieng Culture Festival 2026 merupakan perpaduan budaya, musik, dan UMKM. Kemudian topik kedua, update kondisi dampak banjir Nepal. Dan topik ketiga, 72.000 kasus ISPA di Kalimantan Tengah Palangkaraya, Kobar penyumbang terbesar. Topik keempat, pemerintah siapkan beasiswa mahasiswa terdampak gempa di NTT. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Silakan, kami tunggu telepon Anda untuk memberikan pendapat Anda dari topik yang menurut Anda menarik untuk diberikan pendapat ataupun komentar pagi hari ini. Yang pertama, saya sapa ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Ya, Pak Haryanto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar pagi hari ini?
1: Kalau pagi cerah, Rudi. Kalau siang sama sore
0: panas.
1: Berkabut.
0: Oh, berkabut. Ya. Oke. Masih tebal Pak kabutnya?
1: Masih. Kalau saya baca kemarin di media sosialnya Komdigi, pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah masuk kategori tidak sehat, Om Rudi, bahkan berbahaya bahkan.
0: Oke.
1: Jadi penjualan dan pembelian masker meningkat, Om Rudi.
0: Iya, iya.
1: Saya lihat orang-orang pada pakai masker.
0: Tapi aktivitas masyarakat di luar rumah masih tinggi, Pak, di sana?
1: Kalau imbauan dari pemerintah ya jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah, Om Rudi. Karena kan kalau di luar rumah itu, Om Rudi ya, kalau di jalanan itu sudah debu, asap kendaraan, baru tambah kabut asap. Lengkap sudah penderitaan, Om Rudi, ya kan? Oke.
0: Anak-anak sekolah gimana Pak? Bersekolah libur, atau diliburkan semua? Daring ya?
1: Kan minggu yang saya katakan sama Om Rudi kemarin itu kan sebelumnya kan diharuskan pakai masker sekolah. Tapi habis itu sudah libur dah.
0: Oke.
1: Karena sudah tidak sehat bahkan kategori berbahaya sudah, Om Rudi.
0: Baik.
1: Yang pertama, Om Rudi.
0: Yang pertama, Dieng Culture Festival 2026 merupakan perpaduan budaya, musik, dan UMKM. Itu, Pak?
1: Iya, festival budaya, Om Rudi. Itu event tahunan, gak, Om Rudi?
0: Iya, event tahunan, Pak. Di Dieng, Pak.
1: Oh, iya, iya. Yang saya tahu, Om Rudi, ya, biasanya tiap daerah di Indonesia itu punya event-event budaya, tuh, Om Rudi. Tiap tahun itu biasanya. Nanti kan datang itu, apakah namanya wisatawan lokal, kah, domestik, atau wisatawan mancanegara, kan, Om Rudi, ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti kan dia itu menginap, jadi harus ada akomodasi yang disediakan kan.
0: Betul.
1: Jadi ada hotel, ada homestay kah. Jadi ada dampak sosial ekonominya kan, Om Rudi. Mereka kan membelanjakan uang kan.
0: Iya.
1: Nah itu jadi ada dampak ekonomi. Kemudian mereka juga kan perlu makan minum ya kan. Nah itu yang ada hubungannya dengan kuliner atau kemudian nanti mereka pulang bawa oleh-oleh ya kan. Souvenir atau juga kerajinan tangan. Kenapa disebut dengan kerajinan tangan, Om Rudi? Kenapa?
0: Ya, karena handmade, Pak. Dibuat oleh tangan.
1: Karena tangannya memang rajin, Om Rudi, ya kan? Kalau
0: bisa
1: tangannya
0: aja
1: malas,
0: nih.
1: Namanya kemalasan tangan, Om Rudi.
0: Kemalasan tangan.
1: Jadi, iya, jadi bukan handicraft. Jadi ya, mudah-mudahan ini berjalan sukses, Om Rudi.
0: Amin, amin.
1: Karena ekonomi kerakyatan, ya kan?
0: Baik, Pak.
1: Jadi bisa memberikan atau pemasukan bagi daerah
0: keadaannya
1: dan juga ya sukses secara apa penyelenggaraan, sukses secara ekonomi kerakyatan.
0: Baik, itu ditunggu nanti Pak ya.
1: Dari Kutai Barat. Terima kasih Om Rudi.
0: Terima kasih, selamat pagi. DCF atau Dieng Culture Festival memang gelaran yang ke-16 ini Pak Haryanto ya dan juga pendengar lainnya. Sejak 28 dan hari ini terakhir 30 Agustus, kemudian Dieng Culture Festival ini memang merupakan salah satu dari top 10 atau top 10 karisma event Nusantara. Menghadirkan budaya, musik, kemudian UMKM Pak. Tadi juga Bapak sebutkan ada di sana. Dan berbagai festival sampai yang menarik adalah ritual cukur rambut gimbal. Yang merupakan hal yang sangat identik dengan Dieng. Baik. Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca Boyolali Pak? Masih dingin Pak?
2: Cerah.
0: Cerah?
2: Cerah.
0: Oke. Baik, ingin memberikan pendapat atau komentar dari topik kami yang mana, Pak?
2: Tentang mahasiswa untuk bencana di NTT.
0: Oke, nomor 4 ya. Pemerintah siapkan beasiswa mahasiswa terdampak gempa di NTT. Apa yang ingin disoroti dari topik ini, Pak?
2: Ya, itu ya sesuatu yang bisa untuk menyembuhkan ya. Mm-hmm. Untuk menyembuhkan, jadi biar semangat untuk belajar lagi mahasiswanya gitu.
0: Oke.
2: Jadi sesuatu yang positif, yang menyenangkan untuk mahasiswa di NTT.
0: Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Udin. Ditunggu Pak ya, nanti pembahasannya Pak di Indonesia Menyapa Pagi. Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra.
3: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Cirebon cerah berawan.
0: Cerah berawan.
3: Okay. Masih menunggu-nunggu kapan hujan mau turun ini Bung Rudi.
0: Iya. Puncak kemarau ya Bu ya. Puncak kemarau-nya sih di Agustus ini.
3: Iya betul.
0: Menurut BMKG seperti itu. Mudah-mudahan lah ada selingan hujan nanti ya yang datang ya.
3: Iya. Hari ini Bu Indra akan reuni temukanan anak-anak gula Bung Rudi.
0: Anak-anak gula itu berarti yang berdomisili dekat pabrik gula atau bagaimana?
3: Yang ayahnya. Kami semua di kompleks di perumahan pabrik gula di Cirebon yang bertebaran di seluruh Kabupaten Cirebon. Dulu Bung Rudi, iya. Nah, lihat Dieng baru yang ke-16 ya Bung Rudi.
0: Iya.
3: Nah, kami ini kalau menjelang ditebang untuk digiling tebu ditebang untuk digiling jadi gula
0: ya.
3: Itu ada pesta yang namanya bancakan.
0: Okay.
3: Wah, itu dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Cirebon. Iya, itu sudah tradisi yang puluhan tahun Bung Rudi. Iya. Nah, tapi sekarang tinggal kenangan.
0: Itu pas giling tebu ya Bu ya berarti ya?
3: Iya. Okay. Iya. Mengarak pengantin tebu. Iya.
0: Iya.
3: Kalau di Jogja ada sekaten, di Dieng itu kami di Cirebon ini punya bancakan pabrik gula. Iya.
0: Saya pernah nonton itu Bu, kalau nggak salah itu yang batang tebunya itu didandanin bukan Bu?
3: Iya.
0: Okay.
3: Berapa batang tebunya masuk di arak dengan kesenian pantura burok namanya.
0: Cirebon memang banyak sekali Bu ya pabrik gula ya.
3: Iya.
0: Dari zaman Belanda pun ada itu ya di sana.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul Bung Zaini. Tapi sekarang tinggal kenangan, hanya beberapa yang ada.
0: Oh.
3: Iya. Iya. Jadi untuk mengenang itu kebetulan Murudan ya kemarin kemudian peringatan 17 Agustus.
0: Baik.
3: Gitu. Nah, itu biasanya masyarakat Cirebon itu sengaja pulang kampung. Nah, jadi ini senyampang demikian kami adakan reuni anak-anak gula.
0: Oh,
3: iya. Kalau anak-anak TNI yang tinggal di asrama-asrama kan disebutnya anak kolong ya.
0: Oke, ini anak gula Bu ya.
3: Iya, begitu Bu Rudi.
0: Mudah-mudahan nanti festivalnya hidup kembali nih Bu ya.
3: Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Rudi.
0: Terima kasih Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon memang terkenal ya dengan beberapa pabrik gula, bahkan ada pabrik gula yang terbesar di Jawa Barat sampai sekarang kalau nggak salah masih aktif, dan itu dibangun di zaman kolonial Belanda. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi, Mas Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Upi. Gimana kabar Pak Upi hari Minggu ini?
4: Alhamdulillah, cerah, bahagia.
0: Alhamdulillah. Waduh, mantap. Biasanya kalau minggu pagi, ngapain ini Pak? Atau titik kumpul masyarakat untuk beraktivitas olahraga pagi di hari Minggu, di mana ini biasanya di Bone, Pak?
4: Oh, daerah saya sendiri, artinya area di anu mulai sudah anu ya. Kalau daerah saya sendiri, rekor saya sendiri, mulai pada subuh itu sudah banyak anak-anak muda, anak-anak remaja kita yang melakukan olahraga, melakukan jogging, menyelus, menyusuri jalan ya, jalan poros yang ada di daerah kami, jalan poros Marosbone, artinya mereka ya mengisi hari minggunya untuk berolahraga.
0: Oke. Iya, iya, iya. Itu di lapangan Merdeka itu, Pak, ya?
4: Ya, kalau di lapangan Merdeka itu di Kota Batampone itu.
0: Oh, di Batampone. Oke, oke. Iya, di Batampone. Ya,
4: ada di kecamatan saya itu. Jauh dari kota.
0: Dekat itu berarti ya, dengan lapangan Merdeka ya? Iya. Iya. Pak Upi, tertarik topik kemen yang mana?
4: Yang anu, tentang nomor satu dan yang tentang apa? ISPA.
0: Oke. Iya, nomor 1 dan nomor 3 itu, Pak. Dieng Culture Festival, kemudian nomor 3-nya itu 72.000 kasus ISPA di Kalimantan Tengah. Palangkaraya dan Kobar ini penyumbang terbesar. Silakan, Pak.
4: Iya, Pak. Nomor 1 ini artinya bagus sekali karena budaya di sana, Kak. Berarti di situ kan kalau kita tahu bersama bahwa di situ kan misalnya ada tradisi yang pemotongan rambut bagi anak-anak yang saya tidak tahu kenapa mungkinnya dari mereka punya dari lahir rambutnya itu sudah gimbal itu maksudnya gimbal sudah ditip dulu itu tapi artinya lebih bagus kan ini angkat ini bang di kedepannya
0: iya
4: ini bisa ya ditiru oleh daerah
0: lain ya yang memiliki potensi juga ya
4: berikutnya nomor lain nomor tentang nomor tiga ini. Saya beri ketika Pak Basrul ini.
0: Ya.
4: Apa bedanya handicraft dengan kebakaran hutan?
0: Apa itu, Pak? Nyerah saya.
4: Nyerah. Oh, kalau handicraft itu kan kerajinan tangan.
0: Ya.
4: Kalau kalau kebakaran hutan itu kena kelantangan. Jadi situ artinya dari kenakalan tangan ini kan yang masyarakat di situ sekitar merasakan seperti ISPA perlu artinya pemerintah Kementerian Kesehatan membagikan secara percuma di sana APD seperti hand sanitizer dan seperti utamanya masker.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Nanti ditunggu Pak ya pembahasannya. Dan sebelum saya sapa Pak Wibi, Pak Edi, Pak Kendi, kami break dulu sebentar untuk informasi singkat berikut ini.
5: Kilas Berita. Kilas Berita. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi meminta agar aktivitas pendakian gunung di wilayah Jawa Barat ditunda. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Barat yang terus meningkat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
7: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, gimana Makassar cuaca pagi ini, Pak?
7: Makassar tetap seperti kemarin-kemarin dingin kalau pagi.
0: Pagi dingin, Pak. Berarti malam juga dingin dong ya di sana ya?
7: Malam dingin sampai subuh dingin, sampai sekarang masih dingin. Nanti jam 10 baru panas, terasa panas ke jam 10.
0: Oh gitu, oke. Ya. Tapi belum ada hujan juga nih Pak ya, Makassar ya?
7: Belum ada hujan, tapi air bersih aman.
0: Air aman di sana. Silakan Pak Bibi, ingin memberikan pendapat dari topik kami yang mana nih?
7: Yang nomor 5 itu yang arus lalu lintas ya.
0: Lalu lintas di sejumlah daerah, silakan Pak.
7: Ya kalau di Makassar kalau hari Minggu itu lengang, tidak ada kemacetan. Beda dengan hari-hari biasa. Apalagi kalau hari Minggu ini bersepeda pagi, jogging, lari-lari, olahraga ini yang ada di Makassar. Kalau kemacetan itu tidak ada. Tengah Makassar ini. Makasih.
0: Iya, baik. Terima kasih. Lapangan Karebosi, Pak ya, biasanya tempat menjadi aktivitas masyarakat di sana, sekaligus nggak jauh dari pusat kuliner itu, seingat saya di sana. Terima kasih Pak Wibi. Pak Edi di Solo, selamat pagi.
8: Pagi Mas Rudi.
0: Iya, selamat ya, pagi.
8: Keluarga.
0: Terima kasih.
8: Selamat sejahtera. Ini pas dapat paling terakhir. Ya saya enggak terakhir.
0: Iya nih, ya, tengah-tengah nih Pak. Gimana Pak?
8: Mau enggak mau masih longgar, berkenan, tapi pas Pak Presiden.
1: Ya, semoga benar-benar ngajak doa bersama serentak se-Indonesia kan belum pernah. Yang bisa mengajakkan Pak Presiden saja. Ini kebakaran apa kan ya, tambang luar biasa, belum bisa ditanggulangi sudah berapa lama. Ya, bahkan semoga Pak Presiden ya sadar untuk rakyat MBG kan bagian besar kan rakyat pada susah. Nah, semoga bisa legowo ganti uang atau mau diganti buat bikin perusahaan daerah setiap kecamatan kabupaten biar lebih makmur. Ya, semoga saja Pak Presiden benar-benar istilahnya untuk rakyat semoga dikasih sehat sampai 2029, bahkan demo-demo ya sudah bisa aman-aman, semoga demo tapi kan mana yang benar bisa benar-benar terlaksana. Nah, ini sudah tanggal 15, semoga nanti ya bisa dengan baik-baik saja. Tapi paling enggak kalau bisa ngajak doa bersama mari siapa tahu ya. Tiap orang sudah doa semuanya.
0: Iya.
1: Semoga.
0: Baik, Pak Edi.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Sehat selalu, Pak Edi di Solo. Iya. Kemudian kita ke Toli-Toli, ada Pak Kendi. Pak Kendi, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar, Pak? Iya. Toli-Toli juga gimana, Pak?
9: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Toli-Toli ini pagi cerah.
0: Cerah ini, Pak, ya?
9: Cerah. Sore cerah. Malam cerah, tapi kalau subuh menjelang pagi, wah dinginnya luar biasa.
0: Wow. Kalau aktivitas minggu pagi, masyarakat biasanya di mana nih, Pak?
9: Kalau kegiatan jogging, jalan-jalan di taman kota.
0: Taman kota?
9: Iya, okay. Biasa disajikan kuliner UMKM.
0: Wow. Apa nih, Pak, kuliner yang khas dari Sulawesi Tengah atau Toli-Toli lah?
9: Cerah kayak ambal.
0: Ambal. Oh.
9: Ambal itu dari sagu.
0: Sagu itu, Pak, ya?
9: Punya makna ya sagu.
0: Kalau yang ada isinya seperti ikan teri itu apa itu, Pak?
9: Ya sudah itu ambal.
0: Oh, itu ambal namanya ya. Oke, oke.
9: Di sini orang bilang ikan latang.
0: Ikan latang. Oh, iya ya. Kecil-kecil ada ikan rebusnya juga ini, Pak, ya.
9: Iya.
0: Iya. Biasanya dimakannya pakai sambal itu, Pak Kendi, ya?
9: Iya, pakai sambal, ya gitu.
0: Baik, ya. Dabu-dabu. Ya, gimana?
9: Iya, dabu-dabu. Om Rudi, saya milih yang nomor berapa? Yang 72.000.
0: Nomor 3, 72.000 kasus ISPA di Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan Kobar, penyumbang terbesar ini, Pak.
9: Itu kan berawal dari Karhut lah ya, kebakaran hutan. Ya. Ya, kita sih berharap dan berdoa semoga cepat teratasi dan semoga berlalu. Ya kan, itu kan kalau inspeksi saluran pernapasan itu kan, aduh, bisa bahaya ya. 2.000 itu bukan angka yang kecil, angka yang besar itu ya. Kami sangat prihatin dengan itu semua. Ya, harapan kita semoga cepat teratasi dan semoga bisa semua. Tersedia kayak maskernya dan lain-lainnya. Amin. Obat-obatnya.
0: Ya.
9: Oke, itu saja Om Rudi. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
10: Selamat pagi temanku.
0: Iya, Pak Soan. Gimana kabar Pak Soan pagi ini?
10: Biasa-biasa saja saya. Panas ya pastilah, orang sudah tahu seluruh Indonesia pasti panas.
0: Okay.
10: Paham sudah itu. Yeah. Hati kita dingin itu kan kalau malam hari, pagi hari, katanya Pak Kendi, katanya Pak Upi kan gitu.
0: Yeah,
10: itu dingin malam ya. Om Rudi,
0: gimana,
10: sebelum saya ke topik, sebagaimana Pak Edi menyarankan doa bersama, saya juga menyarankan kepada Pak Edi, kalau bisa Pak Edi itu bikin surat terbuka lah kepada Pak Presiden. Karena hampir setiap hari saya mendengar, saya tidak nyaman gitu ya mendengarnya, karena persoalannya kesannya kayak RRI itu tidak memberikan satu respon kepada keinginan Pak Edi. Gitu. Padahal kan sudah pernah disampaikan, bahwa pernah disampaikan kepada kesekretariatan.
0: Yeah.
10: Gitu. Yeah. Nah mungkin kayaknya RRI tidak menyampaikan gitu kesannya gitu. Saran saya, bikinlah surat terbuka. Pak Edi pribadi bikin surat terbuka. Pak RRI sudah menyampaikan. Itu saya kira begitu ya.
0: Baik.
10: saya tidak nyaman loh Pak Edi mendengarnya tiap hari itu. Terhadap RRI, saya terus terang aja saya, wah oh, apa RRI nggak? Pernampil udah disampaikan. Tidak nyaman saya mendengarnya gitu loh. Hmm. Boleh, itu pribadi ya. Tapi saya juga punya hal pribadi juga. Saya mengharapkan bikin surat terbuka kepada Pak Presiden. Gitu ya. Begini, saya milih yang tentang beasiswa.
0: Beasiswa, oke.
10: Iya.
0: Ya, mahasiswa terdampak di NTT ini Pak, silakan.
10: Ya, saya kira kalau untuk beasiswa saya sepakat ya, tetapi jangan hanya UKT-nya saja.
0: Oke. Okay.
10: Biaya hidupnya juga yang berada di luar-luar daripada NTT, yang ada di Jogja, yang ada di mana saja, sebagaimana Gubernur Yogyakarta mengatakan sudah memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang dari NTT. Ketika bencana itu datang pertama kali. Nah, itulah yang kita harapkan, UKT-nya, biaya hidupnya, dan transportasinya. Karena persoalan itu dampaknya luar biasa terhadap kehidupan ekonomi di sana gitu loh. Dan itu bukan hanya yang ada di luar, begitu pun ada di dalam, masih ada di Polres itu. Kepada semua jenjang, Pak Edi, saya harapkan itu jangan hanya mahasiswa. Semua jenjang, ya. Dari SD, SLTP, dan SLTA. Mudah-mudahan semuanya bisa pulih kembali dengan baik.
0: Amin.
10: Dan beban ini bisa beban ekonomi bagi masyarakat di sana bisa terkurangi dengan baik dengan bantuan beasiswa ini. Terima kasih Pak Edi, Pak Rudy.
0: Ya.
10: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Sowan di Samarinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Nanti kami akan upayakan untuk hadirkan dari topik-topik kami yang sudah kami siapkan. Dan Anda juga terus dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat